0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan Pemkot Malang gagas program Sapu Lidi untuk membangun budaya bermedia di

0: memberi pemahaman tentang penggunaan teknologi, tapi juga membekali pelajar agar punya kemampuan menyaring informasi, berpikir kritis, serta mampu mengenali berbagai ancaman di ruang digital. Mengingat perkembangan teknologi digital membuka peluang besar bagi dunia pendidikan, tapi di sisi lain juga ada ancaman yang tidak bisa diabaikan seperti paparan judi online, hoax, perundungan cyber, sampai berbagai konten negatif. Kawan, cuaca di Jawa Timur hari ini cenderung bervariasi. Berdasarkan perakiraan BMKG, cuaca Jawa Timur bakal didominasi kondisi cerah, udara kabur, kabut asap, dan berawan dengan suhu berkisar antara 14 sampai 32 derajat Celcius. Untuk suhu terendah berada di Kota Batu dengan suhu tertinggi berada di Nganjuk serta Kota Pasuruan. Sementara untuk tingkat kelembapan udara juga relatif tinggi, berada pada kisaran 46 sampai 99%. Informasi lain, kawan, DPR RI dukung proses hukum kasus korupsi MBG. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syaroni menegaskan tidak ada pihak yang kebal hukum dalam kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis atau MBG. Syaroni berharap proses hukum berjalan tanpa intervensi dan siapapun yang terbukti bersalah harus bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai ketentuan hukum. Kadiv Humas Polri Irjen Isir menyatakan menghormati proses hukum yang dijalankan Kejaksaan Agung. Seorang perwira tinggi Polri sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola program MBG. Demikian Nainon Hot News jam 7 pagi. Saya Nur Fitriani, selamat pagi.
1: Nainon Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Dari Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Dan kita masuk ya di program Ijen Talk. Di jam 7 kali ini kita akan masuk di program talk show. Nanti di jam 8 maksudnya kawan ya, sorry. Di jam 8 akan masuk di program talk show Ijen Talk dengan topik bahasan libur sekolah, siapa menjaga anak. Untuk narasumbernya nanti akan ada dua. Ada Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3A Kabupaten Malang, Sari Ratih Maladewi SE, dan juga dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, Hudaniah SPSI, MSI Psikolog. Jadi kalau masa libur sekolah seperti ini kan anak-anaknya yang libur ya, orang tuanya nggak ikut libur. Beda ceritanya kalau mungkin itu di masa libur Nataru atau mungkin juga pada saat hari raya keagamaan seperti itu kan serentak liburnya. Tapi kalau misalnya sekarang anak libur sekolah, libur semester yang mahasiswa juga, tapi orang tuanya mungkin masih pada kerja begitu. Nah, konteksnya di sini adalah ketika orang tua full time bekerja, lalu anak ini lagi libur sekolah. Nah, ini siapa yang menjaga? Menjaga dalam artian juga bagaimana tetap memperhatikan tumbuh kembangnya, lalu juga pengawasannya seperti apa? Apakah ikut papa atau mamanya ngantor gitu ya, atau mungkin ada yang jagain keluarga di rumah. Lalu apakah juga akan bisa menerapkan aturan yang di lakukan oleh orang tuanya, misalkan batasan screen time dan lain-lain. Tapi kalau misalnya lagi libur seperti ini, bagaimana sih pengawasannya? Nah, itu yang menjadi konteks bahasan di pagi hari ini kawan ya. Nanti kawan-kawan juga masih boleh bergabung kaitannya dengan topik bahasan Ijen Talk, atau mungkin update seputar dinamika kota lainnya, bisa langsung berkabar di 0811 3600 911. Saya geser lalu lintas dulu. Tadi ternyata Pak Joko sudah update kawan di jam 6 lewat 51, katanya untuk kendaraan yang menabrak pembatas jalan di area jalan Ijen yang naik ke area taman itu sudah dievakuasi. Untuk lalu lintas sejauh ini relatif ramai lancar ya. Terima kasih banyak Pak Joko untuk update-nya. Mungkin di beberapa titik lain, pantauan pagi hari ini seperti apa juga nanti ada boleh mention ya kawan ya di @city911fm. Dan untuk traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.

0: Serigetain 101 FM, guidance for your life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Seperti biasa kalau di jam 7 pagi, kita akan masuk di program Halo PMI. Kita akan update mengenai stok darah ya di UDD PMI Kota Malang. Saya sudah terhubung bersama dengan penanggung jawab urusan lab pelayanan darah dari PMI Kota Malang, ada Bu Ica. Bu Ica, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mbak Yola.
0: Kabar sehat
1: selamat
0: Bu Ica?
1: Kabar sehat hari ini Mbak Yola.
0: Alhamdulillah. Bu Ica boleh langsung disampaikan untuk update stok darah dari UDD PMI Kota Malang per pagi hari ini bagaimana?
1: Baik, berikut kami sampaikan informasi jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi ini, hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Saat ini pendengar, tersedia darah dengan jenis whole blood golongan A 20 labu, B 37 labu, O 20 labu, AB 10 labu. Untuk darah jenis PRC golongan A 271 labu, B 612 labu, O 511 labu, serta AB 93 labu. Untuk darah jenis TC golongan A 15 labu, B 24 labu, O 21 labu, AB 13 labu. Untuk produk FFP golongan A 48 labu, B 46 labu, O 61 labu, AB 16 labu. Untuk jumlah keseluruhan darah terdapat 2062 kantong. Untuk stok darah kami aman sampai 10 hari ke depan. Kami siap memberikan pelayanan bagi permintaan darah rumah sakit yang membutuhkan. Begitu Mbak Yola.
0: Oke, baik. Nah, ini saya langsung menanyakan kalau misalnya ada pasien yang membutuhkan darah untuk transfusi gitu, tata caranya seperti apa ya Bu Ica?
1: Baik, jadi di UDD PMI Kota Malang ada pelayanan permintaan darah. Jadi permintaan darah, kami melayani permintaan darah dari rumah sakit maupun klinik. Jadi nanti ketika permintaan darah itu harus dilampirkan formulir serta contoh darah dari pasien. Nanti kami layani permintaan darahnya. Jadi kalau kami mengeluarkan darah itu tidak langsung dikeluarkan Mbak Yola, harus ada pemeriksaannya. Makanya kami membutuhkan sampel darah dari pasien begitu.
0: Oke, baik Bu Ica. Lalu untuk hari ini yang mau donor itu bisa kemana saja Bu? Apakah difokuskan di PMI saja, di UDD PMI ya? Di Buring, Jalan Buring, atau mungkin ada PMI Mobile juga?
1: Untuk hari ini ada titik donor darah, ada titik mobilnya di dua lokasi. Yang pertama di Devil Coffee, ini pukul 9.30 sampai 14.00 di Jalan Ciliwung. Yang kedua di Fakultas Kedokteran Unisma, pukul 7.30 sampai 12.00 di Jalan MT Haryono. Kemudian untuk bagi pendonor, bisa melakukan donor darah juga di kantor di Jalan Buring nomor 10 Oro-Oro Dowo Kota Malang. Kami buka setiap hari.
0: Oke, baik Bu Ica. Dari jam berapa sampai jam berapa kalau yang di Jalan Buring?
1: Untuk layanan donor dari jam 7.30 sampai jam 8 Mbak Yola.
0: Oke, baiklah. Nah, ini untuk persyaratan sendiri apa yang harus disiapkan Bu Ica untuk para calon pendonor ya, baik itu fisik maupun juga administrasi?
1: Baik, jadi bagi para pendonor sekalian yang baru pertama mendonorkan darahnya, yang pertama dipastikan dulu sehat jasmani dan rohaninya. Kemudian usianya 17 sampai 60 tahun, istirahatnya cukup 4 sampai 5 jam, kemudian berat badannya di minimal 50 kg. Untuk tekanan darahnya nanti di minimal 90, batas atasnya 160. Kemudian nanti akan diperiksa hemoglobinnya, di batas rendahnya 12,5, batas atasnya 17,0 bagi wanita tidak sedang hamil atau menyusui. Dan untuk 3 hari terakhir ini tidak sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Begitu para pendonor sekalian.
0: Oke, baik. Terakhir boleh dijelaskan untuk benefit donor darahnya Bu Ica untuk meningkatkan motivasi bagi para calon pendonor yang masih ragu-ragu nih. Silakan.
1: Baik. Jadi para pendonor sekalian, tentunya donor darah memiliki banyak manfaat ya. Di antaranya yang pertama, kita dapat memeriksakan kesehatan secara berkala. Jadi nanti sebelum donor akan diperiksa tekanan darahnya, hemoglobinnya, kemudian ada pemeriksaan penyakit tertentu terutama yang menular melalui lewat transfusi darah seperti HIV, sipilis, hepatitis C, dan hepatitis B. Kemudian donor darah juga dapat menurunkan risiko penyakit jantung nih. Jadi saat donor darah dapat membantu mengurangi kadar zat besi di dalam darah yang jika berlebihan dapat menyebabkan kerusakan oksidatif pada pembuluh darah dan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Lalu yang ketiga, manfaatnya dapat merangsang produksi sel darah baru. Setelah kita mendonorkan darah, tubuh akan memproduksi sel darah baru yang dapat membantu menjaga kesehatan dan sirkulasi darah. Begitu.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih banyak atas waktunya dan penjelasannya juga, Bu Ica. Nanti kita kembali lagi ngobrol besok pagi ya untuk update bagaimana stok darah di UUD DPMI Kota Malang. Saya selalu, Bu Ica, selamat pagi.
1: Selamat pagi, happy weekend, salam sehat.
0: Salam sehat juga. Itu kawannya sambung kita bersama dengan rekan-rekan dari PMI Kota Malang, dan program ini juga merupakan kerjasama C3 FM dan PMI Kota Malang. Info lebih lanjut hubungi PMI Kota Malang di 0341-364-617, alamatnya ada di Jalan Buring, nomor 10 dan 19, Kota Malang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
6: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
8: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
8: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetain Wanwar FM, guidance for your life. Kawan, sebelum saya geser ke beberapa update yang sudah dibagikan, saya mau kasih rekomendasi dulu ya untuk Anda yang mau beli properti tapi masih takut boncos atau bahkan takutnya nggak bisa produktif sama sekali. Nah, Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dan dekat dengan Jatim Park Group, plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Untuk info lengkap, cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Ada Pak Muhammad Ihsan tadi yang bergabung kawan melalui video.
1: Alhamdulillah. Selamat pagi ini. Selamat pagi sedikit. Ini
0: selamat pagi.
1: Untuk di Jalan Panglima Sudirman mendekati lampu merah Rampal ini ada truk trouble. Hati-hati di jalan. Sudah di tepi jalan ini, tapi belum bisa jalan truknya. Oke, selamat pagi gitu kan.
0: Oke, ini tadi yang dimaksud oleh Pak Dani baru didokumentasikan sama Pak Ihsan ya. Terima kasih Pak Ihsan, nanti coba kita geser laporannya ke rekan-rekan Polsek setempat ya untuk segera ditindaklanjuti. Lalu juga ada Pak Islafuddin, sama update-nya melalui video. Ini kayaknya lagi di pantai nih.
2: Selamat pagi Siti Kait.
0: Selamat pagi Pak Islafuddin.
2: Izin berbagi cerita ini.
0: Monggo.
2: Lagi di pantai Batu Leter.
0: Batu Leter.
2: Cuaca cerah.
0: Ya. Jam segini
2: air
0: masih surut
2: lagi
0: ya.
2: Surut ini. Semalam ngekem di sini.
0: Oh. Habis ngecam di pantai, enak
2: cuaca
0: sekali ya.
3: Ngepelok sih.
0: Wah, rame ya ternyata ya. Jam pagi-pagi udah rame di sana. Kayaknya banyak yang ngecam juga nih Pak ya.
2: Begitu si tiket.
0: Oke, baik. Selamat pagi. Iya, happy holiday Pak Islafuddin ya. Terima kasih banyak update-nya. Nah, ini area pantai Wateleter kawan ya. Banyak yang ngecamp juga nih kayaknya, soalnya pagi-pagi udah rame pantainya di sana. Kalau jam tadi jam 7 awal ya, masih surut juga akhirnya. Oke, terima kasih Pak untuk tambahan infonya. Kawan-kawan juga yang lagi jalan-jalan boleh sharing-sharing juga ya hari ini. Jalan-jalan kemana, kemudian kalau menemukan beberapa catatan yang harus ditindaklanjuti selama perjalanan, kayaknya kaitannya dengan layanan publik butuh segera ada yang diperbaiki. Boleh juga nanti Anda share ya di WhatsApp City Guide 0811-3600-911.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Zeviarani mengabarkan. Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polresta Banyuwangi resmi menahan seorang pria berinisial S, 52 tahun, setelah menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap dua orang santri di bawah umur. Peristiwa yang mengguncang dunia pendidikan agama di wilayah Bumi Belambangan itu terjadi di lingkungan pondok pesantren yang diasuhnya sendiri. Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi, Kompol Lanang Teguh Pambudi, mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari laporan resmi yang diajukan oleh kedua korban didampingi penasihat hukumnya ke kantor polisi setempat.
2: Selamat pagi kawan dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM. Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan kepada pemerintah Kabupaten Situbondo terkait anggaran kerjasama dengan perusahaan media dan media sosial. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Fraksi Partai Golkar, Rahmat, pada rapat paripurna tentang rancangan peraturan daerah Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025. Rahmat mengapresiasi Perbup nomor 47 tahun 2025 tentang pedoman pelaksanaan kerjasama publikasi kegiatan antara pemerintah Kabupaten Situbondo dengan media. Perbup tersebut mengamanatkan bahwa kerjasama pemerintah daerah dengan media massa harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Kepala Distrik Kota Batu kenalkan formula SAE untuk MPLS 2026. Dinas Pendidikan Kota Batu menerapkan konsep SAE atau Santun Aktif Edukatif dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS 2026. Program ini bertujuan menjadikan MPLS sebagai sarana pembentukan karakter siswa, penguatan literasi digital, kepedulian terhadap lingkungan, serta pencegahan perundungan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Alvinur Hidayat mengatakan konsep tersebut selaras dengan visi Batu SAE atau sinergis, akomodatif, dan ekologis. Nilai santun diwujudkan melalui pembentukan etika dan budi pekerti, aktif mendorong partisipasi positif siswa, sedangkan edukatif menekankan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna. Melalui formula SAE, Distrik Kota Batu ingin memastikan MPLS berlangsung ramah anak, bebas dari praktik perpeloncoan, serta menjadi momentum awal yang positif bagi peserta didik baru dalam membangun karakter dan budaya sekolah yang sehat.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Dinas Pendidikan Kota Solo membuka sistem penerimaan murid baru flash sale untuk mengakomodasi siswa asal Solo yang belum mendapatkan sekolah saat pendaftaran SPMB lalu. Para siswa terus bisa memilih sekolah manapun yang daya tampungnya belum terisi maksimal. Program flash sale tersebut hanya untuk warga Solo, setelah itu kesempatan diberikan kepada pendaftar luar kota Solo. Disdik Solo memiliki kewenangan untuk jenjang SD dan SMP, sedangkan jenjang SMA dan SLB merupakan kewenangan Pemprov Jateng.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kalau Anda sering melakukan nail art, pernah nggak terpikir kalau lampu yang digunakan untuk mengeringkan cat kuku ternyata memancarkan sinar ultraviolet atau UV? Meski penggunaannya hanya beberapa menit, paparan yang terjadi berulang tetap perlu diperhatikan. Perlu diketahui kawan, lampu UV pada proses manicure memang memancarkan sinar ultraviolet yang digunakan untuk mengeringkan cat kuku gel lebih cepat. Masalahnya, paparan UV yang terjadi berulang dalam jangka panjang bisa ikut menambah akumulasi kerusakan pada kulit. Nah, bukan berarti harus langsung panik ya, atau bahkan berhenti total melakukan nail art. Ada beberapa life hack sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi risikonya. Yang pertama, gunakan sunscreen di tangan sekitar 20-30 menit sebelum manicure, terutama pada area punggung tangan dan juga jari, karena bagian itulah yang paling sering terkena paparan lampu UV. Selanjutnya, pilih sarung tangan khusus manicure yang bagian ujung jarinya terbuka, sehingga area kulit tangan tetap terlindungi, sementara kuku tetap bisa diproses. Yang ketiga, kurangi frekuensi penggunaan gel manicure jika tidak terlalu diperlukan, karena semakin sering terkena paparan UV, semakin besar juga akumulasi paparannya dalam jangka panjang. Selain itu, perhatikan kondisi kulit tangan kawan. Kalau muncul bercak yang tidak biasa, benjolan kecil, kulit bersisik, atau luka yang sulit sembuh, sebaiknya segera periksa ke dokter kulit ya, karena beberapa kasus kerusakan kulit akibat UV biasanya muncul secara perlahan dan seringkali tidak langsung disadari. Fun fact-nya, sinar UVA dari lampu pengering kuku termasuk jenis sinar yang juga berperan dalam proses penuaan dini pada kulit. Makanya, paparan terus-menerus tanpa perlindungan bisa membuat kulit lebih cepat mengalami kerusakan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
3: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
2: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
3: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
2: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
3: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
2: Kalau ternyata katarak?
3: Tenang. Di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vaku emulsifikasi.
2: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
3: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_.
0: Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
4: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
4: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
4: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
5: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetain 101 FM, guidance for your life. Halo kawan, warga Malang dan sekitarnya. Kami mau menginformasikan bahwa di hari ini, Sabtu 4 Juli 2026, itu akan berlangsung Black Heart Festival 2026 di SM Bumi Karnival. Mulai di jam 2 siang ini sampai nanti di jam 10 malam. Nah, seiring berlangsungnya kegiatan tersebut, arus lalu lintas di sekitaran kawasan venue diperkirakan akan mengalami peningkatan volume kendaraan dan berpotensi terjadi kepadatan. Bagi Anda yang tidak memiliki keperluan di area tersebut, sangat disarankan untuk menghindari jalur menuju SM Bumi Karnival dan menggunakan rute alternatif. Dari pihak panitia juga memohon maaf ya atas potensi ketidaknyamanan yang mungkin terjadi selama kegiatan berlangsung. Selamat berkendara, utamakan keselamatan dan semoga perjalanan Anda menyenangkan. Dan hari ini memang ada beberapa giat karnaval juga ya, salah satunya mungkin ada bersih desa di Dusun Kelandungan, Landung Sari, area Tirto Taruno itu juga dilakukan penutupan dari jam 9 pagi, informasinya jam 8 atau jam 9 pagi sampai di jam 2 siang. Itu untuk estimasi sementara kawan ya. Sementara ada juga beberapa catatan, coba saya geser dulu ya di database kami karena katanya hari ini juga ada beberapa giat karnaval lainnya. Selain yang tadi di area Kelandungan, itu di Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso juga ada, lalu di Dusun Banduarjo, Sumber Petung ya, Kecamatan Kalipare, lalu di Dusun Sumbersari, Jambangan, Kecamatan Dampit. Nah, kalau besok itu yang ada di area Tegal Gondo, Karangploso, dan juga di area Bulu Lawang. Gitu kawan, sementara tunggu beberapa update terkait giat bersih desa ya, yang juga ada giat karnavalnya. Lalu informasi yang lain, tadi kita terima pengumuman juga dari reporter CityGear FM Heri Prasetyo soal proyek pekerjaan jembatan Sono Kembang itu akan segera rampung kawan. Jadi di tanggal 9 sampai 16 Juli 2026 akan ditutup sementara untuk pembongkaran jembatan Bailey-nya, jembatan sementara kemarin ya. Jadi para pengguna jalan diharapkan untuk mencari jalan alternatif selama masa pembongkaran jembatan Bailey.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yolo Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menuju salah satu destinasi perbukitan dengan panorama pegunungan yang ikonik di Malang, yaitu Bukit Nirwana yang berada di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Begitu tiba di kawasan Bukit Nirwana kawan, udara sejuknya langsung terasa. Hamparan sawah, ladang hijau, dan lanskap perbukitan mengelilingi area ini, menciptakan suasana pedesaan yang tenang dan fotogenik. Bukit Nirwana adalah wisata alam Malang yang memadukan lanskap pegunungan, desa wisata, dan ruang rekreasi terbuka. Tempat ini tidak hanya menawarkan pemandangan, tapi juga pengalaman berada di ketinggian di tengah lanskap agraris khas Malang. Bukit Nirwana berada di ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut dan dikenal sebagai salah satu spot terbaik untuk menikmati panorama pegunungan. Dari puncaknya, Anda bisa melihat Gunung Arjuna dan Welirang berdiri megah di kejauhan, serta lanskap perbukitan yang membentang luas sejauh mata memandang. Keunikan Bukit Nirwana terletak pada kombinasi panorama alam dan spot wisata kreatifnya. Ada gardu pandang untuk menikmati lanskap dari ketinggian, taman bunga yang tertata, hingga area camping yang memungkinkan pengunjung bermalam di alam terbuka. Saat malam hari, dari atas bukit, lampu-lampu Kota Batu tampak berkelip seperti lautan bintang di daratan. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Bukit Nirwana relatif mudah. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kota Batu. Lalu lanjut ke Kecamatan Pujon, Anda tinggal ikuti alur menuju Desa Pujon Kidul hingga kawasan Tulung Rejo. Perjalanannya memakan waktu sekitar 1 hingga 1,5 jam dengan kontur jalan berkelok dan menanjak khas kawasan pegunungan. Tiket masuknya pun terjangkau, biasanya sekitar Rp10.000 per orang. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati Malang dari sudut pandang perbukitan dengan panorama luas dan udara dingin khas pegunungan, Bukit Nirwana Pujon Kidul layak masuk daftar eksplorasi Anda berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Segar. Ini yang alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil

0: 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap.
1: Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
1: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Ya kawan, di segmen akhir ya di jam 7 kali ini saya mau kembali geser dulu ke beberapa laporan. Oh, tadi kaitannya dengan kendaraan yang trouble ya. Posisinya itu di Jalan Panglima Sudirman, TL Rampal yang mengarah ke selatan. Tadi ada kiriman video dari Pak Ihsan, kemudian kita geser laporannya ke Polsek Blimbing dan sudah ada laporan, sudah ada jawaban maksudnya dari Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi, katanya oke, termonitor, siap informasinya akan segera meluncur ke lokasi. Semoga juga setelah ini segera clear, mengingat ini hari Sabtu ya. Jadi kalau hari Sabtu pasti volume yang dari utara ke selatan itu cukup signifikan peningkatannya. Kalau untuk siang nanti antisipasi juga kawan, dikabarkan UM kan ada wisuda, jadi jam-jam bubaran juga ya, sekitaran jam 12-an begitu. Gitu sementara untuk beberapa catatan. Dan sesaat lagi kita akan masuk di talk show Ijen Talk yang membawa topik kawan untuk pagi hari ini, libur sekolah, siapa menjaga anak. Nanti untuk narasumbernya ada Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3A Kabupaten Malang, Sari Ratih Maladewi SE, dan juga ada dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, Hudania SPSI MSI Psikolog.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM guidance for your life. Selamat pagi kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan KONI Kabupaten Malang akan ajukan usulan anggaran 10 miliar untuk Porprov Jatim 2027. Sekretaris Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Malang Zulham Mubarok menyampaikan akan mengajukan usulan tambahan anggaran ke Pemkab tahun ini karena KONI menerima sekitar 1,5 miliar dari Pemda. Menurutnya anggaran ini kurang mengingat banyak cabor dan KONI Kabupaten Malang membidik posisi runner-up atau peringkat 2. Dengan pembenahan administrasi dan tambahan dukungan anggaran, KONI berharap atlet Kabupaten Malang bisa lebih termotivasi, meraih prestasi terbaik dan membanggakan. Kawan Pemprov Jatim percepat transformasi pelabuhan Ketapang. PT ASDP Ferry Indonesia berkolaborasi dengan Pemprov Jatim untuk mempercepat transformasi pelabuhan Ketapang Kabupaten Banyuwangi melalui penguatan tata kelola dan peningkatan kapasitas. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo, menyebut penguatan ini dilakukan untuk mendukung konektivitas nasional. Gubernur Jawa Timur Hofifah Indar Parawansa juga mendukung adanya pengembangan pelabuhan Ketapang dan mendorong pengembangannya sebagai proyek strategis nasional atau PSN. Informasi lain kawan, KPK dalami dugaan korupsi kuota haji. Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK memeriksa Muhammad Feldi Riza sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 sampai 2024. Pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat alat bukti dalam perkara yang sebelumnya sudah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. KPK masih terus mendalami dugaan penyimpangan pembagian kuota haji tambahan yang dinilai berpotensi merugikan keuangan negara serta memeriksa sejumlah saksi lainnya dalam kasus tersebut. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Nurul Fitriani, selamat pagi.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: Sedikit lain on FM Guidance for Your Life. Kawan, di pagi hari ini saya Nurul Fitriani bersama Anda di program Ijen Talk. Kawan, untuk pagi hari ini kita akan bahas soal libur sekolah, siapa menjaga anak. Nah, ini kan juga jadi pertanyaan barangkali untuk Anda orang tua di luar sana. Mengingat libur semester ya sekarang, sekolah di jenjang SD bahkan sampai SMA SMK di Jawa Timur itu berlangsung kira-kira ya sampai 10 Juli atau lebih. Persiapan yang matang ini memang sangat diperlukan agar anak-anak tetap terarah dan produktif ketika di rumah. Karena libur semester kan beda ya dengan libur keagamaan atau akhir tahun yang umumnya bareng gitu dengan libur nasional. Jadi pas anaknya libur ya orang tuanya libur. Tapi kalau justru anak sekolahnya ini libur, kemudian orang tua juga nggak libur, bagaimana untuk bisa terus mendampingi putra-putrinya? Nah, pastinya pagi hari ini kita akan ngobrol soal libur sekolah, siapa menjaga anak. Untuk Anda kawan yang barangkali di luar sana ada problem yang sama nih, nanti boleh untuk Anda sharing-sharing bersama Sidikir FM. Mungkin bisa jadi solusi juga ya, ini masukan dari Anda. Nanti boleh untuk Anda join bersama kami langsung di 0811-3600-911. Kalau mau tanya-tanya juga boleh, selain di WhatsApp kawan, kita juga lagi live di YouTube-nya Radio Sidikir FM. Jadi Anda bisa manfaatkan juga nanti interaktif di sana, di kanal YouTube Radio Sidikir 911 FM. Sebelum kita mulai, kawan, saya juga punya satu informasi dulu buat Anda yang mau kredit rumah lewat BCA. Kalau iya, langsung ke Skyland saja. Satu-satunya developer rumah subsidi dan komersil yang bisa akad di BCA dan dapat kepercayaan bunga flat 5%. Sebagai bentuk kerjasama PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti dengan BCA, ada program KPR Sejahtera memberikan kemudahan kepada kita untuk membeli hunian komersil dan juga subsidi di Skyland Property Nusantara Group. Bisa milih kawan yang di Arjuna Karangploso atau bisa juga yang di Sky Briza Pakis yang ada di wilayah Malang. Dapatkan rumah dengan harga 166 juta sampai 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas. Anda bisa nikmati juga ada diskon 50 juta dan DP 0% sekarang juga hanya di Skyland Property Nusantara. Anda bisa kunjungi kami di @skylandnusantara atau bisa hubungi di 0821 4520 0700. Saya ulangi untuk Anda yang kepo, bisa cek di Instagram @skylandnusantara atau bisa hubungi di 0821 4520 0700. Skyland, life starts with you. Dan sekali lagi kawan, kita ingatkan pagi hari ini program Ijen Talk kita bahas soal libur sekolah, siapa menjaga anak.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Sedikit lain warna FM Guardian for Your Life. Selamat pagi kawan, saya Nurul Fitriani bersama Anda pagi hari ini di program IGN Talk edisi 4 Juli 2026. Dan pagi hari ini kita akan bahas soal libur sekolah, siapa yang jaga anak. Karena di masa libur sekolah ya biasanya jadi waktu yang paling ditunggu bagi anak-anak. Tidak ada rutinitas masuk kelas, waktu bermain jadi lebih panjang, aktivitas sehari-hari pun juga berubah. Tapi bagi sebagian keluarga, libur sekolah ini justru menghadirkan dilema tersendiri. Karena setiap anak-anak libur, orang tua ini kan belum tentu ikut libur ya. Banyak ayah dan ibu yang tetap harus kerja. Sementara anaknya ini ada di rumah, bermain di luar, atau ada juga yang dititipkan kepada keluarga. Atau juga ada yang menghabiskan lebih banyak waktu di dunia digital tanpa pengawasan dan juga pengecekan dari orang tua. Kondisi inilah kawan yang kemudian memunculkan pertanyaan penting ketika sekolah libur, orang tua tetap bekerja, siapa yang jaga anak? Karena sekolah boleh libur, tapi kebutuhan anak untuk pengasuhan, perhatian, rasa aman, dan perlindungan kan ini tidak boleh ikut libur. Lalu seberapa rentan gitu ya anak ketika berada tanpa pendampingan penuh selama masa liburan? Apakah ada dampak terhadap kondisi psikologi mereka? Dan sejauh mana seharusnya keluarga, lingkungan, sampai pemerintah perlu hadir untuk memastikan anak tetap aman dan juga mendapatkan hak-haknya? Untuk itu pagi hari ini kita akan ngobrol ya bersama dengan dua narasumber soal libur sekolah, siapa menjaga anak. Saya mau sapa langsung ada dua narasumber kita. Kawan yang pertama ada Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dari DP3A Kabupaten Malang, ada Bu Sari Ratih Maladewi SE. Selamat pagi Bu Sari.
2: Selamat pagi. Selamat pagi.
1: Pagi. Selamat pagi. Waduh. Semuanya. Ini lagi ngapain nih Bu Sari? Viewnya ya, kayaknya di luar nih ya.
2: Cuacanya sangat dingin sekali.
1: Baik.
2: Rumah kami di desa masalahnya.
1: Kelihatan ya. Viewnya bagus nih Bu Sari.
2: Oh begitu.
1: Tol.
2: Monggo kalau kesini.
1: Kapan-kapan ya Bu Sari. Waduh. Selain bersama dengan Bu Sari, kawan untuk di pagi hari ini kita juga akan ngobrol

0: Bersama dengan dosen dari Fakultas Psikologi UMM ada Bu Hudaniah, SPSI MSI Psikolog. Selamat pagi juga Bu Hudaniah.
1: Selamat pagi Mbak Nurul, selamat pagi Bu Sari.
0: Selamat pagi, semangat pagi. Waduh, sudah rapi juga nih Bu Hudaniah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bersama kami untuk dua narasumber kita, Bu Sari dan juga Bu Hudaniah. Dan kawan, kembali saya ingatkan kita ngobrol soal libur sekolah, siapa menjaga anak. Untuk Anda yang pengen join bersama kami, saya ingatkan Anda bisa ikut interaktif di 0811-3600-911. Kita juga lagi live ya di YouTube Radio Sedikit 911 FM. Jadi kalau Anda pengen simak juga secara visual, bisa cek di sana. Nah, untuk di awal, saya pengen tanya langsung nih ke psikolog dulu. Kalau dari psikolog gitu ya, saat libur sekolah tiba, ini kan banyak ya orang tua yang justru tetap harus kerja. Kalau dari sudut psikolog, seberapa besar sih tantangan kondisi ini bagi keluarga? Silakan dari Bu Hudaniah.
1: Iya Mbak Nurul, memang ini rutinitas ya, sepertinya setiap semester, setiap tahun gitu ya. Situasi ini dihadapi oleh orang tua dan tantangannya cukup tinggi ya. Karena struktur harian anak yang biasanya pada rutinitas berangkat sekolah, beraktivitas di sekolah sampai jam tertentu, nah ini harus berubah menjadi di rumah, sementara struktur kerja orang tua di saat libur sekolah itu tetap ya, seperti tadi opening yang diberikan gitu. Nah biasanya dalam psikologi disebut akhirnya orang tua mengalami namanya work family conflict gitu, benturan antara kebutuhan untuk memenuhi pemenuhan kebutuhan keluarga dengan kebutuhan untuk bekerja gitu ya. Nah ini adalah ketika tidak dapat dilakukan manage dengan baik konflik family dan kerja ini, maka tentu dapat menimbulkan stres orang tua yang nanti dampaknya juga pada kualitas hubungan keluarga. Nah, sebagaimana beberapa penelitian ya yang dilakukan, bahwa memang ketika orang tua mengalami konflik kerja dan keluarga, nah itu bisa berdampak pada keadaan psikologis orang tua, yang itu impact-nya adalah kepada anak. Tapi sebenarnya persoalannya bukan, menurut saya, bukan hanya siapa menjaga anak gitu ya, tapi bagaimana anak itu tetap merasa aman, merasa terhubung, merasa tetap diperhatikan gitu ya oleh orang tua, sekalipun mereka tidak secara fisik sedang bersama gitu ya. Jadi bukan hanya persoalan semata-mata tentang siapa nih yang nemenin anak saya gitu ya, sementara saya sebagai orang tuanya sedang bekerja, tapi adalah bagaimana orang tua si anak merasa tetap terhubung, tetap merasa dicintai, tidak merasa bahwa orang tuanya lebih memilih pekerjaan gitu ya.
0: Okay.
1: Meskipun orang tua tidak sepanjang waktu secara fisik hadir pada anak gitu. Itu sementara Mbak.
0: Okay. Jadi gambarannya seperti itu ya kalau menurut dari psikologi. Tapi kalau untuk kondisi real yang ada di lapangan ya, saya juga mau geser ke Bu Sari. Ini mungkin boleh digambarkan juga Bu Sari, di wilayah Kabupaten Malang, apakah juga hal tersebut di tanggapi secara khusus atau bagaimana, Bu Sari?
2: Baik, terima kasih. Kami memahami bahwa sebagian besar orang tua di Kabupaten Malang itu tetap harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi ini memang merupakan tantangan kita bersama. Yang perlu dipastikan di sini adalah orang tua bekerja, hak atas pengasuhan, perlindungan, dan tumbuh kembang anak itu tetap terpenuhi. Karena itu pengasuhan tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga memerlukan dukungan pemerintah, masyarakat, sekolah, dunia usaha, dan lingkungan sekitarnya. Jadi seperti itu.
0: Oke, tapi sejauh ini apakah ada beberapa data gitu ya, barangkali Bu Sari, persoalan yang paling sering dialami anak selama libur berdasarkan pendampingan atau laporan yang diterima oleh DP3A?
2: Iya. Memang, jadi kami memiliki unit pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak. Kita juga ada WA yang khusus untuk anak-anak. Jadi ketika masa liburan ini memang ada potensi kerentanan. Ini adalah akibat anak yang kurang mendapatkan pengawasan. Risiko tersebut ada kecelakaan, kekerasan, perundungan, penyalahgunaan internet, eksploitasi, dan juga sampai kepada pergaulan yang berisiko. Oleh karena itu memang harus masa liburan ini harus menjadi perhatian bersama.
0: Oke, jadi gitu, Mbak. Ada ya. Beberapa jenis kasus juga ya yang jadi ya. Sorotan begitu. Oke, apakah sudah ada data secara rinci gitu Bu Sari dari kasus-kasus tersebut?
2: Baik, jadi begini Mbak, UPTD PPA di tempat kami itu adalah melayani secara teknis ataupun real dari kasus kekerasan yang berada di lingkungan masing-masing kecamatan, 33 kecamatan ini. Tetapi ada beberapa juga kasus-kasus kerentanan yang langsung dilaporkan kepada sekolah, madrasah, kemudian pondok pesantren, dan lembaga lainnya. Jadi kami kalau di sini kalau melihat data, kami tidak bisa menjumlah semuanya. Yang ada di UPT biasanya itu adalah kekerasan terhadap anak yang khusus. Misalkan ini kekerasan terhadap anak, misalkan perkawinan anak itu kan juga identik dengan kekerasan terhadap anak. Kemudian ada pelecehan dan lain sebagainya, itu memang masuk di UPTD. Cuma memang kalau terkait data real, kita real time ya. Nah itu tanggal berapa yang diminta, seperti itu.
0: Oke, jadi harus sesuai dengan rincian waktunya dulu gitu ya untuk bisa menunjukkan data realnya.
2: Betul.
0: Oke, kalau untuk yang di tahun 2026 ini saja itu ada liburnya. Ini libur apa saja ya? Cukup banyak ya. Itu pun berarti perlu dicek masing-masing gitu Bu Sari.
2: Iya, jadi kalau masalah pengecekan, kita itu tidak hanya langsung mengecek kepada satuan pendidikan, tapi mereka langsung melaporkan kepada kita. Jadi intinya kita itu menggunakan sistem perlindungan anak. Sistem perlindungan anak itu intinya itu ada di satuan pendidikan, kemudian di desa ramah perempuan peduli anak, ada Satgas PPA yang ada di kecamatan, kemudian ada konselor-konselor dan semua lembaga pemerhati anak. Jadi kita pengecekannya itu mereka yang melaporkan kepada kita, bukan kita yang mengecek ke sana. Ya memang sih kadangkala kita mengecek mungkin karena kok tidak ada kalau tidak ada laporan mungkin di tanggal ataupun waktu yang kita perlukan. Biasanya kalau ada kejadian, kalau misalkan sudah bisa diatasi di satuan pendidikan atau di tempat tersebut, maka biasanya tidak dilaporkan kepada kami. Kalau dilaporkan kepada kami, biasanya itu adalah kasus-kasus yang agak rumit. Karena kita ada pendampingan psikolog, kemudian ada aparat-aparat yang khusus menangani itu. Jadi begitu, Mbak.
0: Oke, jadi seperti itu ya gambarannya untuk yang ada di wilayah Kabupaten Malang, termasuk juga upaya untuk penanganannya. Tapi untuk lebih lengkapnya nanti kita kayaknya bakal bahas di segmen-segmen selanjutnya, karena masih ada beberapa segmen juga, termasuk nanti bersama psikologi kita akan bahas lagi kawan bagaimana dampaknya kepada anak ya kalau libur sekolah tapi juga di rumah ini orang tuanya bekerja. Pastinya untuk Anda tetap bersama kami, Anda simak pagi hari ini program Mijentok Libur Sekolah Siapa Menjaga Anak.
3: Jalan-Jalan Plus. Di Malang Selatan, tepatnya di lepas pantai Desa Tambak Rejo, ada sebuah pulau kecil yang sering disebut sebagai surga tersembunyi yang nyaris tak tersentuh. Kita akan bicara tentang Pulau Sempu, bukan sekedar destinasi, tapi bagian penting dari upaya pelestarian alam yang harus kita pahami. Pulau Sempu memiliki luas sekitar 877 hektar, terletak hanya beberapa ratus meter dari pesisir selatan Kabupaten Malang. Topografinya berupa bukit bergelombang dengan tebing-tebing yang menghadap Samudra Hindia. Di dalamnya tumbuh berbagai tipe ekosistem, mulai dari hutan pantai, mangrove, hingga hutan tropis dataran rendah tempat hidup flora dan fauna yang beragam. Salah satu daya tarik pulau ini adalah Segara Anakan, sebuah laguna yang airnya berasal dari laut yang masuk melalui celah karang, menciptakan danau payau berwarna jernih di tengah pulau. Pulau Sempu bukan kawasan wisata biasa. Sejak masa kolonial Belanda, sejak tahun 1928, pulau ini ditetapkan sebagai cagar alam untuk melindungi kekayaan hayatinya. Karena statusnya itu, kegiatan wisata umum tidak diizinkan di wilayah pulau ini, kecuali untuk keperluan pendidikan atau penelitian ilmiah yang mengantongi izin resmi dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Timur. Artinya kawan, Anda tidak bisa sekedar datang dan liburan di Pulau Sempu seperti tempat wisata pada umumnya, kecuali dengan surat izin masuk kawasan konservasi. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem yang sensitif, termasuk hutan pantai, mangrove, dan kehidupan fauna yang hidup di dalamnya. Walaupun kunjungan wisata umum dilarang, Pulau Sempu tetap memiliki potensi alam yang sangat tinggi dari sudut pandang konservasi dan pendidikan. Hutan, tebing karang, serta Laguna Segara Anakan menjadi laboratorium alam yang luar biasa untuk penelitian biologi, ekologi pantai, dan konservasi laut. Tipe vegetasi yang tumbuh di sini juga sangat bervariasi, mulai dari pohon pantai hingga jenis mangrove yang khas. Fauna seperti lutung jawa, kera, hingga berbagai jenis invertebrata bisa dijumpai di habitat aslinya. Secara administratif, Pulau Sempu berada di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Kabupaten Malang. Untuk menuju titik terdekat pulau ini, yaitu Pantai Sendang Biru, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Pantai Sendang Biru. Dari sana, secara teknis, Anda bisa menyeberang melalui perairan setempat jika memiliki izin dan pengawasan pengelola kawasan. Jadi ingat kawan, Pulau Sempu adalah salah satu kekayaan alam yang langka dan berharga di Malang. Keindahan dan keasriannya tidak hanya tentang pemandangan, tapi tentang bagaimana kita menjaga alam itu tetap lestari. Saya Yola Octavia, di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di destinasi berikutnya.
4: Jalan Plus.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
7: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
8: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
7: Terus?
8: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
9: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
7: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
8: Yaps, betul banget, tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
9: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Sedikit lain warna FM, guidance for your life. Kawan, di pagi hari ini ya kita masih bahas soal libur sekolah, siapa menjaga anak. Tadi di segmen pertama kita sudah sempat bahas ya bagaimana untuk kondisi di wilayah Kabupaten Malang, termasuk juga kalau dari segi psikologi gitu ya, apa yang bisa terjadi gitu ya ketika anak-anak pada liburan tapi orang tuanya masih harus bekerja. Tadi dari Bu Sari sempat dijelaskan juga memang ada beberapa potensi kerentanan gitu ya, seperti perundungan cyber, eksploitasi, kemudian kalau terlalu banyak menggunakan media sosial gitu ya, daring, tapi juga tidak dibarengi dengan pengawasan orang tua, kan juga bisa tuh terpapar hoax ataupun lain sebagainya. Kemudian saya mau ke Bu Sari lagi. Kalau kelompok anak seperti apa Bu Sari yang bisa dibilang paling rentan ketika orang tuanya harus tetap bekerja?
2: Baik, biasanya gini Mbak, anak yang ditinggal bekerja sepanjang hari tanpa pengawasan yang memadai, itu termasuk kelompok ya. Jadi kemudian anak penyandang disabilitas, anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak yang hidup dalam kondisi sosial ekonomi yang rentan, serta anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di dunia digital tanpa pendampingan yang merupakan kelompok yang memerlukan perhatian lebih nih, khususnya dari orang tua dan lingkungan ataupun masyarakat. Seperti itu.
0: Oke. Itu ya, jadi beberapa kelompok anak yang bisa dibilang juga cukup rentan sekali. Kemudian kira-kira apa sih dampak ataupun efeknya? Saya mau geser ke psikolog dulu. Nah, selanjutnya Bu Hurdaniah, ini mungkin boleh dijelaskan juga ya, apa sih dampak jika anak itu terlalu sering ditinggal sendirian di rumah selama liburan?
1: Ya, terima kasih Mbak Nurul. Berbicara dampak itu sebetulnya tidak sederhana ya pada persoalan anak ditinggal sendiri di rumah ketika libur, kemudian orang tuanya tetap bekerja, tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang sederhana, ini sekedar berbahaya atau aman gitu ya, karena dalam psikologi perkembangan misalnya banyak hal yang yang mempengaruhi bagaimana situasi anak itu aman atau berbahaya misalnya. Sebagaimana tadi yang disampaikan Ibu Sari bahwa faktor tersebut misalnya secara internal, kondisi psikologi si anak, anak berkebutuhan khusus, usia anak, jenis kelamin anak, kemudian eksternalnya, internalnya misalnya kemampuan regulasi anak, kematangan emosi anak misalnya, kemudian seberapa eksternal adalah lingkungan di mana anak tinggal, kemudian seberapa durasi anak itu ditinggalkan misalnya, atau pernah ada pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan yang dialami sebelumnya misalnya. Nah, ini kemudian juga kualitas hubungan antara orang tua dengan anak di saat tidak libur sekolah, pengawasan orang dewasa. Nah, ini yang memang bisa beresiko sebagaimana Bu Sari sampaikan, bahwa anak orang kejadian-kejadian yang yang tidak diharapkan tadi itu seringkali dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan anak gitu. Nah, maka ketika anak dinilai oleh orang tua kematangan emosinya, kemudian regulasi emosinya, kemudian orang tua harus peka ya terhadap kebutuhan-kebutuhan anak. Nah, maka ketika anak nampak merasa aman gitu ya, maka itu tidak ada masalah ya. Tapi tadi tergantung juga pada bukan sekedar usia kronologis ya, umur gitu, tapi juga pada kemampuan-kemampuan emosional anak. Atau dampak itu juga dipengaruhi oleh misalnya kemampuan anak menghubungi nomor-nomor darurat atau orang-orang yang yang direkomendasikan oleh orang tuanya ketika mengalami situasi tertentu harus menghubungi siapa, mereka sudah mampu melakukan ini. Nah, kalau kondisi yang anak tidak merasa aman ditinggalkan itu sering dan terjadi dalam waktu yang lama, maka tentu dampak psikologis yang sebagaimana tadi disampaikan menjadi korban kekerasan, korban bullying, kemudian mungkin ada perasaan kecemasan, ada perasaan kesepian, bosan, kemudian ada perasaan ditinggalkan. Nah, itu sangat mungkin terjadi.
0: Okay.
1: Tapi ketika orang tua memberikan dapat memahami situasi itu dengan baik, anak tidak menunjukkan tanda-tanda mereka mengalami permasalahan-permasalahan psikologis tadi, maka dampak-dampak itu dapat diantisipasi atau direduksi, ditekan oleh orang tua untuk tidak menjadi buruk meskipun itu bukan pilihan gitu. Karena sekolah itu sebenarnya kan juga bukan cuma transfer pengetahuan ya, tapi juga membantu mereka untuk berkembang dengan struktur yang teratur, dengan disiplin, dengan peraturan, dengan kehidupan sosial. Nah, inilah bagaimanapun untuk mengantisipasi resiko-resiko anak yang ditinggalkan sendiri di rumah, maka bagaimana orang tua mampu melakukan kontrol gitu ya, baik mulai dari asupan makanan sampai pada kebutuhan-kebutuhan psikologis anak. Itu Mbak Nurul.
0: Baik. Jadi memang kalau bicara soal dampaknya perlu diketahui dulu ya apa penyebab atau faktornya. Tadi disebutkan cukup banyak
1: pada
0: sekali.
1: Apa hasil penelitian di Jepang itu ya, anak-anak yang usia 6 sampai 7 tahun ditinggalkan ditemukan ya pada anak-anak itu lebih sering ditinggal sendirian di rumah, itu memiliki kecenderungan mengalami masalah kesehatan mental dibanding umur 6-7 tahun ya, 6-7 tahun. Nah, itu ditemukan mengalami problem kesehatan mental.
0: Oh, baik. Nah, kemudian ini yang jadi pertanyaan juga Bu Hudani ya. Kalau soal usia juga ya, apakah ada usia tertentu nih anak sudah siap untuk ditinggal sendiri? Kemudian kira-kira apa indikator yang mendasari anak ini sudah siap untuk ditinggal sendiri gitu?
1: Mungkin tadi sebelumnya udah saya singgung sedikit bahwa tidak ada usia kronologis. Jadi umur misalnya seperti tadi 6 ditemukan di Jepang umur 6 sampai 7 tahun. Tapi di Indonesia barangkali tidak di umur 6 atau 7 tahun, tapi mungkin di umur 10 tahun pun ketika anak masih dependen kepada orang tuanya, belum mandiri misalnya, maka bisa saja di mereka tidak siap gitu ya. Nah, jadi persoalannya bukan usia berapa gitu ya, tapi lebih secara psikologis mereka siap enggak untuk dalam waktu tertentu, dan itu setiap hari, mungkin Senin sampai Jumat atau bahkan mungkin sampai hari Sabtu. Nah, itu anak menghadapi situasi itu secara mandiri gitu. Jadi tidak karena usia gitu ya, tapi karena kesiapan mentalnya. Nah, indikatornya misalnya apakah anak sudah bisa mematuhi aturan, misalnya tidak boleh menyalakan kompor, tidak boleh memasang listrik misalnya ya tertentu, jadi hanya boleh ini. Terus misalnya apakah mereka sudah mampu menghubungi nomor-nomor darurat atau orang-orang yang direkomendasikan oleh orang tuanya tadi. Mereka bisa meminta bantuan. Mereka sudah matang secara emosi sehingga tidak panik ketika mereka menghadapi situasi darurat. Bagaimana mereka mampu misalnya menolak ajakan orang yang itu beresiko, yang sebetulnya itu harus dibentuk sebelum anak itu libur atau sejak anak kecil misalnya, bagaimana cara orang tua menerima tamu yang asing atau tamu yang tidak dikenal misalnya. Kemudian apakah mereka mampu mematuhi, misalnya kalau sekarang itu penggunaan gadget, ya. Nah, ketika anak mampu mematuhi, maka mungkin resikonya lebih kecil ya untuk ditinggalkan sendiri, asal tadi dengan durasi-durasi yang tidak membuat anak merasa ditinggalkan, diabaikan, merasa tidak diperhatikan gitu. Nah, mungkin juga perlu dipertimbangkan kemampuan anak menjaga diri, baik dalam situasi yang mulai dari situasi yang sederhana. Nah, akan tetapi barangkali untuk jadi tidak ada usia pasti, tapi untuk apa ya, pegangan panduan secara umum gitu, sekitar usia 11 atau 12 tahun ya, itu pun dalam waktu yang tidak terlalu panjang, mungkin 5-6 jam gitu, itu sudah cukup untuk orang tua meninggalkan mereka sendiri. Nah, usia di bawahnya ya pasti harus ada orang-orang dewasa yang secara fisik bisa hadir pada mereka. Itu barangkali Mbak gambaran yang bisa saya sampaikan.
10: Oke, tapi yang jadi kendala juga ya Bu Hudani ya, sekarang ya, ini kan barangkali di luar sana banyak orang tua yang merasa bersalah ketika tidak bisa menemani anaknya saat liburan. Kemudian bagaimana nih sebaiknya untuk menyikapi rasa bersalah tersebut, dan kiranya yang masih normal itu meninggalkan yang seperti apa sih Bu Hudania?
1: Iya, ya pasti ya, orang tua, namanya orang tua itu kan mau ideal gitu ya, mau memberikan yang terbaik gitu untuk anak putra putrinya, buah hatinya gitu ya. Mau mendampingi sepenuhnya, hadir secara fisik gitu. Ketika kebutuhan orang tua untuk mendampingi anak itu tidak terpenuhi, orang tua kemudian merasa work family guilt gitu ya, merasa sangat bersalah gitu. Nah, itu sesuatu yang sangat wajar gitu. Justru orang tua yang tidak merasa bersalah itu justru berbahaya barangkali ya. Yeah. Nah, akan tetapi tidak cukup berhenti dirasa bersalah tentunya. Aduh, aku tadi meninggalkan anakku gitu ya, tidak cukup di situ. Tapi bagaimana kemudian orang tua memahami rasa bersalahnya itu sebagai sebuah bentuk tanggung jawab yang realistis. Kalau mereka tidak bekerja, jadi bekerja itu memang kan pilihan. Nah, kalau tidak bekerja, maka ada konsekuensi yang jauh lebih berat, lebih buruk dari mereka, dari ketika mereka tidak bekerja. Nah, penelitian tentang work family guilt menunjukkan bahwa konflik kerja keluarga dan rasa bersalah itu memang dapat menumbuhkan rasa perasaan tidak sejahtera pada orang tua gitu. Ya, karena apa, keterlibatan terhadap anak, keterlibatan yang bermakna terhadap anak, mereka merasa berkurang ya. Mereka merasa tidak bisa memproteksi. Nah, yang harus dipahami oleh orang tua bahwa menjadi orang tua itu tidak harus sempurna gitu ya. Sempurna 100 gitu nilainya. Akan tetapi yang harus dipahami bahwa anak itu membutuhkan orang tua yang hadir secara emosional di saat mereka itu membutuhkan. Jadi hadirlah orang tua ketika Anda melihat anak membutuhkan kehadiran Anda secara emosional, bukan yang 24 jam. 24 jam ada fisik di rumah bersama, tapi tidak memenuhi kebutuhan emosional anak. Misalnya begitu. Nah, jadi ketika ada situasi tertentu yang membuat anak merasa tidak nyaman, nah disitulah hadir. Jadi anak itu belum tentu, mungkin banyak sekali mainan yang diberikan oleh orang tuanya, belum tentu anak mengingat mainan yang diberikan orang tuanya setumpuk itu. Tapi anak akan mengingat bagaimana orang tua memenuhi kebutuhan emosionalnya. Sehingga balik rasa bersalah itu menjadi tanggung jawab, sehingga bisa memenuhi kewajiban sebagai orang tua adalah memenuhi kebutuhan emosional di saat anak membutuhkan. Begitu mungkin, Mbak.
10: Oke. Baik, jadi yang diperlukan juga hadir secara emosional itu tadi ya, meskipun ada kendala soal durasi dan lain sebagainya. Dan ini kita masih ada beberapa segmen lagi, Bu Sari dan juga Bu Hudania, kita jeda sejenak. Dan saya ingatkan juga untuk Anda pendengar Sedigai FM yang mau join bersama kami pagi hari ini, Anda bisa ikut manfaatkan interaktif di 0811 36 9 11.
11: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
12: Hati orang tua mana yang tak remuk ketika putri yang selama ini dikenal lembut, pekerja keras, dan memilih mengabdi sebagai dokter, pulang membawa ketakutan dari tempat bekerja. Nur Azizah, ibu dari Dr. Elisa Priscilia Utami atau Dr. Ica, menceritakan kembali momen ketika putrinya mengaku mendapat tekanan saat menangani pasien gigitan ular. Peristiwa itu terjadi pada 13 Juni lalu di IGD RSU Leona Timur Tengah Utara. Dr. Ica saat itu menangani seorang pasien gigitan ular. Dalam prosesnya, ia diduga mendapat tekanan dari 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara agar dapat segera memberikan serum anti-bisa. Padahal berdasarkan kondisi klinis pasien dan konsultasi dengan dokter ahli gigitan ular, pemberian serum dinilai belum diperlukan karena kondisi pasien masih menunjukkan gejala lokal. Dr. Ica tetap bertahan pada pertimbangan medisnya dan 2 hari kemudian, pasien dinyatakan pulih dan diperbolehkan pulang. Namun, bagi Dr. Ica, kejadian itu tidak selesai di ruang IGD. Keluarga menyebut tentang tekanan yang dialami terus berulang dalam ingatannya. Sehari setelah insiden, Dr. Ica mendapat perawatan kesehatan mental hingga 26 Juni. Perempuan berusia 27 tahun ini ditemukan meninggal dunia. Kepolisian dan Kementerian Kesehatan masih melakukan investigasi. 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara juga telah diperiksa dan belum ada penetapan tersangka. Namun, kasus Dr. Ica membuka pertanyaan yang jauh lebih besar. Seberapa aman seorang dokter ketika harus mempertahankan keputusan medis di hadapan orang yang memiliki kuasa, jabatan, atau pengaruh? Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Slamet Budiarto, menyesalkan dugaan intimidasi yang menimpa Dr. Ica.
13: Kami mengutuk keras atas intimidasi-intimidasi yang menimpa Dr. Ica. Yang ketiga, ini Ikatan Dokter Indonesia bersama Kementerian Kesehatan melakukan investigasi. Apakah memang faktor yang muncul di media itu betul-betul terjadi intimidasi. Tapi kalau memang itu betul intimidasi, kami betul-betul mengutuklah. Apalagi seorang anggota DPRD yang terhormat bisa masuk ke UGD, bisa memaki-maki atau mengintimidasi dokter, sehingga dokter itu kan manusia, bisa depresi juga, bisa takut juga. Untuk di daerah NTT kami akan melaporkan secara hukum kalau memang terbukti terjadinya intimidasi. Yang kedua, kita mengusulkan kepada partai yang bersangkutan untuk melakukan atau memecat anggota DPRD tersebut. Yang ketiga, kami juga akan mengingatkan direktur rumah sakit yang dia pimpinan tertinggi di rumah sakit tersebut untuk menegakkan standar-standar yang harus dijalankan, yaitu perlindungan terhadap dokter dan tenaga kesehatan. Yang kelima, bupati juga kita akan ingatkan. Dan untuk pemerintah pusat, memang ini urgen untuk dikeluarkannya regulasi perlindungan dokter dan pelarangan keluarga pasien masuk di dalam pelayanan medis yang harusnya privasi gitu.
3: Kasus ini pun mengingatkan bahwa perlindungan tenaga medis bukan hanya soal keamanan fisik di rumah sakit, tapi juga jaminan bahwa keputusan klinis dapat diambil berdasarkan ilmu, standar profesi, dan kondisi pasien, bukan karena desakan, jabatan, atau rasa takut.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
14: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
15: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
16: Aduh,
15: kamu kenapa?
16: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
15: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
17: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
16: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
15: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
17: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
10: Sedikit lain on the FM, Guidance for your life. Kawan, untuk di pagi hari ini ya, kita masih di program Ijen Talk. Dan kita juga masih ngobrol bersama dengan para narasumber ya, soal libur sekolah, siapa menjaga anak. Ini tadi ada satu pendengar Sedikit FM juga yang pengen join ya via telepon. Masih coba kita hubungkan. Oh, sudah terhubung dengan saya. Saya mau sapa dulu yang sambung di telepon. Tadi ada Bu Eri. Selamat pagi Bu Eri.
18: Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Nurul.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Eri.
18: Senang sekali. Terima kasih sebelumnya dikasih kesempatan untuk ikut opini pagi Ijen Talk. Apalagi topiknya juga asik banget nih ya. Yang lagi sekarang istilahnya lagi semua anak-anak pada masa libur sekolah gitu. Kalau dari bahasan di atas sih mungkin saya sebagai ibu dan oma dari cucu-cucu saya, menjaga ini kan sebenarnya apa ya, bukan dalam hal yang harus dari libur sekolah aja gitu kan. Tapi quality time itu mungkin pembiasaan ya. Jadi mungkin kalau anak-anak juga siapa yang jaga tidak bisa disalahkan nih gitu. orang tuanya kah atau yang penjaganya atau apa enggak gitu. Jadi libur sekolah kan menjadi apa kesempatan untuk anak-anak lebih banyak lagi ya waktu. Jadi kualitinya itu yang mungkin di bisa lebih banyak di apa istilahnya diberikan, jadi intensitas untuk quality time-nya juga lebih banyak, entah itu dengan pengasuhnya, entah itu dengan omanya, ataupun dengan orang tua, apalagi mungkin yang orang tua yang keduanya bekerja seperti itu.
10: Okay.
18: Jadi kalau apa ya masukan saya sih sebenarnya tidak ada apa ya ini liburan ini siapa yang jaga gitu. Jadi sebenarnya anak-anak sendiri itu kan sebenarnya mereka juga punya kemandirian untuk menjaga mereka, cuman dari pembiasaan aja sih gitu. Jadi balik lagi dari apa yang sudah terbiasa mereka akan melakukan itu dan akan lebih banyak lagi ketika libur mereka bisa lakukan itu gitu. Jadi balik lagi dari kualitinya aja gitu.
10: Okay.
18: Jadi tidak kalau dari sisi saya itu bukan dari pengasuhnya atau ke omanya atau ke orang tuanya, enggak lah gitu. Jadi balik lagi ke anak-anak sendiri sih gitu. Jadi waktunya yang lebih banyak dan itu yang

0: justru lebih lebih di kualitinya seperti apa gitu, kegiatannya okay. seperti apa, seperti itu aja sih. Simple sih sebenarnya, tapi terlihat rumit ya.
1: Oke, okay, baik.
0: Sampai jadi bahasan beberapa kali nih. Terima kasih Siti Guide untuk selalu memberikan saya untuk ikut join di opini masyarakat. Salam untuk semua teman-teman Siti Guide di Kota Malang. Happy weekend dan happy liburan panjang dengan anak-anak yang lagi libur sekolah. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itu juga tambahan dari Bu Eri ya. Tadi sempat singgung juga nih soal quality time. Dan untuk Anda juga kawan yang barangkali mau ikut join gitu ya, kalau dari Anda juga seperti apa, nanti boleh langsung di 0811 36 0911. Baik, dari narasumber ada gak nih yang mau disampaikan dari apa yang di share oleh Bu Eri juga tadi? Dari Bu Sari barangkali, atau dari Bu Hudaifah, Bu Hudainah, silakan.
2: Hudaniah.
3: Saya ada Mbak yang perlu kami sampaikan itu. Mungkin dari DP3A kita itu ada beberapa program ya. DP3A itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, itu memiliki beberapa program. Yang utama adalah memperkuat yang apa yang disebut dengan Kabupaten Layak Anak, desa kelurahan yang layak anak, forum anak sebagai pelopor dan pelapor, penguatan pusat pembelajaran keluarga atau yang kita sebut dengan PUSPAKA, yang mana mereka didampingi oleh forum PUSPA, kemudian layanan UPTD, perlindungan perempuan dan anak. Kemudian ada lagi yang khusus ini ya, khusus untuk orang tua, itu adalah memperkuat pengasuhan berbasis keluarga. Seperti tadi yang sudah dijabarkan oleh Ibu Hudania ya, itu adalah kalau menurut kami itu adalah pengasuhan berbasis keluarga melalui edukasi tentang pola asuh positif, komunikasi yang berkualitas antara orang tua dan anak, dan satu lagi pentingnya meluangkan waktu berkualitas meskipun orang tua itu bekerja. Nah, kemudian satu lagi yang perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan anak-anak di saat libur itu memang kita semuanya itu perlu berkolaborasi antara pemerintah, masyarakat, terutama juga dunia usaha di mana orang tua itu bekerja. Mungkin itu. Jadi intinya adalah di kolaborasi.
1: Oke. Dan itu tadi sempat disampaikan juga ya beberapa program ini yang barangkali bisa dimanfaatkan juga. Tadi ada juga nih pendengar Serigara FM yang ikut komentar, ambil simpelnya aja ya, anak libur siapa yang ngasuh ya ajak saja orang tuanya wisata, beres. Itu tadi dari Pak Yudi. Betul juga nih Pak Yudi ya. Baik, kemudian saya juga mau tanya ke, saya juga geser ke Bu Hudania. Nah, ini kan di segmen sebelumnya tadi sempat disinggung juga nih, hadir secara emosional, kemudian juga bagaimana ya kira-kira kita bisa memenuhi rasa emosional pada anak kalau ada kendala soal durasi dan lain sebagainya. Seperti apa? Barangkali ada tipsnya nih. Silahkan Bu.
2: Ya, baik. Tadi Ibu siapa yang menanggapi tadi ya, memang sangat ya Bu Eri ya, benar sekali. Jadi mungkin Ibu Eri sudah terbiasa sehari-hari bersama cucu ya, jadi tidak, ini hal yang ngapain sih dijadikan masalah. Ini kan mau libur nggak libur ya tetap harus kualitas, dan itu sangat betul karena memang kualitas itu tidak hanya saat dilakukan saat anak libur sekolah, tapi sehari-hari. Nah, persoalannya kenapa jadi booming, banyak berulang-ulang diangkat, karena peningkatan jumlah tenaga kerja perempuan itu kan tiap waktu meningkat, sehingga akhirnya dua-duanya bekerja, dan itu baik sektor formal maupun informal, meskipun sekarang banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah sehingga bisa sambil mengasuh anak gitu. Nah, itu memang betul sekali Bu Eri bahwa quality time itu tidak menunggu saat heboh, tidak harus menunggu saat anak sekolah gitu ya. Dan Pak Yudi juga barangkali ya wes bapak-bapak gitu ya, pilihnya simpel daripada ribut, udah ajak main selesai gitu ya. Itulah serunya dunia bahwa ada keberagaman pandangan. Nah, kembali ke pertanyaan bagaimana meningkatkan kualitas hubungan antara orang tua dengan anak yang tadi disampaikan oleh Ibu Sari bahwa itu adalah pengasuhan positif berbasis keluarga ya. Pengasuhan berbasis keluarga. Nah, atau kita sebut dengan quality connection gitu ya. Jadi memang tidak bisa, sebagaimana Bu Eri tadi, tidak bisa dibentuk tiba-tiba saat libur, maka quality connection-nya ditingkatkan. Tidak, tapi karena memang ada perubahan struktur pada anak yang tadinya sehari-hari berangkat pagi di sekolah, patuhan kedisiplinan di sekolah, tapi kemudian mereka harus berada, tidak berada di sekolah alias di rumah barangkali, maka terasa lebih dibutuhkan gitu ya, terasa kebutuhannya dirasakan jauh lebih meningkat gitu. Nah, kehadiran quality connection itu lebih apa ya, perhatian penuh gitu. Jadi kebutuhannya adalah perhatian full attention. Jadi anak itu membutuhkan perhatian yang penuh. Perhatian yang penuh itu yang bagaimana? Yang dua arah. Respon yang hangat ya terhadap kebutuhan anak. Kemudian meminimalisir distraksi. Misalnya apa? Berkomunikasi sambil masak. Nah, itu barangkali itu adalah distraksi bagi anak. Ibuku lebih mementingkan masaknya daripada mendengarkan ceritaku. Jadi mungkin sejenak itu, sejenak mungkin 10 menit, 15 menit tidak dengan handphone, tidak memegang handphone, kemudian tidak sambil melakukan pekerjaan-pekerjaan lain, tidak perlu lama, tergantung apa yang ingin diceritakan anak, tapi biasanya 10 sampai 15 menit tanpa distraksi, komunikasi dua arah, sehingga bisa eye contact antara orang tua dengan anak, itu cukup membantu untuk membangun koneksi yang atau hubungan yang berkualitas dengan anak. Jadi tuntutan anak itu sebenarnya tidak dicari-cari ya, dan itu adalah memang kebutuhan emosional, itu adalah kebutuhan dasar. Nah, bagaimana orang tua, kebutuhan emosional itu nanti kan bagaimana orang tua mengakomodasi perasaan-perasaan anak ya, yang membuat anak merasa aman ya, kelekatan anak itu merasa terlindungi, merasa tentram. Nah, perasaan-perasaan inilah yang mendasari bagaimana tumbuh kembang anak di periode berikutnya, di tahapan-tahapan berikutnya. Tapi ketika anak merasa tidak aman, merasa tidak ada kualitas yang baik dari orang tuanya, selalu disambil-sambil yang lain, misalnya sebentar mama ini, sebentar ayah menjawab pekerjaan kantor, tidak pernah ada kualitas yang dibangun sama sekali. Nah, inilah. Jadi sebetulnya tidak lama gitu. Tapi tepat waktu yang diberikan sesuai dengan kebutuhan anak dan koneksi penuh sekitar 10-15 menit, syukur-syukur kalau bisa 20 menit, itu tentu jauh lebih baik. Aktivitasnya apa saja, tidak dibatasi dalam aktivitas harus makan, harus di taman, harus ke tempat rekreasi gitu ya. Kalau tempat rekreasi, kalau nanti orang tua nggak punya uang harus pinjam-pinjam, nah stresnya lain lagi. Tapi tidak harus terbatas dengan aktivitas tertentu. Yang penting adalah anak merasa aman, merasa apa ya, secara psikologis itu bisa merasa terlindungi dan diperhatikan. Saya kira seperti itu, Mbak Nurul.
1: Oke, itu ya yang bisa menghadirkan bagaimana emosional gitu ya, hadir secara emosional, termasuk tadi disebutkan juga beberapa aktivitas sederhana yang bisa dilakukan orang tua agar anaknya tetap merasa diperhatikan. Kemudian ini tadi ada juga nih pendengar yang sempat ikut nimbrung juga komentarnya, Kalau dari Pak Didi nih, Pak Didi Supriyadi, kalau saya seneng pol gitu ya, anak libur saya ajak kerja, anak alhamdulillah seneng pol gitu ya, bisa traveling. Nah itu mungkin barangkali kalau orang tuanya kerjanya traveling gitu ya, jadi bisa sambil diajak jalan-jalan tuh. Oke, kemudian kembali lagi untuk ke narasumber, saya juga pengen tanya lagi ke Bu Sari gitu ya, selaku dari Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3A Kabupaten Malang. Ini barangkali kalau dari aktivitas anak-anak di rumah gitu ya, tanpa adanya pantauan dari orang

0: Terima kasih atas pertanyaannya yang istilahnya itu yang pasti akan terjadi ya. Mengapa saya katakan pasti akan terjadi? Karena ketika orang tua bekerja, memang semua elemen masyarakat ataupun juga lembaga pemerhati anak dan juga pemerintah itu perlu mengambil beberapa kebijakan agar apa? Agar anak tetap mendapatkan hak atas pengasuhan, perlindungan, ruang tumbuh yang aman meskipun orang tua memiliki keterbatasan pada waktu bekerja. Untuk itu mereka semuanya harus bekerja sama ya. Dari beberapa kasus yang masuk itu memang kasus-kasus itu tidak hanya terjadi kekerasan di saat anak ditinggal, tapi juga macam-macam kekerasan terhadap anak melalui cyber dan lain sebagainya. Untuk itu memang orang tua kami harapkan kalau ketika bekerja, dan ini juga menghimbau ya kami dari dunia usaha itu memberikan fleksibilitas pengaturan jam kerja atas kebijakan kerja yang mendukung kebutuhan pengasuhan serta ketentuan yang berlaku. Nah, kemudian yang kedua, agar semoga ini ada ya yang dari dunia kerja yang mendengarkan City Guide ini, kemudian mendorong terciptanya budaya kerja yang ramah keluarga. Dan kemudian melaksanakan program tanggung jawab CSR yang mendukung kegiatan anak selama masa liburan. Misalkan ada kelas kreatif, literasi, olahraga, kegiatan edukatif lainnya. Nah, untuk itu kami berharap bahwa dunia usaha juga tetap selalu berkolaborasi. Tapi selama ini memang dunia usaha sudah berkolaborasi ya bersama kami. Beberapa kegiatan memang sudah kita lakukan. Untuk itu memang yang perlu kami sampaikan bahwa ketika anak-anak libur di rumah, maka semua elemen masyarakat, kemudian pemerintah dan masyarakat sekitar itu akan mendukung mereka. Jadi mereka tidak merasa ditinggalkan. Jadi memang beberapa langkah kebijakan kita dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu banyak hal yang perlu kami lakukan. Misalkan meningkatkan koordinasi lintas sektor, melibatkan perangkat daerah, kecamatan, desa, kelurahan, sekolah, puskesmas, lembaga masyarakat, dan aparat penegak hukum. Jika ini memastikan perlindungan anak agar berjalan secara terpadu. Kemudian lagi, yang paling penting itu adalah mengembangkan lingkungan yang ramah anak melalui penyediaan ruang bermain yang aman serta mendorong kegiatan positif bagi anak selama masa liburan. Nah, kemudian satu lagi kami ada program yaitu mendorong mengoptimalkan peran Forum Anak Kabupaten Malang sebagai pelopor dan pelapor sehingga anak dapat berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi sekaligus agen perubahan di lingkungannya. Nah, okay. Ada lagi, memperkuat layanan perlindungan anak termasuk layanan pengaduan, pendampingan psikologi, pendampingan hukum, serta penanganan cepat terhadap anak yang menjadi korban kekerasan, penelantaran, maupun eksploitasi melalui jejaring layanan yang ada. Nah, untuk itu kami ada yang disebut dengan aplikasi Wadul, itu bisa diakses oleh semuanya, terutama oleh perempuan dan anak. Begitu Mbak. Informasi dari kami.
1: Baik, tadi kan sempat disinggung juga nih oleh Bu Sari apa itu hak dasar untuk anak gitu ya. Mungkin boleh dijelaskan juga nih Bu Sari dalam perspektif pemenuhan hak anak gitu ya. Apa saja sih hal yang tetap harus dipenuhi selama masa liburan?
0: Jadi ketika masa liburan, maka hak-hak anak itu juga tidak libur istilahnya itu tidak boleh ikut libur ya. Di tengah banyaknya orang tua yang bekerja, seluruh pihak harus memastikan anak berada di dalam lingkungan aman dan nyaman. Jadi semua hak tetap diberikan. Nah, untuk itu yang paling penting itu jangan ragu untuk segera melaporkan kepada pemerintah desa, kepolisian, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, atau layanan pengaduan yang tersedia. Semakin cepat laporan disampaikan, maka semakin cepat pula anak dapat memperoleh perlindungan. Jadi hak-hak anak itu ketika masa libur juga tidak ikut libur, itu pesan kami.
1: Oke, baik. Kemudian Bu Sari dan juga Bu Hudaniyah, ini karena kita sudah ada di akhir sesi juga ya. Ini tadi ada yang baru join juga nih, nanti kita bacakan di jam selanjutnya ya.

0: Karena durasi juga, kita sudah ada di sesi terakhir. Saya mau minta closing statement dari masing-masing narasumber, Bu Sari dan juga Bu Hudani ya. Dari apa yang kita bahas pagi hari ini ya di program IGEN Talk, kita lagi ngobrol kawan soal libur sekolah, siapa menjaga anak. Silakan untuk masing-masing narasumber. Dari Bu Hudani ya dulu barangkali, silakan.
1: Baik, ya. Kebutuhan dasar anak tidak hanya mencakup kebutuhan fisik, tapi juga kebutuhan emosional. Anak membutuhkan kasih sayang, perhatian, penerimaan, rasa aman, ya. Sehingga hal tersebut akan mampu membantu anak untuk memiliki rasa percaya diri, mampu menyelesaikan problemnya. Nah, penelitian mengenai hubungan orang tua anak yang menunjukkan bahwa kualitas hubungan yang lebih banyak itu dibentuk adalah dari momen-momen kecil daripada peristiwa-peristiwa besar yang terjadi hanya sesekali. Jadi momen misalnya memberikan senyuman, pelukan, percakapan singkat, makan bersama, mendengarkan cerita anak, pola-pola kecil lah. Nah, ini dapat yang dilakukan secara konsisten itu justru akan dapat membangun anak menjadi empati, mampu berkomunikasi, mampu mengenali emosi. Semangat untuk menjadi orang tua di saat libur maupun tidak dalam kondisi libur sekolah.
0: Baik, terima kasih Bu Hudani ya. Untuk selanjutnya Bu Sari, silakan Bu Sari.
2: Baik, kami akan memberikan sedikit closing statement kepada para pendengar City Guide, bahwa pesan kami, liburan bukan berarti pengasuhan ikut libur ya, itu perlu kami tekankan berkali. Sangat penting sekali. Kemudian luangkan waktu berkualitas bersama anak, bangun komunikasi yang hangat, kenali aktivitas mereka, dampingi penggunaan gawai, dan pastikan anak berada di lingkungan yang aman. Kehadiran orang tua, benar-benar kata Ibu Dania, meskipun waktunya terbatas, tetap memiliki makna yang sangat besar bagi tumbuh kembang anak. Kami berharap dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang semakin menjadi kabupaten layak anak, di mana setiap anak merasa aman, bahagia, sehat, terlindungi, dan memperoleh kesempatan berkembang secara optimal. Hal ini hanya dapat terwujud melalui kolaborasi kita semua, antara pemerintah, keluarga, sekolah, dunia usaha, media, dan seluruh masyarakat. Mari kita jadikan setiap masa liburan sebagai waktu yang aman, menyenangkan, dan bermakna bagi seluruh anak di Kabupaten Malang.
0: Terima kasih sekali lagi untuk kedua narasumber kita kawan pagi hari ini ya. Dan beberapa kali sudah disebutkan memang ya, bagaimana ketika anak-anak libur bukan berarti kebutuhan anak ini juga libur. Karena menjaga anak tentu bukan hanya urusan satu pihak ya, keluarga tadi disebutkan, beberapa pihak yang lainnya juga. Dan terima kasih untuk Kanding yang sudah join bersama kami. Dan dari judul kita ya, libur sekolah siapa yang jaga anak, tidak cukup dijawab dengan hanya satu nama atau satu pihak. Karena perlindungan anak pada akhirnya juga membutuhkan kepedulian dan juga tanggung jawab bersama. Terima kasih untuk pendengar City Guide FM yang sudah simak beberapa tadi tambahan juga yang sempat sharing, ikut komentar. Nanti kita akan kembali bacakan di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda, bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya, bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama, bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Capeknya. Duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
7: A few moments later.
6: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
8: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.
10: Sedikit lain on FM, Guidance for Your Life, kawan, sampai di jam 9 kali ini ya, untuk Anda juga yang pengen update informasi. Dan ini tadi ada yang join juga ya, soal apa yang kita bahas di program Ijen Talk baru saja, sesi diskusi soal libur sekolah siapa yang menjaga anak. Tadi ada juga nih yang menarik, coba saya bacakan dulu. Tadi ada dari Bu Emy. Nah, Bu Emy tadi juga sharing gitu ya, Bu Emy dari Tumpang. Kalau dari Bu Emy, quality time gitu ya, itu sudah biasa dilakukan sedari dini. Kebetulan Bu Emy ini punya anaknya 3. Kemudian biasanya kalau jeda waktu maghrib ya ke Isya, itu semuanya tidak boleh pegang HP, anak-anaknya gak boleh pegang HP. Jadi duduk bareng gitu kawan, depan TV, ngobrol, apapun itu yang diobrolin. Alhamdulillah si sulung ini usianya sudah 24 tahun. Sampai sekarang walaupun jauh gitu ya kerjanya, tapi terbiasa bercerita apapun ke bundanya. Jadi mau liburan atau tidak, itu gak terasa. Informasi dari Bu Emy. Itu ya barangkali yang bisa dilakukan juga kawan untuk Anda di luar sana sebagai orang tua juga, yang barangkali ada rasa was-was gitu ya, kalau pas anak-anaknya pada libur sekolah, kemudian siapa nih yang jaga di rumah. Karena kalau pas libur semester seperti ini, anak-anaknya juga gak anak-anaknya pada libur, tapi orang tuanya kan gak dapet libur. Jadi pertanyaan juga tuh kadang. Terima kasih Bu Emy ya yang sharing juga nih untuk pengalamannya. Kalau yang lainnya lagi dari Anda, barangkali ada yang mau ditambahkan ya. Kalau dari Anda bagaimana treatmentnya sekeluarga, nanti boleh untuk Anda sharing juga, barangkali bisa jadi masukan gitu ya untuk para pendengar City Care FM yang lainnya. Termasuk di jam 9 kali ini saya coba cek dulu kawan, ada beberapa informasi yang kita terima sejak pagi tadi. Ini bisa Anda antisipasi untuk warga Malang, karena kondisi lalu lintas kayaknya sudah mulai ramai ya, banyak kendaraan dari luar kota yang mau mengarah ke Malang. Tadi pagi saja kita terima kabar berupa capture dari rekaman CCTV di ruas tol ya, dari Deputi Traffic Tol Pandaan, ada Pak Irfan yang kirim foto yang tadi disematkan juga untuk keterangannya. Selamat pagi, menginformasikan update terkini gate kejapanan untuk entry mulai ada peningkatan volume lalu lintas mengarah ke selatan atau yang mengarah ke Malang. Jadi sudah mulai tinggi volume kendaraan sejak di jam 7 pagi tadi. Kemudian tadi sempat dilakukan penggeseran barrier juga untuk menambah gardu. Dan pantauannya seperti apa di sana, Anda bisa lihat di visual radio kami. Nah, ini jam 7 sudah mulai merambat ya di area entry kejapanan untuk yang mengarah ke selatan atau mengarah ke Malang. Itu sudah sampai dilebarkan kawan untuk aksesnya biar gate-nya ini bertambah. Itu untuk informasi yang kita terima. Jadi untuk yang barangkali di wilayah Malang sudah mulai ada peningkatan arus kah, ini yang dari arah luar kota nanti boleh untuk Anda share. Setelah informasi dari Pak Irfan dari Deputi Traffic Tol Pandaan, tadi ada informasi dari Bu Esti masuk di jam 8:45 tadi mengabarkan exit tol Singosari menuju ke Batu itu sudah mulai macet kawan, mulai dari gate exit sampai dengan lampu merah Karang lo. Waduh, ternyata sudah mulai ada peningkatan ya. Jam 7 tadi baru di gate kejapanan yang ngantrinya agak panjang, kemudian sekarang ini di area sekitaran gate Singosari tadi sudah mulai ada peningkatan arus sejak di jam 8:00 tadi info dari Bu Esti. 8:45. Saya lihat juga dari aplikasi pemantau traffic untuk saat ini kondisi lalu lintas sudah mulai ngantri. Betul ya, lumayan panjang. Barangkali kalau Anda mau mengarah ke Malang bisa keluarnya di exit Lawang sepertinya, karena kalau lewat di Lawang nanti arteri Singosari masih lancar. Atau juga bisa direkomendasikan keluarnya di area gate Pakis, kalau tidak begitu di gate Madiopuro. Kondisi traffic lebih lancar dibandingkan kalau Anda keluar dari gate tol Singosari, itu kondisinya padat kawannya sampai di area TL Karanglo. Wisdom.
11: Kita bicara komunikasi dulu, itu adalah segala tindakan, itu bisa berupa verbal, non-verbal, kemudian simbol berkaitan masalah pesan-pesan di media, dan semua proses atau aktivitas itu sebagai aktivitas komunikasi di area-area politik. Contoh misalkan yang paling mudah itu adalah bagaimana kemudian seseorang melakukan campaign, kampanye, bagaimana seorang bupati itu meyakinkan anggota DPR, bagaimana kemudian Jokowi misalkan membuat sebuah kebijakan, bagaimana melakukan lobbying, itu semuanya. Banyak hal lagi kalau kita lihat adalah bagaimana kemudian media juga bisa menjalankan komunikasi politik terkait dengan program-program, arahnya nanti akan mempengaruhi pemerintah daerah, mempengaruhi perilaku publik, mengarahkan sebuah kebijakan untuk kepentingan publik dan politik. Pengalaman saya dulu menjadi komisioner di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur sebagai wakil ketua. Kami ada berlima. Pada saat proses memilih wakil ketua atau ketua, itu sudah bicara pada komunikasi politik. Bagaimana saya dinilai layak oleh anggota yang lain sehingga saya bisa dalam tanda kutip ditunjuk sebagai wakil ketua. Proses-proses negosiasi, persuasi, itu adalah bagian dari komunikasi politik. Dan tidak cukup di situ, ternyata ketika kita menggodok kebijakan, bagaimana sebuah lembaga penyiaran itu melanggar atau tidak melanggar dan bagaimana membuat dia tertib, maka membuat sebuah draft kebijakan keputusan ini juga tidak mudah. Karena ada satu orang yang mungkin perspektifnya berbeda, kemudian punya kepentingan tertentu yang kita tidak tahu, dan di situ semuanya saling curiga. Maka perlu ada namanya ilmu berbicara. Ketika salah satu anggota komisioner ketimpa masalah misalkan, maka saat itu tidak ada rekonsiliasi yang cukup kuat. Yang terjadi pada itu misi saya adalah pengurus KPID ini dibubarkan. Nah, akhirnya saya menjalin orang-orang yang saya anggap potensi untuk mendukung gagasan saya, dan dibubarkan. Ketika kita masuk pada sebuah organisasi, kelompok, kita harus paham betul rule-nya di organisasi itu seperti apa, budayanya seperti apa. Ketika kita mengetahui aturan itu, rule-nya, budaya, itu ternyata tidak cukup. pada saat itu proses pembelajarannya adalah bahwa networking itu juga sangat berpengaruh. Bahwa saya mempengaruhi orang itu tidak harus saya kemudian bicara pada orang itu, dan itu networking. Kita meyakinkan dan pesan itu harus kemudian dilogikakan semaksimal mungkin rasional dan ada data, sehingga lawan kita itu tidak ada alasan untuk tidak menyetujui keinginan kita. Saya Profesor Anang Sujoko, Doctor of Communication, guru besar di bidang kajian media dan komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Untas Brawijaya. Untuk Wisdom City Guide 911 FM.
9: Wisdom.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Alifa Nur Fauzan. Pemerintah Kabupaten Jember memperkuat pengendalian inflasi hingga ke tingkat desa melalui pembagian paket sembako dalam program Bunga Desaku atau Bupati Ngantor di Desa. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, langkah ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok termasuk di wilayah pedesaan. Selain membagikan sembako, program Bunga Desaku juga digunakan untuk menyerap aspirasi warga terkait infrastruktur, pertanian, dan dukungan bagi pelaku UMKM. Pemkab Jember juga mensosialisasikan layanan kesehatan gratis melalui program UHC agar manfaat kebijakan pemerintah dirasakan merata oleh masyarakat. Diharapkan, langkah ini mampu menjaga stabilitas harga, memperkuat daya beli warga, dan mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jember.
2: Kabar selanjutnya dari Stigat FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kota Malang menyampaikan armada Bisalokes akan tetap beroperasi melayani antar jemput siswa meski program angkutan pelajar gratis diluncurkan pada Juli 2026. Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, mengatakan belum ada pengalihan atau penghentian operasional Bisalokes karena layanan angkot gratis pelajar dari Disub masih belum beroperasi. Nantinya, Disdikbud akan berkoordinasi dengan PKAD Kota Malang untuk pemanfaatan Bisalokes setelah program dijalankan karena seluruh kendaraan tersebut merupakan aset Pemkot Malang.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Turunnya harga telur membuat peternak ayam petelur mulai menanggung kerugian dan berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga. Suciani, salah satu peternak ayam petelur di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, bilang harga telur di tingkat peternak saat ini hanya berkisar Rp20.000 per kilogram. Menurutnya, harga telur yang ideal agar peternak tidak merugi seharusnya berada di atas Rp24.000 per kilogram. Dengan kondisi harga saat ini, pendapatan dari hasil penjualan telur tidak lagi mampu menutup tingginya biaya pakan dan operasional kandang. Untuk mengurangi kerugian, Suciani memilih menahan sebagian stok telur dan menunda penjualan sambil menunggu harga kembali membaik.
4: Dari Suara Surabaya, kawan, saya Arif Kuswardaya. Arif Fatoni, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan tetap berjalan di tengah tantangan fiskal dan ekonomi global. Fatoni mengapresiasi langkah Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, sebagai Ketua Apeksi yang mendorong pemerintah kota memanfaatkan skema pembiayaan alternatif seperti KPBU dan obligasi daerah. Surabaya sudah menjadi contoh inovasi yang dapat dibagikan kepada daerah lain.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Friends for Your Life. CityGate FM.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit Nain on FM, Guidance for Your Life. Kawan, di jam 9 kali ini tadi kita sempat terima kabar ada kejadian laka ya di wilayah Kota Batu. Sebelum saya update soal kejadian laka, informasi dulu ya kawan buat Anda nih warga Malang dan sekitarnya di tahun 2026. Nah, kalau dari Anda juga ini yang pengen investasi, sekarang ini kalau dirasa juga kayaknya investasi berupa properti paling banyak diminati. Tapi kalau dari Anda takut malah boncos atau nggak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Kawan, ada Paramaland yang mempersembahkan hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Penderman Hill. Kawan, Anda bisa nikmati hunian eksklusif di kaki gunung Penderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop dan juga smart home system, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderma dan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Chatimpa Group. Dan kalau soal legalitas sudah dipastikan aman. Segera kawan, Anda miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Info lengkap Anda bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-333-1447. Saya ulangi kawan ya, untuk info lengkap bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-333-1447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Baik kawan, selanjutnya untuk informasi ya, tadi yang sempat kita terima informasi awal ada dari pendengar Sedikir FM soal kejadian laka, lokasinya di wilayah Kota Batu. Tadi itu coba saya cek dulu, jadi sekitar jam 8 ya, tadi informasi kita terima dari Pak Gun. Coba saya tampilkan dulu, 8 lewat 46 menit informasi awal kita dapat soal kejadian laka di Kota Batu. Kayak Anda bisa lihat ya di visual radio kami. Nah, itu juga untuk korbannya tertutup oleh warga yang mengerubungi gitu ya di sana. Coba saya play juga voice note dari Pak Gun untuk info lengkapnya.
1: Tabrakan beruntun punten. Tepatnya pas tanjakan kalau dari Malang sebelum Selekta. Barusan terjadi, tolong dihindari yang arah punten dulu. Mungkin sebentar lagi ada kemacetan karena itu beruntun kayaknya.
0: Oke, baik. Terima kasih ya Pak Gun untuk informasinya. Tadi sempat di Sherlock juga oleh Pak Gun. Itu kelihatannya mobil yang warna merahnya remblong atau gimana gitu Pak ya. Kalau dilihat dari lokasinya kawan, itu memang di daerah Tulung Rejo. Posisinya itu kalau Anda dari arah Selekta turun mengarah ke pertigaan Bendo, itu kan jalannya memang turunan tajam ya. Jadi turun terus, tidak ada tempat yang landai. Jadi mulai dari depannya Selekta itu kemudian mengarah ke SPBU yang punya view cantik itu kawannya, itu kan juga masih turunan tajam sampai belokan yang dekatnya masjid, baru setelah jembatan itu agak landai. Nah, ini apakah kendaraannya mengalami remblong atau seperti apa? Barangkali kalau Anda sempat pantau di sana nanti boleh di-share ya. Tadi sekilas informasi juga ada tambahan update dari Pak Gun, sudah dapat tugas Pak ya di sana?
2: Selamat pagi Siti Gatin yang di Punten yang tadi kecelakaan. Tapi ini saya posisi turun dari Mekotepia, sudah dapat tugas. Informasi dari warga yang saya tanya barusan, katanya mobil merah ini yang menabrak beruntun, ada motor yang kesenggol, ada mobil juga hitam yang kesenggol. Oh, ini mobilnya, itu nyabrak warung, nabrak ini juga. Sudah ada petugas yang mengatur. Tapi yang arah naik mulai macet. Terima kasih dan selamat pagi. Posisi di Punten ini.
0: Ya, itu dia di daerah Punten ya. Baik, terima kasih Pak Gun untuk infonya. Ada voice note juga yang disertakan.
1: Itu posisi kejadian. Harap berhati-hati dalam berkendara. Itu kayaknya tadi katanya juga mobil merah itu muatannya penuh. Mungkin tidak menguasai medan, rem nggak bisa ngeblong lah istilahnya, akhirnya kena depannya. Terima kasih, selamat pagi, hati-hati di jalan.
0: Baik, terima kasih ya untuk informasinya. Tadi kabarnya isinya penuh kawan ya, dan kemungkinan juga remblong. Terima kasih untuk infonya. Tadi ada juga selain dari laporan Pak Gun ya, beberapa kali kita dapat informasinya. Tadi Pak Yuka juga mengabarkan melalui voice note ya.
3: Selamat pagi, Mbak. Mbak, informasi, Mbak, arah ke Cangar macet atau ono kecelakaan di depan?
0: Oke, terima kasih ya Pak Yuka untuk informasinya. Betul, itu ada kejadian laka ya, masuknya masih di daerah Punten yang mengarah ke area sekitaran Selekta. Cuman untuk lokasinya itu ada di jalur dari arah Selekta turun, kawan, setelah turunan tajam itu ya. Terima kasih Pak Yuka untuk informasinya, tetap hati-hati di jalan. Masih ngantri kah ini Pak Yuka? Saya lihat dari CCTV Malang, CCTV maksudnya ya, CCTV di wilayah Kota Batu, itu kondisinya masih padat yang dari arah pertigaan Bendo menuju ke area lokasi laka. Itu ya untuk informasinya. Sambil tadi saya cek dulu dari grup relawan, ada kiriman dokumentasi juga bagaimana untuk capture dari CCTV begitu ya. Anda bisa lihat di visual radio kami. Tadi di lokasi sempat padatnya seperti ini, kawan, Anda bisa lihat ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk mobil yang mengalami laka, pas yang di pojokan kanan ini, mobil warna merah itu, yang depannya mengalami kerusakan cukup parah ya, ringseknya. Cuman waktu saya cek juga dari CCTV, itu untuk di lokasi sebenarnya kondisi lalu lintas sudah lancar ya setelah lokasi terjadinya laka. Cuman sebelumnya kondisinya seperti apa? Kondisinya cukup padat sekali, bahkan juga bisa dibilang cukup stuck ya. Tadi saya sempat lihat di CCTV wilayah Kota Batu, di daerah Jalan Bukit Berbunga, Sidomulyo. Anda bisa lihat, kawan ya, coba saya tampilkan di visual radio kami. Oh, antrian kendaraan kali ini yang bisa Anda temui nantinya di rest area Sidomulyo, kawan. Sudah mulai turun ya volume kendaraan, karena tadi itu belok sedikit saja mengarah ke pertigaan Bendo itu sudah langsung padat. Kalau sekarang sudah mulai agak lancar gitu. Itu untuk informasi sementara. Tadi dari beberapa pendengar juga banyak ya yang ternyata mengarah ke lokasi. Coba saya cek lagi bagaimana untuk update-nya. Tadi itu ada dari sebentar. Untuk informasi yang di daerah Mikutopia, Pak Iwan ya. Pak Iwan saya play dulu informasinya berupa voice note. Tadi sekitaran jam 9 lewat 31 menit ya. Saya coba play dulu.
4: Selamat siang, City Cat. Minta info jalan ke Mikutopia kok macet ini, sepertinya ada laka. Mohon kalau ada yang tahu infonya kenapa, terima kasih. Selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi juga Pak ya. Betul, di lokasi ada laka. Ini tadi difotokan lagi jam 9 lewat 51 menit masih dari Pak Iwan, arah Selekta Mikutopia macet total. Itu kalau Anda lewat di jalur utama, kawan ya. Barangkali Anda bisa ambil jalur alternatif, cuman perlu dipertimbangkan juga nih kendaraannya ya, jenis kendaraannya. Kalau besar ya bisa ambil jalur utama memang. Cuman kalau untuk kendaraan Anda ini yang kendaraannya kecil, nanti bisa lewat di jalur alternatif. Ini bisa ambil di area Jalan Cemara Intan. Nah itu di area pertigaan ya dari Bukit Berbunga, kawan. Anda nanti bisa belok kanan ke Cemara Intan lewat di jalur alternatif, nanti bisa tembusnya daerah Mikutopia bagian dalam gitu ya. Jadi nggak perlu crossing lagi, itu nanti tembusnya sudah di daerah Mikutopia seperti itu. Cuman ya sekali lagi, karena ini jalur alternatif ya, jadi kondisinya juga agak sempit gitu. Kemudian yang lainnya, ini tadi masih ada beberapa informasi dari pendengar, nanti coba saya akomodir kembali di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Sidikait 911 FM.
5: Jalan-Jalan Plus.
0: Kalau Anda sedang mencari tempat healing yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Coban Parang Tejo di kawasan Dau, Kabupaten Malang bisa jadi jawabannya. Nama Parang Tejo sendiri punya arti yang cukup unik. Parang berarti tebing dan Tejo berarti cahaya atau pelangi. Gak heran karena di waktu tertentu, percikan air dari air terjun ini bisa memantulkan cahaya dan membentuk pelangi yang sangat cantik. Secara lokasi, Coban Parang Tejo berada di Dusun Perinci, Desa Gading Kulon, sekitar 16 km dari pusat kota Malang. Perjalanan ke sini kurang lebih 45-60 menit. Begitu sampai di area parkir, perjalanan belum selesai. Anda masih perlu melanjutkan trekking santai menyusuri jalan setapak. Tapi justru disinilah letak keseruannya. Anda akan melewati kebun jeruk warga, hutan pinus yang rindang, serta pemandangan perbukitan dengan latar Gunung Panderman yang membuat suasana semakin menenangkan. Suasana di Coban Parang Tejo masih sangat alami. Udara pegunungan yang sejuk, suara gemericik air,

0: Untuk akses jalannya sendiri, sebagian sudah cukup baik. Namun mendekati lokasi, Anda akan melewati jalan makadam dan sedikit berbatu. Jadi tetap perlu hati-hati ya, terutama pada musim hujan karena kondisi jalan bisa jadi licin. Tapi tenang saja, semua perjalanan Anda akan terbayar lunas saat Anda tiba di lokasi. Karena cobaan Parang Tejo bukan hanya sekedar air terjun, tapi juga pengalaman menyatu dengan alam yang masih asri dan menenangkan. Jadi, jika Anda membutuhkan tempat untuk rehat sejenak dari padatnya aktivitas, Coban Parang Tejo layak jadi destinasi berikutnya. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda, voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: Serikat 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 10 siang. Pemkot Malang gagas program Sapu Lidi untuk membangun budaya bermedia digital yang sehat. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, Nur Widianto, menjelaskan program Sinau Perkuat Literasi Digital atau Sapu Lidi di lingkungan sekolah bukan sekedar memberikan pemahaman tentang penggunaan teknologi, tetapi juga membekali pelajar agar punya kemampuan menyaring informasi, berpikir kritis, serta mampu mengenali berbagai ancaman di ruang digital. Mengingat perkembangan teknologi digital membuka peluang besar bagi dunia pendidikan, tapi di sisi lain juga ada ancaman yang tidak bisa diabaikan seperti paparan judi online, hoax, perundungan siber, sampai berbagai konten negatif. Kawan antrian BBM subsidi di Jatim mulai terurai. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menjelaskan setelah dilakukannya pemantauan terpadu selama 1 dan 2 Juli 2026 di seluruh terminal BBM hingga SPBU, ditemukan adanya penurunan antrian kendaraan di sejumlah SPBU secara signifikan. Menurut Wahyudi, penurunan antrian kendaraan ini terjadi karena distribusi BBM sudah berangsur stabil dan tidak lagi mengganggu aktivitas masyarakat. Sebelumnya sempat terjadi lonjakan antrian di sejumlah SPBU imbas tingginya aktivitas logistik dan mobilitas masyarakat. Kawan, rasio pajak Indonesia lebih rendah di Asia Pasifik. Laporan OECD terbaru, rasio pajak Indonesia pada 2024 sebesar 11,8% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pajak terendah ketiga di kawasan Asia Pasifik. Rendahnya rasio pajak dinilai berdampak pada terbatasnya ruang fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan serta berbagai program pelayanan publik. Rata-rata rasio pajak negara Asia Pasifik telah mencapai 19,7% dan angka tersebut masih jauh di atas capaian Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 10 siang, saya Yola Octavia, selamat siang.
0: One Hot News.

0: ada perlambatan, termasuk nanti ketika Anda mengarah ke Pujon di area Patung Sapi itu sampai dengan area Santera juga sudah mulai mengular antriannya. Kalau yang di sekitaran ini juga ya, di area Pujon juga ini, coba saya cek di Jalan Brigjen Abdul Manan ada antrian lumayan panjang ini ya. Dari sebelumnya Jembatan Bendosari. Dari sana kawan sampai nanti yang mengarah ke kawasan Taman Kemesraan, tapi masih terus lanjut ya, hampir mencapai area camping groundnya Gedung Rejo, itu ada perlambatan juga. Nampaknya masih bahas dari volume, tapi kalau mungkin ada faktor lain, nanti kawan-kawan juga boleh berbagi info. Itu yang di Kota Batu tadi bahas dari Laka, dan sudah ada petugas juga di lokasi. Untuk update tadi itu dari Kanit Laka Polres Batu Ibda Atang, katanya mohon waktu untuk laporan situasinya, karena petugas sudah standby sebenarnya dari tadi, hanya saja baru sempat balas WA si Tigat sepertinya begitu kawan ya, karena tadi di laporan jam 8 itu update dari kawan-kawan pendengar petugasnya sudah standby. Cuman memang respon yang kita teruskan ke rekan-rekan Polres Batu itu masih belum ada balasan, tapi tadi sudah dibalas katanya mohon waktu untuk laporan situasinya. Dari petugas masih berupaya untuk melakukan evakuasi begitu ya. Karena kita juga nanti akan minta detail kaitannya dengan Laka Beruntun ini, bagaimana kronologinya, apa saja yang terlibat, lalu seperti apa kondisi korbannya juga, dan bagaimana nanti memastikan untuk aktivitas pariwisata masih tetap berjalan optimal di sana. Karena rata-rata yang mengarah ke sana juga cukup tinggi, ini juga momen weekend, bertepatan dengan momen libur sekolah, pastinya akan ada perlambatan kawannya yang arahnya ke arah Cangar itu. Update awal tadi juga kaitannya dengan erupsi disampaikan oleh rekan-rekan pos pantau Semeru PVMBG. Ketinggiannya 1.100 meter di atas puncak atau 4.776 mdpl. Durasi erupsi kurang lebih 2 menit 15 detik ya, status masih di level 3 siaga. Lalu update lainnya ada Pak Johannes kirim informasi melalui video kawan. Saya mau tampilkan dulu di pisau radio kami.
1: Selamat pagi City Guide.
0: Selamat pagi.
1: Info lalu lintas Ki Ageng Gribik mengarah ke Jembatan Kerum Kandang. Lumayan antrian. Sudah sampai ke Indomaret.
0: Oke.
1: Kurang lebih 800 meter. Yang mengarah ke utara sepi. Ya, demikian informasi di Jalan Raya Ki Ageng Gribik.
0: Oke. Tidak ada hambatan, Pak ya?
1: Informasikan arah ke selatan lumayan padat. Terima kasih.
0: Rame aja ini, Pak, enggak padat. Kalau dari video sih rame aja ya. Enggak yang sampai padat gitu. Masih aman lancar lah untuk pantauan lalu lintasnya sendiri. Terima kasih Pak Johannes untuk update-nya. Nanti kawan-kawan boleh kembali update ya pantauan di titik lain dengan mention di @city9911FM. Dan untuk traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: guidance for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816 966 9661 atau di 0838 7002 5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: City Guide 911 FM.

0: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, kita masih di City Report dan City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa langsung datang kawan ke Kampus 1 Unira Malang di Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Saya geser dulu ya ke informasi yang masuk di WhatsApp kawan, tadi ada Bu Karolin. Bu Karolin ini kirim infonya melalui video. Ini kondisi di TPS Lowok Doro yang sudah ditutup tetapi masih ada yang buang sampah katanya. Saya tampilkan kawan di visual
1: monitor,
0: video.
1: Monitor iki ono sampah maneh.
0: Oke.
1: Ono sampah maneh, ono sing kuah sampah maneh iki. Ono sampah kuah sampah maneh cedok perumahan.
0: Iya. Terima kasih banyak Bu Karolin tadi. Ini kayaknya videonya forward juga ya Bu Karolin, barangkali dari rekan-rekannya. Nanti kita akan teruskan ke pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti. Lalu juga ada Bu Arin Dewi, arah ke Cangar, Mikotopia, macet panjang sekali. Tadi ada laka Bu Arin dalam proses evakuasi. Ini kiriman videonya, saya tampilkan kawan di visual radio kami.
2: Mikotopia ini macet sekali.
0: Bu Arin yang turun ya?
2: Dari atas sampai bawah. Yang mau ke arah Cangar, mending dipikirkan dulu baik-baik. Macetnya sampai bawah soalnya. Tadi sudah dari atas sekali macetnya. Sampai SMP Muhammadiyah 2 Batu ini masih macet.
0: Wah, kita tunggu ujungnya nih, sampai mana kira-kira? Banyak ese, katanya anaknya Bu Arin ya. Sampai mana tadi ekor kepadatannya Bu Arin? Boleh berbagi info. Tapi ini tadi informasi juga kawan ya, kembali menyampaikan ada laka di area Punten. Informasi tadi laka beruntun dan kita masih menunggu keterangan lanjutan dari Kanit Laka Polres Batu Ibda Atang. Ada Restu tadi juga berkirim kabar ya, laka di Punten arah ke atas Lekta agak sedikit terhambat. Ada kiriman videonya juga, ini rekan kami ya. Ya, ini dia kawan kiriman videonya kaitannya dengan laka beruntun tadi. Dan kalau dari kiriman video ini terlihat masih dalam proses penanganan. Mobil warna merah, lalu juga ada motor di depannya dan nabrak rumah warga juga ya kayaknya gitu. Dari kiriman video ini, terima kasih Restu untuk update-nya. Lalu Pak Ahmad tadi juga berkabar katanya exit tol udah mulai ngantri. Saya tampilkan dulu kawan di visual radio. Ada beberapa kiriman ya. Ini video yang pertama. Wow, Pak Ahmad ini yang arahnya ke Malang ya. Tapi kalau yang arah sebaliknya ini yang ngantri pol. Terima kasih Pak Ahmad. Lalu ada video lanjutan kawan. Saya play kembali. Masih belum ketemu ekornya Pak ya, yang ngantri arah ke Batu. Agak kita percepat kawan ya, karena tidak ada keterangan melalui audio juga. Oke. Okay. Nah, sampai di mana itu Pak? Boleh ditambahkan barangkali Pak Ahmad keterangannya. Tadi ada beberapa kiriman video, cuman tidak ada keterangan lanjutan begitu ya. Mungkin next boleh ditambahkan Pak. Ada update dari Pak Tito juga, kondisi di Simpang Patih atau Simpang Sanggrahan, lalinnya padat dua arah, proyek terpantau ada kegiatan, sementara lalu lintas lancar. Iya, sedang ada ini ya, revitalisasi untuk Simpang 4 Patih, begitu kawan, ada pelebaran dan harapannya nanti sebelum momen Nataru itu diperkirakan sudah selesai. Saya geser dulu ke kiriman videonya Pak Tito, sebentar ya. Saya mau tampilkan ada dua video. Video yang pertama dulu deh. Ini dia.
3: Kondisi Simpang Patih atau Simpang Sanggrahan untuk saat ini lalu lintas cukup padat dari dua arah. Proyek terpantau ada kegiatan. Sementara lancar.
0: Oke. Terima kasih update-nya juga Pak Tito. Nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga boleh kembali menambahkan ya di 0811 3600 911. Untuk traffic report didukung oleh Skyline, dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas. Hanya di Skyline Property Nusantara. Hubungi 0821 452 00700. Skyline Life Starts With You.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik,
3: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya, kawan kembali, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi ada terima telepon di newsroom dari Pak Dani. Katanya setelahnya Hartono itu sepertinya adalah katunggal, ibu-ibu dan balita. Dan balita dua katanya. Kondisinya sepertinya baik-baik saja dan sudah dibantu oleh orang-orang. Terima kasih banyak Pak Dani update-nya. Lalu Budia, sepertigaan Gajayana arah ke MT Haryono, ekor antriannya itu hampir mencapai depannya UIN. Di depan tidak ada kendala, mungkin karena kepadatan saja. Saya dari arah berlawanan katanya. Siap Bu Dias, karena volume weekend ya. Oh, udah masuk jam 10, pasti sudah mulai ngantri di mana-mana nih. Pak Prima Sultan, antrian tol Kejapanan arah selatan hampir 700 meter. Arah Surabayanya sepi, tapi arah Malangnya rame Pak ya. Saya mau coba cek dulu, tadi Pak Sultanul ini ada kiriman fotonya. Ah, ini dia pantauan di ruas tol, cerah sekali kawan. Kilometer 769 ini ya. Kilometer 769-200. Nah, itu yang arahnya ke selatan di gate Kejapanan sudah mulai terlihat ada antrian kendaraan. Antisipasi. Tadi rekan-rekan dari pihak tol juga berbagi info ya. Coba saya geser dulu di database kami kawan. Dari Deputi Traffic Tol Pandaan, Pak Irfan itu juga mengabarkan bahwa gate Kejapanan entrance itu peningkatannya signifikan, terutama yang mengarahnya ke selatan. Nah, ini imbas dari volume wisata juga mengarah ke Kota Batu, sehingga tadi rekan-rekan dari Polres Malang, kemudian Polres Batu, langsung ancang-ancang, standby, entah itu di area Karanglo, Karangploso, sampai dengan yang mengarah ke Batu. Gitu kawan. Kemudian ada juga update lainnya dari Pak Tito, tadi kirim video lagi ya. Coba saya cek dulu. Ini di pertigaan Tunggul Mas Pak Tito ya. Saya tampilkan kawan.
1: Memasuki pertigaan Bengawan mulai padat.
0: Oke.
1: Dari arah barat ke timur mulai padat, mungkin sampai pertigaan Bengawan.
0: Oke. Dari arah berlawanan juga sama ya. Saya lihat ada peningkatan volume juga. Lalu ada Pak Awan, ini Pak Awan lapor di area Tlogo Mas, sama ngantri juga katanya. Saya mau cek videonya Pak Awan dari arah mana nih?
2: Melaporkan City Gate.
0: Iya Pak.
2: Jalan Raya Tlogo Mas, Landusari lebih tepat.

0: Iya.
1: Ini macet kanan kiri ya. Gak tahu di depan Tirto Utomo ini ada apa.
0: Biasanya kalau di Tirto itu karena exit entry juga. Oh iya, Pak Wan tadi pas lewat di Tirto ada supletasnya nggak, Pak? Biasa ada supletas yang ngatur. Nah, tapi kadang-kadang dia mendahulukan dari yang keluar di Tirto dulu. Jadi yang di jalur utama tuh ngantri. Tapi ada juga yang memang imbas dari volume saja. Nanti boleh berbagi info juga mungkin tambahannya dari Pak Awan tadi kawan ya. Gitu, lalu ada Pak Dani kembali update di sekitaran Arif Rahman Hakim. Iya, ini kiriman videonya kawan. Saya tampilkan videonya dulu.
2: Di depannya toko Pesta.
0: Oke. Ada yang minta sumbangan kematian ini, Pak, ya? Oke, baik. Saya coba play voice note-nya dulu.
2: Arif Rahman Hakim. Sedikit terjadi perlambatan merambat karena ada yang minta sumbangan kematian.
0: Siap, Pak Dani. Terima kasih. Semoga bukan sumbangan fiktif yang pertama dan memang harusnya tidak diperbolehkan ya minta sumbangan kematian, apalagi posisi di tengah jalan. Kemudian Pak Ahmad Faris tadi juga kirim voice note kembali ya. Setelah tadi juga ada beberapa kiriman video yang agak kurang jelas gitu untuk deskripsinya. Saya play dulu voice note-nya.
3: Itu sampai di exit tol masih macet.
0: Oh, wow. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad Faris untuk tambahan infonya. Nanti kawan-kawan juga boleh kembali berkabar ya, pantauan di beberapa titik lain. Boleh Anda bagikan juga di 0811-3600-911. Dan untuk traffic report, dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark, Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811-3699-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
4: City Guides Inside.
0: Libur panjang bukan hanya membawa berkah bagi sektor pariwisata, tetapi juga membawa peluang besar bagi para pelaku UMKM di Kota Malang. Momentum meningkatnya mobilitas wisatawan dan masyarakat dinilai bisa menjadi penggerak ekonomi lokal, asalkan pelaku usaha mampu memanfaatkan peluang dengan strategi yang tepat.
5: Kalau total usaha ya, usaha aja ya, usaha itu 49.420. Kemudian total pelaku usaha itu 41.270. Banyak teman-teman pelaku usaha ini yang mempunyai jenis usaha yang berbeda. Nah, ini kalau kita bicara usaha, kita bicara KPLI. Jadi mereka ini ada yang mempunyai usaha, contoh makan minum, kemudian ada sektor-sektor lain. Ini kalau usahanya. Tapi kalau pelakunya, kalau pelakunya satu. Jadi 41 itu pelaku usahanya, 49.000 itu usaha yang ada di Kota Malang. Ini yang saya sampaikan, itu adalah pelaku usaha atau usaha yang sudah berlegalitas, yang sudah ber-NIB. Kalau kita total dengan jumlah yang berproses, mungkin 100.000 lebih kalau di Kota Malang. Langkah kita yang pasti hampir semua produk kita ini sudah ada di toko oleh-oleh ya. Hampir semua ya, hampir semua produk pelaku usaha di Kota Malang ini sudah menjamah, mulai dari batu dan lain-lain yang saya sebutkan tadi itu. Jadi mungkin langkah kita, harapan kita ini kami tingkatkan lagi PKS dengan beberapa toko oleh-oleh yang lain aja. Mungkin ya. MOU, kerjasama, dan lain-lain. Itu sudah.
6: Rencana?
5: Sudah. Okay. Sudah pernah kita lakukan, hanya tinggal meningkatkan saja. Harapan kami kan gini, Mas. Harapan kami pelaku usaha, kalau kita bicara pelaku usaha naik kelas, itu kan jejaringnya bukan hanya regional ya. Harapan kami nasional.
0: Pemerintah Kota Malang pun terus memperkuat ekosistem UMKM. Tak hanya membantu pemasaran melalui kerjasama dengan berbagai pihak, pemerintah juga mendorong pelaku usaha untuk memiliki legalitas agar lebih mudah memperluas pasar dan mengakses berbagai program pengembangan usaha. Di sisi lain, tingginya kunjungan selama musim liburan menjadi kesempatan yang sayang dilewatkan. Wisatawan, keluarga mahasiswa, hingga masyarakat yang menikmati liburan di Malang berpotensi menjadi pasar baru bagi berbagai produk UMKM, mulai dari kuliner, fashion, hingga kerajinan.
6: Kalau misalkan kita lihat kan sebenarnya pada saat musim liburan ini yang kita pikir, nah biasanya kan kalau liburan orang adik-adik kita yang mahasiswa kan dia pulang gitu kan ya. Nah sedangkan ada juga yang mereka yang stay atau bahkan keluarga mereka itu datang yang ke Malang. Nah justru momentum yang diharapkan di harapan mereka itu kan sebenarnya pada saat liburan mereka memanfaatkan peluang itu untuk liburan gitu kan ya. Dan mereka biasanya akan mengenalkan kepada keluarga mereka atau ke kawan-kawan mereka dengan destinasi wisata di Malang ini. Nah, Mas Eko, kalau misalkan dilihat kalau di Malang itu kan ya cukup banyak ya, cukup banyak sekali destinasi wisata baik itu yang di Kota Batu, apakah yang di Kabupaten ataukah yang bulan Agustus, Juli ini kan biasanya musim dingin ya. Biasanya waktunya mahasiswa yang baru itu datang. Dan biasanya mahasiswa baru datang itu kan biasanya dengan orang tua mereka dan kesempatan mereka untuk sekaligus mencari tempat wisata, kemudian termasuk yang Murika tadi sampaikan, misalkan dari fashion ya, ataukah banyak juga yang namanya di kuliner. Itu Mas Eko. Jadi peluang ya. Di Malang ini ya cukup besar karena tersebar di mana-mana, termasuk yang Malang Selatan, kemudian yang di Batu, kemudian dan lain-lain ya. Termasuk yang kita lihat adalah orang kota kalau datang ke Malang itu asumsinya mereka mau ke alam gitu loh Mas. Sedangkan kalau di Malang ini kan banyak alam yang membuat mereka terpesona, apakah itu di Batu, apakah di Pujon, apakah di mana-mana. Mungkin itu Mas Eko.
0: Namun peluang besar tersebut tetap membutuhkan strategi. Pelaku usaha dituntut mengenali target konsumennya, memperpanjang jejaring, sekaligus memanfaatkan data pelanggan agar promosi yang dilakukan lebih efektif dan tepat sasaran.
7: Nah, ini memang SOP itu perlu banget ya. Apapun usahanya, SOP itu perlu banget. Jadi, kadang kenapa kok kualitas itu sampai turun? Karena pertama ya, dia nggak punya SOP yang jelas, kemudian tidak mendelegasikan SOP itu. Jadi semua ditangani sendiri. Karena kalau mungkin kita bikin kue itu takut resepnya diciplak begitu kan. Jadi mari kita mulai rubah mindset kita tuh gitu kan. Kadang orang UMKM begitu, dikerjain sendiri ketika omsetnya banyak kan enggak mumpuni tenaga. Kita manusia lah, yang mau kita superhero pun kita punya batas limit kita gitu kan. Enggak mungkin gitu kan. Kita mau ngerjain 100 pak, 1000 pak sehari kan tidak mungkin begitu kan. Otomatis ya yang kesekiannya pasti tadi itu kualitasnya menurun gitu kan, dengan karena kita sudah mulai capek gitu kan.
0: Kolaborasi pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha menjadi model penting agar momentum liburan benar-benar berubah menjadi ladang cuan bagi UMKM Kota Malang dengan legalitas yang kuat, strategi pemasaran yang tepat, dan jejaring yang luas. Peluang untuk naik kelas pun semakin

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikitain 101 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya langsung akomodir kembali beberapa catatan yang sudah dibagikan. Tadi ada Pak Iwan ya. Ini Pak Iwan katanya lewat di titik yang terjadi laka.
1: Selamat pagi 911 FM. Saya sudah melewati area laka ya. Cuma naik lagi di atas macet lagi, sudah enggak jalan lagi. Kenapa ini ya? Mohon info kalau ada yang tahu rekan-rekan. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Update sementara karena penormalan arus kawan. Kemudian update lainnya adalah karena volume wisata ya yang arahnya ke Mikutopia begitu Pak Iwan. Jadi ada perlambatan. Arah ke atas kan ini tadi ya? Lalu ada Bu Arin. Ini Bu Arin kembali update lagi kawan, sebentar ya. Saya geser dulu, ekor kemacetan katanya arah ke Cangar sampai di pertigaan Berantas merambat padat. Nih untuk kiriman fotonya. Luar biasa. Sepanjang itu ya, sampai di pertigaan Berantas. Sudah mulai mengular, simpang 3 Bendo itu sudah mulai ngantri di sana. Terlihat petugas yang standby selain melakukan pengaturan pengurangan arus imbas dari laka, harapannya nanti bisa bergeser ya ke beberapa persimpangan untuk penormalan arus. Lalu tadi juga ada update lainnya dari Pak Roshid. Ini lampu merah arah ke Karanglo sampai tembus gerbang tol Singosari, itu macet, yang mau ke Malang cari jalan alternatif saja katanya Pak Roshid. Wah, sepanjang ini Pak ya antriannya ya. Saya tampilkan deh videonya.
2: Wah, yuk, kacinang batu kabai ini. Mulai lampu merah Karanglo sampai hampir tembus gerbang tol Singosari. Yes, macet. Karanglo, lampu merah Karanglo sampai gerbang tol. Sampai gerbang tol Singosari macet. Sing arah Katinang Malang golek jalan alternatif ae. Wis macet.
0: Siap, terima kasih.
2: Sampai gerbang tol Astagfirullah. Mulai perapatan Karanglo sampai gerbang tol.
0: Sementara ujung kepadatannya itu tidak hanya di perempatan Karanglo, tapi terus nanti sampai ke Kepuh Harjo juga masih ngantri Pak ya. Ada kiriman video lanjutan kawan, saya tampilkan di Visor Radio. Ini ya untuk ekor kepadatannya.
2: Katenang Malang kabeh macet.
0: Iya, arah Malang semua ini ya. Ah, ini saya tampilkan kembali.
2: Lanjut ya.
0: Saya penasaran ekornya nih sampai mana.
2: Aduh.
0: Sampai KM berapa ini, Pak? Wah. Enggak begitu kelihatan saya ya.
2: Katenang arah Malang macet total.
0: Iya. Kami menghimbau juga kawan yang lagi di ruas tol ya, disarankan langsung exitnya jangan di Singosari, karena untuk antrian itu bukan lagi di perempatan Karanglo, bukan lagi di Gate Singosarinya, tapi jauh sebelum masuk ke Gate Singosari itu sudah berhenti. Langsung ambil exit Pakis, jauh lebih direkomendasikan, atau mungkin mau exit Lawang dulu, nanti arah ke selatan gitu ya. Tergantung tujuan juga, kalau misalnya memang tetap mau lewat di Karanglo, exit Lawang kayaknya masih aman. Tapi kalau memang mau ke pusat kota, masuk di Pakis saja, Pakis lebih lancar lagi untuk lalu lintasnya. Terima kasih Pak Roshid untuk tambahan infonya, dan untuk traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.

Jalan Plus. Di balik hamparan sawah yang menjadi pintu masuk Kota Batu, ternyata tersimpan jejak peradaban yang usianya lebih dari 1000 tahun. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menyusuri Desa Pendem, Kecamatan Cunrejo, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini hanya sekitar 15-20 menit melalui Jalan Insinyur Soekarno ke arah timur. Begitu memasuki kawasan Pendem, pemandangan akan langsung berubah menjadi hamparan sawah luas dengan latar pegunungan yang menjadi ciri khas desa ini. Tak heran jika Pendem dikenal sebagai salah satu lumbung pangan Kota Batu, karena empat dusunnya, Dusun Pendem, Caru, Mojorejo, dan Sekar Putih menghasilkan sekitar 1000 ton padi setiap tahunnya. Kini pemerintah desa mulai mengembangkan kawasan agrowisata bertajuk Lumbung Bumi Pendem, di mana wisatawan nantinya tidak hanya menikmati pemandangan sawah, tapi juga belajar tentang proses bertani yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. Menariknya lagi, setiap bulan Oktober, jalan menuju kawasan ini akan dipenuhi bunga tabebuya berwarna kuning yang bermekaran. Momen tersebut dirayakan melalui Festival Tabebuya yang telah menjadi salah satu ikon desa wisata, yang telah menjadi salah satu ikon Desa Pendem sekaligus Kota Batu. Namun, Pendem bukan hanya soal pertanian. Pada tahun 2020, warga menemukan susunan batu bata kuno yang kemudian diteliti dan dikenal sebagai situs Candi Manunjung. Berdasarkan kajian, situs ini diperkirakan berasal dari abad ke-10 atau masa kerajaan Mataram kuno. Bahkan muncul juga dugaan bahwa nama Pendem berasal dari kata yang berarti terpendam, merujuk pada peninggalan sejarah yang selama ratusan tahun tersembunyi di dalam tanah. Jadi kawan, Desa Pendem bukan hanya gerbang menuju Kota Batu. Di balik sawah yang membentang, desa ini menyimpan cerita tentang ketahanan pangan, keindahan alam, hingga jejak peradaban masa lampau yang masih terus terjaga. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guiding for your life. Selamat siang kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 11 siang. Informasi pertama, 3 desa di Kabupaten Malang melaporkan penurunan debit air akibat kemarau. Kalaksa BPBD Kabupaten Malang Purwoto menyampaikan memasuki musim kemarau, potensi kekeringan mulai dirasakan di 3 desa di Kecamatan Sumber Mancing Wetan. 3 desa ini antaranya Desa Sitiarjo, Desa Kedung Banteng dan juga Desa Sumber Agung. Wilayah yang terdampak di RT 13 dan RT 14 di Dusun Kerajaan dengan jumlahnya sekitar 30 kakak. Meski mengalami penurunan debit air, BPBD Kabupaten Malang masih belum melakukan dropping air bersih karena air masih mencukupi untuk kebutuhan konsumsi. Kawan konsumsi BBM Pertalite di Jatim naik. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyebut konsumsi BBM jenis Pertalite di Jatim naik sampai 14% pasca kenaikan harga BBM non-subsidi di masa libur sekolah. Bahkan menurut Wahyudi, konsumsi Pertalite diprediksi terus naik hingga mencapai 21%. Selain itu juga ada peningkatan konsumsi BBM jenis aftur di Bandara Juanda, Bandara Malang, Bandara Kediri, dan Bandara Banyuwangi yang mengalami kenaikan konsumsi mencapai 5%. Kawan Janins Jen ukir sejarah di Wimbledon. Tenis Indonesia, Janins Jen mencatat sejarah dengan lolos ke babak kedua nomor tunggal putri di Wimbledon di 2026. Capaian ini menjadi prestasi bersejarah bagi tenis Indonesia di ajang tersebut. Janins melaju ke babak berikutnya setelah mengalahkan lawannya pada pertandingan putaran pertama. Kemenangan itu kawan membuka peluang untuk melanjutkan ke langkah di turnamen Grand Slam yang disampaikan juga. Pencapaian Janins menjadi catatan penting bagi perkembangan tenis Indonesia di level internasional. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Nur Fitriani, selamat siang.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Ya kawan, kita masih di City Report siang. Saya Yola Octavia masih menemani perjalanan Anda. Sampai dengan saat ini, perlambatan masih terus ditemui. Yang nanti mau masuk ke wilayah Malang, mungkin sekarang mendengarkan kita masih di ruas tol, atau mungkin juga dari arah utara ke selatan, antisipasi di perempatan Karanglo sudah mulai mengular. Kalau yang mau exit Malang, di Gate Singosari, itu ekor kepadatannya dari belokannya ini ya, dari ruas Malang Pandaan itu yang mau berbelok ke Gate Singosarinya. Jadi sepanjang itu kawan antriannya, jauh dari gate sudah mulai mengular. Apalagi nanti ketika selepas dari gate ya, sampai di Karanglo ada perlambatan, lepas dari perlintasan kereta itu baru lancar, tapi nanti di ITN 2 ngantri lagi, sampai di perempatan Kepuharjo. Itu pun masih terus. Ini saya lihat ujung kepadatannya ada di Simpang Zentana atau belokannya BMKG itu kawan. Sampai di sanalah antriannya. Hindari dulu ya, exit Pakis. Sekali lagi kami ingatkan, itu jauh lebih direkomendasikan kawan. Karena jauh lebih lancar dari arah Wendit ke Ela Sucipto. Itu masih relatif kondusif. Nanti ke Batunya lewat ini aja, lewat Logomas saja. Masih aman lancar.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya langsung geser ke beberapa update yang masuk. Tadi ada telepon dari Pak Nanang, katanya dari Tol Karanglo Singosari. Betul, arah ke Batu itu macet, setiap pertolongnya macet katanya. Volume kendaraan luar biasa, ada petugas di depannya GPA Ngijo Karangploso, arah sebaliknya lancar. Tadi memang sudah dimonitor ya oleh rekan-rekan Polres Malang ketika dari Deputi Traffic Tol Pandaan.

0: itu sudah ancang-ancang ketika di gate ke Japanan sudah mulai ngantri, maka langsung dikabarkan ke grupnya kolaborasi Malang Raya, terdiri juga dari Polres Malang, kemudian ada Polres Batu, Polres Malang Kota, jajaran Dishub, ada juga dari rekan-rekan BPBD, begitu kawannya, dan para pemangku kepentingan lainnya. Nah, itu sudah dikabarkan oleh rekan-rekan tol dan juga sudah diantisipasi sehingga petugas juga standby di beberapa titik. Jadi yang sudah tadi respon saya lihat dari arah Kabupaten Malang sudah standby, termasuk dari sekitaran Kota Wisata Batu juga. Ada Pak Anton, ini posisi di TLL Sucipto, ramai lancar, cuacanya panas. Ada juga dari Pak Givari, depo bangunan arah ke Malang Kota, merambat katanya. Saya mau tampilkan, ada kiriman dokumentasi kah? Oh tidak ada ternyata ya, baiklah. Pak Dani, di sekitaran Pasar Besar, Gatsu, sama-sama padat. Lalu ada Mbak Hani, ini di Jalan Anjas Moro, Ororo Dowo, udah lama banget jalannya berlubang katanya, tapi tidak kunjung diperbaiki. Nah, ini saya mau tampilkan di visual radio kami, kawan. Ini posisi di Anjas Moro ya. Ada satu pendengar juga yang aktif mengabarkan kerusakan jalan di Anjas Moro. Pak Herman ya biasanya yang kirim dokumentasi juga. Bahkan ini kayaknya dari tahun kemarin, kawan. Terlihat jalanan ini sepertinya sudah sempat ditambal, tapi sayangnya rusak lagi. Nah, ini dia tampilan di visual radio. Terlihat ada genangan juga di sana ya. Terima kasih banyak Mbak Hani. Tadi dibantu oleh Siva di newsroom, kawan sudah meneruskan laporannya ke Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang, Dandung Julharyanto. Lalu juga tadi kaitannya dengan sumbangan kematian sudah diteruskan juga, itu laporan dari Pak Dani ya. Posisi di Arif Rahman Hakim terhambat karena volume yang pertama, lalu karena ada yang minta sumbangan kematian. Posisinya ini memakan badan jalan, sehingga ada perlambatan begitu. Mereka mengibar-ngibarkan bendera duka, lalu itu posisi di tengah jalan, jadi cukup membahayakan sekali. Sudah harapannya bisa segera ditertibkan. Karena kemarin yang di Mergosono itu juga sama ya. Yang di Mergosono itu juga langsung ditertibkan oleh rekan-rekan Satpol PP. Dan dari pihak Satpol PP juga menegaskan bahwa tidak diperbolehkan untuk meminta sumbangan kematian. Gitu, sementara untuk beberapa catatan. Dan sebelum saya geser, saya punya informasi kawan, ini adalah berita kehilangan. Telah hilang satu lembar SNK asli sepeda motor Honda tahun 2019 berwarna hitam dengan nopol N4091GZ. Ini atas nama Arif Setiawan. Saya ulangi kembali, telah hilang satu lembar SNK asli sepeda motor merek Honda tahun 2019 berwarna hitam dengan nopol N4091GZ atas nama Arif Setiawan. Diketahui hilangnya di bulan Juni lalu, tanggal 21, di jam 10 di wilayah hukum Polsek Singosari, Kabupaten Malang. Yang menemukan bisa langsung hubungi Polsek setempat atau bisa ke C3R FM di 0811-3600-911.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
3: Pagi Anton.
4: Pagi
3: dibela.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Astaga, si Dita, beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
9: Saldo Anda tidak cukup.
8: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
0: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
8: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
0: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
8: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
0: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
10: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigetain Wanwar FM Guidance for Your Life. Kawan, saya geser dulu ke beberapa update yang dibagikan oleh rekan-rekan dari Polres Batu. Jadi ini ada info yang masuk dari Kanit Turjawali Polres Batu, Ibda Gema, ya, di jam 11 awal tadi berbagi info, katanya untuk arus lalin arah ke Mikotopia itu memang merambat. Namun sudah ada petugas di TKP Laka dan Simpang 3 Bendo untuk melaksanakan penguraian. Saya mau tampilkan kiriman dokumentasinya dulu. Iya, ini beberapa dokumentasinya. Saya tampilkan di visual radio ya. Ini fotonya di area Punten. Kemudian ini kondisi kendaraan yang tadi terlibat laka.
1: Dilaporkan untuk piket 1203 gabung dengan jajaran Polsek dan Bapak Pamapta, lanjut 1250 melaksanakan giat mendatangi TP-TKP untuk kendaraan R4 dan R4.
0: Oke, R4 dan R4 ya.
1: Antara Biu dan kendaraan Fortuner, sementara untuk korban sudah dibawa di rumah sakit dan sedang dilaksanakan evakuasi kendaraan. Terima kasih, selamat pagi.
0: Iya, terima kasih Dan untuk tambahan infonya. Nah, tadi juga kita terima kabar kawan di WhatsApp ya, dari Kanit Laka Polres Batu, Ibda Atang. Jadi untuk laporan detailnya sebentar saya cek dulu. Tadi itu ada kendaraan mobil pribadi Toyota Fortuner, katanya nopolnya N1634KZ, yang dikemudikan Hanan Wahyudi. Kemudian ini tadi yang ditabrak ya, lebih tepatnya ini oleh kendaraan pribadi Honda Brio nopol N1557TU yang dikemudikan, identitas belum diketahui. Informasi sementara. Untuk kronologi kejadian, ini laka di jalan raya antara kendaraan mobil pribadi Honda Brio dengan kendaraan mobil pribadi Toyota Fortuner, kawan. Semula kendaraan mobil pribadi Honda Brio itu sebelum terlibat kecelakaan melaju dari arah utara menuju ke selatan, Cangar menuju ke Batu. Kemudian sesampainya di ruas jalan raya Tulung Rejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, pada saat melintas di jalan sedikit menurun, diduga kurang konsentrasi sehingga menabrak kendaraan mobil pribadi Toyota Fortuner yang saat itu melaju dari arah yang sama, utara menuju ke selatan, Cangar menuju ke Batu. Nah, setelah terjadi benturan, kendaraan pribadi Toyota Fortuner ini kehilangan kendali, kemudian bergerak oleng ke kiri hingga menabrak pagar rumah, dan kendaraan pribadi Honda Brio itu terjadi benturan juga, sama olengnya ke kiri dan juga menabrak rombong penjual es. Akibat dari kecelakaan ini, kawan, menyebabkan pengemudi kedua kendaraan mengalami luka-luka, dan saat ini korban sudah dibawa dan dirawat di rumah sakit Hasta Brata, Kota Batu. Gitu ya. Untuk identitas korban ini masih belum rinci sebenarnya dari rekan-rekan Polres Batu, tapi untuk korban luka itu ada 7 orang. Ini luka ringan ya, sampai sekarang juga masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Gitu untuk update-nya dari Kanit Laka Polres Batu ya, Ibda Atang. Tadi yang ke lokasi ada Bripka Karel Aditya dan Briptu Andrian Finanda. Itu kawan, sementara untuk beberapa catatan ya. Nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga boleh menambahkan update lainnya. Bisa langsung call in di 0811-3600-911.
2: City Guides Life Hacks.
0: Kalau Anda sering melakukan nail art, pernah nggak terpikir kalau lampu yang digunakan untuk mengeringkan cat kuku ternyata memancarkan sinar ultraviolet atau UV? Meski penggunaannya hanya beberapa menit, paparan yang terjadi berulang tetap perlu diperhatikan. Perlu diketahui kawan, lampu UV pada proses manicure memang memancarkan sinar ultraviolet yang digunakan untuk mengeringkan cat kuku gel lebih cepat. Masalahnya, paparan UV yang terjadi berulang dalam jangka panjang bisa ikut menambah akumulasi kerusakan pada kulit. Nah, bukan berarti harus langsung panik ya, atau bahkan berhenti total melakukan nail art. Ada beberapa life hack sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi risikonya. Yang pertama, gunakan sunscreen di tangan sekitar 20-30 menit sebelum manicure, terutama pada area punggung tangan dan juga jari, karena bagian itulah yang paling sering terkena paparan lampu UV. Selanjutnya, pilih sarung tangan khusus manicure yang bagian ujung jarinya terbuka, sehingga area kulit tangan tetap terlindungi, sementara kuku tetap bisa diproses. Yang ketiga, kurangi frekuensi penggunaan gel manicure jika tidak terlalu diperlukan, karena semakin sering terkena paparan UV, semakin besar juga akumulasi paparannya dalam jangka panjang. Selain itu, perhatikan kondisi kulit tangan kawan. Kalau muncul bercak yang tidak biasa, benjolan kecil, kulit bersisik, atau luka yang sulit sembuh, sebaiknya segera periksa ke dokter kulit ya, karena beberapa kasus kerusakan kulit akibat UV biasanya muncul secara perlahan dan seringkali tidak langsung disadari. Fun fact-nya, sinar UVA dari lampu pengering kuku termasuk jenis sinar yang juga berperan dalam proses penuaan dini pada kulit. Makanya, paparan terus-menerus tanpa perlindungan bisa membuat kulit lebih cepat mengalami kerusakan.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumenep dalam rangka mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antar pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi mengatakan kolaborasi dan komunikasi antar daerah sangat penting untuk saling bertukar pengalaman, inovasi, serta praktik-praktik terbaik dalam penyelenggaraan pemerintah. Pihaknya mengharapkan pertemuan tersebut menjadi wadah untuk saling berbagi pengalaman dan memperkuat kerjasama antar daerah.
2: Informasi selengkapnya dari Radio Rasika FM di Semarang, saya Kamelia Seknon. Pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 di Kota Semarang masih diwarnai sejumlah penolakan dari warga. Sebagian masyarakat enggan memberikan data karena khawatir akan adanya kenaikan pajak hingga pemberhentian bantuan sosial. Kepala BPS Kota Semarang, Rudi Cahyono, menjelaskan, hingga saat ini realisasi pendataan baru mencapai 15,63%. Selain karena faktor penolakan, capaian ini juga dipengaruhi masa adaptasi petugas terhadap metode pendataan berbasis digital.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya, Cho, Suara Bojonegoro Indah FM. Sebanyak 55 kepala sekolah di Bojonegoro didemosi atau penurunan jabatan menjadi guru. Demosi tersebut dampak penerapan peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Demosi tentunya berdampak banyak pada posisi kepala sekolah SD dan SMP yang kosong. Terpisah, Kabid PTK Distrik Bojonegoro Fatur Rohim belum memberikan pernyataan terkait penerapan Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025. Ketika dihubungi, ia mengaku sedang perjalanan dinas keluar kota.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Iki kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Candides Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Candides Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Candides Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at @candidescentre_. Candides Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
3: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
4: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumpul ya?
3: Waduh, iya iki. Sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelek kasur ndek drainase. Anggite kos-kosan ta iki?
4: Aku, Pak. Lah, iyo apa ya? Wis gak digawe kan?
3: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya kan nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
5: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri.
7: Hei, mandek sik Sam.
6: Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
7: Enak lepas beh, batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan, lulu. Kacek birameter tok ilu.
6: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayang wong liyane.
2: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: For your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk ada yang menjalankan. Saya mau kembali menyampaikan info kehilangan ya. Ini dibagikan ke kami, telah hilang satu lembar STNK asli sepeda motor merek Yamaha tahun 2023 berwarna hijau dengan nopol N3076EER. Ini atas nama Maria Agustin Huli Selan. Saya sampaikan kembali, telah hilang satu lembar STNK asli sepeda motor merek Yamaha tahun 2023 berwarna hijau dengan nopol N3076EER atas nama Maria Agustin Huli Selan. Diketahui hilangnya di tanggal 8 Juni lalu, kawan, di Jalan Wali Kota Mustajab, Surabaya. Yang menemukan bisa langsung hubungi Polsek setempat atau bisa ke Citycar FM di 0811-3600-911. Tadi aduan kaitannya dengan pembuangan sampah sembarangan, itu sudah kami teruskan ya, posisi di Lowodoro tadi, laporannya Bu Karolin, tadi sudah diteruskan oleh rekan-rekan Newsroom ke pengaduan DLH Kota Malang yang juga yang bertanggung jawab di sana ada Bu Lintang. Lalu update lainnya ada Bu Emy, saya coba geser dulu, tadi Bu Emy ada kirim dokumentasi begitu kawan. Ini posisinya di eksit tol Singosari, tolong katanya di pintu keluar tol Singosari macet parah, arah mau ke Batu berhenti total. Tadi kita terima laporan, sudah standby Bu Emy, petugas di lokasi. Apakah masih tidak terlihat kawan? Infonya di area Karanglo sudah ada petugas begitu. Dan tadi saya lihat di grup juga monitor rekan-rekan dari Polres Malang ya. Kemudian ada Pak Yuyun, ini di area Bantur ke JLS. Coba saya geser dulu untuk update-nya. Katanya ngantri, ada apa ya begitu. Nampaknya masih imbas dari volume kayaknya Pak ya. Volume kendaraan saja, mengingat ini hari Sabtu, kayaknya juga ada perlambatan begitu yang mau mengarah ke selatan. Apalagi jalur Bantur sudah relatif oke lah ya, jadi ada perlambatan. Tapi kalau mungkin ada update lainnya boleh berkabar. Oh sebentar, kayaknya tadi ada giat karnaval ya. Coba saya geser dulu di Bantur, coba kita cek di listnya. Kayaknya ada deh untuk giat ini kawan ya. Oh bukan, adanya itu di Gondang Legi, Uro-Uro, kemudian Ngenep, Karangploso, lalu di Banduarjo, Kalipare, dan Sumbersari Dampit. Kalau yang Bantur, nggak ada ternyata, sorry. Yang ada tuh tadi di 4 titik tadi, termasuk kalau yang di area arah ke barat itu di Kelandungan, yang ada giat bersih desanya. Kalau besok Tegal Gondo kawannya sama di area Bululawang, jadi antisipasi. Kemudian update lainnya ada Pak Dani. Exit tol dulu saja katanya, bisa sarapan dulu di sana, di Pakis juga bisa, di Mendit juga ada makanan viral. Nah ini dia, jadi exit tol disarankan Pakis saja kawannya, atau mau ke selatan sekalian kalau yang tujuannya pantai mungkin Malang Madiopuro begitu. Ada beberapa voice note tadi yang dikirimkan Pak Dani.
1: Arif Rahman Hakim.
0: Oh ini yang tadi.
1: Sedikit terjadi perlambatan merambat karena ada yang minta sumbangan kematian. Exit Lawang dulu aja, bisa sarapan di beberapa tempat kuliner legend di sana.
0: Iya.
1: Atau exit Pakis juga di sana, arah bandara juga ada kuliner V yang lagi viral. Lalu di sepanjang dari Pakis sampai Mendit itu juga ada beberapa kuliner yang viral juga. Selamat datang di Kota Macet Malang. Liburan di Malang tanpa macet nggak afdol.
0: Nah, itu
1: selamat
0: dia.
1: Selamat siang, pantauan dari exit tol Pakis yang menuju ke Ranugrati. Di jalan Ki Ageng Grebek ini, antrian menuju TL sejak Grebek Puskesmas.
0: Oke.
1: Lalu di Ranugratinya, antriannya sejak Selat Simpang Selat Bali itu. Cuaca panas.
0: Siap, terima kasih Pak Dani. Ada Pak Erwin kirim video. Oh, dari mana nih Pak Erwin nih? Ngantri juga kawan. Jalur Singosari ke Malang ya, yang ada perlambatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Radio 911 menginformasikan untuk jalur dari Singosari menuju ke arah Kota Malang terjadi kepadatan mulai daerah setelah SPBU kiri jalan Singosari. tepatnya di depannya Bakso Cakman arah ke Malang sudah mulai macet sampai dengan menuju di bawah flyover macet, ditambah lagi setelah naik underpass flyover di Karanglo terjadi penumpukan karena ada penambahan arus dari exit tol Singosari yang berbelok ke kiri. Semakin crowded dan semakin macet dan tidak terpantau petugas dari kepolisian, ditambah lagi ada penurunan penumpang oleh bis-bis yang menuju Arjosari dan berhenti di depan Unggul Sport Center atau dekatnya Indomaret, menyebabkan kendaraan berhenti sejenak sehingga semakin memperparah macet.
0: Wah, oke.
2: Demikian informasi untuk rekan-rekan semuanya, tetap menjaga keselamatan berkendara. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Erwin ya untuk update-nya. Lalu Pak, ada Pak Iwan juga.
3: Untuk sementara mohon dihindari jalan ke Cangar.
0: Iya.
3: Macet total. Terima kasih.
0: Terima kasih. Antisipasi dulu kawan-kawan ya. Ada Pak Hendri Eko, antrian di Tel Tunggul Mas sudah sampai di pom bensin Tlogomas. Sepanjang itu antrian yang arah ke Batu. Kayaknya menghindari yang Karanglo, di Tlogomas juga ngantri. Lewat Dieng atas Kali Songo gimana? Update-nya kawan-kawan. Adakah yang akses di sana juga atau lewat di Dermo? Dermo arah ke ini ya, Ororo Ombo. Kayaknya juga cukup direkomendasikan. Kemudian ada Pak Arif Usman, ada kabel menjuntai katanya. Posisinya di perempatan lampu merah Singosari, sepertinya kabel Wi-Fi. Macet gara-gara kabel. Oh, selain karena volume gara-gara kabel juga. Nanti kita coba teruskan laporannya Pak Arif ya. Kemudian ada Pak Misbahul, melaporkan dari jembatan Berantas, macet parah dari Klenteng sampai ke Bukluduk katanya sudah mulai mengular juga. Sama halnya dengan laporan dari Pak Arif, terjadi perlambatan juga kawan yang arahnya ke Kota Malang. Untuk aduan pembuangan sampah sembarangan di area Lowok Doro sudah diteruskan ke Bulintang dari DLH dan katanya akan segera dilaporkan ke bidang terkait. Pak Heryong, ini titik akhir kemacetan Jalan Ahmad Yani arah Malang sudah sampai di Patung Kendedes. Wah, sampai di sana kawan untuk ekor kepadatan hindari dulu ya. Kemudian ada Pak Anton di Kayu Tangan Heritage padat merayap dari arah JA Suprapto. Pak Heryong juga menemui kepadatan nih di exit tol sampai ke Prima Husada. Wah, luar biasa. Coba saya tampilkan dulu kiriman dokumentasi dari Pak Heri ini, kawan. Ini yang sampai di Prima Husada ya, ekor kepadatannya. Terima kasih, Pak Heri, untuk tambahan infonya. Lalu ada Pak Yahya, ini update di Kota Batu. Lancar di bagian selatan, Gangsiran, Ororo Ombo, Jalibar, Abdul Ghani, dan Panglima Sudirman sampai Suropati, plus di perempatan Sanggrahan atau Simpang Pat Pati itu masih lancar. Sekitar 5 menit yang lalu ada truk derek yang melaju cukup cepat. Apakah menuju ke TKP Laka di Tulung Rejo Punten? Nampaknya seperti itu Pak, tadi katanya memang diangkut oleh ini ya, mobil derek begitu, tapi sudah selesai. Sekarang masih penormalan arus saja. Kalau untuk arus lalu lintas di Getol Kejapanan yang mengarah ke Malang, ekornya sudah sampai di kilometer 768-400. Disarankan untuk turun lewat arteri Porong, baru naik lagi ngetap tol, kata Pak Satrio tipsnya seperti itu. Terima kasih banyak Pak untuk beberapa catatan. Nanti kita akan sambung lagi di segmen setelah ini, nanti bersama dengan Nurul kawan ya, di jam 12 siang. Kawan-kawan juga boleh kembali berkabar, update lainnya dengan mention di @city_guide911fm.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini yang alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
3: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yolo Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menuju salah satu destinasi perbukitan dengan panorama pegunungan yang ikonik di Malang, yaitu Bukit Nirwana yang berada di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Begitu tiba di kawasan Bukit Nirwana kawan, udara sejuknya langsung terasa. Hamparan sawah, ladang hijau, dan lanskap perbukitan mengelilingi area ini, menciptakan suasana pedesaan yang tenang dan fotogenik. Bukit Nirwana adalah wisata alam Malang yang memadukan lanskap pegunungan, desa wisata, dan ruang rekreasi terbuka. Tempat ini tidak hanya menawarkan pemandangan, tapi juga pengalaman berada di ketinggian di tengah lanskap agraris khas Malang. Bukit Nirwana berada di ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut dan dikenal sebagai salah satu spot terbaik untuk menikmati panorama pegunungan. Dari puncaknya, Anda bisa melihat Gunung Arjuna dan Welirang berdiri megah di kejauhan, serta lanskap perbukitan yang membentang luas sejauh mata memandang. Keunikan Bukit Nirwana terletak pada kombinasi panorama alam dan spot wisata kreatifnya. Ada gardu pandang untuk menikmati lanskap dari ketinggian, taman bunga yang tertata, hingga area camping yang memungkinkan pengunjung bermalam di alam terbuka. Saat malam hari, dari atas bukit, lampu-lampu Kota Batu tampak berkelip seperti lautan bintang di daratan. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Bukit Nirwana relatif mudah. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kota Batu. Lalu lanjut ke Kecamatan Pujon, Anda tinggal ikuti alur menuju Desa Pujon Kidul hingga kawasan Tulung Rejo. Perjalanannya memakan waktu sekitar 1 hingga 1,5 jam dengan kontur jalan berkelok dan menanjak khas kawasan pegunungan. Tiket masuknya pun terjangkau, biasanya sekitar Rp10.000 per orang. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati Malang dari sudut pandang perbukitan dengan panorama luas dan udara dingin khas pegunungan, Bukit Nirwana Pujon Kidul layak masuk daftar eksplorasi Anda berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM guidance for your life. Selamat siang kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, Terminal Arjosari akan jadi simpul utama layanan TransJatim. Kepala Seksi Sarana Aturan Jalan Dinas Perhubungan Jawa Timur, Cito Eko Yuli Sabto menyampaikan, Terminal Arjosari tidak hanya akan jadi pemberhentian bus TransJatim, tapi juga diproyeksikan sebagai pusat pergerakan penumpang. Selain Arjosari, dua terminal lain juga ditetapkan sebagai simpul utama, antaranya Terminal Hamid Rusdi dan Terminal Tulungagung Kabupaten Malang. Meski titik awal dan tujuan layanan sudah disepakati, di Subjatim masih belum memutuskan jalur yang akan dilintasi armada TransJatim di Kota Malang maupun Kabupaten Malang, karena masih menunggu koordinasi lanjutan dengan Pemda sebelum dilanjutkan dengan survei lapangan. Kawan, sitaan 3,37 ton narkoba disebut jadi alarm keras bagi Jawa Timur. Menurut anggota DPRD Jatim Lili Hendrawati, temuan penyeludupan narkotika dengan barang bukti sebanyak 3,37 ton narkoba merupakan ancaman serius yang harus diwaspadai Provinsi Jawa Timur. Temuan kasus ini merupakan penemuan terbesar sepanjang sejarah di Jatim. Lili juga mengingatkan masuknya narkotika dalam jumlah tona sebesar menjadi bukti bahwa jaringan sindikat internasional masih marak memanfaatkan wilayah perairan untuk menyusup ke Jawa Timur. Informasi lain kawan, BUMN dorong penegakan hukum pengelolaan perusahaan negara. Ketua Umum FSP BUMN Bersatu Arif Poyuono mengapresiasi langkah Badan Pengelola Investasi dan Antara yang menggandeng KPK dalam melakukan audit dan penataan BUMN. Arif mengatakan pembenahan BUMN perlu dibarengi dengan penegakan hukum. Menurut Arif, pengelolaan BUMN terbukti merugikan negara harus diproses sesuai ketentuan hukum. FSP BUMN Bersatu mendukung sinergi antara dan antara KPK, Kejaksaan Agung, Polri untuk memperkuat tata kelola BUMN agar lebih transparan, akuntabel dan memberikan manfaat bagi negara. Demikian 911 Hot News jam 12 siang, saya Nurul Fitriani, selamat siang.
0: One Hot News.

Sri Gate Night on an FM, guidance for your life. Kawan, jam 12 siang, saya Nurul Fitriani menemani Anda kali ini masih di City Report ya, untuk di jam 12. Pastinya kalau Anda yang masih dalam perjalanan, kondisi lalu lintas, kalau informasi dari beberapa pendengar ya, sudah mulai ada peningkatan arus di beberapa titik sejak jam 9 tadi. Seperti arah masuk dalam kota Malang via area Gate Singosari ya, itu yang juga masih jadi favorit. Bahkan kondisinya tadi sempat mengular, mulai dari area Gate ya sampai ke area Karanglo. Kemudian juga pemandangannya masih sama kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic. Dan kira-kira di mana lagi nih untuk catatan kondisi traffic yang sudah mulai mengalami peningkatan arus juga? Informasi dari Anda boleh terus bagikan di WhatsApp kami 0811 3600 911.

Sedikit lain on FM, guiding for your life. Kawan, untuk di malam hari ini ya, di siang hari ini maksudnya, jam 12 tadi ada beberapa informasi yang masuk via WhatsApp. Kembali kita akomodir dulu karena melihat bagaimana kondisi lalu lintas di wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang juga ya, Kota Batu, yang sekarang ini sudah mulai mengalami peningkatan volume kendaraan. Ada beberapa catatan dari pendengar Sedigar FM, saya akomodir dulu untuk Anda. Ini tadi ada dari Pak Diono yang mengabarkan, akibat di jalan alternatif ke Batu via Ngenep itu ada kegiatan karnaval, kan itu jalannya ditutup ya. Akibatnya lalu lintas menumpuk di area underpass Singosari, baik yang menuju ke Batu maupun juga menuju ke Malang, itu kondisinya sama-sama padat. Tadi informasi kita terima dari Pak Diono. Kemudian tadi Pak Diono juga menanyakan gitu ya, minta info untuk wilayah alternatif di NK itu apakah juga ada giat cek sound ya hari ini. Karena tadi sempat dikirimkan juga berupa flyer dari Pak Diono soal kegiatan jadwal karnaval. Kemudian wilayah Malang Raya ternyata ada acara giat sound tetap gitu ya. Ada kemudian juga harusnya ini gak nutup jalan dan dipusatkan di lapangan gitu seharusnya, kalau dari Pak Diono ini tadi. Baik, coba nanti kita cek juga Pak ya, apakah untuk yang di jalur Kasin daerah NK

0: itu ditutup untuk jalannya karena ada kegiatan penutupan jalan ya di daerah Ngendep. Kalau nggak salah itu sejak kemarin malam kawan ditutup kalau yang di area sekitaran Ngendep ya. Coba sambil saya cek juga nanti dari jadwal yang sudah kita terima, kira-kira untuk di lokasi ini aksesnya itu bisa lewat di mana untuk alternatif. Kemungkinan juga sejauh ini masih direkomendasikan lewat di jalur utama dulu kawan ya, karena untuk di jalur-jalur alternatif salah satunya daerah Karangploso ini ada kegiatan karnaval. Kalau informasi yang kita dapat memang hari ini cukup banyak, ada beberapa lokasi gitu ya, dari satu flyer saja soal jadwal kegiatan karnaval per bulan Juli. Tanggal 4 itu yang pertama ada di daerah Jabung, tepatnya di desa Kemiri. Kemudian yang kedua di daerah Gondanglegi, tepatnya di desa Ura-Ura. Yang kemarin malam ya setelah Isya itu sudah cek sound juga, daerah Ngendep pun juga sama. Hari ini ada kegiatan karnaval tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Diono. Kemudian daerah Sumber Petung, daerah Kalipari itu juga ada karnaval Ndampit juga. Cuman kalau Kalipari Ndampit sepertinya juga bukan area akses jalan yang cukup padat gitu ya, apalagi kalau di jam-jam akhir pekan seperti ini. Yang cukup krusial ini yang di daerah Karangploso itu kawan, karena jalur alternatifnya yang ditutup ya. Karena untuk Karangploso bukan cuman hari ini, besok juga ada kegiatan karnaval. Kalau besok itu juga yang di daerah Tegal Gondo kawan, ada kegiatan karnavalnya juga. Besok itu ada karnaval budaya ya. Kemarin kita sudah dapat informasi soal kegiatannya, surat pemberitahuan gitu dari pihak terkait untuk kegiatan di lokasi. Coba nanti kita update juga buat Anda. Yang lainnya lagi informasi ya, barangkali ada kegiatan yang belum sempat untuk kita akomodir juga atau sempat kita ketahui nih lokasinya ada di mana. Kalau Anda tahu informasinya nanti boleh di-share di WhatsApp kami agar bisa kita share juga ke pendengar yang lainnya, agar pendengar Sedikir FM bisa antisipasi ya untuk menghindari jalur tersebut atau cari waktu yang pas gitu ya untuk menghindari kepadatan. Karena luar biasa memang ya hari ini seperti di daerah Karangploso itu yang sudah mulai padat sejak tadi pagi. Kemudian selain untuk informasi dari Pak Diono, coba saya cek juga kawan, tadi ada laporan pantauan traffic di area Ahmad Yani dari Pak Dodi ya. Saya tampilkan dulu Pak Dodi tadi informasinya berupa video. Ini dia kawan, Anda bisa lihat di visual radio kami pantauannya. Kemacetan mengarah ke TL Ahmad Yani Sabilillah.
1: Kita lima menit yang lalu ada truk derek yang melaju cukup cepat. Apakah menuju ke Cikampek Laga atau menuju kepadatan dari ya, perempatan Sabilillah ya?
2: Mau.
1: Under. Sampai ini. Sampai sini, wow.
0: Sampai flyover ya, belum putus juga tuh.
1: Masih belum kelihatan ekornya.
0: Oke, ini masih berlanjut juga kawan ya antriannya sampai di flyover Rajasari, belum kelihatan ekornya. Oke, sudah mulai kelihatan. Ternyata sebelum turunan ya itu sudah mulai kelihatan nih ekornya. Jadi memang luar biasa. Untuk arah masuk dalam kota Malang lewat di arteri Ahmad Yani, itu kondisinya cukup padat. Terima kasih Pak Dodi untuk informasinya. Selain Pak Dodi, tadi ada juga info dari Pak Supi'i. Pak Supi'i mengabarkan sekitaran Jurang Susuh ya, untuk di siang hari ini makin panas cuacanya, lalu lintas lancar saja arah ke Karangploso. Sementara yang menuju ke Kota Batu sudah mulai ramai, meskipun ramai lancar dominasi kendaraan berupa bus gitu ya dari luar kota. Informasi dari Pak Supi'i, pastikan kendaraan fit ya saat melintasi tanjakan Jurang Susuh dua arah itu, jaga jarak aman serta limit kendaraan. Selamat berlibur, itu tadi pesan juga dari Pak Supi'i. Terima kasih Pak Supi'i untuk informasinya. Dan ini tadi kawan laporan soal adanya kabel juga ya yang menjuntai, lokasinya di perempatan Singosari. Tadi informasi kita terima dari Pak Arif Usman ya. Nah itu tadi untuk lokasinya ada di daerah perempatan Singosari. Kita sudah sampaikan ke pihak Diskominfo Kabupaten Malang, tepatnya ke staf Diskominfo Kabupaten Malang bagian infrastruktur ada Pak Dodi. dan masih menunggu responnya kawan. Jadi tetap hati-hati ya yang melintas di daerah sekitar Singosari. Tadi dilaporkan ada kabel yang menjuntai.
2: Infotalk, informasi seputar jantung.
3: Selamat siang kawan, kembali kita sampaikan untuk kondisi lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Saat ini sangat ramai sekali di sana, pergerakan yang mau masuk ke Malang jauh lebih tinggi. Kemudian ini bergeraknya ke area gate Singosari. Disarankan Anda ambil gate Pakis atau gate Malang Madiopuro, itu jauh lebih lancar ketika mengarah ke area pusat kota Malang. Kalau yang arah ke Surabaya itu masih lancar dua arah ya. Kemudian yang bergeser ke Kejapanan, arah Surabayanya ramai, arah ke Malang juga tidak kalah ramai, sama-sama ada peningkatan volume. Di Gempo Rembang, Gempa sampai dengan Paspro juga lancar dua arah. Anda boleh bagikan update lain ya dengan mention di @city_guide9_11_fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa bisa daftar UT?
3: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
4: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh,
6: kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
8: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
10: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
9: Itu siapa?
10: Lah, kalau itu nama bapakmu.
9: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
10: Ibu Mariani Ayu.
9: Hah? Itu siapa lagi?
10: Lah, kalau itu ibumu.
9: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
10: Saya tahu.
11: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
12: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 9 FM guidance for your life. Kawan, ini tadi ada beberapa tambahan informasi juga ya dari pendengar Sedikit FM. Karena sebelumnya tadi sempat saya singgung untuk kegiatan karnaval ya, bukan hanya hari ini saja, tapi juga besok itu yang di daerah Tegal Gondo. Meskipun Tegal Gondo kegiatannya besok, cuman hari ini nanti itu sudah mulai ada cek sound kawan. Cek sound, kemudian kalau untuk karnavalnya itu dilakukan besok di tanggal 5 Juli mulai dari jam 9 pagi. Bisa Anda antisipasi ya, yang barangkali berencana mengarah ke area Karang Plosok, mengarah ke Teluk Gomas, becan lewat alternatif Tegal Gondo. Nah itu besok tidak bisa diakses karena ada kegiatan karnaval. Apalagi juga hari ini nanti ya, itu ada kegiatan cek sound. Kemudian tadi dari Pak Tribagus informasinya barusan lewat di jalur NK Cafe masih aman. Oh, terima kasih ya Pak Tribagus untuk informasinya. Tadi bantu jawab dari pendengar Sidigar FM yang menanyakan gimana ini jalur NK di daerah Kasin Karang Ploso ya, apakah masih aman untuk dilintasi. Tadi itu Pak Diono, karena di hari ini juga kawan itu ada karnaval di daerah Ngenep. Kalau nggak salah itu Ngenep ini juga lumayan deket ya, di daerah sekitaran Karang Ploso itu. Tapi kalau saya lihat lagi ternyata jalurnya beda kawan dengan NK Cafe. Kalau daerah Ngenep itu juga jalur alternatif yang mengarah ke Singosari gitu ya. Itu yang perlu untuk Anda antisipasi. Memang lokasinya di jalur alternatif, dan kalau untuk di jalur utama ya kali ini kondisinya lumayan padat karena ya memang volume kendaraan. Barangkali bisa ambil alternatif dulu ya di daerah sekitaran Kasin Karang Ploso. Tadi informasi dari pendengar masih cenderung lancar. Terima kasih informasi dari Pak Tribagus. Kemudian, nah ini Pak Markus ya menanyakan, baru saja saya bacakan juga, mohon info besok karnaval di Tegal Gondo mulai jam berapa sampai selesainya jam berapa, terima kasih. Kalau untuk startnya sih jam 9 pagi Pak ya. Kalau untuk estimasi selesainya jam berapa kita masih belum dapat info ini, dan nanti coba kita tanyakan Pak ya, karena kemarin itu kita juga sempat dapat informasi dari yang punya kegiatan gitu. Nanti coba kita cek juga. Terima kasih untuk beberapa informasinya di jalur-jalur alternatif lainnya ya, barangkali yang berpotensi ini untuk bisa diakses sebagai jalur alternatif menghindari lalu lintas yang padat, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Karena juga kalau mau pilih jalur alternatif sekarang ini perlu selektif dulu ya, perlu Anda cek-cek juga apakah di jalur alternatif tersebut ada kegiatan-kegiatan karnaval. Karena masuk di bulan Juli, nanti bulan Agustus, September ya, waduh itu banyak sekali memang jadwal-jadwal kegiatan karnaval di wilayah Malang Raya. Lanjut kawan, tadi masih dari WhatsApp ada Pak Dodi ya yang mengabarkan, coba saya cek dulu tadi dari Pak Dodi informasinya di daerah Karang Ploso. Sebelumnya tadi Pak Dodi mengabarkan di area arah masuk dalam kota Malang kan padat ya, mulai dari flyover Arjosari itu kawan mengarah ke Simpang Sabirila. Ini tadi mengabarkan sudah sampai di daerah Karang Lusingosari. Saya coba tampilkan juga video dari Pak Dodi melaporkan kondisi antrian TL Karanglo dari exit tol Singosari. Seperti apa? Ini dia videonya. Ini juga masih ngantri panjang ya dari exit Singosari. Ini makanya kalau Anda mau mengarah ke Malang, kawan dari luar kota, barangkali lebih kita rekomendasikan buat nanti keluarnya di area Gate Pakis. Kalau tidak begitu, keluar Gate Madiopuro dulu ya. Karena kalau Gate Singosari, Anda bisa lihat ini kiriman video dari Pak Dodi. Durasinya 1 menit ya, masih belum kelihatan juga nih ujung ekor antriannya yang mengarah ke TL Karanglo dari exit Singosari. Dominasi kendaraan pribadi, kemudian juga ada beberapa kendaraan berupa truk gitu ya, bus juga nih kelihatannya.
1: Sini aja ekor kan, sampai pintu keluar ini tol.
0: Oke, jadi keluar dari tol itu ya, jalan sebentar langsung menemui kondisi lalu lintas yang padat. Terima kasih Pak Dodi. Ini sudah sampai di area Gate Singosari atau di gate mana? Coba saya tampilkan lagi. Ini dia untuk video dari Pak Dodi juga.
1: Yang keluar dari Malang, yang buka tiga pintu, yang masuk

0: nggak begitu antri, udah masuknya udah nggak antri, dikit Singosari udah nggak.
1: Oke, terima kasih ya informasinya. Jadi bisa dilihat juga kawan Anda yang tadi barangkali melihat di visual radio kami, ternyata memang di area gate-nya itu nggak ngantri loh, hanya mengarah ke arterinya saja, itu yang luar biasa. Jadi setelah dari exit Singosari, karena mengarah ke exit Singosari itu masih lancar, cuma nanti lepas dari exit Singosari, jalan sebentar menuju ke Karanglo, nah itu luar biasa ya antriannya. Jadi ya, lagi-lagi Anda lebih direkomendasikan buat keluarnya entah itu di Pakis atau Madiapuro. Kalau keluar di daerah Lawang, nanti mengarah ke arterinya gimana ya? Coba saya cek juga. Keluar di Lawang sepertinya juga masih aman. Kemudian nanti antrian bakal Anda temui di menjelang simpang Karanglonya, itu ekor antrian sekarang ini sudah sampai di daerah Mondoroko. Sudah sampai Mondoroko kawan ya, di Jalan Kademangan. Nah, itu dia. Sudah mulai padatnya dari sana. Dan untuk yang di lainnya lagi, kembali saya cek dulu yang di WhatsApp. Selanjutnya tadi ada dari Pak Diono. Nah, Pak Diono ini juga kembali memberikan informasi ya, karena sebelumnya tadi sempat di-share soal list kegiatan karnaval hari ini ada di mana-mana sajakah. Kemudian tadi sempat saya sampaikan ya, ini yang jadi titik krusial itu seperti di daerah Karangploso, karena juga ini ya areanya itu cukup sering padat. Tapi untuk besok sepertinya perlu untuk diantisipasi karena bakal ada kegiatan karnaval di daerah Tegal Gondonya. Kalau daerah Ngenep masih aman ya. Ngenep itu kalau saya cek ternyata alternatif yang mengarah ke Singosarinya, bukan yang di area sekitaran NKKV. Jadi masih cukup aman. Dan tadi sempat di-share juga tuh dari Pak Diono, kan ada kegiatan yang ada di daerah Dampit. Nah, itu juga bisa diantisipasi. Hari ini ada karnaval di Dusun Sumbersari, Jampangan, Kecamatan Dampit. Nah, itu kalau yang di Dampit juga bisa menghalangi arus wisatawan ke Tumpak Sewu, kemudian juga ke daerah pesisir-pesisir pantai. Gitu kalau informasi dari Pak Diono. Terima kasih Pak Diono ya untuk informasinya. Tadi Pak Diono juga sempat mengomentari soal jalur satu arah ya, yang di daerah Songgoriti itu, yang di dekatnya SPBU itu Pak ya, atau yang di mana ini, coba saya cek dulu ya nanti di aplikasi pemantau traffic tepatnya yang di mana. Dan itu memang biasanya satu arah ya, yang di cabangan daerah apa itu namanya, nanti coba saya cek dulu. Tadi dari Pak Diono menyampaikan minta infonya untuk jalur akses ke arah Songgoriti, itu kan jalurnya satu arah, sudah ada rambunya, jalan buntu. Dan di situ kan harusnya berlaku untuk semua kendaraan, baik roda 2, roda 4, tapi kok banyak ya yang melanggar. Dan itu ada CCTV-nya. Itu fungsi apa enggak ya? Karena di situ sering terjadi laka akibat banyak yang melanggar. Tadi sempat mention juga nih Polres Batu gitu dari Pak Diono. Baik, Pak Diono. Iya ya, di lokasi cukup banyak. Tadi sempat saya balas juga apakah yang tembusnya itu di daerah onsen itu ya. Cuman kalau nama jalannya lagi itu saya agak lupa kawan, nanti coba saya cek lagi. Terima kasih Pak Diono ya. Memang kalau dari beberapa laporan pendengar, banyak juga tuh yang melanggar arus lalin, padahal harusnya satu arah, tapi masih banyak kendaraan roda 2 juga yang melawan arus. Barangkali kalau pas melintas di sana ada dokumentasinya, nanti boleh disertakan juga ya Pak Diono, untuk bisa kita teruskan ini.

0: ke pihak lantas. Bukan hanya Pak Diono saja, mungkin kalau Anda juga yang sering melintas di lokasi, nanti bisa bantu kirimkan dokumentasinya untuk bisa kita teruskan ya ke pihak kepolisian. Anda bisa bagikan untuk informasinya langsung di 0811-3609-11.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Sehingga anak saya ketakutan, bagaimana kalau rumah sakit izin pelayanannya dibekukan. Itu yang menjadi beban berat dia. Jadi pada kesempatan hari ini, anak saya akan pergi meninggalkan kami. Saya mencintai dia, saya sangat mengasihi dia. Dalam hidup saya tidak pernah terpikir, bahkan saya tidak pernah mimpi sekalipun hal ini akan terjadi pada
0: hati orang tua mana yang tak remuk ketika putri yang selama ini dikenal lembut, pekerja keras, dan memilih mengabdi sebagai dokter, pulang membawa ketakutan dari tempat bekerja. Nur Azizah, ibu dari Dr. Elisa Priscilia Utami atau Dr. Ica, menceritakan kembali momen ketika putrinya mengaku mendapat tekanan saat menangani pasien gigitan ular. Peristiwa itu terjadi pada 13 Juni lalu di IGD RSU Leona Timur Tengah Utara. Dr. Ica saat itu menangani seorang pasien gigitan ular. Dalam prosesnya, ia diduga mendapat tekanan dari 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara agar dapat segera memberikan serum anti-bisa. Padahal berdasarkan kondisi klinis pasien dan konsultasi dengan dokter ahli gigitan ular, pemberian serum dinilai belum diperlukan karena kondisi pasien masih menunjukkan gejala lokal. Dr. Ica tetap bertahan pada pertimbangan medisnya dan 2 hari kemudian, pasien dinyatakan pulih dan diperbolehkan pulang. Namun, bagi Dr. Ica, kejadian itu tidak selesai di ruang IGD. Keluarga menyebut tentang tekanan yang dialami terus berulang dalam ingatannya. Sehari setelah insiden, Dr. Ica mendapat perawatan kesehatan mental hingga 26 Juni. Perempuan berusia 27 tahun ini ditemukan meninggal dunia. Kepolisian dan Kementerian Kesehatan masih melakukan investigasi. 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara juga telah diperiksa dan belum ada penetapan tersangka. Namun, kasus Dr. Ica membuka pertanyaan yang jauh lebih besar. Seberapa aman seorang dokter ketika harus mempertahankan keputusan medis di hadapan orang yang memiliki kuasa, jabatan, atau pengaruh? Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Slamet Budiarto, menyesalkan dugaan intimidasi yang menimpa Dr. Ica.
3: Kami mengutuk keras atas intimidasi-intimidasi yang menimpa Dr. Ica. Yang ketiga, ini Ikatan Dokter Indonesia bersama Kementerian Kesehatan melakukan investigasi. Apakah memang faktor yang muncul di media itu betul-betul terjadi intimidasi. Tapi kalau memang itu betul intimidasi, kami betul-betul mengutuklah. Apalagi seorang anggota DPRD yang terhormat bisa masuk ke UGD. Jadi bisa memaki-maki atau mengintimidasi dokter, sehingga dokter itu kan manusia, bisa depresi juga, bisa takut juga. Untuk di daerah NTT kami akan melaporkan secara hukum kalau memang terbukti.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
6: Pak, es kelapa ya, satu.
5: Oke. Nih, 50.000 saja.
6: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
5: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
6: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
5: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
6: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
5: Aduh, jangan deh. Ampun.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, jam 12 ini tadi ya, kita terima beberapa laporan dari pendengar Sedikit FM soal kendaraan-kendaraan yang trouble ya. Ini tadi kalau informasinya ada di depannya Kimia Farma yang di daerah Wendit ya, mengarah ke LA Sucipto. Itu tadi ada kendaraan berupa truk, informasi dari Pak Dani ya, yang mogok. Kemudian truk mogok juga di depannya Perpus Ijen. Itu truk molen, kawan, info dari Pak Yogi. Dan yang terbaru juga dari Pak Gagu, itu ada truk mogok di daerah Rampal. Untuk informasinya kita coba tampilkan untuk Anda. Nih, coba saya urut dulu ya dari informasi yang kita terima paling awal. Tadi sih informasi paling awal ini ada pantauan di daerah sekitaran Tegal Gondo ya, dari Pak Markus. Tadi dari Pak Markus sudah sempat saya bacakan. Yang selanjutnya ini dia dari Pak Dani ya, coba saya play dulu. Informasi dari Pak Dani mengarah ke LA Sucipto. Tadi kondisinya luar biasa padat ya. Ini dia untuk info dari Pak Dani.
1: TLA di Sucipto yang dari arah Mendit ya. Waduh, ini sudah berapa kali lampu hijau nggak lolos-lolos ini. Terus di depannya Kimia Farma itu ada satu truk kuning yang sedang bermasalah, lagi dicoba diperbaiki oleh drivernya.
0: Oke, terima kasih ya Pak Dani untuk informasinya. Itu baru saja dari Pak Dani, kawan. Dan untuk di lokasi nanti coba kita komunikasikan juga ya soal kendala truk ini tadi. Sementara

0: Penyebabnya masih efek volume, Pak, ya, mengarah ke Ala Sucipto itu. Terima kasih, Pak Dani, untuk informasinya. Update yang lain, tadi ada informasi dari Pak Yahya. Nah, ini dia, kawan. Kalau Anda yang mau mengarah ke area Pujon, lewatnya di jalur utama dari Kota Batu, perlu untuk Anda ketahui juga, di lokasi itu kan sedang dilakukan pelebaran jalan di perempatan Simpang Patih. Nah, itu dilakukan pelebaran jalan. Jadi selama beberapa hari ke depan ya, berapa bulan tuh untuk pengerjaannya. Kemarin kita sempat on-air juga dengan pihak dari PUPR Kota Batu. Cukup lama kawan, sekitar 150 hari terhitung sejak di tanggal berapa kemarin ya, coba saya cek dulu. Nah, untuk hari ini juga masih ada pengerjaan. Tadi informasi dari Pak Yahya, kondisi terkini di TL Patih Pesanggrahan dari arah Sumberjo Hasanuddin. Di Jalan Panglima Sudirman itu antriannya lebih sedikit dibandingkan antrian yang dari arah Pujon masuk ke Batu. Itu kondisinya luar biasa panjang antriannya. Saya tampilkan dulu, ini dia untuk informasi dari Pak Yahya. Oke, Anda bisa lihat ya di visual radio kami, itu untuk pantauan di area Simpang Patih dari arah Sumberjo di area sekitaran tempat-tempat PKL ya, kemarin yang sudah dirobohkan kawan untuk dilakukan pelebaran jalan. Oke, yang dari arah Pujon ya, kayaknya perlu untuk bersabar, antriannya lumayan panjang yang mengarah ke Simpang Patih. Terima kasih Pak Yahya. Kemudian tambahan informasi tadi soal kendaraan truk yang trouble kawan, itu kita terima juga dari Pak Yogi. Nah, ini soal kendaraan berupa truk trouble yang lokasinya ada di depannya perpustakaan ya, perpustakaan Ijen. Coba saya cek dulu untuk informasinya. Anda bisa lihat juga di visual radio kami, truknya ternyata truk molen ya. Ini dia lokasinya di daerah Ijen, posisi di lajur sebelah kanan dekat dengan tandon dari pihak PDAM kawan. Nah, itu dia ya, Anda bisa lihat di visual radio kami. Jadi kalau Anda yang mengarah ke area Kawi, nanti lebih direkomendasikan ambil lajur sebelah kiri, karena kalau yang di sebelah kanan ada kendaraan berupa truk molen yang lagi mogok. Informasi dari Pak Yogi ini tadi. Selanjutnya kawan, ada pantauan lalu lintas dari arah jalan tol dari Pak Hirnowo. Selamat siang. Waduh, siang hari ini lagi mobil di ruas tol juga ya, mengarah ke Malang, keluar di gate Singosari. Apakah sudah menemui antrian kendaraan? Kita play dulu info dari Pak Hirnowo.
1: Selamat siang, pukul 12.29 exit tol Singosari gate dibuka. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 gate dibuka, padat merambat, cuaca panas. Nah, 6 gate dibuka semua ini, exit tol Singosari. Demikian untuk dari masuk tol hanya 3 gate ya yang dibuka. Demikian laporan siang hari ini pukul 12.29. Tetap semangat pagi dan semangat.
0: Baik, terima kasih ya Pak Hirnowo untuk informasinya. Itu pantauan baru sampai di area gate Singosari. Kawan, kondisinya sudah mulai cenderung padat. Sebelum kembali saya update beberapa informasi yang masuk, saya juga masih punya informasi buat Anda warga Malang ini yang barangkali pengen cari investasi tahun 2026 apa gitu ya yang cuan. Nah, salah satunya kali ini yang lagi banyak peminatnya kayaknya juga properti gitu. Apalagi kalau di Kota Batu, properti bisa disewakan juga ya, villa gitu. Tapi kalau dari Anda masih takut, barangkali beli properti takutnya boncos atau nggak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Kita selalu rekomendasikan yang namanya Paramaland, persembahan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop dan juga smart home system, kawan, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Jatim Park Group, apalagi kalau soal legalitas sudah dipastikan aman. Jadi segera kawan, Anda miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Untuk info lengkap Anda bisa cek di Instagram @paramapandermanhill, atau Anda bisa hubungi juga di 0822 0831-1447-7. Saya ulangi kawan ya, untuk info lengkap Anda bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-1331-447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
2: Guidance for your life. City Guide FM. UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil UTBK SNBT 2026 dan lampiran kartu UTBK SNBT saat pemberkasan. Pendaftaran dan registrasi ulang gelombang 2 sampai 31 Juli 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial, TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang. Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sedikit 9 on FM, Gaiden for your life. Kawan, untuk di siang hari ini juga ya, untuk Anda ini warga Malang yang barangkali nantinya mau melintas di area sekitaran Sudimoro kok kondisi lintas padat. Nah, ini perlu untuk Anda ketahui juga, untuk Anda warga Malang dan sekitarnya, kami informasikan bahwa hari ini 4 Juli 2026 akan berlangsung Black Heart Festival 2026 di SM Bumi Karnival, mulai dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Jadi seiring berlangsungnya kegiatan tersebut, arus lalu lintas di sekitar kawasan venue diperkirakan akan mengalami peningkatan volume kendaraan dan berpotensi terjadi kepadatan. Jadi buat Anda yang tidak memiliki keperluan di area tersebut, sangat disarankan untuk menghindari jalur menuju SM Bumi Karnival dan menggunakan rute alternatif dulu ya. Dan kami mohon maaf atas potensi ketidaknyamanan yang mungkin terjadi selama kegiatan berlangsung. Selamat berkendara, utamakan keselamatan, dan semoga perjalanan Anda menyenangkan. Baik, untuk yang lainnya juga, kawan, coba kita cek dulu ya beberapa lokasi di wilayah Malang. Kali ini untuk kondisi lalu lintas, barangkali ada yang lagi mobile di daerah Suhat. Ini kalau saya lihat juga sekitaran Suhat sebenarnya kondisi trafik masih lancar. Cuman kalau dari arah Patung Pesawat menuju ke U-turn arah ke alternatif Candi Panggung ya, itu kondisinya lumayan padat. Yang di depannya RSUB sendiri, sejauh ini kondisi lintas masih landai lancar saja. Untuk siang hari ini, kawan, CD Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat kami di 0811-36-9962. Saya ulangi kawan, more info Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat kami di 0811-36-9962. Kawan, pilih sehat, pilih RSUB. Dan juga kawan, ini tadi kalau informasi yang kita terima, Anda yang mau mengarah ke area sekitaran Ijen ya, antisipasi kondisi di dekatnya perpustakaan itu ada kendaraan berupa truk molen yang mogok. Posisinya ada di lajur sebelah kanan, dekatnya di tangki air PDAM Kota Malang. Sebelum di daerah Ijen, barangkali Anda melintas juga kali ini di sekitaran Veteran. Kalau yang di Veteran masih lancar ya sebenarnya dua arah, apalagi yang di depannya kampus UM, kondisi lintas juga masih landai saja. Traffic report untuk di siang hari ini didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM Excellent in Learning Innovation.

0: 911 Hot News.
1: Serikat 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, polisi masih selidiki pembuangan bayi di saluran irigasi Bululawang. Kasih Humas Polres Malang AKPM Budiono menjelaskan jasad bayi jenis kelamin laki-laki pertama kali ditemukan warga ketika sedang berada di area persawahan pada 2 Juli lalu. Saksi awalnya mencium aroma menyengat dari arah saluran irigasi. Kemudian personel Polsek Bululawang bersama tim identifikasi Satreskrim Polres Malang dan tenaga kesehatan dari Puskesmas Bululawang mendatangi lokasi setelah mendapat laporan dari warga untuk melakukan evakuasi dan penyelidikan lebih lanjut. Budiono menyampaikan sampai saat ini pihak kepolisian masih melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengungkap penyebab kematian bayi juga menelusuri identitas terduga orang tua bayi. Kawan, sektor percetakan ikut topang pertumbuhan ekonomi di Jatim. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Yudi Ariantio menyampaikan pertumbuhan ekonomi di Jatim pada triwulan 1 2026 mencapai 5,96%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan nasional yang berada di level 5,61%. Kata Yudi, industri di Jawa Timur ditopang oleh 3 sektor utama, yaitu industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Selain itu, industri percetakan juga memberikan sumbangan pemasukan untuk Jawa Timur sebanyak 5% dari 31,45% industri pengolahan, mencakup kertas, barang, dan dari kertas, serta reproduksi media. Kawan, Komdigi perketat registrasi kartu SIM. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mewajibkan registrasi kartu SIM prabayar menggunakan verifikasi biometrik dengan teknologi pengenalan wajah. Kebijakan ini diterapkan untuk meningkatkan keamanan data pelanggan. Direktur Jenderal Ekosistem Komdigi, Edwin Abdullah, mengatakan seluruh operator seluler wajib menerapkan verifikasi biometrik dalam proses registrasi pelanggan baru sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026. Registrasi biometrik diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan identitas serta menekan kasus penipuan dan kejahatan cyber. Demikian 911 Hot News jam 1 siang, saya Yola Octavia. Selamat siang.
0: One Hot News.

0: Ya, kawan, untuk di siang hari ini masih dengan saya Nurul Fitriani untuk Anda di City Report. Ya, masuk di jam 1, kondisi cuaca yang juga masih cenderung panas terik. Meskipun kondisi cuaca yang panas terik, ada yang lagi dalam perjalanan juga barangkali lagi pantau kondisinya kok sudah mulai padat. Barangkali justru Anda salah satunya yang sejak dari tadi ya sudah terjebak antrian kendaraan karena melihat luar biasa sekali volume kendaraan hari Minggu jam 1 siang. Beberapa ruas jalan tadi dilaporkan cukup padat ya. Pastinya juga perlu untuk Anda lebih fokus lagi berkendara. Kalau sudah mulai merasa ngantuk lelah, lebih direkomendasikan buat istirahat dulu. Karena kalau sudah mulai merasa capek, apalagi juga kondisi cuaca lagi panas-panasnya, ini kadang juga bakal mempengaruhi ya bagaimana emosional dari pengendaranya sendiri. Jadi kalau sudah mulai merasa capek lelah, selain istirahat, Anda bisa keluar dulu dari kendaraannya, kemudian juga hirup udara segar gitu ya, sambil stretching sebentar biar lebih rileks. Kemudian juga ini melihat kondisi cuacanya lagi panas-panasnya, jangan lupa minum air putih kawan. Hidrasi tubuh Anda ya, meskipun gak lagi haus, mengingat lagi di musim kemarau, kalau pas lagi siang hari memang panasnya itu agak nyengat. Kembali dari informasi yang kita dapat, beberapa pendengar tadi sempat membagikan informasi masih soal kendaraan yang trouble ya. Setelah tadi sempat kita bagikan kabar dari Pak Dani, lokasi di daerah sekitar Wendit menuju ke Ela Sucipto, tadi kondisinya cenderung padat. Sempat pantau juga di depannya Kimia Farma ada satu truk yang berwarna kuning ya, yang trouble juga, lagi proses perbaikan oleh drivernya. Kemudian tadi ada truk yang mogok berupa truk molen di daerah Ijen kawan. Kemudian yang satunya lagi itu di daerah Rampal. Video kita terima dari Pak Gagu, durasi 4 detik. Info lain di perlimaan Sudirman Rampal arah ke Embong Berantas merambat, ada truk yang mogok. Anda bisa lihat di visual radio kami, truknya cukup besar ya. Ini dia. Kemudian juga untuk kepalanya dan baknya ini warnanya biru. Kepalanya warnanya biru tua, untuk baknya ini warnanya biru muda atau biru langit gitu. Lokasi ada di daerah Panglima Sudirman, sekitaran Rampal arah ke Embong Berantasnya. Sudah mulai merambat ya di sana. Kemudian tadi juga ada informasi dari pendengar yang sempat melihat bagaimana perilaku pengendara yang kurang mengenakan juga. Diketahui ada yang buang sampah sembarangan Pak ya. Tadi itu ada dari Pak Dani Aryadi yang mengabarkan lagi musim liburan, tadi pas berhenti di belakangnya Panther, platnya ini W1631QB di daerah Jalan Kawi, depannya APDN. Itu penumpangnya kok buang sampah seenaknya ke kanan. Dan ini parah ya, ngelencer ke Malang buat buang sampah. Itu tadi yang disoroti oleh Pak Dani Aryadi. Tadi sempat ada dokumentasinya juga kawan. Nah ini kan juga sangat disayangkan gitu. Kemudian yang lainnya lagi, tambahin informasi kawan dari Pak Anggoro. Coba saya cek dulu dari Pak Anggoro, tadi informasinya macet di daerah mana ini Pak? Ada Sherlock yang dikirimkan, oh Bukit Berbunga, mengarah ke Tulung Rejo ya. Yang ke Tulung Rejonya atau yang mengarah ke area pertigaan Bendonya ini Pak yang padat. Coba saya cek dulu ya dari aplikasi pemantau traffic, kabarnya sih macet. Hanya macet saja gitu untuk captionnya. Belum tahu nih yang arah kemana untuk yang kepadatannya. Mungkin boleh dilengkapi dulu deh Pak Anggoro ya, untuk yang macet ini yang mengarah ke pertigaan Bendonya atau yang mengarah ke area selektanya. Ini sambil saya scroll dulu ya dari aplikasi pemantau traffic. Oke, ini sudah ketemu. Daerah pertigaan Pandan Rejo atau daerah sekitaran pertigaan Bendo, itu kondisinya sudah mulai merambat, arah turun ternyata dari Bukit Berbunga. Itu ya yang sudah mulai antri juga. Kemudian barangkali di wilayah lainnya juga kawan dari Anda nih, informasinya seperti apa nanti boleh terus untuk Anda share. Tadi soal kendaraan berupa truk molen yang trouble sudah kita sampaikan ke Kandet Lantas Polsek Klojen, ada Ibda Andri, dan responnya cepat kawan ya, langsung siap begitu. Tadi informasi pantauan di daerah Veteran, ada yang baru saja melintas tadi itu dari Pak Anton. Ini tadi informasinya daerah Veteran ramai lancar, cuacanya memang panas. Saya tampilkan juga video dari Pak Anton.
1: Semangat.
0: Oke, ini dia

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian,
2: wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
7: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
6: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
7: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sedikit nanya Nonton FM, guidance for your life, kawan, di jam 12 tadi ya. Tadi ada Mbak Vivi juga yang menanyakan, minta info rute karnaval daerah Ngenep hari ini, kira-kira arah Batu lewat belakang UMM kena imbasnya enggak? Apakah juga bakal macet karena ada karnaval? Kalau untuk lokasinya sendiri, ini daerah Ngenep itu ada daerah Karangploso ya, memang di area jalur alternatif yang mengarah ke Singosari. Jadi cukup aman sih kalau untuk yang di area sekitaran belakangnya kampus UMM. Bahkan juga direkomendasikan ya, ini kalau dari flyer yang kita terima, jadi alternatifnya bisa ambil di area sekitaran Losawi atau lewat Bunut gitu ya, daerah ITN. Seperti itu Mbak Vivi. Jadi kalau lewat belakangnya kampus UMM masih aman. Tadi informasi dari pendengar juga ada yang sempat akses di area NKKV ya, daerah Kasin, itu juga kondisinya masih lancar. Ada lagi tadi dari Pak Dani mengabarkan, oh yang di daerah Ijen tadi Pak ya, lancar jaya, sempat merambat memang. Kemudian tadi ada juga informasi dari Pak Irfan, selamat siang juga. Tadi dari Pak Irfan ada foto yang dikirimkan, coba saya tampilkan dulu untuk Anda. Ini foto yang pertama, daerah sekitaran Ranugrati itu merambat, antrian sudah sampai di BTN. Di lokasi efek apa Pak Irfan? Barangkali sudah tahu nih di lokasi penyebabnya antriannya efek apa. Kalau sudah lepas dari antriannya boleh diupdate kembali Pak ya. Kemudian tadi ada Pak Bagus mengabarkan, oh tadi di kilometer 87 sampai 600 sebelum pintu tol Singosari, di lajur sebelah kiri itu ada batu yang cukup besar. Untuk di lokasi itu ada batu yang cukup besar, nah ini kok bisa gitu ya. Apakah tadi ada fotonya juga nih Pak Bagus? Kalau ada fotonya boleh ya nanti di share untuk kita sertakan juga ke pihak tol. Tapi kalau belum ada dokumentasinya, coba kita teruskan dulu ya untuk informasinya, agar nanti bisa dicek dulu oleh rekan-rekan dari petugas tol. Tadi setelah kita dapat informasi daerah Ranugrati yang padat ya, saya tanyakan ke Pak Irfan, tadi ada Pak Dani juga yang ikut komentar, Ranugrati itu kelihatannya efek simpangan dan juga volume kendaraan yang tinggi, kelihatannya keluar dari tol Pakis semua. Itu kalau informasi dari Pak Dani. Oke, terima kasih ya Pak Dani untuk infonya. Karena kalau keluar di Gate Lawang, memang dari arah tol menuju ke area Gate Singosari itu lancar, karena gate-nya pun juga dibuka 6 ya. Cuma mengarah ke arterinya kawan, mengarah ke Karanglonya, itu luar biasa antriannya dari exit ya. Selanjutnya tadi ada juga informasi yang kita terima dari Pak Abiu. Pak Abiu selamat siang, ini ada foto yang dikirimkan, Anda bisa lihat di visual radio kami. Info dari Pak Abiu, pantauan di depannya toko oleh-oleh Lancar Jaya, kondisi lalu lintas sudah mulai merambat. Tadi antrian kendaraan sudah sampai di lampu merah pertigaan Sulfat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek birameter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalan ni wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayang nong liane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Pak Ahmad. Mungkin nanti malam baru mulai macet-macetnya ya, karena sekarang jalanan kota Malang masih sepi. Gih, terima kasih Pak Ahmad untuk informasinya. Barangkali boleh di-share juga nih, Pak Ahmad lagi pantau lebih tepatnya di daerah mana ya ini yang terpantau masih sepi. Boleh disertakan ini untuk lokasinya. Terima kasih untuk infonya. Tambahan juga kawan dari Pak Dani, tadi soal kendaraan yang trouble ya di daerah Kimia Farma, Hadi Sucipto, kabarnya sudah nihil di sana. Coba saya play dulu update-nya.
1: Truk kuning yang di depannya Kimia Farma TL Hadi Sucipto itu sudah tidak ada. Sudah beres, sudah jalan kembali. Aman lancar. Ini kayu tangan yang dari PLN terjadi kepadatan karena crossing aja. Yang dari Ororodowo.
0: Oke.
1: Jadi crossing di situ aja, lalu sama tikungan Lafayette kayak biasanya.
0: Oke, terima kasih ya Pak Denny untuk update-nya. Alhamdulillah untuk satu laporan kendaraan truk yang trouble sudah nihil kawan ya. Sudah selesai untuk penanganan, jadi sudah clear lokasinya tadi yang di daerah Wendit menuju ke Ela Sucipto. Tinggal dua kawan update-nya, barangkali yang melintas di daerah Ijen tadi itu ada truk molen mogok di area dekatnya Perpus Ijen ya. Dekatnya di Tandon Air PDAM itu. Tadi sudah dimonitor oleh petugas lalu lintas, posisinya di lajur sebelah kanan menuju ke TL Kawi. Nanti boleh diupdate ya, semoga juga sudah clear juga nih di sana. Sama satu lagi yang di daerah Panglima Sudirman, arah ke Rampal, di lajur sebelah kiri itu juga ada truk ya cukup besar warna biru. Kemudian untuk muatannya tadi ditutup dengan terpal warna hitam. Semoga juga sudah clear nih di sana, nanti boleh diupdate kalau ada yang melintas di daerah Panglima Sudirman menuju ke Rampal ya untuk truknya. Kemudian lanjut, ini tadi juga ada informasi dari Pak Stefanus. Selamat siang, tadi lagi mobil di wilayah Kota Batu Pak ya. Kabarnya di daerah pertigaan Bendo, tadi macetnya kalau Wanda dari arah Karangploso, kawan itu sudah sampai di transformer. Waduh, lumayan juga ya kalau sudah sampai di sana kawan. Ini kalau Anda melintas di daerah Karangploso ya, Raya Pandan Rejo atau Raya Dieng, itu kondisi trafik sudah mulai padat sejak di Kaliwatu Rafting ini. Kemudian tadi Pak Nur Cahyo sempat menelpon juga, ada kepadatan dari jalur Karanglo mengarah ke Karangploso. Informasi dari Pak Cahyo. Selanjutnya ada Pak Bambang. Pak Bambang informasinya di daerah Kayu Tangan Heritage. Ada beberapa video tadi yang dibagikan, saya tampilkan dulu untuk Anda. Oh, satu saja ya videonya. Sisanya sama ini videonya kelihatannya.
2: Depan WIS, depan BCA. Jadi Kayu Tangan arah ke kanan ke Cafe Lafayette, berhenti macet padat, sangat padat merayap. Berhati-hati ya teman. Begitu, selamat siang.
0: Baik, selamat siang juga Pak Bambang. Lumayan kawan ya dari arah sekitaran simpang PLN. Tadi diserahin Pak Dani, Pak Bambang, ini baru saja juga kita terima ada kabar dari Pak Yogi. Pak Yogi juga kabarnya sebelumnya di simpang PLN arah Kayu Tangan ini memang sudah mulai merambat. Kemudian Pak Irfan tadi juga sempat kirim foto ya. Ini dia untuk update-nya, daerah Kayu Tangan ruwet gitu tadi info dari Pak Irfan. Padat merayap. Ini ada fotonya juga dari arah PLN juga ini Pak Irfan ya. Kelihatannya karena sebelah kiri kelihatan gedung BCA tuh yang kondisinya juga masih merambat. Untuk yang di wilayah lain, tadi kita ada informasi juga, coba saya cek dulu. Tadi ada pantauan di wilayah Kota Batu dari Pak Yahya. Ada foto yang dikirimkan. Saya tampilkan juga kawan, ini dia untuk informasinya. Anda bisa lihat di visual radio kami. Untuk keterangannya melalui caption, ada perlambatan arus di Jalan Dewi Sartika atau di Barat Pasar Among Tani. Nah, itu dikarenakan proses parkir pelanggan warung Sidik yang membludak. Kondisi di Jalan Abdul Ghani mulai depan Museum Angkut sampai di persimpangan TMP Suropati juga cukup padat, termasuk dari arah Suropati Barat yang mengalami penumpukan kendaraan di persimpangan. Dan ini tadi juga untuk fotonya di daerah Abdul Ghani dari arah Museum Angkut, itu antrinya sudah mulai panjang. Oke, terima kasih ya Pak Yahya untuk informasinya. Jadi lokasi yang sudah mulai padat tadi di area baratnya Dewi Sartika gitu ya, kemudian juga di daerah Abdul Ghani ini yang sudah mulai ngantuk.

0: Putri yang di wilayah Kota Batu. Sudah mulai ada perlambatan arus ya. Kemudian untuk yang lainnya juga kawan, nanti kita akan update informasi bersama dengan Anda, dengan reporter Sidikir FM. Ini nanti akan ada reporter Asrur ya, yang membawa kabar dari wilayah Kota Batu. Di segmen selanjutnya Asrur akan memberikan informasi kalau sambut MPLS 2026 di Sdik Kota Batu sebar surat edaran gerakan ayah mengantar anak. Seperti apa infonya nanti kita akan sambung dengan Asrur di segmen selanjutnya.
1: Wisdom. Kita bicara komunikasi dulu, itu adalah segala tindakan, itu bisa berupa verbal, non-verbal, kemudian simbol berkaitan masalah pesan-pesan di media, dan semua proses atau aktivitas itu sebagai aktivitas komunikasi di area-area politik. Contoh misalkan yang paling mudah itu adalah bagaimana kemudian seseorang melakukan campaign, kampanye, bagaimana seorang bupati itu meyakinkan anggota DPR, bagaimana kemudian Jokowi misalkan membuat sebuah kebijakan, bagaimana melakukan lobbying, itu semuanya. Banyak hal lagi kalau kita lihat adalah bagaimana kemudian media juga bisa menjalankan komunikasi politik terkait dengan program-program, arahnya nanti akan mempengaruhi pemerintah daerah, mempengaruhi perilaku publik, mengarahkan sebuah kebijakan untuk kepentingan publik dan politik. Pengalaman saya dulu menjadi komisioner di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur sebagai wakil ketua. Kami ada berlima. Pada saat proses memilih wakil ketua atau ketua, itu sudah bicara pada komunikasi politik. Bagaimana saya dinilai layak oleh anggota yang lain sehingga saya bisa dalam tanda kutip ditunjuk sebagai wakil ketua. Proses-proses negosiasi, persuasi, itu adalah bagian dari komunikasi politik. Dan tidak cukup di situ, ternyata ketika kita menggodok kebijakan, bagaimana sebuah lembaga penyiaran itu melanggar atau tidak melanggar, dan bagaimana membuat dia tertib. Maka membuat sebuah draft kebijakan keputusan, ini juga tidak mudah. Karena ada satu orang yang mungkin perspektifnya berbeda, kemudian punya kepentingan tertentu yang kita tidak tahu, dan di situ semuanya saling curiga. Maka perlu ada namanya ilmu berbicara. Ketika salah satu anggota komisioner ketimpa masalah misalkan, maka saat itu tidak ada rekonsiliasi yang cukup kuat. Yang terjadi pada itu misi saya adalah pengurus KPID ini dibubarkan. Nah, akhirnya saya menjalin orang-orang yang saya anggap potensi untuk mendukung gagasan saya, dan dibubarkan. Ketika kita masuk pada sebuah organisasi, kelompok, kita harus paham betul rule-nya di organisasi itu seperti apa, budayanya seperti apa. Ketika kita mengetahui aturan itu, rule-nya, budaya, itu ternyata tidak cukup. Pada saat itu proses pembelajarannya adalah bahwa networking itu juga sangat berpengaruh. Bahwa saya mempengaruhi orang itu tidak harus saya kemudian bicara pada orang itu. Dan itu networking. Kita meyakinkan, dan pesan itu harus kemudian dilogikakan semaksimal mungkin rasional dan ada data, sehingga lawan kita itu tidak ada alasan untuk tidak menyetujui keinginan kita. Saya Profesor Anang Sujoko, Doctor of Communication, guru besar di bidang kajian media dan komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Untuk Wisdom City Guide 911 FM. Wisdom.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dhisik. Monggo.
2: Mas, ciloknya 10.000 ya?
1: Oh iya bu, plastik biasa ta?
2: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempatnya.
1: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
2: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
1: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok
2: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok. Plastike kalah rame timbang ciloke.
1: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
2: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Gate 911 FM.
4: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
5: On ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
6: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
4: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
7: Bila mana berkembang maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampu nanti kita alihkan ke utara.
8: Untuk saat ini simpang Savana sudah normal kembali.
4: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report hanya di City Guide FM.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, untuk di segmen kali ini kita akan update informasi ya bersama dengan reporter Sedikit FM Asrur. Sebelum kita sambung dengan Asrur, tadi ada beberapa informasi yang kita terima di WhatsApp ya. Tadi ada Pak Anton juga, ini sempat kirim video pantauan di area Jalan Kawi, lalu lintas lancar, cuacanya panas. Coba saya tampilkan dulu video dari Pak Anton.
1: Kemudian pada lampu lalu lintas.
0: Nah, ini Anda bisa lihat di visual radio kami, memang kondisi trafiknya masih lancar ya. Terima kasih Pak Anton untuk infonya. Tadi selain di daerah Kawi, pantau juga depannya MOG. Kalau depannya MOG justru kondisinya berbeda ya. Ini sudah mulai padat kalau yang depannya MOG. Saya tampilkan juga masih dari Pak Anton. Nah, ini dia kalau videonya dari Pak Anton masih berhenti dulu ya. Nunggu giliran ini buat bisa jalan. Saking padatnya. Terima kasih Pak Anton untuk infonya. Kemudian tadi ada juga informasi dari Pak Khairul. Pak Khairul, kalau update di daerah Ranugrati ya, sebelumnya tadi ada pendengar Sedikit FM juga sempat kirim kabar daerah Ranugrati itu kok kondisinya padat. Kalau menurut dari Pak Khairul, Ranugrati sebenarnya padat lancar gitu ya, macet hanya di traffic light saja. Jadi bisa dibilang masih cukup normal gitu Pak ya di sana. Terima kasih juga Pak Khairul untuk informasinya. Yang di wilayah lain lagi, informasi nanti bisa antisipasi ya di daerah sekitaran Sudimoro dan juga Suhat, kawan, karena tadi sempat kita beberapa kali sampaikan karena untuk hari ini ada kegiatan konser ya di area SM Bumi Karnival. Ada Black Heart Festival 2026 yang berlangsung di SM Bumi Karnival dari jam 2 siang sampai di jam 10 malam nanti untuk kegiatannya. Jadi kalau untuk dari Anda ya, salah satunya barangkali yang tidak ada kegiatan karena ada kegiatan di lokasi, barangkali kalau dari Anda tidak ada keperluan maksudnya ya, untuk di lokasi lebih direkomendasikan buat hindari dulu ya, atau barangkali Anda bisa cari jalur alternatif dulu karena memang berpotensi kondisinya bakal padat. Informasi yang lain sebelum kembali saya sambung dengan Asrur ya, ini ada foto yang kita terima baru saja dari staf Diskominfo Kabupaten Malang bagian infrastruktur, ada Pak Dodi tadi menanggapi laporan dari pendengar Sedikit FM sekitar jam 11 siang tadi. Kita dapat informasi ada kabel yang menjuntai, lokasinya di daerah perempatan sekitaran Singosari. Diinformasikan dari fotonya sudah rapi, kawan, Anda bisa lihat di visual radio kami. Nah, ini dia ya untuk dokumentasinya, karena tadi kabarnya kabel yang menjuntai itu kelihatannya kabel optik. Kemudian sudah direspon dan sudah dilakukan perbaikan. Terima kasih kawan untuk informasi dari Anda, termasuk juga dari dinas terkait ya yang selalu cepat juga responnya ketika kita lapori informasi dari pendengar. Untuk saat ini kawan, waktunya kita akan sambung dulu dengan reporter Astrur, sudah siap dengan kabar untuk sambut MPLS 2026 di Distrik Kota Batu, sebar surat edaran Gerakan Ayah Mengantar Anak.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, silakan Asrur untuk laporannya.
3: Kawan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alvin Lidayat, menghimbau seluruh sekolah di Kota Batu untuk mensosialisasikan gerakan ayah mengantar anak pada hari pertama masuk sekolah. Himbauan tersebut tertuang dalam surat edaran yang telah dikirim kepada seluruh SD, MI, SMP, dan MTS, baik negeri maupun swasta, menjelang pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah yang dimulai pada Senin 13 Juli mendatang. Program ini bertujuan memperkuat kolaborasi antara keluarga dan sekolah sejak hari pertama anak memasuki lingkungan belajar. Kehadiran ayah diharapkan dapat memberikan dukungan moral kepada anak, sekaligus membangun komunikasi yang lebih baik dengan pihak sekolah. Berikut adalah keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alvin Nur Hidayat.
4: Ya, secara normatif kita sudah meluncurkan surat resmi ke sekolah-sekolah, ke SD, MI, negeri swasta, dan nanti yang sederajat, kemudian SMP, MTS, negeri atau swasta, dan yang sederajat, kita berikan himbauan ini untuk mensosialisasikan ke masyarakat, ke para orang tua, khususnya nanti pada saat hari pertama masuk sekolah, itu para ayah bisa mengantarkan anaknya ke sekolah. Ini
3: Dinas Pendidikan Kota Batu menegaskan gerakan ini sejalan dengan pelaksanaan MPLS yang ramah anak, edukatif, inklusif, dan bebas dari perpeloncoan. Melalui sinergi antara orang tua dan sekolah, diharapkan peserta didik baru dapat beradaptasi dengan lebih baik sejak hari pertama masuk sekolah. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: Serigata 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan Kota Malang target bebas rumah tak layak huni saat melakukan kunjungan ke lokasi penerima bantuan program BSPS. Di Kelurahan Buring kemarin, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwarar Sirait menargetkan Kota Malang bebas dari rumah layak huni atau RTLH bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah tahun ini. Berdasarkan data yang diterimanya, ada 627 rumah yang tidak layak huni yang menjadi sasaran penanganan di Kota Malang. Program perbaikan rumah ini akan didanai melalui kolaborasi pemerintah Kota Malang, program tanggung jawab sosial perusahaan, dan pemerintah pusat. Kawan, tantangan pengasuhan di masa libur berpotensi buat ortu alami work-family conflict. Dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, Hudaniah pada Citigar FM menyampaikan rutinitas libur tiap semester merupakan tantangan bagi orang tua. Karena struktur harian anak mengalami perubahan saat liburan, sementara struktur kerja orang tua cenderung tetap. Di mana anak bebas dari aktivitas sekolah, namun orang tua masih rutin bekerja. Situasi seperti ini bisa membuat orang tua mengalami work-family conflict, yaitu tekanan menentukan prioritas memenuhi kebutuhan keluarga dengan kebutuhan untuk bekerja. Kata Hudaniah, ketika situasi ini tidak di-manage dengan baik, maka dapat menimbulkan stres dan berdampak pada hubungan dalam keluarga. Kawan, Timnas siapkan skuad untuk Piala AFF 2026. Timnas Indonesia akan mengandalkan pemain dari kompetisi Super League untuk menghadapi Piala AFF 2026. Langkah ini dilakukan karena sebagian pemain yang berkarir di Eropa diperkirakan sulit bergabung dengan tim. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengatakan pemusatan latihan akan difokuskan untuk mengevaluasi pemain domestik yang tampil konsisten sepanjang musim. Tim pelatih juga memantau pemain diaspora sebelum menentukan skuad terbaik yang akan tampil di Piala AFF 2026. Demikian 911 Hot News jam 2 siang, saya Yola Octavia. Selamat siang.
0: 911 Hot News.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Thank you.

0: Sampe lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
0: Mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
0: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
2: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 91.1 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Di siang hari ini kawan, sangat luar biasa ya kepadatan yang terjadi di Tlogomas. Tadi saya sempat melewati sekitaran 8 menit saya dari sekitaran Pave Hotel kawan ya, sampai ke City Guide itu sekitaran 8 menitan gitu ya. Padahal hanya pendek saja jaraknya kawan, itu sudah mulai padat. Saya sarankan mungkin untuk mobil bisa lewat sebelah kiri ya, karena di lajur kiri itu sedikit bisa jalan tadi daripada yang di lajur kanan. Lalu kalau misalkan kita lihat, ini tadi ada informasi dari Pak Nur Cahyo, Karangploso dua arah macet. Lalu ada Pak Dani juga, di Sudimoro kok padat ya, sama yang di rampal truk yang mogok dari tadi pagi ternyata masih ada, katanya seperti itu. Lalu kalau misalkan kita lihat, ada Pak Arya Pondra menginformasikan lewat voice note kawan.
1: Selamat siang. Yang selamat siang. Ada konser tadi tuh di Yano ya Mbak, Sudimoro ya.
0: Oh Sudimoro
1: ini
0: ya.
1: Ini barusan lewat, memang ada apa?
0: Konser apa Pak?
1: Acara konser, tapi masih belum macet, masih lancar. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Arya Pondra, itu 14.12 ya. Ini kalau misalkan kita lihat, Pak Dani menginformasikan di Sudimoro sudah padat ini katanya. Nah mungkin Pak Arya Pondra bisa tambahkan, itu konser apa? Apakah konser yang memang Black Heart Festival ini ya? Sepertinya iya. Oh iya betul kawan, 4 Juli 2026 ya. Ini nanti mulai jam, oh mulai jam 2 ini kawan ya. Sudah mulai dari jam 2 ini, makanya padat. Dan ada beberapa artis yang mungkin cukup terkenal dan cukup viral dalam beberapa waktu ini, The Sigit, Naikila, Juicy Lucy. Jadi otomatis ramai kawannya. Dan ada Iksan Scooter ini. Lalu kalau misalkan kita lihat Rebel in Rose, dan masih banyak lagi kawannya. Jadi kalau misalkan kita lihat ini pasti cukup padat untuk kali ini. Anda bisa tambahkan saja di WhatsApp ya. Dan kalau misalkan kita lihat untuk informasi lain, ini ada dari Pak Anton menginformasikan di jam 14.12, Tlogomas ke arah Dau atau Batu padat merayap, cuaca panas katanya. Nah ini kawan, nah ini di depannya SPBU Tlogomas ya, mengarah ke Dau, mengarah ke Batu, Pak Anton. Nah lewat kiri tuh lebih enak kawan daripada lewat kanan ya. Nah ini kawan ya. Nah sudah berhenti lagi di hampir gang Baiduri Pandan atau gangnya City Gate, itu sudah mulai merambat lagi gitu kawan. Jadi Anda perlu waspadai saja. Nah ini Pak Anton, yap betul katanya seperti itu. Terima kasih Pak Anton. Dan mungkin untuk Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya kawan yang memang cukup padat, boleh bagikan saja di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan untuk kali ini kita akan coba terhubung terlebih dahulu dengan

0: dengan reporter City Guide FM, Astru Rozi kawan, yang akan membawa kabar belum buka formasi guru tahun ini. Kota Batu targetkan CPNS 2027.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Silakan, Asrur.
2: Kawan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Batu, Santi Restonisasi, memastikan pemerintah Kota Batu belum membuka formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS untuk tenaga guru pada tahun ini. Usulan rekrutmen guru diproyeksikan baru dikajukan pada tahun mendatang, setelah pemerintah daerah memastikan kemampuan anggaran dan belanja pegawai. Saat ini, Kota Batu masih menghitung kebutuhan tenaga pendidik dan kondisi keuangan daerah. Hasil perhitungan tersebut akan menjadi dasar pengajuan formasi kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Berikut adalah keterangan dari Kepala BKPSDM Kota Batu, Santi Restuningsasi.
3: Nanti, makanya kita hitung dulu belanja pegawai kita bisa nggak nanti untuk membuka apa formasi guru itu. Nanti kalau memang cukup, kita akan bersurat ke PAN RB dan BKN untuk dibukakan formasi pendaftaran CPNS formasi guru.
2: Sementara itu, kebutuhan tenaga pengajar di sekolah negeri masih dipenuhi skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pemerintah Kota Batu berharap pemetaan kebutuhan guru yang sedang dilakukan dapat menjadi dasar pembukaan formasi CPNS pada tahun mendatang. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Tadi kawan, informasi dari reporter Sidgat FM, Asrul Rozi, mengenai belum buka formasi guru tahun ini, Kota Batu ditargetkan CPNS 2027.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

City 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di siang hari ini kawan, saya ada informasi untuk Anda yang mau kredit rumah kawan lewat BCA, kalau iya langsung ke Skyline aja. Satu-satunya developer rumah subsidi dan komersial yang bisa akad di BCA dan dapat kepercayaan bunga flat 5%. Sebagai bentuk kerjasama PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti dengan BCA, ada program KPR Sejahtera memberikan kemudahan kepada kita untuk membeli hunian komersial dan subsidi di Skyline Property Nusantara Group. Bisa milih yang di Arjuna Karang Peloso atau di Sky Brisa Bakis Malang. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas, dan nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga hanya di Skyline Property Nusantara. Kunjungi IG kami at Skyline Nusantara atau hubungi 0821 4520 0700. Skyline, life starts with you.

0: Nah kawan, kalau misalkan untuk siang hari ini ya, kalau misalkan kita cek ada beberapa informasi tadi yang belum terbaca kawan, dari staf Diskominfo Kabupaten Malang Pak Dodi ya, ini menginformasikan kalau misalkan kita cek ini kawan, dari arah Singosari ke Kota Malang, izin meneruskan laporan pendengar terkait adanya kabel menjuntai perempatan lampu merah Singosari. Dugaan awal merupakan kabel provider gitu ya. Nah, terus habis itu sudah dikirimkan lagi kawan, sudah rapi katanya seperti itu. Terima kasih Pak Dodi untuk informasinya ya, dan terima kasih atas langkah tanggapnya. Nah, lalu kalau misalkan kita lihat ini ada Pak Khoirul menginformasikan tadi itu di 13.56 kawan ya, belum terbaca, arah ke jembatan Kedung Kandang dari arah Muharto itu padat. Nah ini kawan, luar biasa ya padatnya, cenderung berhenti kawan. Nah mungkin Anda boleh tambahkan nih, bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik lainnya untuk kali ini di sekitaran Anda, kirimkan di WhatsApp ya. Lalu kalau misalkan kita lihat, ini ada Pak Singge menginformasikan, mohon info arah ke Panjen dari Malkot, apa ada kemacetan dari Kepanjen arah ke Malang Kota ya. Kita coba cek Pak Singgi. Kalau misalkan yang saya pantau saat ini, mungkin kepadatan tidak ada di Kepanjen ya. Yang mengarah ke Malang itu mungkin akan padat di Pasar Pakisaji. Nah, di situ saja kawan ya. Pasar Pakisaji mengarah ke utara, lepas dari sana ramai lancar, baru ada antrian lagi di Jalan Raya Kebon Agung. Nah, di Kebon Agung sampai ke pertigaan Kacuk itu ada antrian, lepas dari sana ramai lancar, baru memasuki Simpang Kepuh ya, atau Jalan Raya Kepuh itu sudah mulai padat panjang kawan, imbas dari kepadatan yang atau mungkin crossing yang terjadi di kelayatan Gang 3. Lepas dari Gang 3 memasuki TL Janti ramai lancar sampai ke Sukun, bahkan sampai ke S. Supriyadi. Lalu mengarah ke Kasin Arif Margono itu baru ada kepadatan di Jalan Arif Margono Gang 8 kawan ya. Nah di situ Anda mungkin perlu Anda waspadai karena di perempatan Kasin cukup ramai. Nah seperti itu Pak Singgih untuk informasinya. Dan untuk Anda kawan boleh tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 360 911, atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh di @cityguide911fm. Dan saya ada informasi untuk Anda kawan, selain Anda yang siang hari ini terjebak kemacetan dan membuat emosi kawan, selain itu ada internet lemot yang juga bikin emosi. Nah ini saatnya Anda pindah ke Kapten Aratel kawan. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade dan atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222. Duanya 4 kali kawan ya, atau kunjungi website www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Nah, kawan untuk di siang hari ini ya, kalau misalkan kita cek mengenai lalu lintas, memang di sekitaran Kota Malang dari arah kabupaten ya, atau mungkin dari arah Kota Batu mengarah ke Kota Batu sudah mulai ramai kawan. Jadi ini yang mungkin perlu Anda waspadai untuk kali ini, hati-hati saja kawan, jangan sampai Anda terkena hal-hal yang mungkin tidak diinginkan ya, karena tidak menjaga jarak aman kendaraan Anda. Karena kalau misalnya kita lihat banyak titik-titik yang cukup padat ya, apalagi kepadatan ini bisa terjadi karena banyaknya pengunjung yang sudah mulai ke Kota Malang. Biasanya tidak pernah terjadi lagi gitu kawan ya, kepadatan yang ramai seperti ini dalam beberapa bulan kebelakang, karena Biasanya banyak mahasiswa yang pulang. Nah, tapi ternyata di musim liburan sekolah ini banyak orang tua dan keluarga gitu memanfaatkan liburan libur sekolah ini untuk berjalan-jalan bersama keluarga. Jadi otomatis padat sekali yang mengarah ke Batu ya. Bahkan kalau misalnya kita lihat penumpang stasiun Malang itu tembus 1,8 juta pada semester 1 2026 kawan ya, naik 5% kawan. Dan kalau misalkan kita lihat juga untuk cuaca di siang hari ini, tadi kita belum cek ya, kalau misalkan cuaca nantinya sepanjang hari di hari Sabtu ini di cuaca wilayah Kota Malang dan sekitarnya diperkirakan dominan udara kabur kawan. Dan kalau misalkan kita cek Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG itu menginformasikan cuaca Malang hari ini cenderung merata udara kabur dan kondisi ini merata di seluruh kecamatan yang ada di Kota Malang kawan, dengan suhu udara harian berkisar antara 18 sampai 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan 55 sampai 90%. Dan hari ini cukup ideal bagi masyarakat ya, atau mungkin wisatawan untuk melakukan aktivitas harian maupun wisata di luar ruangan gitu kawan. Tapi ya tetap disarankan untuk membawa perlengkapan lengkap kawan, seperti payung atau mungkin jangan lupa tabir surianya karena sekarang masih cukup terik kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat potensinya di Kedung Kandang, Sukun, Lawaru, Klojen, Blimbing itu udara kabur semua kawan, dengan potensi suhunya memang beragam. Kalau di Lawaru antara 18 sampai 30 derajat Celcius, Sukun 19 sampai 31 derajat Celcius, lalu Kecamatan Kedung Kandang itu 20 sampai 31 derajat Celcius, Kecamatan Klojen 19 sampai 31, lalu Blimbing 19 sampai 31 juga. Nah, ini untuk satu hari ini saja kawan ya. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan juga pendapat Anda mengenai hal ini kawan, kirimkan di WhatsApp kami. Lalu ada informasi yang masuk dari Pak Ari. Pak Ari ini menginformasikan lewat video kawan.
1: Kawan, kepala badan.
0: Kita coba lihat ya, diinfokan di Bantur arah Malang, tepatnya di Wonokerto Bantur, ada kontraflow kegiatan pelebaran jalan dan pembangunan jembatan, katanya seperti itu. Kita coba undurkan lagi kawan videonya. Anda bisa melihat juga di visual radio kami ya. Oh, ini kawan ya, ada begonya ya, begonya di sebelah kiri gitu. Jadi otomatis ada penyempitan jalan bergantian kawan. Mungkin kalau misalkan mobil dan motor masih bisa papasan, tapi kalau mobil-mobil ini nggak bisa ya. Apalagi mobil dengan ukuran yang besar, wah pasti tidak bisa, tidak memungkinkan. Nah, ini kawan. Terima kasih informasinya, Pak Ari. Hati-hati di jalan, dan mungkin untuk Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh kawan, di @cityguide911fm. Lalu kalau misalkan kita cek juga untuk cuaca masih cukup aman, tidak perlu khawatir, ada yang cerah, ada yang udara kabur. Dan kalau misalkan kita lihat secara keseluruhan dalam hari ini memang potensinya udara kabur kawan, tapi ternyata di siang hari ini kalau misalkan kita cek di sekitaran Logomas sangat cerah kawan ya. Nah, mungkin bagaimana di sekitaran Anda, apakah juga panas, terik gitu ya, kirimkan di WhatsApp maupun sosial media. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guides Inside.
1: Libur panjang bukan hanya membawa berkah bagi sektor pariwisata, tetapi juga membawa peluang besar bagi para pelaku UMKM di Kota Malang. Momentum meningkatnya mobilitas wisatawan dan masyarakat dinilai bisa menjadi penggerak ekonomi lokal, asalkan pelaku usaha mampu memanfaatkan peluang dengan strategi yang tepat.
2: Kalau total usaha ya, usaha aja ya, usaha itu 49.420. Kemudian total pelaku usaha itu 41.270. Banyak teman-teman pelaku usaha ini yang mempunyai jenis usaha yang berbeda. Nah, ini kalau kita bicara usaha, kita bicara KPLI. Jadi mereka ini ada yang mempunyai usaha contoh makan minum, kemudian ada sektor-sektor lain. Ini kalau usahanya. Usaha. Tapi kalau pelakunya, kalau pelakunya satu. Jadi 41 itu pelaku usahanya, 49.000 itu usaha yang ada di Kota Malang. Ini yang saya sampaikan, itu adalah pelaku usaha atau usaha yang sudah berlegalitas, yang sudah ber-NIB. Kalau kita total dengan jumlah yang berproses, mungkin 100.000 lebih kalau di Kota Malang. Langkah kita yang pasti hampir semua produk kita ini sudah ada di toko oleh-oleh ya. Hampir semua ya, hampir semua produk pelaku usaha di Kota Malang ini sudah menjamah, mulai dari batu dan lain-lain yang saya sebutkan tadi itu. Jadi mungkin langkah kita, harapan kita ini kami tingkatkan lagi PKS dengan beberapa toko oleh-oleh yang lain aja. Mungkin MOU, kerjasama, dan lain-lain. Itu sudah.
3: Rencana?
2: Sudah. Okay. Sudah pernah kita lakukan, hanya tinggal meningkatkan saja. Harapan kami kan gini. Harapan kami pelaku usaha, kalau kita bicara pelaku usaha naik kelas, itu kan jejaringnya bukan hanya regional ya. Harapan kami nasional.
1: Pemerintah Kota Malang pun terus memperkuat ekosistem UMKM. Tak hanya membantu pemasaran melalui kerjasama dengan berbagai pihak, pemerintah juga mendorong pelaku usaha untuk memiliki legalitas agar lebih mudah memperluas pasar dan mengakses berbagai program pengembangan usaha. Di sisi lain, tingginya kunjungan selama musim liburan menjadi kesempatan yang sayang dilewatkan. Wisatawan, keluarga mahasiswa, hingga masyarakat yang menikmati liburan di Malang berpotensi menjadi pasar baru bagi berbagai produk UMKM, mulai dari kuliner, fashion, hingga kerajinan.
4: Kalau misalkan kita lihat kan sebenarnya pada saat musim liburan ini yang kita pikir, nah biasanya kan kalau liburan orang adik-adik kita yang mahasiswa kan dia pulang gitu kan ya. Nah sedangkan ada juga yang mereka yang stay atau bahkan keluarga mereka itu datang yang ke Malang. Nah justru momentum yang diharapkan di harapan mereka itu kan sebenarnya pada saat liburan mereka memanfaatkan peluang itu untuk liburan gitu kan ya. Dan mereka biasanya akan mengenalkan kepada keluarga mereka atau ke kawan-kawan mereka dengan destinasi wisata di Malang ini. Nah, Mas Eko, kalau misalkan dilihat kalau di Malang ini kan ya cukup banyak ya, cukup banyak sekali destinasi wisata, baik itu yang di Kota Batu, apakah yang di Kabupaten ataukah yang bulan Agustus, Juli ini kan biasanya musim dingin ya. Biasanya waktunya mahasiswa yang baru itu datang. Dan biasanya mahasiswa baru datang itu kan biasanya dengan orang tua mereka. Dan kesempatan mereka untuk sekaligus mencari tempat wisata. Kemudian termasuk yang mereka tadi sampaikan, misalkan dari fashion ya. Ataukah banyak juga yang namanya di kuliner. Itu Mas Eko. Jadi peluang ya. Di Malang ini ya cukup besar karena tersebar di mana-mana, termasuk yang Malang Selatan, kemudian yang di Batu, kemudian dan lain-lain ya. Termasuk yang kita lihat adalah orang kota kalau datang ke Malang itu asumsinya mereka mau ke alam gitu loh Mas. Sedangkan kalau di Malang ini kan banyak alam yang membuat mereka terpesona, apakah itu di Batu, apakah di Pujon, apakah di mana-mana. Mungkin itu Mas Eko.
1: Namun peluang besar tersebut tetap membutuhkan strategi. Pelaku usaha dituntut mengenali target konsumennya, memperpanjang jejaring, sekaligus memanfaatkan data pelanggan agar promosi yang dilakukan lebih efektif dan tepat sasaran.
5: Nah,
0: ini memang SOP itu perlu banget ya. Apapun usahanya, SOP itu perlu banget. Jadi kadang kenapa kok kualitas itu sampai turun? Karena pertama ya, dia nggak punya SOP yang jelas. Kemudian tidak mendelegasikan SOP itu. Jadi semua ditangani sendiri. Karena kalau kita bikin kue itu takut resepnya dijiplak gitu kan. Jadi mari kita mulai rubah mindset kita tuh gitu kan. Kadang orang awalnya begitu, dikerjain sendiri ketika omsetnya banyak kan nggak mumpuni tenaga. Kita manusia lah, mau kita superhero pun kita punya batas limit kita gitu kan. Nggak mungkin gitu kan. Kita mau ngerjain 100 pak, 1000 pak sehari kan tidak mungkin begitu kan. Otomatis ya yang kesekiannya pasti tadi itu kualitasnya menurun gitu kan, dengan karena kita sudah mulai capek gitu kan.
1: Kolaborasi pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha menjadi model penting agar momentum liburan benar-benar berubah menjadi ladang cuan bagi UMKM Kota Malang dengan legalitas yang kuat, strategi pemasaran yang tepat, dan jejaring yang luas. Peluang untuk naik kelas pun semakin terbuka.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Jalan-Jalan Plus.
6: Di balik hamparan sawah yang menjadi pintu masuk Kota Batu, ternyata tersimpan jejak peradaban yang usianya lebih dari 1000 tahun. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menyusuri Desa Pendem, Kecamatan Cunrejo, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini hanya sekitar 15-20 menit melalui Jalan Insinyur Soekarno ke arah timur. Begitu memasuki kawasan Pendem, pemandangan akan langsung berubah menjadi hamparan sawah luas dengan latar pegunungan yang menjadi ciri khas desa ini. Tak heran jika Pendem dikenal sebagai salah satu lumbung pangan Kota Batu, karena 4 dusunnya, Dusun Pendem, Caru, Mojorejo, dan Sekar Putih menghasilkan sekitar 1000 ton padi setiap tahunnya. Kini pemerintah desa mulai mengembangkan kawasan agrowisata bertajuk Lumbung Bumi Pendem, di mana wisatawan nantinya tidak hanya menikmati pemandangan sawah, tapi juga belajar tentang proses bertani yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. Menariknya lagi, setiap bulan Oktober, jalan menuju kawasan ini akan dipenuhi bunga tabebuya berwarna kuning yang bermekaran. Momen tersebut dirayakan melalui festival tabebuya yang telah menjadi salah satu ikon desa wisata yang telah menjadi salah satu ikon Desa Pendem sekaligus Kota Batu. Namun, Pendem bukan hanya soal pertanian. Pada tahun 2020, warga menemukan susunan batu bata kuno yang kemudian diteliti dan dikenal sebagai situs Candi Manunjung. Berdasarkan kajian, situs ini diperkirakan berasal dari abad ke-10 atau masa kerajaan Mataram kuno. Bahkan muncul juga dugaan bahwa nama Pendem berasal dari kata yang berarti terpendam, merujuk pada peninggalan sejarah yang selama ratusan tahun tersembunyi di dalam tanah. Jadi kawan, Desa Pendem bukan hanya gerbang menuju Kota Batu. Di balik sawah yang membentang, desa ini menyimpan cerita tentang ketahanan pangan, keindahan alam, hingga jejak peradaban masa lampau yang masih terus terjaga. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
5: Jalan-Jalan Plus.
0: Segera kita ikuti Galeri City Guide, program komunikasi bisnis di Radio City Guide FM.
7: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, saya Eko Setiawan dan sore hari ini saya bersama Direktur Marketing dari Parama Group, yaitu Mas David. Nah, hari ini kita akan berbagi informasi terkait dengan sebuah peluang investasi properti yang bebas boncos. di mana lagi kalau bukan di Paramalen. Nah, kawan, kita langsung saja ketemu dengan Mas David. Halo Mas David, apa kabar?
8: Halo Pak Eko, sehat-sehat Pak Eko. Pak Eko gimana, aman?
7: Luar biasa, aman terkendali. Dan Mas David, hari ini kita berbagi informasi dalam program City Guide Podcast, informasi tentang bisnis properti yang bebas boncos. Biasanya orang itu kalau bisnis properti itu takut nggak kembali, gitu kan? Sudah investasi, sudah beli aset gitu, tapi asetnya ini nggak bisa bekerja, nggak bisa jadi mesin pencetak uang berikutnya gitu. Tapi kalau di Paramalen kan nggak begitu ya. Di Paramalen ini justru menjadi sebuah mesin pencetak uang. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol panjang lebar, bisa dijelaskan Mas, apa sih sebenarnya Paramalen dan konsep utamanya yang ditawarkan itu seperti apa Mas?
8: Oke, jadi Paramalen ini adalah sebuah kawasan hunian villa dan investasi, yang mana kami dari awal merancangnya itu bukan hanya sebagai tempat tinggal Pak Eko, tapi memang sejak awal sudah kami konsep sebagai aset yang produktif gitu. Nah, konsepnya kami menggabungkan kenyamanan dari rumah yang modern dengan potensi bisnis yang ada gitu. Nah, terutama melalui program sewa harian maupun bulanan Pak Eko.
7: Wih, menarik ya.
8: Iya.
7: Nah, apa lalu keunggulan dari Paramalen ini dibandingkan dengan proyek-proyek properti yang lain? Kan banyak tuh proyek properti yang ada di Malang.
8: Ya, jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa Paramalen ini memang sudah kami konsep sebagai aset yang produktif gitu. Nah, tentunya keunggulan kami adalah lokasi yang strategis, karena ini akan sangat menunjang produktivitas dari aset itu sendiri. Lalu lokasi strategis ini juga dibuktikan dengan dekatnya dengan pusat wisata, lalu dan akses transportasi yang oke gitu Pak Eko. Nah, selain itu juga untuk menunjang produktivitas aset itu, kami sudah dilengkapi dengan manajemen yang profesional Pak Eko. Manajemen ini meliputi manajemen untuk pengelolaan dari villa itu sampai ke marketing atau pemasaran dari villa itu sendiri. Nah, sehingga owner-owner ini tuh udah nggak perlu repot lah untuk ngurus unitnya,
7: tinggal gitu. Duduk manis terima untung gitu ya.
8: Nah, jadi udah tinggal duduk manis, mereka udah betul-betul pasif gitu. Jadi
7: iya, pasif income-nya langsung bekerja
8: gitu. Betul gitu Pak Eko.
7: Nah, saya juga mendengar ya kalau okupansi penyewa di Paramalen itu bahkan mencapai rata-rata 82 penyewa dalam satu bulan. Nah, kira-kira apa ya faktor utama yang mendukung tercapainya 82 penyewa per bulan itu Mas, angka rata-rata ini?
8: Oke. Jadi itu adalah data rata-rata penyewa kami, yang mana ya itu betul-betul data real kami ya Pak Eko ya. Jadi tingginya okupansi ini tuh
7: ini enggak di mock up sama sekali loh.
8: Iya. Iya. Asli. Jadi kalau untuk tingginya okupansi ini tuh karena ya ini adalah bukti bahwa lokasinya itu betul-betul strategis Pak Eko. Ramai pengunjung, terus fasilitas juga lengkap di dalamnya gitu. Dan lagi juga promosi kami itu terintegrasi dengan manajemen villa kami gitu. Jadi unit-unit di Paramalen ini hampir selalu terisi Pak Eko, baik oleh wisatawan maupun penyewa jangka menengah.
7: Menarik.
8: Nah, kami memperhatikan ini dari hulu ke hilir Pak Eko. Oke. Hanya semata-mata untuk kenyamanan investor dalam berinvestasi.
7: Oke. Jadi gak perlu khawatir lah ya.
8: Iya.
7: Nah, kalau kita melihat angka okupansi yang setinggi itu Mas, apa kira-kira artinya ini bagi investor untuk membeli unit di sini?
8: Oke. Kalau dengan okupansi setinggi itu, maka artinya adalah pemilik unit ini ya berpotensi besar untuk mendapatkan penghasilan pasif yang stabil Pak Eko. Okay. Setiap bulannya gitu. Nah, di sisi lain properti di sini, di kami ini, itu nggak hanya nilainya yang naik Pak Eko, tapi menghasilkan cash flow yang rutin. Okay. Buat investor kami gitu.
7: Berarti boleh disimpulkan bahwa kalau investasi properti di Paramalen terancam kaya ya.
8: Ya, terancam kaya dan siap-siap santai lah.
7: Nah, Kalau dari sisi capital gain, Mas, data kan kemarin saya minta data,
8: iya,
7: menunjukkan kenaikan harga yang signifikan. Misalnya ada tipe compact yang naik 12,8%, terus Cosihook yang naik 10,1%, dan Filatel naik hampir 9%.
8: Okay.
7: Nah, kira-kira apa yang mendorong kenaikan ini, Mas?
8: Oke, jadi kami sebelumnya sudah melakukan riset internal ya Pak Eko ya. Kenaikan harga kami ini dipicu oleh tingginya permintaan Pak Eko. Tingginya permintaan, lalu juga terbatasnya jumlah unit, dan tentunya pengembangan kawasan wisata sekitar gitu. Tingginya permintaan yang saya maksud ini adalah permintaan yang kaitannya dengan aset yang betul-betul produktif, lalu akses yang betul-betul oke. Sehingga menunjang produktivitasnya. Sehingga kalau kita lihat, mungkin yang bisa memenuhi itu semua belum banyak Pak Eko. Nah, salah satunya adalah Paramalen. Nah, harapan kami adalah investor melihat ini tuh sebagai sebuah prospek yang jelas Pak Eko. Sehingga nilai aset mereka itu mengalami kenaikan konsisten tiap tahunnya Pak Eko.
7: Oke, luar biasa. Nah, dari berbagai tipe unit itu Mas, kira-kira unit mana yang paling diminati investor?
8: Unit yang paling diminatin investor ya, semua tipe itu punya pasarnya masing-masing Pak Eko. Nah, tapi sepengamatan kami, tipe compact dan cozy itu yang paling banyak di paling banyak terjual Pak Eko. Karena cocok untuk sewa harian dan jangka pendek gitu. Nah, sedangkan kalau yang tipe Filatel ini kan dia lebih eksklusif. Nah, ini lebih cocok untuk investor yang ingin return yang lebih tinggi dari penyewa yang premium Pak Eko.
7: Oke.
8: Nah, semua data-data ini kami dapatkan dari owner-owner dari masing-masing unit yang ada di Paramalen.
7: Nah, kira-kira tren kenaikan ini masih akan berlanjut atau bagaimana Mas David?
8: Kalau kami sih optimis tren ini akan terus naik positif ya Pak Eko ya. Karena selain faktor lokasi dan fasilitas, Paramalen juga terus menambah value melalui promosi digital tentunya. Pertama, yang kedua adanya pengembangan kawasan. Saat ini Paramalen ini sudah di pembangunan tahap 5 Pak Eko. Nah, terus juga kami menambah value melalui event-event yang kami selenggarakan. Nah, itu semua harapannya mendorong harga properti kami itu bisa naik secara berkelanjutan.
7: Nah, kira-kira kan ini tadi nanya itu okupansinya bisa sampai 82 penyewa dalam sebulan. Nah, bagaimana sih sebenarnya caranya Paramalen itu membantu investor dalam pengelolaan sewa, Mas?
8: Jadi Paramalen ini betul-betul memfasilitasi owner-owner kami setelah terhitung setelah terjadi transaksi Pak Eko. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kami memiliki manajemen profesional untuk mengelola setiap unit villa di Paramalen dan juga manajemen untuk pemasarannya gitu. Nah, layanan ini itu selalu kami tawarkan sejak setelah serah terima. Nah, itu langsung kami tawarkan. Nah, layanan ini tuh meliputi banyak hal Pak Eko, mulai dari maintenance, terus pelayanan tamu, terus mengurusin untuk booking-bookingnya tamu gitu. Sehingga pemilik unit itu betul-betul pasif, betul-betul literally pasif Pak Eko. Nah, investasinya jalan, sewanya tetap lancar karena kami pasarkan setiap hari gitu.
7: Oke, mantap. Nah, jadi kalau digabungkan antara kenaikan harga aset dan okupansi 82 penyewa, apa kira-kira keuntungan yang paling jelas bagi investor baru?
8: Nah, tentunya keuntungannya adalah double benefit ya Pak Eko ya. Jadi kenaikan nilai properti yang terus naik itu adalah benefit pertama, lalu selanjutnya juga pendapatan rutin dari penyewa gitu. Nah, coba Pak Eko lihat, investasi yang bisa menawarkan dua keuntungan kayak gini sekaligus jarang atau
7: tidak? Ya jarang.
8: Ya termasuk jarang. Sehingga ya, nah, ini adalah keuntungan yang jelas buat investor baru.
7: Jadi jarang ada investasi yang bisa menawarkan dua keuntungan sekaligus.
8: Iya.
7: Adanya di Paramalen.
8: Paramalen.
7: Apa pesan Anda Mas David bagi calon pembeli yang masih ragu untuk investasi di Paramalen?
8: Nah, Tadi sempat kita paparkan kalau harganya naik berapa persen tiap tahunnya itu ya Pak Eko ya. Jadi jangan nunggu sampai harganya jauh lebih tinggi lah. Data sudah jelas, harga naik tiap tahun, okupansi itu stabil dan kawasannya makin berkembang Pak Eko. Artinya beli unit sekarang adalah langkah yang tepat untuk masa depan investasi yang aman karena SHM kami itu on hand Pak Eko. Sehingga betul-betul aman dan pastinya ini adalah investasi yang benar-benar menguntungkan.
7: Oke, Mas David terima kasih.
8: Oke, terima kasih Pak Eko.
7: Sukses terus Mas David.
8: Ya, terima kasih banyak Pak Eko. Pak Eko juga sukses terus.
7: Oke. Salam juga untuk teman-teman para malen ya.
8: Yap,
7: siap. Oke. Nah, kalau demikian tadi perbincangan kita di Galeri City Guide Podcast bersama Mas David. Mas David ini Direktur Marketing dari Parama Group. Jadi kawan, beli properti malah boncos, tidak produktif. Makanya, pilih yang pasti-pasti aja. Parama Land mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Jadi konsepnya itu villa dengan dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system. Jadi Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus juga bisa menikmati udara yang sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group, dan yang pastinya adalah legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap Anda bisa cek Instagramnya @paramapandermanhill atau hubungi 0822-3331-4447. Saya ulang, 0822-3331-4447. Parama Land, mitra investasi properti terpercaya. Baik kawan, saya Eko Setiawan pamit. Terima kasih kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, komisaris bank di Malang jadi tersangka kredit kredit fiktif. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan komisaris sekaligus pemegang saham PT BPR DCN Malang, inisial GK, sebagai tersangka. Sebelumnya, berkas perkara sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa pada 26 Juni 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan, GK diduga melakukan sejumlah pelanggaran yang mengandung unsur pidana perbankan seperti tidak mencatat transaksi dalam pembukaan PT BPR DCN. Atas dugaan perbuatannya, GK disangkakan melanggar ketentuan tindak pidana perbankan seperti yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, terancam pidana pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Kawan, psikolog merekomendasikan parameter anak mampu ditinggal sendiri. Dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, Huda Niah, menyebut tidak ada indikator usia kronologis atau batasan usia anak siap ditinggal sendiri saat orang tua bekerja. Namun orang tua bisa mengukur kesiapan anak dari kematangan regulasi emosi anak, lalu bagaimana kondisi lingkungan eksternalnya, serta kemampuan anak dalam menghadapi situasi secara mandiri. Anak juga harus mampu menghubungi nomor-nomor darurat yang direkomendasikan orang tuanya ketika dalam kondisi tertentu, baik itu dalam kondisi terancam maupun ketika merasa butuh teman karena rasa sepi, bosan, dan merasa ditinggalkan. Selain itu, parameter lainnya bisa terlihat ketika anak sudah mampu menaati aturan yang ditetapkan di rumah. Contohnya seperti aturan durasi menggunakan gadget, aturan maksimal bermain di luar, dan lain sebagainya. Kawan, Muhammadiyah nilai arah pendidikan Indonesia dalam jalur yang salah. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir mengatakan, pendidikan di Indonesia dinilai memiliki roadmap atau arah yang salah dan tidak sejalan dengan konsep dasar yang diamanatkan konstitusi. Kata Haidar, tujuan pendidikan Indonesia harusnya berfokus ke kecerdasan intelektual dan membentuk manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta menjunjung nilai agama. Tapi implementasi pendidikan saat ini hanya menitikberatkan pada aspek intelektual. Lebih lanjut, Haidar menambahkan Indonesia belum memiliki roadmap pendidikan jangka panjang yang berorientasi pada tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi hanya kebijakan praktis semata pada setiap periode presiden. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.
1: One Hot News.

0: City 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat, ini ada informasi ya dari Pak Hasan tadi, belum terbaca kawan. Di jam 3 sore kita coba lihat ya.
1: Di Telogo Mas yang arah ke Batu.
0: Telogo Mas arah ke Batu.
1: TL Tunggul Mas.
0: Luar biasa kawan ya.
1: Kepadatannya tadi sebelum SPBU, hati-hati. Okay. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Hasan untuk informasinya. Ini yang mungkin perlu Anda waspadai kawan ya. Kepadatan yang terjadi di sore hari ini menyebabkan antrian yang cukup luar biasa mengarah ke Batu di Telogo Mas kawan. Lalu kalau misalkan kita cek untuk kali ini, tadi untuk informasi dari Pak Dodi ya, staf Diskominfo Kabupaten Malang bagian infrastruktur, mengenai adanya kabel menjuntai di perempatan lampu merah Singosari, yang ternyata memang dugaan awalnya ini kabel provider, itu sudah ditangani kawannya di jam 13.52 tadi. Jadi sudah selesai ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911 mengenai lalu lintas kawan. Dan kalau misalkan kita cek memang di siang hari ini ya, sore maksudnya, sore yang cukup padat, beberapa titik mungkin saya sebutkan ya. Karena ini secara keseluruhan padat semua kawan di sekitaran kota Malang khususnya. Di Jalan Gatot Subroto dari arah selatan ke utara padat, lalu sekitaran Kawi mengarah ke Ijen itu sudah padat. Lalu sekitaran Jalan Semeru ke Jalan Bromo, atau mungkin dari Brigjen Slamet Riyadi mengarah ke Kaitangan juga sudah mulai padat. Sekitaran MGR Sugio Pranoto depannya ini kawannya Ramayana, itu sudah mulai padat juga. Dari Aris Mandar sudah mulai ada antrian. Perempatan Kasin, lalu sekitaran Panglima Sudirman Rampal itu sudah mulai padat kawan. Lalu TL Kaliurang dari arah selatan ke utara, sekitaran Jalan Kajayana, MT Haryono di pertigaan Dinoyo ini sudah mulai padat. Jalan Telogo Mas kawan di TL Tunggul Masnya luar biasa. Saksofon Candi Panggung SM saat ini sudah mulai ramai ya, karena ada konser kawan yang dari arah utara. Luar biasa sekali kawan, dari utara ini dimulai exit tol Singosari, atau mungkin dari arah Singosari mengarah ke Ahmad Yani atau Bali Arjosari sudah mulai

TL Sabilillah itu sudah mulai ada antrian. Dari arah selatan mengarah ke TL Sabilillah juga ada kepadatan kawan. Di Raden Panji Suroso, dari arah utara maupun selatan sudah mulai padat. Dan yang saya lihat juga di jalan raya perusahaan ya, dari arah Batu maupun dari arah Karanglu sudah mulai panjang sekali. Bahkan kepadatan ini sampai di Kepuharjo, sampai ke Ngijo Karangploso juga sudah mulai padat kawan ya. Dan di sekitaran Mondoroko dari arah selatan ke utara ini ada sepertinya diputarbalikan ini ya, putarbalikan pom ya kawan, karena di situ padatnya di situ, titiknya di situ. Mungkin Anda boleh tambahkan juga. Nah, lepas dari sana mengarah ke utara sampai ke Mondoroko, Randu Agung, lalu sekitaran Lawang masih ramai lancar. Boleh tambahkan bagaimana pantauan titik-titik lainnya? Untuk di sore hari ini kirimkan di 0811 360 911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm.

0: City 891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi ada informasi kawan dari Pak Ardi ya, menginformasikan kalau dari arah Arjosari mau mengarah ke Singosari dari yang putar balik depan Geraha Kencana atau Hawaii Waterpark. Itu sudah mulai padat sekali kawan ya. Itu sudah mulai padat kawan, dan kalau misalkan kita lihat Pak Ardi ini posisinya di bawah underpass Singosari kawan, setelah melewati kepadatan itu sangat luar biasa katanya, yang dari utara malahan ya, dari utara mengarah ke selatan itu mulai padat. Lalu kalau misalkan di underpass Singosari yang padat ini mengarah ke utara kawan, dan itu terjadi karena putar balik di depan pom bensin Mondoroko. Jadi ada dua hal ya yang dikomentari oleh Pak Ardi tadi, putar balik di depan Geraha Kencana atau Hawaii Waterpark itu, dan juga di depan pom bensin Mondoroko. Ini gak ada petugas sama sekali, dan hanya supletas saja yang mengatur, dan volumenya makin lama makin tinggi. Dan ini segera harus diteruskan ke pihak terkait, kata Pak Ardi seperti itu. Lalu ada Pak Dani menginformasikan ya, kalau misalkan kita lihat ini di 15.14 kawan, kita coba putar dulu informasi dari Pak Dani.
1: Ramayana ada bantengan, jadinya banyak yang nonton, terjadi perlambatan. PKL parkir sesuai biasanya, seperti biasanya. Seperti biasa, PKL parkir menguasai jalanan di depan Ramayana. Di Agus Salim pun PKL-nya juga nggak diobrak-obrak, nggak tahu kenapa. Kalau yang di Veteran sudah diberesi, yang di sini kok enggak, kan jadi PLKC. Ini sangat mengganggu. Lalu kantor pos, Masjid Jami, ya seperti biasa PKL, pokoknya daerah alun-alun tuh PKL dan parkiran sangat merajai. Pemerintahnya gak iso popo.
0: Oke, terima kasih Pak Dani untuk informasinya ya. Jadi di kantor pos dan Masjid Jami dikuasai PKL dan parkir, katanya seperti itu. Lalu kalau misalkan kita lihat, mungkin itu yang mungkin perlu Anda waspadai kawannya untuk si sore hari ini, dan nanti kita coba teruskan ke pihak terkait. Terima kasih Pak Dani untuk informasinya. Lalu kalau misalkan kita lihat, ada Pak Hasan Bisri menginformasikan jembatan Tunggul Mas sampai jejer 3 sub yang ke arah TL, luar biasa katanya seperti itu. Ini kawan fotonya, luar biasa ya. Berarti ini sepadat itu ya di sekitaran Tunggul Mas kawan. Jadi Anda perlu waspadai saja, hati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda kawan. Lalu ada Pak Atia juga menginformasikan di depan Unggul Sport masih macet katanya seperti itu. Ini yang mengarah ke selatan kawan ya. Terima kasih Pak Atia, hati-hati di jalan, kurangi kecepatan Pak, dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Karena kawan, kalau misalkan kita lihat di sore hari ini, kepadatan itu sudah mulai meningkat di berbagai titik yang ada di Kota Malang, dan ini yang perlu kita antisipasi dan perlu kita waspadai. Kita perlu fokus double ini kawan ya, karena luar biasa sekali ini membuat kepadatan berlebih di titik-titik yang memang biasanya cukup sepi, sekarang sudah mulai ramai, salah satunya di sekitaran Sukun juga kawan. Lalu di daerah utara itu sangat luar biasa, arah selatan utara padat ya. Lebih baik mungkin untuk Anda yang memang berniat ingin jalan-jalan sore hari ini, tunda dulu kawan ya, mungkin agak nanti saja gitu, agak petang saja Anda bisa keluar kawan ya, dan tidak terjebak kepadatan. Lalu kalau misalkan kita lihat di Suhat pun ini sudah mulai panjang ya antriannya. Dari arah utara ke selatan mengarah ke TL Suhat Jembatan itu sudah mulai padat. Jadi luar biasa sekali kawan, di Karyawiguna juga sudah mulai ramai. Yang mengarah ke Batu di pertigaan Pendem juga sudah mulai padat kawan, ramai lancar. Dan yang panjang lagi di Beji mengarah ke Patimura itu kawan ya, atau Jalan Raya Beji mengarah ke IR Soekarno, itu sudah mulai ramai sekali, padat sekali ya. Setelahnya Jatim 43 itu masih cukup padat kawan. Di Gang Sarimun itu kawan, khususnya yang membuat antriannya, Anda perlu waspadai, kurangi kecepatan, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Bisa tambahkan bagaimana informasi-informasi lalu lintas lainnya di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan kita setelah ini akan move terlebih dahulu kawan ke newsroom ya. Kita akan update-kan bagaimana pantauan lalu lintas di jalan tol.

0: informasi seputar jantung.
1: Iya, selamat siang kawan. Kita update informasi untuk arus lalu lintas di ruas jalan tol ini ya, juga masih terpantau di siang hari ini ramai ini ya, ramai lancar. Nah, lalu untuk exit maupun entry tol ini juga masih terlihat sangat ramai lancar kawan. Kita bergeser ke kawasan tol Padaan ini ya, untuk arus lalu lintasnya juga masih terpantau ramai lancar juga. Dan untuk kawan-kawan yang memasuki area Kejapanan menuju ke arah Porong, untuk arus lalu lintasnya juga masih terlihat sangat lancar. Nah, dan untuk pantauan dari sekitaran Porong hingga ke Waru, kondisinya juga masih relatif ramai lancar kawan. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol, bisa ikut berbagi kepada kami kawan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Pagi Anto.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
7: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
3: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
5: Nah, itu pinter.
10: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 3891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini tadi ada informasi kawan yang masuk lagi di WhatsApp ya, dan sudah tersimpan di database kami dari Pak Glenn. Info kemacetan panjang terjadi mulai TL Ahmad Yani atau MCC, ekornya sampai Prima Husada Karanglo, arah masuk Malang full padat katanya seperti itu. Ini saya tampilkan kawan ya. Nah ini Anda bisa melihat juga, luar biasa kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat, ini ada informasi juga dari Kepala Pusat Kajian Transportasi UWG, Pak Aji Suraji ya, menginformasikan masalah lalu lintas kawan.
1: Ini kondisi lalu lintas di jembatan Berantas dari selatan mau masuk jembatan, antrian panjang padat, banyak kendaraan berat, angkutan tebu dan kendaraan-kendaraan yang lain.
0: Terima kasih Pak Aji untuk informasinya ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan, kirimkan ke WhatsApp kami bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh kawan untuk di sore hari ini, bagaimana pantauannya di sekitaran Anda. Nah kawan, kalau misalkan sore hari ini memang masih aman untuk cuaca di sekitaran kota Malang kawan, termasuk yang kalau misalkan kita lihat di Tloko Mas ini masih sangat panas kawan. Dan mungkin Anda boleh bagikan di sekitaran Anda bagaimana untuk cuacanya ya, apakah ada potensi-potensi mendung-mendungnya gitu, atau mungkin udara kabur, bisa boleh bagikan saja di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Nah untuk di weekend kali ini kawan ya, kan sudah hari Sabtu ya, kita akan bahas hal-hal yang mungkin tidak terlalu berat kawan. Kita bakal bahas mengenai olahraga saja ya. Jadi kalau misalkan kita cek memang kemarin kita melihat pertandingan-pertandingan yang cukup unik dan menarik. Bahkan kalau misalkan kita lihat Argentina melawan Cape Verde tadi malam itu luar biasa sekali kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat bahkan Messi sendiri seperti ini ya, apa namanya, Cape Verde itu akhirnya terhenti setelah melawan Argentina ya. Setelah melawan Argentina baru terhenti kawan, Cape Verde ya, Tanjung Verde kawan. Luar biasa sekali ya. Dan kalau misalkan kita lihat timnas Cape Verde atau Tanjung Verde harus tersingkir dari Piala Dunia 2026 meski tidak pernah kalah dalam 90 menit permainan sepanjang turnamen kawan. Jadi langkah Cape Verde di Piala Dunia 2026 itu terhenti setelah kalah 2-3 secara dramatis dari Argentina pada babak ke-32 besar di Stadion Miami kawan ya. Ya meskipun tidak diunggulkan, Cape Verde itu memberikan perlawanan sengit kepada juara bertahan Argentina kawan. Jadi Cape Verde awalnya tertinggal 1-0 terlebih dahulu lewat gol Lionel Messi pada menit ke-29 setelah memanfaatkan assist Lisandro Martinez. Nah, De Roy Duarte kemudian mengantar Cape Verde menyamakan kedudukan jadi 1-1 pada menit ke-59. Lalu gol Lisandro Martinez pada menit ke-92 kembali membuat La Albil Celeste unggul 2-1 pada menit ke-92. Nah, Cape Verde belum berhenti membuat drama pada liga ini ya, pada laga ini ya, setelah Sidney Lopez Cabral mencetak gol pada menit ke-103. Dan Cape Verde ini menyamakan skor jadi 2-2 kawan. Nah, tapi sundulan Cristiano Romero yang membentur Dine Borges pada menit ke-111 menjadi penentu kemenangan Argentina atas Cape Verde kawan. Itu jadi kekalahan pertama Cape Verde di Piala Dunia 2026 dan kekalahan itu bahkan ditentukan melalui babak tambahan atau perpanjangan ya. Luar biasa sekali kawan. Artinya selama 4 pertandingan Cape Verde yang merupakan tim debutan yang dikatakan menjadi kuda hitam juga tidak pernah kalah dalam 90 menit permainan kawan. Dan pada pertandingan pertama di grup H, Cape Verde mengimbangi juara Piala Eropa 2024 Spanyol ya 0-0. Kemudian Cape Verde menahan juara Piala Dunia 2 kali Uruguay 2-2. Dalam pertandingan terakhir di grup H Kalau misalkan kita lihat Keverde juga menahan wakil Asia Arab Saudi 0-0 kawan ya. Jadi dengan raihan 3 poin dari 3 kali imbang tersebut, Keverde lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, mengalahkan Uruguay, Arab Saudi yang memang lebih berpengalaman di Piala Dunia kawan. Luar biasa ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, ini merupakan salah satu faktor laki ya, atau keberuntungan yang memang sangat bagus sekali untuk Tanjung Verde kawan. Dan performa timnya pun juga cukup baik, apalagi kipernya yang kemarin sempat berbincang dengan Messi juga. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini, kirimkan di 0811 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kalau Anda sering melakukan nail art, pernah nggak terpikir kalau lampu yang digunakan untuk mengeringkan cat kuku ternyata memancarkan sinar ultraviolet atau UV? Meski penggunaannya hanya beberapa menit, paparan yang terjadi berulang tetap perlu diperhatikan. Perlu diketahui kawan, lampu UV pada proses manicure memang memancarkan sinar ultraviolet yang digunakan untuk mengeringkan cat kuku gel lebih cepat. Masalahnya, paparan UV yang terjadi berulang dalam jangka panjang bisa ikut menambah akumulasi kerusakan pada kulit. Nah, bukan berarti harus langsung panik ya, atau bahkan berhenti total melakukan nail art. Ada beberapa life hack sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi risikonya. Yang pertama, gunakan sunscreen di tangan sekitar 20-30 menit sebelum manicure, terutama pada area punggung tangan dan juga jari, karena bagian itulah yang paling sering terkena paparan lampu UV. Selanjutnya, pilih sarung tangan khusus manicure yang bagian ujung jarinya terbuka, sehingga area kulit tangan tetap terlindungi, sementara kuku tetap bisa diproses. Yang ketiga, kurangi frekuensi penggunaan gel manicure jika tidak terlalu diperlukan, karena semakin sering terkena paparan UV, semakin besar juga akumulasi paparannya dalam jangka panjang. Selain itu, perhatikan kondisi kulit tangan kawan. Kalau muncul bercak yang tidak biasa, benjolan kecil, kulit bersisik, atau luka yang sulit sembuh, sebaiknya segera periksa ke dokter kulit ya, karena beberapa kasus kerusakan kulit akibat UV biasanya muncul secara perlahan dan seringkali tidak langsung disadari. Fun fact-nya, sinar UVA dari lampu pengering kuku termasuk jenis sinar yang juga berperan dalam proses penuaan dini pada kulit. Makanya, paparan terus-menerus tanpa perlindungan bisa membuat kulit lebih cepat mengalami kerusakan.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
3: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangan yang dihadapi.
4: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
6: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
7: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
8: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
6: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City891 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat, Pak Dani menginformasikan ini ya, Cape Verde menyengat, katanya seperti itu. Nah memang kalau misalkan kita lihat ya, Cape Verde ini sangat luar biasa kawan, bisa menahan Spanyol, Uruguay. Sayangnya di 90 menit bisa menahan Argentina, tapi di menit-menit tambahan tidak bisa ditahan kawan Argentina ya. Jadi kapten timnas Argentina Lionel Messi bahkan sampai memuji penampilan Cape Verde di Piala Dunia 2026. Ia menilai lawannya di babak 32 besar ini berkualitas tinggi kawan ya. Argentina menang 3-2 memang atas Tanjung Verde di babak 32 besar Piala Dunia hari ini ya, pada pagi tadi. Nah, La Albiceleste atau Argentina harus susah payah merebut kemenangan lewat babak tambahan kawannya. Dan kata Messi, pihaknya ini tahu kalau misalkan ini akan jadi pertandingan sulit dan sekaligus jadi jawaban mereka kenapa kok mereka tidak kalah lawan Spanyol dan Uruguay gitu ya. Dan pihaknya ini berpikir kalau misalkan mereka sudah melakukan pekerjaan paling sulit ketika mencetak gol lebih dulu dan berpikir sudah menguasai ritme. Tapi ternyata tidak ya, ternyata salah kata Messi. Pihaknya ini Argentina kalah penguasaan bola, Argentina dikendalikan, dan bahkan tidak efektif untuk memberikan pressure atau menekan, kata Messi. Dan Cape Verde mencatat 5 shots on goal dari 15 kali percobaan, meski berbanding jauh dengan Argentina dengan 10 shots on goal dan 21 tendangan ya. Dan memang Cape Verde sebagai wakil Afrika ini mampu bermain efektif dengan 2 gol kawan ya. Mereka bermain apik kata Messi. Dan kompetisi ini begitu ketat dan tidak ada laga yang mudah katanya. Dan menganggap tim lawan dari Cape Verde ini merupakan tim yang kuat gitu. Dan inilah Piala Dunia kata Messi. Jadi sangat seimbang dan rumit. Setiap pertandingan bisa jadi sangat sulit dan bisa jadi sangat mudah gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat memang ini sangat luar biasa kawan ya. Cape Verde jadi kejutan yang cukup unik mungkin di Piala Dunia 2026 ya. Berstatus debutan, baru mulai Piala Dunia kawan di tahun ini. Tapi negara dari sisi Barat Afrika itu tidak terkalahkan di babak penyisihan grup H. Mereka bahkan menahan imbang Spanyol, Uruguay, dan Arab Saudi. Dan akhirnya membawa 3 poin ke babak 32 besar kawan. Jadi kalau misalkan saya lihat memang prinsipnya Cape Verde ini kalau tidak bisa menang minimal harus bisa imbang gitu kawan. Makanya mereka bisa lolos ke babak ketiga dua ya. Nah mungkin Anda boleh tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yolo Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menuju salah satu destinasi perbukitan dengan panorama pegunungan yang ikonik di Malang, yaitu Bukit Nirwana yang berada di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Begitu tiba di kawasan Bukit Nirwana kawan, udara sejuknya langsung terasa. Hamparan sawah, ladang hijau, dan lanskap perbukitan mengelilingi area ini, menciptakan suasana pedesaan yang tenang dan fotogenik. Bukit Nirwana adalah wisata alam Malang yang memadukan lanskap pegunungan, desa wisata, dan ruang rekreasi terbuka. Tempat ini tidak hanya menawarkan pemandangan, tapi juga pengalaman berada di ketinggian di tengah lanskap agraris khas Malang. Bukit Nirwana berada di ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut dan dikenal sebagai salah satu spot terbaik untuk menikmati panorama pegunungan. Dari puncaknya, Anda bisa melihat Gunung Arjuna dan Welirang berdiri megah di kejauhan, serta lanskap perbukitan yang membentang luas sejauh mata memandang. Keunikan Bukit Nirwana terletak pada kombinasi panorama alam dan spot wisata kreatifnya. Ada gardu pandang untuk menikmati lanskap dari ketinggian, taman bunga yang tertata, hingga area camping yang memungkinkan pengunjung bermalam di alam terbuka. Saat malam hari, dari atas bukit, lampu-lampu Kota Batu tampak berkelip seperti lautan bintang di daratan. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Bukit Nirwana relatif mudah. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kota Batu. Lalu lanjut ke Kecamatan Pujon, Anda tinggal ikuti alur menuju Desa Pujon Kidul hingga kawasan Tulung Rejo. Perjalanannya memakan waktu sekitar 1 hingga 1 setengah jam, dengan kontur jalan berkelok dan menanjak khas kawasan pegunungan. Tiket masuknya pun terjangkau, biasanya sekitar Rp10.000 per orang. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati Malang dari sudut pandang perbukitan dengan panorama luas dan udara dingin khas pegunungan, Bukit Nirwana Pujon Kidul layak masuk daftar eksplorasi Anda berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
3: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
4: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
3: Itu siapa?
4: Lah, kalau itu nama bapakmu.
3: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
4: Ibu Mariani Ayu.
3: Hah? Itu siapa lagi?
4: Lah, kalau itu ibumu.
3: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
4: Saya tahu.
5: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
6: Pada saat itu mungkin enggak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangannya dihadapi.
7: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
8: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu, baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, pemerintah harus hadir untuk memberikan rasa aman bagi anak. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3A Kabupaten Malang, Sari Ratih Maladewi menjelaskan, aktivitas pengasuhan dan pemantauan tumbuh kembang anak harus tetap terpenuhi di tengah kondisi orang tua yang harus bekerja. Namun saat momen libur sekolah tiba, hal ini menjadi satu tantangan sehingga pemerintah harus tetap hadir untuk memberikan rasa aman bagi anak. Kata Sari, di DP3A Kabupaten Malang, pihaknya memiliki kanal pengaduan perlindungan anak yang bisa dimanfaatkan ketika masa liburan, terutama dengan potensi kerentanan tinggi akibat anak kurang mendapat pengawasan ketika orang tua pergi bekerja. Selain itu, Sari juga menghimbau agar pelaku usaha atau perusahaan bisa mendukung budaya kerja yang ramah anak sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pengasuhan melalui penyesuaian jadwal. Kawan, stunting di Jawa Timur menurun. Pemprov Jatim terima penghargaan dari Persagi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyampaikan apresiasinya kepada Pemprov Jawa Timur setelah diterimanya penghargaan oleh Persatuan Ahli Gizi Indonesia atas penurunan angka stunting di Jawa Timur. Ia menyebut Jawa Timur berhasil menekan angka stunting sejak tahun 2019 hingga 2024 dengan persentase 14,7% dari sebelumnya setinggi 17,7%. Lebih lanjut, ia berharap pencapaian tersebut mampu dipertahankan dan juga ditingkatkan agar angka stunting di Jawa Timur bisa menurun serta mewujudkan generasi muda yang sehat. Kawan, Indonesia alami jobless growth. Ekonomi bertumbuh, lapangan pekerjaan berkurang. Ekonom Center of Reform on Economic Core Indonesia, Yusuf Randy Manilet mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di atas 5% menurut data BPS pada 2025 terlihat positif, tapi manfaat di pasar tenaga kerja masih belum banyak dirasakan. Kata Yusuf, kondisi ini memperlihatkan fenomena jobless growth ini atau pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti penciptaan lapangan kerja yang layak, seperti yang terlihat dari investasi pada 2025 meningkat 12,7%, tapi penyerapan tenaga kerja hanya naik sekitar 10,4%. Lebih lanjut, Yusuf mendorong pemerintah untuk memastikan kualitas investasi tidak hanya diukur dari besarnya nilai investasi, tapi juga dari kemampuan menciptakan lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Demikian 911 Hot News jam 4 sore, saya Ilham Riza, selamat sore. Nine One One Hot News.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Erika Rosa, kembali bersama dengan Anda sore hari ini. Kita masih di program City Report Weekend. Terima kasih juga kawan untuk Anda. Ini tadi beberapa kawan pendengar City Guide ya, juga berbagi informasi. Tadi salah satunya ada Prof. Aji. Ini jam 3 lebih 22 menit tadi Prof. Aji mengabarkan kondisi lalu lintas di beberapa ruas jalan. Saya mau putarkan dulu, ada videonya juga. Anda bisa saksikan di visual radio.
1: Ini kondisi lalu lintas di jembatan Berantas dari selatan mau masuk jembatan, antrian panjang padat. Banyak kendaraan berat, angkutan tebu, dan kendaraan-kendaraan yang lain. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Prof. Aji. Hati-hati kawan untuk Anda yang mau perjalanan ya di sekitaran Jalan Gatot Subroto, ini yang mau mengarah ke Jembatan Berantas Kampung Jodipan. Lalu lintasnya padat merambat, bahkan jalannya pelan sekali. Ini kalau dari video yang tadi dikirimkan. Selain mobilitas kendaraan pribadi, salah satu yang juga memicu kepadatan, ini banyak mobilitas dari truk muatan tebu arah ke sekitaran Rampal ini Prof. Aji ya, mengarah ke Panglima Sudirman. Ini mau mengarah kemana nih? Truk pengangkut tebu kawan, hati-hati untuk yang lagi perjalanan. Lalu ada juga Pak Glenn tadi berbagi informasi di jam 3 lebih 23 menit. Ini ada juga potensi kemacetan panjang, itu terjadi mulai dari traffic light Ahmad Yani MCC, ekornya sampai di Prima Husada Karanglo. Waduh, ini kok panjang sekali nih Pak. Dari mulai Prima Husada Karanglo sampai dengan traffic light Ahmad Yani atau traffic light MCC kawan. Tadi ada potensi kepadatan cenderung macet kata Pak Glenn. Ini terutama untuk arus masuk ke Kota Malang, infonya kondisi full dan padat. Tadi Pak Glenn juga berkirim foto, ini saya tampilkan juga di visual radio kami ya, bagaimana kondisi terkini dari mulai Karanglo sampai dengan traffic light MCC. Ini yang masuk ke Kota Malang, kalau yang arah Batu bagaimana kawan? Ada yang barangkali juga lagi perjalanan masuk ke Malang, ada potensi kepadatan, yang arah Batu sama juga tidak ya? Untuk yang sekarang ini lagi perjalanan, update informasi lainnya boleh juga Anda tambahkan lewat WhatsApp kami di 0811 360 911.

City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, barangkali untuk Anda yang hari ini sudah merencanakan perjalanan bersama dengan keluarga, mungkin mau jalan-jalan, menikmati weekend di sekitaran Malang Raya, ini kayaknya harus cek dulu deh ya. Cek dulu kira-kira hari ini mau lewat di mana saja, karena beberapa ruas jalan kondisinya cukup padat, karena memang momen weekend ditambah libur anak sekolah, kemudian ada beberapa daerah yang memang hari ini ada acara, ada konser di Sudimoro. Nah, ini barangkali bisa diantisipasi juga. Biasanya ketika ada konser di Sudimoro beberapa kali ya, selalu saja memicu adanya potensi kepadatan. Tapi kalau sore hari ini kita belum dapat informasi maupun juga belum dapat keluhan terkait dengan potensi kepadatan yang ada di sekitaran Sudimoro dan Jalan Soekarno-Hatta. Selain di Sudimoro, hari ini ada konser di lapangan Sudimoro. Di hari Sabtu tanggal 4 Juli, ini juga ada cek sound di daerah Tegal Gondo, kawan. Tegal Gondo itu termasuk di sekitaran kawasan ini ya. Barangkali Anda yang mau lewat di sekitaran Sasando, kemudian juga yang biasanya dari sekitaran Ampel Dinto NK, kemudian mungkin mau mengarah ke daerah Tegal Gondo ya, ini barangkali perlu diantisipasi. Acara karnavalnya itu masih besok di daerah Tegal Gondo, tapi untuk cek sonnya itu sudah mulai hari ini. Nah, ini tentu juga perlu diantisipasi. Kalau untuk besok karnavalnya di daerah Tegal Gondo itu dimulai dari 9 pagi sampai dengan selesai. Ini tentu juga menjadi salah satu potensi kepadatan ya. Tadi kalau saya juga sempat cerita dengan teman yang wilayahnya di daerah Tegal Gondo, Ketangi, itu sudah mulai merasakan bagaimana getaran dari suara sound, karena memang hari ini ada cek sound. Tadi juga beberapa kawan pendengar City Guide menyampaikan ada beberapa ruas jalan yang kondisinya ditutup dan ada potensi kepadatan di beberapa ruas jalan di sekitarnya. Jadi mungkin bisa diantisipasi saja, terutama yang mau lewat di daerah Ketangi.

0: daerah Tegal Gondo belakang UMM dan beberapa ruas jalan yang dekat dengan sana ya. Karena biasanya ketika ada satu ruas jalan yang kondisinya ditutup, ini tentu akan mempengaruhi ruas jalan yang lain. Barangkali Anda tadi sempat lewat di sana, boleh juga kawan bisa menambahkan bagaimana update informasinya. Lalu ada Pak Iswoko, tadi jam 3.49, ini juga menyampaikan lalu lintas mulai dari perempatan Pasar Kebalen mengarah ke jembatan Buk Gludok itu super padat merambat, kata Pak Iswoko. Sudah 15 menit belum lewat dari jembatan. Ini sama seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Aji Suraji ya. Ada potensi kepadatan dari mulai Jalan Gatot Subroto, terutama yang mengarah ke Jembatan Berantas Kampung Jodipan. Pak Iswoko tadi juga kirim foto kawan, saya tampilkan di visual radio. Ini kayaknya Pak Iswoko juga satu jalur dengan Prof. Aji Suraji. Ada di Jalan Gatot Subroto, itu lalu lintas dua lajur, kondisinya penuh, padat, merambat. Cukup rapat Pak ya, jarak antara satu kendaraan dengan kendaraan yang lain. Didominasi kendaraan pribadi, ada beberapa juga kendaraan muatan, ini diantaranya ada truk tangki, ada pick up, kemudian juga kalau tadi dari videonya Prof. Aji, itu terlihat ada beberapa truk muatan tebu yang juga melintas dari Gatot Subroto mengarah ke Jembatan Berantas Kampung Jodipan. Ada lagi informasi dari Pak Wibi Sono. Nah ini tadi Pak Wibi juga menyampaikan adanya potensi kepadatan kawan, barangkali bisa jadi catatan ini untuk Anda yang lagi perjalanan. Kalau Pak Wibi Sono, ini tadi perjalanan di sekitar Sumber Pucung, infonya juga ada kepadatan dan ada antrian yang cukup panjang. Ada videonya saya tampilkan juga di visual radio.
1: Macet bro. Macet dari arah Sumber Pucung. Kemacetane mulai dari Pasar Sumber Pucung. Sebelumnya Pasar Sumber Pucung sing arah ke Malang, ke Panjen. Untuk sing arah ke apa itu? Arah ke sini. Ke Sumber Pucung iki sik macet iki lho. Informasi ada truk guling katanya di Jatigui. Soalnya tadi saya nerabas lewat ngebruk, jadi nggak melewatin kemacetan. Saya lewat ngebruk stasiun ngebruk. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kawan, terkait dengan potensi kepadatan yang di daerah Sumber Pucung, ini tadi kita cek di aplikasi pemantau traffic, itu padatnya dua arah ya. Jadi yang dari Sumber Pucung, mulai dari depannya Pasar Sumber Pucung sampai dengan di daerah Jatigui, di sekitaran depannya SPBU Ngebrok, itu lalu lintasnya terpantau padat merambat, antrinya panjang. Nah yang dari arah sebaliknya, yang dari Malang arah ke Blitar, ini mulai dari setelahnya Talangagung, pertigaan Talangagung itu sudah mulai ramai. Kemudian nanti juga ada antrian dari setelahnya pertigaan Talangagung, kemudian berlanjut sampai Ngebrok, sampai dengan depannya SPBU Ngebrok, itu juga terpantau ada antrian yang panjang. Jadi antriannya dua arah ini ya. Yang dari Sumber Pucung arah ke Kota Malang juga terpantau ada antrian panjang. Kemudian yang dari Talangagung mengarah ke Sumber Pucung itu juga terpantau ada antrian yang cukup panjang. Tadi infonya ada truk yang terguling di daerah Jatigui. Walaupun ini tadi Pak Wibisono tidak mengirimkan dokumentasi lokasi truk yang terguling ya. Kita ini masih menanyakan untuk informasi lengkapnya. Tadi kita masih menanyakan ke Kanit Urjawali dari Satlantas Polres Malang, Ibtu Andiagung, dan informasinya akan dikoordinasikan dulu dengan Kanit Laka dari Polres Malang.

0: Kita tunggu update informasi dari jajaran kepolisian, barangkali hari ini Anda juga mau perjalanan dari Malang arah Blitar, dari Blitar arah ke Malang, kawan, waspadai, ada potensi kepadatan. Momen weekend ya, ditambah lagi ada insiden di lokasi. Yang lagi perjalanan boleh juga menambahkan kira-kira jalur mana lagi ini yang perlu diwaspadai, atau jalur mana kawan, barangkali ada referensi jalur alternatif ya yang kondisinya masih lancar, bisa jadi referensi untuk kawan pendengar City Guide yang hari ini juga lagi perjalanan. Boleh Anda bisa juga berbagi informasi bersama dengan kami. Sebelumnya saya mengingatkan untuk Anda, terutama yang hari ini mau jalan-jalan ke Kota Batu. Kota Batu ini memang jadi primadonanya ya, primadonanya wisatawan dan juga primadona untuk berinvestasi. Nah ini saat yang tepat kawan, kalau Anda mau beli properti, jangan sampai malah boncos dan tidak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Kota Batu bisa jadi pilihan, ada Paramaland yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Ini hunian eksklusif, lokasinya di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, sudah lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuno setiap harinya. Dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya juga aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Kalau mau tahu info lengkapnya, bisa cek Instagram di @paramapandermanhill atau bisa juga menghubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
1: Info, informasi seputar jantung.
2: Iya, selamat sore kawan, kita kembali update untuk informasi arus lalu lintas di seputar jalan tol ini ya. Ini kalau saya lihat kawan-kawan, kalau yang mau mengarah ke jalan tol Pandaan Malang ini juga masih terlihat aman lancar ini ya. Dan terjadi keramaian di exit tol Singosari ini ya kawan-kawan, hati-hati kalau yang mengarah ke exit tol Singosari. Lalu untuk exit maupun gate-nya di Tol Lawang dan juga di Pakis itu juga masih lancar jaya kawan. Dan untuk Anda yang mau mengarah ke area Tol Pandaan, nah ini juga arus lalu lintasnya juga masih terpantau cukup ramai lancar ya. Sementara untuk kawan-kawan mengarah ke Kecapanan menuju Porong, untuk arus lalu lintasnya juga masih terlihat lancar. Untuk pantauan dari sekitaran Porong hingga Waru kawan, kondisinya masih relatif aman ya. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol, bisa update kondisi lalu lintas maupun cuacanya melalui WhatsApp kita di 0811 36091.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
7: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
8: Aduh.
7: Kamu kenapa?
8: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
7: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
9: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
7: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
9: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, kalau dari beberapa catatan yang kami terima ya, ada beberapa potensi kepadatan yang barangkali perlu Anda waspadai di sore hari ini, termasuk untuk yang keluar dari gerbang tol Singosari yang hari ini lewat di Karanglo, Karangploso, mau mengarah ke Kota Batu. Ini tadi ada Bu Krisa jam 4 lebih 9 menit menyampaikan arah Batu, ini mulai dari tol Karanglo itu ada potensi kemacetan, arah Malang yang dari Karangploso juga terpantau padat merambat. Arah Malang dari Karangploso, jadi dari Karanglo arah ke Karangploso maupun juga yang dari Karangploso arah ke Karanglo, ini dua-duanya kondisinya padat merambat, ada potensi kemacetan. Ada Pak Didin tadi juga menambahkan, ini terkait dengan kondisi di sekitaran Karanglo. Tadi Pak Didin mengirimkan ada beberapa dokumentasi kawan, saya tampilkan juga di visual radio. Ada video yang dikirimkan oleh Pak Didin.
1: Karangploso, kemacetan dari arah barat timur, padat. Dari arah timur ke barat juga mengalami kemacetan sangat padat sekali, dikarenakan di beberapa titik sekitaran Karangploso seperti Desa Ngenep dan Desa Tunggul Wulung ada acara Suro Sonhorek, jadi sangat macet sekali arah Karangploso Malang, arah Karangploso Singosari, itu sebaliknya arah Malang ke Kota Batu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Idur. Ini selain karena momen weekend, karena di beberapa jalur ya, termasuk daerah Ngenep, lalu juga di daerah, barangkali bukan daerah Tunggul Wulung Pak, kalau di daerah Tunggul Wulung itu karnavalnya masih minggu depan, tanggal 12 Juli. Kalau yang hari ini ada Cekson dan besok ada karnaval itu di daerah Tegal Gondo termasuk di wilayah Ketangi. Ini sudah enggak masuk Tunggul Wulung ya. Jadi ini yang perlu diwaspadai. Tapi terima kasih banyak Pak Didin. Itu tadi kawan Karanglo Karangploso ya, padat merambat bahkan cenderung berhenti. Jalan sedikit, kemudian berhenti, lalu jalan lagi sedikit. Jadi kayaknya memang yang hari ini mau lewat jalur Karanglo-Karangploso maupun juga Karangploso-Karanglo ini harus menyiapkan kesabaran, jaga konsentrasi untuk yang lagi perjalanan. Ada lagi Pak Idur, ini tadi juga jam 4 lebih 11 menit ya, Pak Idur mengirimkan beberapa informasi, ada voice note dan juga ada videonya. Ini sama terkait dengan potensi kepadatan di Karanglo dan Karangploso. Oke, ini Pak Idur kirim video dulu. Kondisi di sekitaran rel Karanglo kawan, ini sudah mulai lumayan ramai ya. Kondisinya padat merambat dua arah. Tapi kalau yang arah ke tol itu kelihatannya masih bisa jalan. Jadi jalannya masih agak longgar lah ya, jarak antara satu kendaraan dengan kendaraan yang lain. Ada beberapa voice note lagi yang dikirimkan oleh Pak Idur.
2: Selamat sore Mbak.
0: Selamat sore Pak.
2: Untuk lalin dari arah Karanglo ke barat, ekornya sampai depan perumahan Karanglo Indah, padat merayap. Kebetulan saya juga dari arah Karangploso tujuan Singosari. Ini baru lepas sampai pertigaan rel kereta api baru landai. Demikian Pak dilaporkan.
0: Baik, terima kasih banyak untuk informasinya Pak Idur. Nah kawan, karena memang kondisi lalu lintas lagi luar biasa padatnya ya, barangkali ada opsi lain untuk mengisi liburan, Anda pingin di rumah saja menikmati berbagai hiburan di rumah, tentunya dengan dukungan layanan internet yang maksimal. Kalau masih ada yang internetnya suka lemot dan bikin emosi, ini kayaknya saatnya Anda pindah ke Kapten Naratel. Anda bisa menikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online juga semakin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan layanan 624. Kalau ada gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, ini Anda akan dapat tambahan 24 jam masa aktif secara gratis. tanpa biaya upgrade dan juga downgrade. Sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya juga gratis biaya instalasi. Info lebih lanjut, Anda bisa hubungi customer service dari Kapten Aradel di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
3: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
4: Hati orang tua mana yang tak remuk ketika putri yang selama ini dikenal lembut, pekerja keras, dan memilih mengabdi sebagai dokter, pulang membawa ketakutan dari tempat bekerja. Nur Aziza, ibu dari Dr. Elisa Priscilia Utami atau Dr. Ica, menceritakan kembali momen ketika putrinya mengaku mendapat tekanan saat menangani pasien gigitan ular. Peristiwa itu terjadi pada 13 Juni lalu di IGD RSU Leona Timur Tengah Utara. Dr. Ica saat itu menangani seorang pasien gigitan ular. Dalam prosesnya, ia diduga mendapat tekanan dari 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara agar dapat segera memberikan serum anti-bisa. Padahal berdasarkan kondisi klinis pasien dan konsultasi dengan dokter ahli gigitan ular, pemberian serum dinilai belum diperlukan karena kondisi pasien masih menunjukkan gejala lokal. Dr. Ica tetap bertahan pada pertimbangan medisnya dan 2 hari kemudian, pasien dinyatakan pulih dan diperbolehkan pulang. Namun, bagi Dr. Ica, kejadian itu tidak selesai di ruang IGD. Keluarga menyebut tentang tekanan yang dialami terus berulang dalam ingatannya. Sehari setelah insiden, Dr. Ica mendapat perawatan kesehatan mental hingga 26 Juni. Perempuan berusia 27 tahun ini ditemukan meninggal dunia. Kepolisian dan Kementerian Kesehatan masih melakukan investigasi. 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara juga telah diperiksa dan belum ada penetapan tersangka. Namun, kasus Dr. Ica membuka pertanyaan yang jauh lebih besar. Seberapa aman seorang dokter ketika harus mempertahankan keputusan medis di hadapan orang yang memiliki kuasa, jabatan, atau pengaruh? Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Slamet Budiarto, menyesalkan dugaan intimidasi yang menimpa Dr. Ica.
5: Kami mengutuk keras atas intimidasi-intimidasi yang menimpa Dr. Ica. Yang ketiga, ini Ikatan Dokter Indonesia bersama Kementerian Kesehatan melakukan investigasi. Apakah memang faktor yang muncul di media itu betul-betul terjadi intimidasi. Tapi kalau memang itu betul intimidasi, kami betul-betul mengutuklah. Apalagi seorang anggota DPRD yang terhormat bisa masuk ke UGD. Bisa memaki-maki atau mengintimidasi dokter sehingga dokter itu kan manusia, bisa depresi juga, bisa takut juga. Untuk di daerah NTT kami akan melaporkan secara hukum kalau memang terbukti terjadinya intimidasi. Yang kedua, kita mengusulkan kepada partai yang bersangkutan untuk melakukan atau memecat anggota DPRD tersebut. Yang ketiga, kami juga akan mengingatkan direktur rumah sakit yang dia pimpinan tertinggi di rumah sakit tersebut untuk menegakkan standar-standar yang harus dijalankan, yaitu perlindungan terhadap dokter dan tenaga kesehatan. Yang kelima, bupati juga kita akan ingatan. Dan untuk pemerintah pusat, memang ini urgen untuk dikeluarkannya regulasi perlindungan dokter dan pelarangan keluarga pasien masuk di dalam pelayanan medis yang harusnya privasi gitu.
4: Kasus ini pun mengingatkan bahwa perlindungan tenaga medis bukan hanya soal keamanan fisik di rumah sakit, tapi juga jaminan bahwa keputusan klinis dapat diambil berdasarkan ilmu, standar profesi, dan kondisi pasien, bukan karena desakan, jabatan, atau rasa takut.

0: Friends for Your Life. Citygate FM.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah nanti sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa bisa daftar UT?
3: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
4: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
5: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak burem ya?
6: Bukan HP-nya Pak yang burem, matanya kali yang perlu diperiksa.
5: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
6: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Candides Eye Center.
5: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
6: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
5: Kalau ternyata katarak?
6: Tenang. Di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vaku emulsifikasi.
5: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
6: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Candides Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum dan juga asuransi. Candides Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram @candideseyecenter_. Candides Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece. Liburan sekolah sudah tiba. Saatnya ajak keluarga menikmati petualangan seru di Jawa Timur Park Group. Mulai dari bertemu dinosaurus raksasa di Dino Park, seru-seruan di wahana interaktif Fantech Plaza, menjelajahi dunia fantasi di The Legend Stars Park, hingga berburu kuliner autentik Thailand di Santai Street Food yang hadir 26 Juni hingga 5 Juli 2026. Masih belum cukup? Saksikan kemeriahan Parti Libur Karavan 2026 di Batu Night Spektakuler. Nikmati indahnya Spekta Flora Festival 2026 di Batu Love Garden dan ajak si kecil mengenal satwa lebih dekat lewat Funimal Fest di Pakuwon Mall Surabaya yang berlangsung 26 Juni hingga 5 Juli 2026. Semuanya menghadirkan liburan yang bukan hanya seru tapi juga edukatif, penuh kreativitas dan pastinya berkesan untuk seluruh keluarga. Jadi tunggu apa lagi? Yuk rencanakan liburanmu sekarang juga. Info tiket, promo dan event terbaru hubungi jtp.id atau follow Instagram dan TikTok @JawaTimurPark. Jawa Timur Park Group, satu liburan beragam petualangan.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Persiapan penyelenggaraan Jember Fashion Carnival atau JFC 2026 terus dimatangkan. Menjelang pelaksanaan pada 24 hingga 26 Juli mendatang, Presiden JFC Budi Setiawan mengatakan kesiapan ajang karnaval busana bertaraf internasional tersebut kini telah mencapai sekitar 85%. Saat ini, seluruh tim dan peserta memasuki tahap akhir dengan fokus pada penyempurnaan penampilan. Latihan koreografi telah memasuki pekan ketiga dan dilakukan setiap hari, mulai pukul 5 sore hingga 10 malam. Selain itu, para peserta juga mulai menjalani latihan gabungan untuk menyelaraskan gerakan dan alur pertunjukan di sepanjang lintasan karnaval. Dari sisi kostum, proses penjurian utama telah rampung pada akhir Juni. Budi mengapresiasi kreativitas para kreator yang dinilai berhasil menghadirkan karya busana berkualitas tinggi. Dengan persiapan yang terus dimatangkan, JFC 2026 optimistis kembali menghadirkan pertunjukan spektakuler yang mampu menarik wisatawan dan pecinta fashion dari dalam maupun luar negeri.
2: Kabar selanjutnya dari Serigara FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Kalaksa BPBD Kabupaten Malang Purwoto menyampaikan, memasuki musim kemarau, potensi kekeringan mulai dirasakan di 3 desa di Kecamatan Sumber Mancing Wetan. 3 desa ini antaranya Desa Sitiarjo, Desa Kedung Banteng, dan Desa Sumber Agung. Di Desa Sumber Agung sendiri, wilayah yang terdampak ada di RT 13 dan RT 14 di Dusun Krajan dengan jumlah 30 kakak. Meski mengalami penurunan debit air, BPBD Kabupaten Malang masih belum melakukan dropping air bersih karena air masih mencukupi untuk kebutuhan konsumsi.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan, tahun ini DPUPR Kota Madiun melakukan pemeliharaan terhadap 29 ruas jalan dengan total anggaran mencapai 15,56 miliar rupiah. Di antaranya mulai dari jalan protokol, kawasan balai kota, hingga akses menuju destinasi wisata menjadi prioritas dalam tahap awal pekerjaan. Pelaksana tugas Kepala DPUPR Kota Madiun Dwi Setio Nugroho bilang pekerjaan difokuskan terlebih dahulu pada kawasan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Program pemeliharaan berkala jalan tahun ini dibagi menjadi 4 paket pekerjaan dengan total penanganan sepanjang sekitar 12,8 km. Secara keseluruhan, program tersebut menyasar 29 ruas jalan yang tersebar di berbagai wilayah Kota Madiun sebagai upaya meningkatkan kualitas infrastruktur dan kenyamanan pengguna jalan.
4: Kawan, selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Progres pembangunan program Kopdes Merah Putih di Jawa Timur terus menunjukkan perkembangan. Endi Alim Abdi Nusa, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur mengatakan, dari pendataan Dinas Koperasi Jawa Timur yang terintegrasi dalam sistem SIM Kopdes milik Kementerian Koperasi ada 1097 koperasi. Koperasi itu, kata Endi, sudah menjalankan aktivitas usaha, punya anggota, dan juga sudah melakukan transaksi.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Ya, kawan, saya Erika Rosa masih bersama dengan Anda di program City Report Weekend sore hari ini. Tadi kita juga dapat info dari Pak Hasan Bisri di jam 4 lebih 16 menit. Tadi belum sempat ke play ya. Ada videonya saya tampilkan juga di visual radio.
1: Kondisi jalan S. Supriyadi atau Sukun ini di depan SPBU ada penarikan sumbangan kematian kayaknya. Oh iya benar. Hati-hati, ada sedikit kepadatan. Makasih.
0: Terima kasih kembali Pak Hasan Bisri. Lalu tadi juga ada Pak Imam yang berbagi informasi di jam 4 lebih 18 menit.
2: Ini saya dari Sawo Jajar mau mengarah ke Karangploso, tadi lewat Karanglo, coba lewat Masjid Karanglo ke kiri, ternyata keluar dari arah dari ITN dari utara juga macet parah. Juga macet parah sehingga ini masih terjebak di daerah mana ini? Sebelum Karangploso ini. Daerah Sate, lewat Sate Sederhana. Mungkin menjadi perhatian kita semua ini kemacetan Sabtu sore kalau di Malang Raya ini. Terima kasih.
0: Nah, kawan, itu tadi ya. Karanglo, Karangploso, kemudian Karangploso, Karanglo. Ini titik yang sore hari ini kondisinya padat merambat. Kemudian juga jalur masuk Kota Malang dari mulai Karanglo sampai dengan traffic light MCC. Lalu juga di sekitaran Gatot Subroto sampai dengan Jembatan Berantas Kampung Jodipan. Itu untuk beberapa titik kepadatan di wilayah Kabupaten Malang, sisi utara dan juga di wilayah Kota Malang. Sementara di sekitaran Sumber Pucung, ini wilayah Kabupaten Malang, sisi selatan ya. Ini juga ada potensi kepadatan karena di daerah Jati Gui, di depannya SPBU Sumber Pucung Ngebruk, yang SPBU-nya itu kalau dari Kota Malang itu ada di sebelah kanan kawan. Kalau Anda tahu ketika Anda perjalanan dari Ngebruk mengarah ke Sumber Pucung, yang sebelah kiri itu kan terlihat ada rel kereta, kemudian sebelah kanannya ada SPBU. Nah, di depannya itu ada truk muatan tebu yang kondisinya terguling. Tadi informasi awal kita dapat dari Pak Wibisono, lalu lintas yang dari Sumber Pucung arah Kota Malang maupun juga yang dari Talangagung mengarah ke Sumber Pucung itu terpantau ada antrian yang cukup panjang. Pak Wibisono tadi kembali update di jam 4 lebih 18 menit kawan. Ada video lagi yang disampaikan oleh Pak Wibisono, saya tampilkan di visual radio.
3: Selamat sore City Gate FM. Ekor kemacetan di arah ke Blitar ya. Dari Kepanjen ke Blitar ini sudah hampir sampai Jatikerto. Sudah hampir sampai Jatikerto. Untuk sobat City Gate FM, untuk menghindari dulu ya, menghindari dulu untuk bepergian ke Blitar lewat Sumber Pucung. Mau macet parah tadi di Jati Gui. Jati Gui nggak gerak. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Wibisono untuk update informasinya. Kawan, itu tadi perlu diantisipasi, baik itu yang dari Talangagung arah ke Ngebruk Sumber Pucung maupun juga yang dari Sumber Pucung arah ke Ngebruk masih terpantau ada potensi kepadatan. Itu tadi beberapa catatan informasi lalu lintas, kawan. Traffic Report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar, ini ya alkalin ya?
2: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil UTBK SNBT 2026 dan lampiran kartu UTBK SNBT saat pemberkasan. Pendaftaran dan registrasi ulang gelombang 2 sampai 31 Juli 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial, TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, soal truk terguling di daerah Sumber Pucung, tepatnya di depan SPBU Sumber Pucung, ini tadi kita sudah koordinasi dengan jajaran kepolisian. Tadi kita sampaikan ke Kanitur Jawali dari Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung. Dan disampaikan oleh Ibtu Andi Agung, tadi jam 4 lebih 23 menit di lokasi kejadian itu sudah ada petugas kepolisian. Jadi petugas kepolisian ini sudah mendatangi TKB, lokasi truk tebu yang terguling tepatnya di depan SPBU Kuncoro Sumber Pucung. Tadi ada beberapa dokumentasi yang juga dikirimkan kawan. Saya tampilkan di visual radio. Ini kondisi di depan SPBU Sumber Pucung ya. Tadi jam 4 lebih 23 menit. Ini masih dalam proses evakuasi, masih dalam

proses evakuasi truk yang terguling. Kemudian di lokasi juga ada petugas kepolisian yang membantu mengatur lalu lintas. Kalau dilihat dari fotonya, itu kondisi truknya ada di arah Sumber Pucung mengarah ke Blitar. Jadi kepalanya mengarah ke Blitar, truknya terguling, muatannya ini menutup seluruh badan jalan. Otomatis untuk kendaraan yang melintas, baik itu yang dari Sumber Pucung arah ke Blitar maupun yang dari Sumber Pucung arah ke Kota Malang atau yang arah ke Kepanjen, itu harus lewat di bahu jalan atau lewat di dalam SPBU. Nah, ini tadi Pak Wibisono juga menyampaikan ya, ada potensi antrian kendaraan yang cukup panjang, baik itu yang dari Sumber Pucung arah ke Kepanjen maupun juga yang dari Talangagung mengarah ke Sumber Pucung. Ada beberapa dokumentasi, selain ada foto, ada juga video yang dikirimkan kawan. Di lokasi, itu terpantau ada antrian yang panjang, bukan hanya kendaraan pribadi, tapi juga banyak truk-truk yang ngantri. Ada truk muatan, termasuk juga truk tebu yang terjebak kepadatan dan harus terjebak antrian cukup panjang. Ini kondisi di lokasi, saya tampilkan di visual radio. Untuk lalu lintas itu diberlakukan kontraflow sepertinya, jadi dibuat bergantian. Ini tadi kami juga janjian untuk on air dengan Kanit Laka dari Polres Malang, Ibda Samsul. Nanti sekitar jam 5 sore ya, kita akan sambung bersama dengan Ibda Samsul untuk update bagaimana kondisi terkini di Sumber Pucung, termasuk juga bagaimana proses evakuasi yang ada di lokasi. Ini ada video juga yang tadi disampaikan oleh jajaran kepolisian. Nah, kawan, saya ulangi lagi ya videonya ya, saya putar kembali. Ini di lokasi diberlakukan bergantian jalan yang bisa dilalui hanya bahu jalan. Diberlakukan kontraflow bergantian antara yang dari Sumber Pucung mengarah ke Blitar maupun juga yang dari Sumber Pucung mengarah ke Kepanjen. Di lokasi masih dilakukan proses pembersihan muatan dan ada beberapa personil kepolisian yang membantu mengatur lalu lintas. Untuk info lengkapnya nanti setelah ini kita akan sambung bersama dengan Kanit Laka dari Polres Malang. Kita jeda sejenak kawan, tetaplah di City Guide 911 FM.

0: City 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, atasi persoalan sampah, pakar UB minta Pemkot Malang ubah TPS jadi tempat pengolahan. Pakar Konservasi Sumber Daya Air Universitas Brawijaya Malang, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Bisri MS mengatakan, pemerintah kota atau Pemkot harus melakukan perubahan dalam sistem pengolahan sampah. Dia menambahkan TPS sebaiknya tidak lagi dimaknai sebagai tempat pembuangan sampah sementara, tetapi menjadi tempat pengolahan sampah sementara. Sementara itu, Profesor Bisri mendorong DLH Kota Malang untuk segera menentukan lokasi percontohan, menyusun sistem pengelolaan, dan menetapkan target waktu pelaksanaannya. Kawan, XK Dindik Jatim dituntut 16 tahun penjara perkara dugaan korupsi pengadaan barang. Jaksa Penuntut Umum Kejari Tanjung Perak menuntut ex Kepala Dinas Pendidikan Jatim Saiful Rahman 16 tahun 6 bulan penjara atas dugaan korupsi pengadaan barang di lingkungan Dispendik Jatim. JPU menyampaikan terdakwa Saiful terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dijerat dengan pasal undang-undang berlapis. Lebih lanjut, akibat dugaan perbuatan tersebut, Dinas Pendidikan Jawa Timur mengalami kerugian hingga 95 miliar rupiah. Kawan, 2.000 orang Prancis meninggal dalam seminggu akibat suhu panas ekstrim. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Ries mengatakan sudah terdapat 2.025 orang meninggal dunia selama sepekan karena gelombang panas ekstrim yang melanda beberapa wilayah Prancis. Kata Ries, jumlah kematian di Prancis mengalami peningkatan hampir 30% dari 22 hingga 28 Juni 2026 dan perhitungan jumlah korban meninggal masih jauh dari lengkap. Lebih lanjut, beberapa politikus Prancis mengkritik pemerintah karena tidak ada tindakan memadai yang membantu masyarakat Prancis dalam menghadapi kenaikan suhu. Bahkan terdapat partai yang mengajukan mosi tidak percaya pada Perdana Menteri Sebastien Lecornu. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, untuk Anda yang sekarang ini lagi perjalanan antisipasi di Talangagung arah ke Sumber Pucung dan juga yang dari Sumber Pucung arah ke Talangagung, ini masih ada potensi kepadatan imbas adanya truk yang terguling di depannya SPBU Kuncoro Sumber Pucung. Nah, untuk truk yang terguling itu posisinya dari arah Sumber Pucung mengarah ke Blitar. Truknya berupa truk muatan tebu dan muatannya kalau tadi dari gambar yang kita terima dari Kanitur Jawalis Atlantas Polres Malang Ibtu Andi Agung, muatan truknya ini menutup seluruh badan jalan. Otomatis untuk yang melintas itu hanya bisa menggunakan bahu jalan dan itu pun harus bergantian. Untuk update bagaimana kondisi di lokasi, sekarang ini kita sudah sambung bersama dengan Kanit Laka dari Polres Malang, Ibda Samsul Khoirudin. Selamat sore, Ibda Samsul.
1: Selamat sore, Radio City Gate terbaik, KJN melaporkan update terkini kendaraan truk yang terguling, tepatnya di depan SPBU Kuncoro. Saat ini alhamdulillah sudah mulai kita evakuasi, untuk kendaraan sudah bisa bergantian, sudah bisa melintasi baik yang mengarah ke Blitar maupun mengarah ke Malang. Untuk muatan tebu sudah kami tepikan, tinggal proses evakuasi kendaraan kita kembalikan ke posisi normal, sekaligus untuk dapatnya kendaraan bisa lancar kembali yang melintas di lokasi tersebut. Demikian, Mbak.
0: Baik, Pak, kira-kira butuh waktu berapa lama lagi untuk penormalan arus lalu lintas yang ada di lokasi, termasuk untuk evakuasi kendaraan yang terguling?
1: Yeah. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, Mbak, ini kita upayakan semaksimal mungkin. Semoga nanti sebelum maghrib sudah selesai, kita upayakan semaksimal mungkin agar bisa dilalui baik yang mengarah ke Malang maupun ke arah Blitar, tidak ada halangan. Demikian, Pak.
0: Untuk update kondisi lalu lintas sampai dengan sore hari ini seperti apa, Pak Samsul?
1: Sudah, nggih. Untuk lalu lintas yang mengarah ke Blitar maupun ke arah Malang sudah bisa normal, Mbak. Sudah bisa dilalui secara seperti biasa, karena yang semula kendaraan dengan muatan tebu itu muatannya ada di jalan, kemudian sekarang sudah tidak ada. Jadi sudah normal kembali, bisa dilalui baik yang mengarah ke Blitar maupun mengarah ke Malang, bisa normal, Mbak. Demikian, Mbak.
0: Baik, untuk posisi truk yang tadi terguling, ini apakah sudah diberdirikan atau masih dalam posisi yang sama seperti gambar tadi, Dan?
1: Ini masih posisi yang sama, ini masih proses evakuasi, mudah-mudahan tidak lama lagi bisa berdiri dan tidak ada halangan lagi. Demikian, Mbak.
0: Berarti baru satu jalur ini, Pak, ya, yang bisa dilintasi.

0: dua-duanya, jalur yang mengarah ke Blitar maupun mengarah ke Malang, tidak ada halangan. Jadi bisa digunakan dua jalur, Mbak.
1: Baik, alhamdulillah jalur sudah terbuka, hanya tinggal bagaimana memberdirikan truk yang tadi terguling begitu, Pak Samsul ya.
0: Betul sekali, Mbak. Radio Sidikat terbaik.
1: Masih terpantau ada antrian kendaraan juga tidak, Pak? Tadi infonya ada antrian yang panjang, baik yang dari Sumber Pucung maupun dari Telangagung.
0: Tidak seperti tadi, Mbak. Jadi sekarang sudah mulai penormalan, tidak sampai berhenti, namun tetap jalan, baik yang mengarah ke Blitar maupun mengarah ke Malang. Demikian, Mbak.
1: Dari kepolisian sendiri ada pengaturan khusus barangkali yang diberlakukan di lokasi?
0: Betul sekali, Mbak. Tetap kita jaga sampai dengan proses kendaraan sudah normal, berjalan, tidak ada halangan untuk dari Polsek maupun Polres, dari Satlantas tetap kita standby di lokasi sampai benar-benar normal kembali. Demikian, Mbak.
1: Iya. Pak Samsul, tadi kronologi, barangkali ada informasi juga yang sudah masuk ke kepolisian terkait dengan kronologi truk ini bisa terguling.
0: Betul, sedikit kami sampaikan untuk kronologi awal dari kejadian tersebut, bermula dari kendaraan Isuzu Elf yang mengangkut tebu dari arah Malang menuju Blitar, yang pada saat di TKP di lokasi kejadian menghindari kendaraan yang mau masuk ke SPBU, namun terlalu ke kiri, akhirnya masuk di selokan sebelah kiri sehingga kendaraan tersebut terguling dan muatan tersebut tumpah ke jalan. Demikian, Mbak.
1: Baik, Pak, ini kan sudah sering kali juga ya kejadian adanya laka yang melibatkan truk muatan tebu. Ada koordinasi barangkali dari jajaran Polres Malang dengan jajaran Polres Blitar dan beberapa daerah lain mungkin?
0: Pastinya demikian, Mbak. Tetap kita antisipasi, selalu kita menghimbau kepada pengusaha-pengusaha, pengepul-pengepul tebu, kemudian truk-truk yang sedianya bermuatan tinggi, kita upayakan untuk diturunkan. Kemudian selalu kita himbau kepada masyarakat untuk selalu hati-hati, jaga jarak, aman berkendara di jalan raya. Demikian, Mbak.
1: Iya. Pak, termasuk untuk kembali lagi soal truk yang ini tadi terguling ya, nanti proses evakuasi ini masih menunggu derek atau bagaimana?
0: Siap, kita tetap kita siapkan derek biar segera dapatnya mungkin bisa kendaraan tersebut berdiri dan normal, tidak ada hambatan di lokasi. Demikian, Mbak.
1: Baik, ada juga pembatasan barangkali, Pak, untuk truk muatan di momen liburan ini atau mengalir saja?
0: Sementara mengalir, Mbak. Tetap kita menghimbau masyarakat, terutama pendengar Radio Sidikat, untuk selalu hati-hati dalam berkendara di saat liburan ini. Kemudian monggo silakan selalu menaati aturan rambu-rambu lalu lintas yang ada. Demikian, Mbak.
1: Baik. Ibda Samsul, terima kasih banyak untuk update-nya di sore hari ini. Selamat bertugas kembali, Ibda Samsul. Selamat sore.
0: Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Sen. Radio Sidikat. Terima kasih, selamat sore.
1: Kawan, itu tadi kita baru saja sambung bersama dengan Kanit Laka dari Polres Malang, Ibda Samsul Khoirudin. Alhamdulillah untuk truk tebu yang terguling ya, tadi infonya tinggal evakuasi kendaraannya saja, posisi kendaraan di bahu jalan dan kendaraan sudah untuk jalan dua arah ini sudah bisa dilalui normal. Hanya saja memang masih pengkondisian bagaimana pencairan kepadatan lalu lintas yang tadi sempat terjadi di lokasi.
2: Info, informasi seputar jantung.
3: Ya kawan, bagi Anda yang sedang melintasi di area tol Malang Pandaan ini juga masih terlihat ramai lancar ya. Dan lalu kawan yang mau mengarah ke tol Gempol Rembang ini juga masih terpantau lancar sekali untuk arus lalu lintasnya. Dan kawan-kawan kalau yang meneruskan mau ke tol Pasuruan Probolinggo ini juga arus lalu lintasnya masih terlihat ramai lancar. Nah ini bagi kawan-kawan yang mau menginformasikan arus lintas di jalan tol maupun cuaca, bisa Anda kirimkan di nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Wake Up Update. Menang adu penalti, Teparau Mesir depak Australia dan tembus babak 16 besar. Wakil Afrika Mesir berhasil memastikan diri lolos ke babak gugur secara dramatis setelah menumbangkan perlawanan alot Australia lewat babak adu penalti. Setelah kedua tim bermain sama kuat sepanjang waktu normal dan babak perpanjangan waktu, ketenangan mental eksekutor serta ketangguhan kiper Mesir akhirnya menjadi penentu kemenangan di momen hidup mati. Keberhasilan ini membuat skuad Teparau resmi melenggang ke babak 16 besar, sekaligus menjaga nafas pas wakil Afrika di panggung tertinggi sepak bola dunia. Dari ketegangan babak adu penalti di laga Mesir, kita bergeser ke laga hujan gol yang memaksa raksasa Amerika Selatan berjuang habis-habisan hingga peluit akhir. Diwarnai drama 5 gol, Argentina sukses tekuk Tanjung Verde 3-2. Tim nasional Argentina harus memeras keringat lebih dalam sebelum akhirnya menyudahi perlawanan sengit tim kejutan, Tanjung Verde, dengan skor ketat 3-2. Meskipun skuad Albi Celeste sempat mendominasi jalannya pertandingan, Tanjung Verde secara luar biasa mampu memberikan perlawanan Spartan dan terus mengancam lini pertahanan Argentina lewat skema serangan balik cepat. Kemenangan tipis ini sudah cukup bagi Argentina untuk mengamankan posisi mereka, sekaligus menjadi sinyal waspada bagi lini belakang menjelang fase gugur turnamen tahun ini. Melengkapi rentetan hasil ketat pada hari ini, satu gol tunggal juga menjadi pembeda di laga panas antara wakil Amerika Latin melawan kekuatan benua hitam. Menang tipis 1-0, Kolombia sukses atasi perlawanan sengit Ghana. Skuad Los Cafeteros Kolombia berhasil mengamankan kemenangan penting setelah menundukkan perlawanan ketat wakil Afrika, Ghana, dengan skor tipis 1-0. Pertandingan berjalan sangat berimbang dengan intensitas fisik yang cukup tinggi, di mana gol tunggal kemenangan Kolombia lahir dari skema serangan yang rapi di paruh kedua. Tambahan 3 poin krusial ini membuat posisi Kolombia semakin kokoh di tabel klasemen, sekaligus membuka lebar peluang mereka untuk melaju lebih jauh di turnamen tahun ini. Jangan lupa kawan, drop prediksi versi Anda di 0811-3600-911 untuk pertandingan selanjutnya. City Guide World Cup Update. Satu kabar, sejuta euforia. Saya Iqbal Zulkarnain pamit. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
3: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
5: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
4: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
5: Set alasan barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
6: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Baik kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang masih bersama dengan kami di sore hari ini. Ini tadi kita baru saja terhubung ya bersama dengan Kanit Laka dari Polres Malang, Ibda Samsul Goirudin. Disampaikan untuk truk tebu yang terguling di depannya SPBU Kuncoro, Sumber Pucung, itu untuk muatannya sudah dipinggirkan. Kemudian kalau untuk truknya itu posisinya ada di bahu jalan. Jadi walaupun truknya belum diberdirikan, karena posisinya ada di bahu jalan, jadi tidak terlalu mengganggu lalu lintas yang ada di lokasi. Untuk jalan yang tadi sebelumnya tertutup oleh muatan tebu, sekarang ini sudah bisa dilintasi dua arah, baik itu yang dari Kebonagung, baik itu yang dari Talangagung maksudnya, mengarah ke Sumber Pucung maupun juga dari arah sebaliknya. Di lokasi masih ada rekan-rekan kepolisian yang juga membantu pengaturan lalu lintas. Tadi disampaikan oleh Ibda Samsul memang masih ada potensi kepadatan di lokasi, tapi ini sudah mulai mencair. Tinggal bagaimana pencairan kepadatan yang tadi sempat terjadi. Mungkin bisa diantisipasi saja untuk Anda termasuk yang hari ini kawan punya rencana mobile dari Malang arah ke Blitar maupun juga yang dari Blitar mau mengarah ke Kota Malang. Ada Pak Jamal tadi sempat bergabung di jam 4 lebih 29 menit. Ada informasi terkait dengan kondisi terkini di Jalan Veteran, tepatnya di depan gerbang Universitas Brawijaya.
1: Situasi kondisi sore ini.
0: Ada videonya ya, saya tampilkan di visual radio.
1: UBI sampai dengan depan kantor Diknas hari Sabtu sore. Alhamdulillah, kita harus sportif kepada ucapan terima kasih kepada Satpol PP ini terutama dan Dinas Perhubungan, pemerintah Kota Malang. Ayo sportif saudara-saudara kita yang biasanya ngasih komentar miring kepada pemerintah Kota Malang. Ini bukti, salah satu bukti nyata upaya masukan dari kita kepada pemerintah kota yang ditanggapi serius, karena ini citra Kota Malang sebagai kota pendidikan, kota pariwisata dan lain-lain. Saya nggak berani ini nyuting, karena nyuting sambil berjalan saya nggak berani ini masalahnya apa ya. Begitu agak tidak ada dengan apa, ada saudara-saudara kita PKL tidak ada di sini. Mulai dari sini. Sampai ke sana. Tidak ada yang jualan. Kendaraan ini semakin banter, semakin cepat, semakin apa ya, perjalanannya itu lancar. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Mana saudara-saudara kita yang biasanya berkomentar kurang bagus, ngasih masukan, sekarang mana ucapan terima kasihnya kepada ya pemerintah kota secara umum, Satpol PP mungkin sebagai pelaksana di lapangan sama Dinas Perhubungan. Ini jam hari Sabtu jam segini, kondisi depan UB gerbang sama sampai depan Diknas Kota Malang. Apapun alasannya, misalnya sekarang libur dan lain-lain, tetapi saudara-saudara kita dari luar kota semakin banyak masuk Malang. Banyak saya temui plat-plat luar Kota Malang masuk Kota Malang untuk menikmati berlibur di sini. Terima kasih Pak Wali, terima kasih Pak Lapangan, ini Lapangan Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Terima kasih, sehat, selamat selalu.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Jamal. Itu tadi Pak Jamal mengomentari ya terkait dengan kondisi di Jalan Veteran yang biasanya full dengan PKL, alhamdulillah sekarang ini juga clear. Tadi sekaligus Pak Jamal juga mengapresiasi kinerja dari petugas termasuk Satpol PP dan juga Dinas Perhubungan.

0: city guides inside.
1: Libur panjang bukan hanya membawa berkah bagi sektor pariwisata, tetapi juga membawa peluang besar bagi para pelaku UMKM di Kota Malang. Momentum meningkatnya mobilitas wisatawan dan masyarakat dinilai bisa menjadi penggerak ekonomi lokal, asalkan pelaku usaha mampu memanfaatkan peluang dengan strategi yang tepat.
2: Kalau total usaha ya, usaha aja ya, usaha itu 49.420. Kemudian total pelaku usaha itu 41.270. Banyak teman-teman pelaku usaha ini yang mempunyai jenis usaha yang berbeda. Nah ini kalau kita bicara usaha, kita bicara KPLI. Jadi mereka ini ada yang mempunyai usaha contoh makan minum, kemudian ada sektor-sektor lain. Ini kalau usahanya. Tapi kalau pelakunya satu. Jadi 41 itu pelaku usahanya, 49.000 itu usaha yang ada di Kota Malang. Ini yang saya sampaikan, itu adalah pelaku usaha atau usaha yang sudah berlegalitas, yang sudah ber-NIB. Kalau kita total dengan jumlah yang berproses, mungkin 100.000 lebih kalau di Kota Malang. Langkah kita yang pasti hampir semua produk kita ini sudah ada di toko oleh-oleh ya. Hampir semua produk pelaku usaha di Kota Malang ini sudah menjamah, mulai dari batu dan lain-lain yang saya sebutkan tadi itu. Jadi mungkin langkah kita, harapan kita ini kami tingkatkan lagi PKS dengan beberapa toko oleh-oleh yang lain aja. Mungkin MOU, kerjasama, dan lain-lain. Itu sudah pernah kita lakukan, hanya tinggal meningkatkan saja. Harapan kami kan gini, harapan kami pelaku usaha, kalau kita bicara pelaku usaha naik kelas, itu kan jejaringnya bukan hanya regional ya, harapan kami nasional.
1: Pemerintah Kota Malang pun terus memperkuat ekosistem UMKM, tak hanya membantu pemasaran melalui kerjasama dengan berbagai pihak, pemerintah juga mendorong pelaku usaha untuk memiliki legalitas agar lebih mudah memperluas pasar dan mengakses berbagai program pengembangan usaha. Di sisi lain, tingginya kunjungan selama musim liburan menjadi kesempatan yang sayang dilewatkan. Wisatawan, keluarga mahasiswa, hingga masyarakat yang menikmati liburan di Malang berpotensi menjadi pasar baru bagi berbagai produk UMKM, mulai dari kuliner, fashion, hingga kerajinan.
3: Kalau misalkan kita lihat kan sebenarnya pada saat musim liburan ini yang kita pikir, nah biasanya kan kalau liburan orang adik-adik kita yang mahasiswa kan dia pulang gitu kan ya. Nah sedangkan ada juga yang mereka yang stay atau bahkan keluarga mereka itu datang yang ke Malang. Nah justru momentum yang diharapkan di harapan mereka itu kan sebenarnya pada saat liburan mereka memanfaatkan peluang itu untuk liburan gitu kan ya. Dan mereka biasanya akan mengenalkan kepada keluarga mereka atau ke kawan-kawan mereka dengan destinasi wisata di Malang ini. Nah Mas Eko, kalau misalkan dilihat kalau di Malang ini kan ya cukup banyak ya, cukup banyak sekali destinasi wisata, baik itu yang di Kota Batu, apakah yang di Kabupaten ataukah yang bulan Agustus, Juli ini kan biasanya musim dingin ya. Biasanya waktunya mahasiswa yang baru itu datang, dan biasanya mahasiswa baru datang ini kan biasanya dengan orang tua mereka dan kesempatan mereka untuk sekaligus mencari tempat wisata, kemudian termasuk yang berikut tadi sampaikan, misalkan dari fashion ya, ataukah banyak juga yang namanya di kuliner. Itu Mas Eko. Jadi peluang ya. Di Malang ini ya cukup besar karena tersebar di mana-mana, termasuk yang Malang Selatan, kemudian yang di Batu, kemudian dan lain-lain ya. Termasuk yang kita lihat adalah orang kota kalau datang ke Malang itu asumsinya mereka mau ke alam gitu loh Mas. Sedangkan kalau di Malang ini kan banyak alam yang membuat mereka terpesona, apakah itu di Batu, apakah di Pujon, apakah di mana-mana. Mungkin itu Mas Eko.
1: Namun peluang besar tersebut tetap membutuhkan strategi. Pelaku usaha dituntut mengenali target konsumennya, memperpanjang jejaring, sekaligus memanfaatkan data pelanggan agar promosi yang dilakukan lebih efektif dan tepat sasaran.
4: Nah, ini memang SOP itu perlu banget ya. Apapun usahanya, SOP itu perlu banget. Jadi, kadang kenapa kok kualitas itu sampai turun? Karena pertama ya, dia nggak punya SOP yang jelas, kemudian tidak mendelegasikan SOP itu. Jadi semua ditangani sendiri. Karena kalau mungkin kita bikin kue itu takut resepnya dijiplak begitu kan. Jadi mari kita mulai rubah mindset kita tuh, gitu kan. Kadang orang UMKM begitu, dikerjain sendiri ketika omsetnya banyak kan nggak mumpuni tenaga. Kita manusia lah ya, mau kita superhero pun kita punya batas limit kita gitu kan. Nggak mungkin gitu kan, kita mau ngerjain 100 pak 1000 pak sehari kan tidak mungkin begitu kan. Otomatis ya yang kesekiannya pasti tadi itu kualitasnya menurun gitu kan, dengan karena kita sudah mulai capek gitu kan.
1: Kolaborasi pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha menjadi model penting agar momentum liburan benar-benar berubah menjadi ladang cuan bagi UMKM Kota Malang dengan legalitas yang kuat, strategi pemasaran yang tepat, dan jejaring yang luas. Peluang untuk naik kelas pun semakin terbuka.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mungkin nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan, dan untuk Anda yang sekarang ini lagi perjalanan, barangkali tetap jaga konsentrasi apalagi di tengah potensi kepadatan lalu lintas. Tadi beberapa titik diinfokan, ini juga ada potensi kepadatan, tadi belum sempat kebaca infonya dari Bu Yuli di jam 4:30 kawan, di daerah Mergosono yang arah ke Kepanjen, itu tadi juga sempat ada potensi kepadatan. Kalau sekarang ini bagaimana? Apakah lalu lintasnya masih padat atau mungkin kondisinya sudah relatif lancar ini Bu Yuli? Ada lagi informasi dari Pak Muhammad Yasin, tadi info di grup traffic ya, di sekitaran jam 4:30 juga arah Malang, tadi mulai dari Bentul sampai dengan Ahmad Yani itu juga ada potensi kepadatan. Nah ini dari sore kawan, mulai dari Karanglo, kemudian flyover Arjosari sampai dengan traffic light MCC, itu ada potensi kepadatan. Ada lagi Bu Jasmine, tadi menyampaikan ini jam 4:30 juga, tadi belum kebaca, mau update tadi dari Ngantang ke arah Batu, itu juga lumayan padat kondisinya, karena ada perbaikan jalan, jadi kendaraan harus bergantian. Ini yang di daerah Ngantang Bu ya, perbaikan jalannya. Nah ini sudah beberapa hari yang lalu memang ada perbaikan jalan di lokasi. Ada lagi Bu Susi, tadi sekitar jam 4:41 itu menginfokan ada batang pohon kondisinya hampir patah di Jalan Sunandar Brio Sudarmo yang arah ke perempatan Ciliwung. Lokasinya ada di kiri jalan, sebelumnya Jalan Pandean, ini takutnya menimpa orang atau pengendara. Tadi Bu Susi juga kirim foto ya, saya coba tampilkan beberapa dokumentasi dari Bu Susi. Nah ini lokasinya kawan, barangkali bisa diantisipasi juga untuk Anda yang lagi perjalanan. Posisinya itu ada di Jalan Sunandar Brio Sudarmo yang mengarah ke perempatan Ciliwung, ada di sebelah kiri jalan, sebelumnya Jalan Pandean. Ini saya coba perbesar. Nah itu terlihat kondisi pohonnya untuk batangnya sudah patah ya, dan daunnya lumayan rindang. Ada dua dokumentasi yang tadi dikirimkan oleh Bu Susi. Ini tadi teman-teman di newsroom juga sudah bantu meneruskan, tadi sudah diteruskan Ilham ya? Sudah ada jawaban barangkali dari teman-teman DLH? Tadi dibantu oleh Ilham, kita sudah teruskan. Awalnya kita kira ini pohon yang sudah tumbang, tadi awalnya kita teruskan ke Pusdalops dari BPBD Kota Malang, tapi kemudian setelah kita cermati ternyata ini bukan pohon yang tumbang, melainkan pohon yang dahannya itu sudah patah tapi belum sampai jatuh. Jadi sudah patah tapi belum sampai patah keseluruhan. Lalu ini tadi kita coba komunikasi ke jajaran dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, tadi kita sampaikan ke tim pengaduan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Bu Lintang. Tapi masih belum ada jawaban dari Bu Lintang. Terima kasih banyak, ini tadi Bu Susi sudah menyampaikan informasi bersama dengan kami. Barangkali bisa diantisipasi kawan, termasuk untuk Anda yang biasanya mobile di sekitaran Sunandar Brio Sudarmo yang mengarah ke Ciliwung. Ada lagi Pak Haris, tadi jam 4:45, ini menginfokan Jalan Ranugrati, itu apakah ada potensi kemacetan? Oh Pak Haris tanya ya, saya coba cek dulu Pak di Ranugrati Sawo Jajar. Biasanya kalau weekend itu ada potensi kepadatan juga, tapi gak tahu kalau weekend kali ini ya, saya coba cek dulu Pak. Nah ini kalau dari pantauan aplikasi pemantau traffic yang dari Danau Toba mengarah ke pertigaan Sawo Jajar itu ada antrian tapi gak terlalu panjang. Kemudian setelah traffic light Sawo Jajar sampai dengan jembatan Ranugrati, bahkan sampai dengan traffic light Punto Dewo, itu lalu lintasnya cukup padat. Lalu lintas padat merambat, tapi biasanya karena antrian di traffic light saja, barangkali Pak tadi yang tanya ada Pak Haris ya, tapi mungkin bisa diantisipasi juga Pak Haris. Ada lagi Pak Johanis, tadi jam 4:46, ini menyampaikan beberapa update informasi lalu lintas. Pak Johanis tadi juga kirim video, saya tampilkan di visual radio.
1: Selamat sore Siti Guide.
0: Selamat sore Pak Johannes.
1: Info lalu lintas di sore hari ini. Pukul 16.47 menit di jalur Jalan Muharto mengarah ke kota, padat merayap, hampir tidak bergerak. Yang arah ke Jembatan Kedung Gadang ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas di Jalan Muharto.
0: Baik, terima kasih Pak Johannes. Itu tadi ada potensi kepadatan di daerah Muharto yang mengarah ke Kota Malang ya. Infonya tadi jam 4.46 menit. Untuk sekarang apakah di lokasi juga masih sama kawan? Barangkali boleh bisa menambahkan juga. Ada Bu Sukma tadi juga sempat menyampaikan, ada Bu Sukma ini sempat kejebak kemacetan lumayan panjang mulai dari SPBU Sumber Pucung arah ke Kepanjen. Tadi kondisinya sempat macet dua arah. Bu Sukma juga menanyakan ada apa ya. Ada truk yang terguling Bu, tapi tadi sekitar jam 4.23 menit. Oh tadi kita terakhir update itu jam 5.16 menit ya. Kita sambung bersama dengan Kanit Laka dari Polres Malang, Ibda Samsul Koirudin. Infonya untuk muatan tebu yang tadi menutupi badan jalan itu sudah dipinggirkan, dan untuk truknya memang masih posisinya masih terguling, tapi lokasinya ada di bahu jalan. Jadi untuk lalu lintasnya sudah terbuka dua arah. Tadi infonya sudah relatif lancar di lokasi, walaupun memang masih dalam proses pencairan kepadatan. Tadi sempat ada antrian yang panjang, baik itu dari Sumber Pucung arah ke Malang, maupun juga yang dari Talangagung arah ke Sumber Pucung. Ada lagi Pak Citra Kurniawan, tadi menyampaikan, ini efek kegiatan di daerah Ngenep dan Tegal Gondo, dampaknya ke jalan yang bersinggungan dengan dua arah tersebut. Karang Ploso, Karang Lo, dua arah ada potensi kepadatan. Ini sejak dari SPBU UMM sampai dengan Jembatan Tunggul Emas, lalu lintasnya padat merambat. Tadi Pak Citra juga kirim dokumentasi foto ya. Terima kasih banyak Pak Citra. Ada lagi Pak Priyo, tadi jam 5.03 menit Pak Priyo juga menyampaikan informasi terkait dengan kondisi di sekitaran Karang Ploso dan Karang Lo. Ada petugas kepolisian yang juga terlihat untuk melakukan pengaturan di lokasi. Nah ini saya tampilkan juga di visual radio.
2: Dilaporkan Jalan Raya Gembrung Tunjung Tirto, tepatnya jalur Karang Ploso arah ke Karang Lo, padat merayap. Tidak tahu ekor ujungnya di mana. Saya nyebrang dari pertigaan Kepuh ke Masjid Kembar itu arah ke Karang Lo. Mungkin efek malam minggu, tetap berhati-hati. Ya, macet-macet dinikmati aja, kalau nggak mau macet di rumah saja. Terima kasih, salam santun, salam sehat.
0: Baik, terima kasih banyak untuk informasinya juga ini tadi Pak Priyo ya. Hati-hati di jalan Pak Priyo, semoga setelah ini lancar perjalanannya. Ada Pak Dika tadi juga menyampaikan kawan, bukan hanya Karang Lo, Karang Ploso lo yang kondisinya padat, tapi bahkan mulai dari sekitaran Kota Batu, di daerah Pendem Batu, itu juga ada potensi kepadatan, ekor kepadatannya sampai di SPBU Pendem. Dari mulai SPBU Pendem sampai dengan Jembatan Pendem, itu lalu lintasnya padat merambat, terutama yang mengarah ke Karang Ploso. Pak Dika menyampaikan sepertinya karena ada kegiatan sonhorek di daerah Tegal Gondo, jadi lalu lintas semuanya terfokus di jalan utama. Pak Dika tadi kirim foto, saya tampilkan di visual radio kawan. Ini antriannya cukup panjang ya, dari mulai pertigaan Pendem arah ke Karang Ploso itu belum tahu ujungnya sampai di mana. ada kendaraan pribadi, kemudian ada beberapa kendaraan wisata, termasuk ada bis pariwisata yang juga ikut ngantri di lokasi. Antisipasi untuk yang mau perjalanan ya, memang harus ditentukan dulu, dicek dulu kawan, barangkali kalau tidak ingin terjebak kepadatan bisa dicek dulu bagaimana lalu lintas atau jalan yang hari ini mau Anda lalui, paling tidak supaya jauh-jauh hari, jauh-jauh waktu itu bisa mengantisipasi. Kalau memang kondisinya padat, barangkali bisa lewat di jalur yang lain. Ada Pak Nur Diansyah, tadi jam 5 lebih 12 menit. Kalau Pak Nur Diansyah, ini update informasi, lagi-lagi ada bis yang ngetem di luar terminal Arjosari.
3: Hari ngetem di luar, dan ada AC N7510, ini sama Mila. Percuma setiap hari dilaporkan ke kepala terminal. Gak ada tindakan, kalau ada tindakan pasti jera semua.
0: Ya, terima kasih Pak Nurdin. Tapi tetap Pak, nanti kita bantu ya untuk sampaikan ke kepala terminal Arjosari, Bu Mega Perwira. Ada lagi Pak Sasmito, traffic light krebet, ini macetnya horor. Horornya gimana nih Pak Sasmito? Gak ada dokumentasi foto dan video ya, jadi saya gak bisa lihat Pak, seperti apa, sehoror apa nih Pak, kemacetan di traffic light krebet, kata Pak Sasmito. Di lokasi ini sampai dibantu oleh warga untuk pengaturan, kayaknya sih imbas dari volume kendaraan saja. Terima kasih banyak Pak Sasmito. Lalu ada juga Bu Diana. Kalau Bu Diana tadi infonya di jam 5 lebih 26 menit, ada voice note dan juga ada video yang disampaikan. Saya mau putarkan dulu dari Bu Diana.
4: Selamat sore, mau melaporkan perjalanan dari arah Probolinggo Barat. Entry tolnya, exit tolnya di Singosari ramai lancar ya, dua arah. Tetapi kelihatannya lebih ramai yang ke arah timur ya, mungkin mau ke Bali ya, yang perjalanan ke arah Bali. Nah ini merayap, begitu exit tol Singosari sampai flyover, ini jalannya merayap. Ini masih sampai di puncaknya flyover setelah exit tol sekitar 15 menit yang lalu. Cuacanya mendung, kemudian dua arah sama ya, ramai lancar. Tetap hati-hati. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Bu Diana. Ada video juga yang tadi disampaikan, saya putarkan di visual radio. Sudah sampai di Malang ini ya, mengarah ke traffic light MCC dari turun flyover Arjosari. Dari videonya Bu Diana terlihat kondisi lalu lintas padat merambat, dua lajur kondisinya penuh dan didominasi kendaraan pribadi roda 4. Yang mau masuk ke Malang barangkali ini bisa jadi pertimbangan kawan, apalagi yang mau lewat jalur utama dari flyover Arjosari lewat di Ahmad Yani mengarah ke traffic light MCC. Antriannya masih cukup panjang. Terima kasih Bu Diana. Ada lagi Pak Dimas ya. Tadi Pak Dimas jam 5 lebih 27 menit ini juga menyampaikan arah Malang. Sebelumnya, oh tadi Pak Dimas ada beberapa nih dokumentasi yang disampaikan. Informasi awal tadi dari Pak Dimas di jam 5.27, Karanglo arah ke Kota Batu ini ada potensi kemacetan. Oke, ada videonya juga. Ini yang dari Karanglo arah ke Batu, kondisinya padat merambat cenderung macet. Lalu kirim video lagi untuk yang arah Surabaya juga sama, kondisinya padat merambat. Ada lagi tambahan dari Pak Dimas arah ke Malang, sebelumnya underpass Singosari, kondisinya ramai lancar. Terima kasih banyak Pak Dimas, ini lagi perjalanan tadi sepanjang jalan menemui ada beberapa titik kepadatan ya. Lalu juga kawan ada, oh tadi Pak Dimas sudah kita putarkan. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah berbagi informasi. Itu tadi kawan City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat, Unira Malang. Info lengkap bisa cek Instagram di @uniramalang. Untuk Instagramnya di @unira_malang. atau pmb.uniramalang.ac.id. Bisa juga datang langsung di Kampus 1 Unira Malang di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab dan biaya ramah.

0: Jalan-Jalan Plus. Di balik hamparan sawah yang menjadi pintu masuk Kota Batu, ternyata tersimpan jejak peradaban yang usianya lebih dari 1000 tahun. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menyusuri Desa Pendem, Kecamatan Cunrejo, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini hanya sekitar 15-20 menit melalui Jalan Insinyur Soekarno ke arah timur. Begitu memasuki kawasan Pendem, pemandangan akan langsung berubah menjadi hamparan sawah luas dengan latar pegunungan yang menjadi ciri khas desa ini. Tak heran jika Pendem dikenal sebagai salah satu lumbung pangan Kota Batu, karena empat dusunnya, Dusun Pendem, Caru, Mojorejo, dan Sekar Putih menghasilkan sekitar 1000 ton padi setiap tahunnya. Kini pemerintah desa mulai mengembangkan kawasan agrowisata bertajuk Lumbung Bumi Pendem, di mana wisatawan nantinya tidak hanya menikmati pemandangan sawah, tapi juga belajar tentang proses bertani yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. Menariknya lagi, setiap bulan Oktober, jalan menuju kawasan ini akan dipenuhi bunga tabebuya berwarna kuning yang bermekaran. Momen tersebut dirayakan melalui Festival Tabebuya yang telah menjadi salah satu ikon desa wisata, yang telah menjadi salah satu ikon Desa Pendem sekaligus Kota Batu. Namun, Pendem bukan hanya soal pertanian. Pada tahun 2020, warga menemukan susunan batu bata kuno yang kemudian diteliti dan dikenal sebagai situs Candi Manunjung. Berdasarkan kajian, situs ini diperkirakan berasal dari abad ke-10 atau masa kerajaan Mataram kuno. Bahkan muncul juga dugaan bahwa nama Pendem berasal dari kata yang berarti terpendam, merujuk pada peninggalan sejarah yang selama ratusan tahun tersembunyi di dalam tanah. Jadi kawan, Desa Pendem bukan hanya gerbang menuju Kota Batu. Di balik sawah yang membentang, desa ini menyimpan cerita tentang ketahanan pangan, keindahan alam, hingga jejak peradaban masa lampau yang masih terus terjaga. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
3: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
4: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Iya, kawan, untuk Anda, terima kasih banyak. Ini tadi beberapa catatan informasi, mohon maaf ada beberapa yang belum kebaca ya. Ada Pak Buguh tadi jam 5 lebih 36 menit, ini Pak Buguh menyampaikan juga update informasi di beberapa lokasi. Tadi informasi awal dari Pak Buguh itu di jam 5 lebih 36 menit, kondisi lalu lintas dari Karangploso arah ke Karanglo, lalu lintasnya padat, cenderung macet. Ini didominasi bis pariwisata dan juga minibus medium. Tadi Pak Buguh itu yang arah ke Batu dari Samsat Karangploso, kondisinya juga ada potensi kemacetan. Ada video yang dikirimkan oleh Pak Buguh tadi kondisi di sekitaran Karangploso, Karanglo maupun juga arah sebaliknya. Nah, ini ya kondisinya luar biasa. Ngantrinya panjang, kalau kata Pak Bugo ini sudah cenderung macet. Ada yang ngantri bukan hanya kendaraan pribadi, tapi juga banyak minibus, banyak elf, lalu ada juga beberapa bis pariwisata. Ada lagi informasi tambahan dari Pak Bugo. Tadi Pak Bugo ini merekam di perempatan Kebuharjo, itu juga lumayan crowded kondisinya. Lalu lintas padat dari semua arah, kawan. Saya tampilkan di visual radio, ini kondisi di perempatan Kepuharjo, jam 5 lebih 36 menit tadi. Ada lagi tambahan dari Pak Buguh, oh ini tadi sudah ya. Jadi terakhir di daerah perempatan Kepuharjo, kawan, itu juga ada potensi kepadatan. Momen weekend, Pak, jadi harus bersabar ya. Ada juga Pak Tony Kartono. Kalau Pak Tony ini tadi merasakan kepadatan yang di sekitaran Pendem. Selain Karanglo, Karangploso, memang dari tadi sore itu kita dapat informasi daerah Pendem. Lokasinya juga lumayan padat, kawan. Tadi Pak Tony Kartono juga kirim beberapa dokumentasi ya, termasuk ada video saya tampilkan. Ini di pertigaan Pendem. Pertigaan Pendem. Kondisi terlihat padat merambat cenderung berhenti. Ini yang dari Batu arah turun, Pak Tony. Nah, ini Pak Tony mungkin boleh ditambahkan, Pak. Tadi yang dari Batu arah turun, Pak ya, yang padat ya. Nah, ini terlihat antriannya lumayan panjang, kawan. Memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup. Terutama yang dari Batu arah turun, kemudian yang dari pertigaan Pendem mau mengarah ke perempatan Arhanud. Yang dari pertigaan Pendem arah ke perempatan Arhanud, ini masih terpantau ada antrian kendaraan yang cukup panjang. Yang lagi perjalanan Kota Malang barangkali bisa jadi referensi ya. Yang dari pertigaan Pendem nanti lurus mengarah ke Kota Malang itu lebih lancar. Cuma memang nanti ada sedikit antriannya itu setelahnya UMM sampai dengan traffic light jembatan Tunggul Mas. Yang barangkali tujuan mau masuk Kota Malang atau mau mengarah ke Karanglo, mau mengarah ke Singosari dan sekitarnya, karena di sekitaran Pendem arah Karangploso ini kan lalu lintasnya masih lumayan padat, antriannya masih lumayan panjang. Memecah kepadatan barangkali lewat Kota Malang ini bisa menjadi salah satu alternatif.

Sidigate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, momen libur sekolah penumpang kereta api di stasiun Malang meningkat 24%. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Terangbawono mengatakan, peningkatan ini menunjukkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kereta api sebagai transportasi yang aman, nyaman, tepat waktu, dan efisien. Dia menambahkan bahwa selama periode liburan, jumlah penumpang kereta api di stasiun Malang mencapai 73.929 orang atau naik sekitar 24% dibanding hari biasa pada Juni 2026 yang tercatat sebanyak 59.578 penumpang. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI Daop 8 Surabaya juga memastikan seluruh operasional tetap berjalan optimal, mulai dari kesiapan sarana dan prasarana hingga peningkatan pelayanan di stasiun. Kawan, BKD Jatim keluarkan aplikasi Pelita ASN akibat banyak ASN Jatim ajukan cerai. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jatim Indah Wahyuni menyampaikan pihaknya meluncurkan aplikasi Pelita ASN imbas sekitar 20-an kasus ASN Jatim mengajukan perceraian. Ia menyebut faktor peningkatan kasus perceraian ASN karena terjerat pinjaman online, konflik rumah tangga hingga masalah pribadi yang mengganggu kinerja. Lebih lanjut, diharapkan aplikasi Pelita dapat mencegah sejak awal agar kasus perceraian ASN tidak semakin meningkat. Kawan, Indonesia gandeng India untuk merestorasi Candi Prambanan. Pemerintah Indonesia berencana bekerja sama dengan India lewat Archaeological Survey of India. Untuk merestorasi Candi Prambanan dengan kerjasama konservasi ini akan ditinjau langsung oleh Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Prabowo. Nantinya PM India akan berkunjung ke Yogyakarta pada 8 Juli 2026. Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakravarti mengatakan organisasi ASI merupakan salah satu organisasi dunia yang memiliki keahlian dalam pemugaran candi dan monumen kuno. Kata Sandeep, saat ini laporan proyek tersebut dalam tahap evaluasi yang akan ditujukan kepada dua pimpinan negara sebelum pengumuman dimulainya pekerjaan pemugaran Candi Prambanan. Demikian 911 Hot News jam 6 petang, saya Ilham Riza, selamat petang. Hot News.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita sempat membahas ya pertandingan-pertandingan World Cup kawan, yang memang dilakukan di Amerika Serikat. Dan beberapa hari kemarin saat Portugal melawan Kroasia ya, itu ada salah satu hal yang memang cukup unik kawan ya. Salah satu hal yang memang banyak orang itu bertanya-tanya gitu, kenapa kok bisa seperti itu gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat, saya sudah terhubung saat ini dengan guru besar ilmu pemerintahan di Universitas Islam Malang atau UNISMA, dan cendekiawan muslim Profesor M. Mas'ud Said. Nah, mungkin sebelum kita terhubung dengan Prof. Mas'ud ya, memang ada beberapa momen singkat saat Portugal melawan Kroasia kemarin kawan. Salah satunya yang di highlight oleh orang-orang adalah saat Cristiano Ronaldo ini diduga mengucapkan bismillah kawan sebelum mengeksekusi penalti di Piala Dunia 2026. Dan ini memicu perhatian dunia ya, sebagian melihatnya sebagai kebiasaan yang terbentuk selama bermain di Arab Saudi, dan yang lain mengaitkan dengan penghormatan terhadap nilai-nilai Islam. Nah kalau dilihat ya, bagaimana fenomena ini dari sudut pandang atau perspektif sosiologi, budaya, dan ajaran Islam. Nah, oleh karena itu kita mengundang Gubes Ilmu Pemerintahan di UNISMA dan cendekiawan muslim Profesor M. Mas'ud Said. Kita akan mengulas makna di balik peristiwa yang memang lagi viral ini kawan ya. Dan saya sudah terhubung dengan Prof. Mas'ud. Halo, selamat malam Prof. Mas'ud.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Nah, sehat Prof.
1: Alhamdulillah, sehat
0: walafiat ya. Dan Prof, tadi kita ingin berbincang mengenai kenapa sih Ronaldo ini kok diduga mengucapkan bismillah saat mengeksekusi penalti di pertandingan antara Portugal melawan Kroasia di Piala Dunia 2026 kemarin. Nah, mengapa ucapan bismillah Cristiano Ronaldo ini menjadi perhatian dunia, Prof?
1: Betul. Ya, jadi hari ini kan kita FIFA World Cup 2026 ini kan jadi perhatian dunia ya, dari mulai anak-anak, dewasa, dari semua benua, semua negara, 193 negara memperhatikan, yang termasuk tentu memperhatikan para mega bintang ya, termasuk Ronaldo ini yang 41 tahun. Ya, memang viral ini, memang jadi kaget juga kenapa, mengapa kira-kira Ronaldo itu kalau benar ya berkata bismillah. Saya kira gampang saja. Orang itu, orang-orang hebat itu pasti punya cara sendiri bagaimana dia melaksanakan tugas-tugas kecil, tugas menengah, apalagi tugas yang sangat berat. Apabila ini Portugal ini kalah dia, dan pada saat eksekusi menit ke-66 itu gagal, maka dia akan dicaci dunia dan negaranya. Saya kira ini ada sociological factor ya, ada environmental factor. Dia sudah kelihatannya di Arab Saudi, di An-Nasr ini 3 tahun, pasti berpengaruh. Jadi Ronaldo itu berpengaruh kepada generasi muda dunia, dan dunia di sekitarnya berpengaruh kepada Ronaldo itu pasti.
0: Oke, jadi lingkungan ini benar-benar mampu mengubah kebiasaan seseorang gitu ya Prof?
1: Iya, pada saat panjenengan itu 3 tahun kepada kultur tertentu yang kawan-kawannya rata-rata berucap bismillah pada saat memulai tugas besar atau memulai penalti atau memulai permainan yang dilihat oleh miliaran orang, ya tentu dia punya cara sendiri, dan ini dia berpengaruh apa kalau benar ya itu ada pengaruh temannya, pengaruh coachnya, atau pengaruh lingkungannya atau aura, dan itu terbawa di World Cup 2026 di Amerika ini.
0: Jadi ini mungkin kalau misalkan bisa saya bilang, seberapa besar pengaruh budaya terhadap perilaku seseorang atlet kelas dunia, Prof?
1: Oh tentu. Jadi sisi lain dari Ronaldo itu kan pecinta ibunya, kemudian pasti dia jangan-jangan bilang ibunya itu, kamu berdoa ya, kalau melaksanakan tugas dengan baik dan jadilah yang terbaik. Dan kata-kata yang terngiang di kanan kirinya itu ya, ya kata-kata bismillah yang diucapkan oleh teman-temannya, bahkan juga diucapkan oleh timnya yang tidak hanya ini, tim itu bisa 40 orang ya, pelatih sampai pendukung sampai wasit segala macam semua berucap bismillah. Ini sangat menarik juga karena orang sukses itu bisanya karena latihan, karena disiplin, karena karakter, karena attitude. Dan tidak ada orang yang memaksa. Pelatihnya tidak memaksa, temannya tidak memaksa. Jadi hukumnya ya baik-baik saja, boleh-boleh saja gitu.
0: Oke.
1: Atau tidak boleh orang melarang kalau Ronaldo nanti kemudian dengan mengucap bismillah, dia menjadi PD, dia menjadi konsentrasi full, dia menjadi fokus, dia bisa melaksanakan tugas dengan baik. Dan itu terbukti, dia membalik keadaan menjadi 2-1 atas Kroasia. Yang Kroasia juga tidak main-main.
0: Nah kalau misalkan kita lihat adalah, ini Prof, kan ini menunjukkan berarti ya, kalau dari segi kultural ya, berarti ini menunjukkan keberhasilan Arab Saudi membangun soft power lewat olahraga, Pak Prof ya?
1: Saya kira tidak ada niatan Arab Saudi untuk mengislamkan orang seperti Ronaldo kan? Atau membuat kultur yang itu. Saya kira tidak intention, tidak ada niatan itu. Tetapi dia sendiri sebagai orang yang punya karakter, punya integritas, punya disiplin tinggi, dan dia dalam hatinya ini harus selesai. Ini

0: itu dengan nama Tuhan, dengan nama Allah gitu kan.
1: Okay.
0: Dia kan juga punya Tuhan, apalagi dia punya karakter disiplin yang bagus dan banyak itu. Mungkin dia kan punya teman-teman yang lain kan waktu dia ada Karim Benzema, Muhammad Salah, Sadio Mane, Paul Pogba, Mesut Ozil, top-top dunia itu beragama Islam semua gitu.
1: Nah, dan ini cukup keren ini Prof ya. Berarti kalau misalkan kita lihat ya, banyak saya lihat komentar-komentar di sosial media Prof ya, malah itu berbanding terbalik gitu ya. Orang-orangnya bilang, loh emang boleh ya orang Islam itu, orang non-Muslim itu mengucapkan bismillah. Nah kalau misalkan kita sebagai orang Muslim nih ya, memandang non-Muslim mengucapkan bismillah itu bagaimana Prof?
0: Loh, kalau maksudnya dia itu bismillah itu dengan nama Tuhan, kan itu tidak ada paksaan. Yang tidak boleh itu kan memaksa atau mencegah orang untuk melaksanakan kebebasannya beragama. Dan dia tidak beragama Islam. Yang kedua, agama itu ada hal-hal yang sangat pribadi, ada hal-hal yang sangat umum ya. Agama Islam pun kalau ketika saya punya teman Nasrani atau teman Bunda, ya, assalamualaikum Pak Mas'ud, ini masa, oh jangan bilang begitu, kamu kan belum Islam kan, nggak boleh begitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Wah alhamdulillah Pak Mas'ud sukses, kan nggak ada itu, it's okay, nggak ada masalah. Bahkan mereka juga di dalam multikulturalisme itu diakui sebagai bahasa-bahasa umum di seluruh dunia. Tuhan itu diakui oleh semua, bahkan orang yang tidak mengakui agama pun dia sebetulnya mengakui Tuhan dengan imajinasinya.
1: Dan mengapa simbol nilai simbol dan nilai-nilai Islam ini Prof ya, saat ini kalau misalkan kita lihat gitu di berbagai penjuru dunia gitu ya, baik di Piala Dunia saat ini juga, mengapa simbol dan nilai-nilai Islam ini semakin terlihat di panggung olahraga dunia Prof?
0: Ini betul. Jadi kalau kita penelitian mengatakan bahwa orang-orang top sukses, para pejabat tinggi mantan, ilmuwan, olahragawan, artis-artis tertentu, bahkan orang-orang yang mengenal budaya luhur dari agama Islam itu ada cenderung, kalau istilahnya mendapat hidayah, ada cenderung pro Islam karena kebaikan-kebaikannya. Jadi saya kira saya tadi menyebutkan ada Hakimi, ada Sadio Mane yang sekarang nanti akan Muhammad Salah akan menjadi simbol juga. Mereka berdakwah tidak dengan pidato di masjid karena tidak mungkin orang lain ke masjid, ke gereja pun mereka juga enggak. Jadi dengan karakter yang bagus dan kesalehan dia membantu kekayaannya untuk pendidikan, kekayaannya untuk anak fakir miskin di Afrika, kekayaannya berbagi, maka itu menjadi inspirasi bagi orang-orang yang non-Muslim temannya untuk menjadi inspirasi. Ternyata hidup itu tidak untuk dirinya sendiri saja.
1: Oh, jadi ini cukup bagus ini Prof. Dan kalau misalkan kita lihat ya, mungkin kan banyak orang Muslim yang melihat itu gitu ya, dan banyak juga orang-orang menanggapinya gitu. Nah mungkin haruskah umat Islam ini menyikapi fenomena ini dengan antusias atau mungkin ya tetap proporsional saja gitu?
0: Satu, proporsional saja ya, jangan kemudian ini diartikan melebihi dari apa yang kita juga belum pernah mendapatkan konfirmasi dari Ronaldo sendiri apakah beliau berucap bismillah atau berucap lain dengan bahasa Portugal.
1: Okay.
0: Yang kedua, nilainya banyak. Saya kepada teman-teman saya share itu tadi. Karena saya diwawancarai, saya share bahwa Ronaldo saja memulai pekerjaan yang besar dengan bismillah, masa kita tidak? Nah, itu nilai yang pertama. Yang kedua, semua ikhtiar itu ada kerja keras, disiplin, jujur, tapi juga ada doa. Ada Tuhan dimanapun berada. Dan kemudian survei mengatakan, ini mungkin ini saya tidak ingin menyakiti agama lain ya. The most fastest religion growing in the world is Islam. Itu ada penelitian mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang perkembangannya paling cepat di dunia daripada 6 atau 7 agama-agama besar di dunia sekarang ini.
1: Baik, dan kalau misalkan kita lihat kan, meskipun ini kita harus tetap proporsional, dan kalau misalkan kita lihat dari

0: segi kultural, khususnya di Indonesia yang memang multikultural, multi etnis, multi agama, haruskah atau mungkin momen ini, momen seperti ini bisa menjadi penguat dialog dan saling menghormati antar agama, Prof?
1: Tentu, tentu. Bahwa semua agama mengakui bahwa ada Tuhan, dan kita juga di samping kerja keras, keyakinan kita harus juga berdoa. Semua agama adalah doa, semua agama adalah keselamatan, agama keseluruhannya adalah percaya sama Tuhan. Oleh karena itu pelajaran yang kedua, di samping saya tadi mengingatkan diri saya sendiri sama kawan-kawan saya di kampus, ada berapa di grup itu tak bilang, Wong Ronaldo aja membaca bismillah. Kemudian kalau bahasa kasar, bahasa Malangan nih, kowe iki ruwet terus kurang bismillah gitu. Itu kan ada saja, tidak ada wah lain yang awakmu ini ruwet itu karena kurang bismillah,
0: kurang bismillah
1: dan sebagainya.
0: Okay.
1: Jadi kalau yang nanti 16 besar itu coba lihat nanti kalau ada momen-momen tertentu, yang ada yang dari Maroko, yang banyak Perancis juga banyak Muslim, dari Inggris bagian, dari Spanyol juga banyak, Portugal, Mesir ya. Saya kira kita lihat saja apakah mereka juga berdoa. Saya kira hampir semua dalam final nanti kita lihat, atau semifinal atau quarter final, dilihat orang-orang itu pasti konsentrasi dengan menyebut, gak tahu menyebutnya apa, mungkin menyebut Tuhannya sendiri-sendiri.
0: Baik. Nah mungkin apa pelajaran yang bisa kita ambil gitu, Prof? Khususnya yang dapat diambil oleh masyarakat Indonesia ya dari fenomena ini.
1: Iya, yang tadi kan sudah saya katakan. Yang pertama, Tuhan itu tempat kita bermohon, adding to atau menambahkan dari kemampuan kita, ikhtiar kita, kerja keras kita, kita tidak boleh lupa Tuhan. Yang kedua, kalau umat Islam sendiri, Ronaldo aja baca bismillah, masuk kini ora. Itu yang kedua. Jadi kita ini dinasehati oleh Ronaldo. Yang ketiga, jangan-jangan ini inti dari kompetisi ini nanti ialah gabungan antara profesionalitas, gabungan antara latihan yang keras, karakter, disiplin, attitude, tapi gabungan juga bagaimana menghadirkan faktor X, yaitu kekuatan Tuhan. Karena tidak semua tidak semua negara-negara yang punya tradisi kuat seperti Brazil, kemudian Argentina, Jerman itu berapa, 3 kali, Perancis, Inggris, ini ada Amerika orang baru yang juga bukan, kemudian ada yang dari Mesir, dari Kolombia. Jadi kita lihat saja. Saya kira yang pelajaran yang ketiga ialah bahwa itu semua sukses itu adalah gabungan transcendental dengan usaha yang keras, profesionalitas, disiplin, dan bekerja secara tim yang sangat bagus.
0: Okay. Nah, kalau misalkan kita lihat, Prof, nih banyak masyarakat yang berasumsi ya, baik yang ada di Malang atau mungkin di sosial media itu banyak sekali yang berasumsi aneh-aneh gitu, Prof ya. Nah, mungkin apa pesan Prof Mas Ud bagi masyarakat supaya tidak mudah berasumsi pada isu-isu yang viral seperti ini?
1: Iya, jadi kita biasa-biasa saja. Gini, nggak bisa dibalik. Kalau sampean, ya saya nggak nyebut klub mana, kalau melawan Spanyol hari ini dengan hanya berdoa ya nggak bisa.
0: Yeah.
1: Atau kesebelasan mana, kalau itu ada yang dari Senegal itu pakai dukun itu dengan
0: juga
1: mana
0: juga
1: nggak bisa. Jadi tetap saja kita untuk sukses itu yang pertama adalah bagaimana kita punya latihan harus mulai sejak kecil sepak bola, mulai dari belasan tahun. Pakai klub, disiplin, tidak minum-minum, tidak, ya ini ada banyak berita juga kenapa Brazil itu pemainnya tidak sampai tua itu sudah hancur karena dia main perempuan, waktunya di klub terus, kemudian tidak disiplin, kemudian tidurnya tidak teratur, makannya ngawur, minum-minuman keras, apa narkoba, ya dia finish pada usia muda. Ini juga pelajaran yang keempat, bahwa semuanya itu harus di-maintain, disyukuri dengan cara bekerja sebaik-baiknya.
0: Baik, Prof. Terima kasih, Prof, sudah bergabung bersama saya untuk malam hari ini. Semoga sehat selalu, Prof. Assalamualaikum.
1: Sehat selalu. Selamat kepada pecinta bola seluruh Indonesia, Malang Raya. Mudah-mudahan tim favorit Panjenengan menang.
0: Amin. Selamat malam, Prof. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat malam.
1: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, itu tadi kawan kita sudah terhubung ya dengan Prof. Mas'ud Said, Guru Besar Unisma kawan. Dan sangat luar biasa ya insight-nya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari perbincangan saya dengan Prof. Mas'ud tadi, yang terpenting adalah ya kita tidak boleh memandang rendah dari doa dan usaha kawan ya. Dan siapapun bisa mengucapkan bismillah, karena itu juga artinya luas sekali kawan, tidak hanya terpaut pada Islam, tidak hanya terkait pada Islam, seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan diskusi seperti ini. Terima kasih pada Prof. Mas'ud tadi yang sudah bergabung. Dan untuk Anda kawan yang ingin berkomentar, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Selamat malam kawan, kita kembali update informasi arus lalu lintas di seputar jalan tol ya. Dan ini kalau saya lihat dari pemantau traffic, nah untuk Anda yang mau mengarah ke tol Pandan Malang, tentunya ini juga masih terpantau ramai lancar kawan. Dan tentunya kalau Anda mau menuju ke tol Pasuruan Probolinggo, ini juga masih terlihat aman saja. Dan kalau Anda kawan yang mau mengarah ke Porong hingga Waru, ini kondisinya juga masih relatif ramai lancar. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol, bisa ikut berbagi update kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Wake Up Update. Menang adu penalti, Teparau Mesir depak Australia dan tembus babak 16 besar. Wakil Afrika Mesir berhasil memastikan diri lolos ke babak gugur secara dramatis setelah menumbangkan perlawanan alot Australia lewat babak adu penalti. Setelah kedua tim bermain sama kuat sepanjang waktu normal dan babak perpanjangan waktu, ketenangan mental eksekutor serta ketangguhan kiper Mesir akhirnya menjadi penentu kemenangan di momen hidup mati. Keberhasilan ini membuat skuad Teparau resmi melenggang ke babak 16 besar, sekaligus menjaga pas wakil Afrika di panggung tertinggi sepak bola dunia. Dari ketegangan babak adu penalti di laga Mesir, kita bergeser ke laga hujan gol yang memaksa raksasa Amerika Selatan berjuang habis-habisan hingga peluit akhir. Diwarnai drama 5 gol, Argentina sukses tekuk Tanjung Verde 3-2. Tim nasional Argentina harus memeras keringat lebih dalam sebelum akhirnya menyudahi perlawanan sengit tim kejutan, Tanjung Verde, dengan skor ketat 3-2. Meskipun skuad Albi Celeste sempat mendominasi jalannya pertandingan, Tanjung Verde secara luar biasa mampu memberikan perlawanan Spartan dan terus mengancam lini pertahanan Argentina lewat skema serangan balik cepat. Kemenangan tipis ini sudah cukup bagi Argentina untuk mengamankan posisi mereka, sekaligus menjadi sinyal waspada bagi lini belakang menjelang fase gugur turnamen tahun ini. Melengkapi rentetan hasil ketat pada hari ini, satu gol tunggal juga menjadi pembeda di laga panas antara wakil Amerika Latin melawan kekuatan benua hitam. Menang tipis 1-0, Kolombia sukses atasi perlawanan sengit Ghana. Skuad Los Cafeteros Kolombia berhasil mengamankan kemenangan penting setelah menundukkan perlawanan ketat wakil Afrika, Ghana, dengan skor tipis 1-0. Pertandingan berjalan sangat berimbang dengan intensitas fisik yang cukup tinggi, di mana gol tunggal kemenangan Kolombia lahir dari skema serangan yang rapi di paruh kedua. Tambahan 3 poin krusial ini membuat posisi Kolombia semakin kokoh di tabel klasemen, sekaligus membuka lebar peluang mereka untuk melaju lebih jauh di turnamen tahun ini. Jangan lupa kawan, drop prediksi versi Anda di 0811-3600-911 untuk pertandingan selanjutnya. City Guide World Cup Update. Satu kabar, sejuta euforia. Saya Iqbal Zulkarnain pamit. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Iki kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram @kendedeseyecenter_.
0: Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
1: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
3: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
4: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Gate FM.

0: City 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat ini tadi ada informasi dari 1 jam lalu ya, memang belum terputar kawannya. Kita akan coba putar tapi singkat-singkat saja. Katanya arah Malang sebelum underpass ramai lancar, ini dari Pak Dimas. Nah, apakah betul kawan untuk saat ini update-nya bagaimana? Nah, ini ramai lancar ya. Arah Malang sebelum underpass itu ramai lancar dari utara ke selatan berarti ya. Lalu ada informasi dari Pak Johannes. Ini kita coba persingkat saja ya karena sudah 1 jam yang lalu kawan informasinya. Info lain di Lafayette antriannya rapat katanya. Untuk saat ini bagaimana update-nya? Apakah semakin rapat atau mungkin sudah mulai melandai? Tapi sepertinya kalau malam minggu semakin rapat kawan ya. Ada Pak Iswoko menginformasikan lalin dari perempatan Pasar Kebalen ke Jembatan Bukluduk masih padat. Untuk update-nya kali ini bagaimana kawan, bisa update-kan juga ya. Lalu ada informasi juga tadi lalin Panji Suroso dari TLA Raya macet panjang berpotensi pada total. Tiba-tiba weekend sore ini langsung macet, nggak tahu ada apa, kata Pak Misbahul tadi ya. Lalu ada Bu Isti menginformasikan ini kena macet di Jalan Raya Krebet Timur. Ada apa, ada acara lagi ya di Pondok An-Nur? Nah, ini kita coba cross check dulu kawan ya. Tadi sudah diteruskan ke Kanit Lantas Polsek Bululawang, Pak Supriyono, oleh kawan-kawan di newsroom. Kita coba tunggu saja konfirmasinya. Nah, karena yang saya tahu kawan, besok itu memang ada kirap di Bululawang. Nah, tapi kalau misalkan untuk saat ini macetnya karena apa, ini belum ada informasi ya. Lalu ada Pak Didik tadi menginformasikan Pasar Sumber Pucung, ada apa ya kok macet? Wah, ini full macet kawan ya, baik di kota maupun sekitaran kabupaten sudah mulai padat. Lalu ada Pak Budi menginformasikan tergandeng muat tebu, overload, terlihat seperti ditambahin pagar kanan kirinya. Over banget ini, sekarang arah rampal ke Kampung Warna-Warni. Nah, untuk Pak Budi ini kita coba cek kawan ya. Nah, ini tidak terlihat sayangnya untuk platnya warna orange ini kawan ya. Nah, ini warna orange tapi sangat luar biasa tinggi ini ya, berbahaya sekali. Terlihat overload kawan ya. Terima kasih Pak Budi untuk informasinya. Lalu di 1756 tadi ada informasi dari Pak Ahmad Ridwan. Kita coba dengarkan kawan ya. Pak Ahmad Ridwan tadi mengirimkan video. Coba kita cek terlebih dahulu. Oke, ini tidak ada kawan ya. Pak Ahmad Ridwan. Kita coba cek terlebih dahulu sebentar kawan ya. Oke, ini tidak ada di database kami. Nah, ini Pak Ahmad Ridwan sudah terlihat.
1: Ini di depan Polsek macetnya seperti ini dan masih tanpa ada petugas. Katanya kali yang perlu diperiksa. Untuk bapak-bapak lantas mohon bantuannya Pak.
0: Oke. Okay. Oh, ini ternyata di 1833 tadi kawan ya, ini informasi terbaru. Dan ternyata di sebelumnya itu masih banyak informasi yang belum terputar nih ya.
1: Informasi lalu lintas. Ini sebelumnya. Mohon info. Ini terjebak macet di jalan Sempalwada arah ke Bululawang. Mohon info, di depan ada apa-apa, ada kecelakaan atau apa ya? Untuk teman-teman yang sudah di depan atau berhenti sudah pernah kawan lewat Raya Bululawang, mohon infonya. Terima kasih.
0: Terima kasih, ini ada video di jam 6 tadi, 6.15.
1: Assalamualaikum Pak Masud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan situasi lalu lintas Jalan Raya Bululawang.
2: Mereka juga di dalam
1: macet.
2: Luar biasa ya. Umum di seluruh dunia Tuhan.
0: Ada video selanjutnya kawan yang dikirimkan oleh Pak Ahmad Ridwan di 18.30 tadi ya.
1: Bululawang macet tanpa petugas. Ini di pertigaan pasar Bululawang macetnya kak, minta ampun.
0: Oke. Okay.
1: Tanpa ada petugas.
0: Kita coba teruskan nanti ya. Sudah diteruskan tadi ya. Sudah diteruskan.
1: Mohon okay. Mohon bantuan petugasnya.
0: Oke, ini sudah diteruskan ternyata oleh kawan-kawan di newsroom ke Panit Lantas Polsek Bululawang, Pak Supriyono. Dan kita coba tunggu saja kawan informasi lebih lanjutnya. Kawan-kawan di newsroom nanti kalau misalkan memang ada informasi lebih lanjut dari Pak Supriyono bisa tambahkan saja ya. Lalu kalau misalkan kita lihat ini ada informasi dari Pak Yasin, Karanglo arah Batu macet panjang. Lalu ada informasi lagi dari Pak Arif, mau arah Turen dari Tajinan. Info dulu-dulu apakah ada jalur yang sedang dipakai karnaval? Kalau yang saya tahu hari ini tidak ada kawannya di sekitaran sana, tapi adanya nanti besok di Pulau Lawang. Ini ada kirap gitu, kirap budaya gitulah besok kawan, dari jam 1 sampai sekitaran jam 5 sore. Nah, itu yang mungkin perlu Anda waspadai ya besok kawan ya. Jangan melewati Bulu Lawang karena akan dipakai jalur kirap kawan. Lalu ada informasi juga dari Bu Mai ini ya, menginformasikan lewat video. Kita coba putarkan terlebih dahulu kawan. Bu Mai ini menginformasikan mengenai macet parah di Bulu Lawang, tidak ada pengaturan dari petugas kepolisian. Sangat luar biasa kawan, padat ya ini ya. Anda mungkin bisa mendengarkan dari suaranya saja sudah terdengar kencang sekali ya, ramai sekali. Ini sebelum pasar sepertinya ya. Sebelum pasar sudah padat seperti ini. Ini video kedua. Luar biasa padatnya ini. Bahkan motor pun cenderung berhenti kawan. Terima kasih informasinya Bu Mai. Lalu kalau misalkan kita lihat, ada Pak Abdullah menginformasikan update macet di Sumber Pucung ini ya. Pak Abdullah, kita coba lihat. Kalau misalkan kita cek, ini masih macet panjang, merambat 100 meter, berhenti maju lagi, berhenti lagi katanya gitu di Sumber Pucung kawan ya. Waspadai saja. Lalu ada informasi dari Bu Isti. Bu Isti ini merespon mengenai di Bulu Lawang kawan. Jadi kalau misalkan tadi kan 17.44 Bu Isti menginformasikan, ini kena macet di Jalan Raya Krebet Timur. Apa ada acara lagi ya di Pondok An-Nur? Nah, kalau misalkan yang saya tahu dari newsroom, memang ini sepertinya ada banyak santri kembali ke pondok gitu, seperti itu. Nah, ternyata Bu Isti menginformasikan di 18.37 tadi, sampai sekarang masih belum nyampe setopan, sudah hampir 1 jam. Luar biasa kawan. Kita coba teruskan ke pihak kepolisian supaya ada update-nya dan lebih jelas kawan ya bagaimana penanganannya. Dan Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 3609 11.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Sukrianto membawa kabar. Kantor imigrasi kelas 2 non-TPE Pamekasan mendeportasi seorang warga negara asing atau WNA asal Malaysia berinisial AHMR setelah terbukti melanggar ketentuan keimigrasian. Deportasi dilakukan pada Rabu 1 Juli 2026 melalui Bandara Internasional Juanda Sidoarjo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, WNA tersebut melanggar pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Selain dipulangkan ke negara asalnya, yang bersangkutan juga dikenai tindakan penangkalan sesuai peraturan yang berlaku.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Kamelia Seknun. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat lonjakan kunjungan wisatawan sebesar 45% selama libur sekolah 20 Juni hingga 1 Juli. Total kunjungan mencapai 1.465.000 wisatawan. Kepala Disbud Parekraf Jawa Tengah, Hanung Triyono, menyebut data masih bersifat real time dan akan terus dipantau hingga masa libur berakhir pada 12 Juli. Kota Lama Semarang menjadi destinasi paling favorit, disusul Candi Prambanan, Dieng, Candi Borobudur, dan Masjid Agung Demak.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Co, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pendidikan memastikan proses pencairan beasiswa Bojonegoro tahun 2026 tahap lanjutan terus berjalan sesuai regulasi. Saat ini, tahapan krusial berupa verifikasi berkas telah rampung dan memasuki proses pemeriksaan administrasi akhir di bagian keuangan. Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro Anwar Muktado menegaskan, komitmen transparansi dan kehati-hatian menjadi prioritas utama. Proses verifikasi tersebut telah dikukuhkan melalui penerbitan surat keputusan atau SK Bupati.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di CityGate FM.
5: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
6: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
7: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
5: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat petang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini tadi ada informasi dari Pak Joko Santoso ya. Kita coba lihat kawan, informasi dari Pak Joko. Ada video dan voice note, kita putar voice note-nya dulu.
1: Info lalin di Kayu Tangan, posisi depan PLN sampai dengan Pizza Hut, kondisi saat ini macet, tapi nggak terlalu parah. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Joko. Ada videonya. Nah, ini videonya kawan ya, luar biasa untuk ramainya. Sudah mulai ramai, ada bis-bis juga, didominasi oleh roda 4 kawan. Nah ini ya, kita percepat sedikit. Nah ini sudah mulai padat kawan ya, roda masih berputar, berarti ini masih padat merambat, lebih tepatnya seperti itu. Oke, terima kasih informasinya Pak Joko Santoso ya. Lalu ada Pak Zakaria menginformasikan ini melalui voice note kawan, kita coba cek ya.
2: Izin melaporkan untuk kemacetan di Jalan Raya Burulawang. Kalau dari arah Malang itu mulai dari Sempal Wadak sampai lampu merah Krebet, karena lampu traffic di Krebet itu tidak nyala, jadi diatur oleh orang-orang yang biasa ngatur di ini. Sublantas saya itu ya, pokoknya bukan polisi.
0: Sublantas.
2: Jadi yang dari Turen itu sampai ada kemacetan itu di Wajak sampai di Wajak di Krebet.
0: Oh di Krebet.
2: Sampai Telon Bululawang kalau yang dari selatan. Begitu infonya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Zakaria. Ada Pak Rizky juga menginformasikan kawan. Semeru padat imbas jalan tenis yang antri katanya. Lalu sebelum itu ada informasi ternyata ya dari Pak Rizky di jam 18.47 tadi kawan. Macet Kayu Tangan, ekor sudah berada di jembatan setelah RSUD Saiful Anwar, luar biasa ya. Lalu kalau misalkan kita cek after Piamang kok aman. Nah ini kita lihat karena apa ini ya, yang di RSUD Saiful Anwar ini karena crossing dari Ororo Dowo dan Jaksa Agung. Nah kita putar video yang paling baru saja. Semeru padat imbas jalan tenis yang antri katanya. Nah ini kawan ya. Oke, padat merambat. Terima kasih Pak Rizky untuk informasinya. Lalu kalau misalkan kita lihat ada informasi arah Bululawang kok macet tidak bergerak, ada acara apa kak ya? Sepertinya peningkatan volume karena banyak santri yang kembali ke Pondok An-Nur, Pak Novi. Lalu kalau misalkan kita cek lagi ada Pak Narendra menginformasikan lewat chat nih ya. Bululawang macet total, terkena macet 1 jam. Dari mana tadi Pak Narendra? Dari arah mana Pak Narendra terjebak macetnya? Terima kasih ini ya. Mungkin Anda yang malam hari ini ingin melewati Bululawang, waspadai saja kawan, hindari saja ya, karena pasti akan terjebak kepadatan yang luar biasa. Dan kalau misalkan sudah terjebak, hati-hati saja, jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap fokus kawan ya. Bisa bagikan pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan di 0811 36091.

City Gate 9 Warwar FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan, atasi persoalan sampah. Pakar UPI minta Pemkot Malang ubah TPS jadi tempat pengolahan. Pakar Konservasi Sumber Daya Air Universitas Brawijaya UPI Malang, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Bisri MS mengatakan, pemerintah kota harus melakukan perubahan dalam sistem pengolahan sampah. Dia menambahkan TPS baiknya tidak lagi dimaknai sebagai tempat pembuangan sampah sementara, tetapi menjadi tempat pengolahan sampah sementara. Sementara itu, Prof. Bisri mendorong DLH Kota Malang untuk segera menentukan lokasi percontohan, menyusun sistem pengolahan, dan menetapkan target waktu pelaksanaannya. Kawan, Dewan Jatim mendesak Pemprov jaga keluarga untuk cegah kasus curanmor anak ini ya. Anggota Komisi E DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas meminta Pemprov Jatim agar perkuat program ketahanan keluarga demi mencegah kasus kriminal anak di bawah umur. Ia menyebut pihaknya prihatin karena anak di bawah umur masih menjadi tanggung jawab keluarganya, sehingga program ini penting untuk segera dilaksanakan. Lebih lanjut, nantinya program ini tidak hanya menjaga ketahanan keluarga, namun juga melihat sisi ekonomi dan komunikasi serta asuh anak di dalam rumah. Kawan, ribuan massa hadir di upacara pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Upacara penghormatan jenazah mantan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei sudah dimulai pada hari ini di ibu kota Teheran dan dilakukan selama 6 hari ke depan. Acara tersebut dihadiri oleh ribuan pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir pada Khamenei dengan massa meneriakkan umpatan dan ujaran balas dendam untuk Amerika Serikat yang menyerang duluan. Lebih lanjut, pihak berwenang Iran menyampaikan perkiraan pelayat yang akan hadir selama 3 hari ke depan akan mencapai 15 hingga 20 juta orang. Nantinya prosesi pemakaman Ali Khamenei akan dilakukan pada 9 Juli di Kompleks Makam Ali Reza, Kota Masjid. Demikian 911 Hot News jam 7 malam, saya Ilham Riza, selamat malam. News.

0: Guidance for your life. City Gate FM.
1: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Kawan Animalia. Program diskusi yang dikemas secara hangat dan ulasan yang tajam dengan mengangkat tema seputar hewan dari berbagai sudut pandang. Yang dipersembahkan City Guide 911 FM bersama Satwa Sehat Indonesia.
2: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat malam. Saya Erika Rosa, kembali bersama dengan Anda malam hari ini. Dan kita masuk dulu di program Kawan Animalia. Malam minggu saya temani Anda di tengah berbagai aktivitas yang barangkali juga Anda jalani. Kita mau ngobrol santai, kawan. Kita bicara lagi seputar hewan. Hari ini topik bahasan kita waspada zoonosis dan siaga bencana untuk hewan peliharaan. Nah, nanti tentu saya juga tidak sendirian. Kita akan ditemani beberapa narasumber. Di antaranya ada founder dari Satwa Sehat Malang yang juga dosen kedokteran hewan dari Universitas Brawijaya, ada Dr. Albiruni Haryo. Kemudian ada beberapa mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Barangkali Anda juga mau bergabung ikut ngobrol di program Kawan Animalia malam hari ini. Boleh juga, kawan, nanti sambung lewat WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kita jeda dulu sebentar, nanti kita akan segera kembali untuk Anda. Tetaplah di program Kawan Animalia.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, kita masuk di program Kawan Animalia. Malam hari ini kita bicara tentang waspada zoonosis dan siaga bencana untuk hewan peliharaan. Dan seperti yang tadi juga saya sampaikan, hari ini saya tidak sendirian. Nanti akan ada beberapa narasumber yang menemani saya. Sebelumnya saya mau ke beberapa catatan dulu di WhatsApp kawan. Tadi ada beberapa informasi dari pendengar yang belum sempat kebaca. Salah satunya ini ada Pak Budi ya. Tadi Pak Budi di jam 6:58 menit menyampaikan beberapa catatan informasi, termasuk ada voice note yang disampaikan. Nah, ini ada informasi dari Pak Budi, saya play dulu.
1: Selamat malam info traffic. Ada kemacetan panjang.
2: Luar biasa.
1: Mulai dari lampu merah Talangagung, ekor kepadatan belum terlihat. Posisi saya sudah sampai di depan minimarket Basmala. Kemacetan untuk yang ke arah Malang, ekornya belum sampai ketahuan, macet panjang. Untuk wilayah sebaliknya, jalan sedikit merayap. Saya nggak tahu ini macet juga atau bagaimana. Yang pasti untuk yang area Malang hampir tidak bergerak. Terima kasih, selamat pagi.
0: Iya, semangat pagi Pak Budi.
1: Arah sebaliknya
0: ya,
1: juga padat. Ini kayaknya tidak bergerak yang ke arah Sumber Pucung. Ada apa ya? Terima kasih. Selamat malam. Arah ke Pasar Sumber Pucung hampir tidak bergerak. Ada apa ya?
0: Nah, itu tadi kawan, ada potensi kepadatan di sekitaran Sumber Pucung. Kalau tadi sekitaran jam 4 sore ya, kita dapat informasi dari kawan pendengar City Guide. Memang informasi awalnya itu ada truk yang terguling, posisinya di depan SPBU Kuncoro Sumber Pucung. Nah, tadi jam 4:30 kita juga terhubung bersama dengan Kanit Laka dari Polres Malang, Ibda Samsul Goirudin. Disampaikan oleh Ibda Samsul, untuk truk yang terguling itu muatannya sudah dipinggirkan, lalu lintas sebenarnya jam 5:16 tadi sudah lancar infonya. Hanya saja memang posisi truknya itu masih terguling, masih menunggu mobil derek, tapi posisi truknya itu ada di bahu jalan. Nah, apakah ini kok ada kepadatan lagi? Atau mungkin ada proses penderekan truk yang tadi terguling barangkali ya? Mungkin yang ada di ujung kepadatan, boleh kawan? Bisa ditambahkan juga untuk informasinya, sambil barangkali yang lagi mobile tetap hati-hati di jalan. Tadi masih ada potensi.

0: Kepanjen atau yang mengarah ke Talangagung, sambil nanti coba kita bantu konfirmasi ke jajaran dari kepolisian. Kawan, itu tadi traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland, Villa lantai 2, view Gunung Arjuno. Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Oke, kita kembali lagi di program Kawan Animalia ya. Malam hari ini saya sudah ditemani ada banyak narasumber. Ada dokter, ada dosen dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya yang juga founder dari Satwa Sehat Indonesia. Ada dokter hewan Albi Runi Haryo. Selamat malam, Dokter Albi. Iya,
1: sehat-sehat semoga semua. Mbak Rika, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, Dok. Dokter Albi gimana? Sehat juga, Dok.
1: Alhamdulillah, masih dingin Malang ya.
0: Iya. Alhamdulillah kembali ke Malang yang dulu, Dok ya. Betul. Lumayan dingin ya.
1: Betul.
0: Ini lagi sibuk apa, Dokter Albi?
1: Lagi sibuk mendampingi juga adik-adik yang hari ini juga jadi narasumber dan ya kita sedang menunggu. Ini momen-momen begini kan dekat dengan maba ya. Habis ini mungkin Agustus akan banyak, Malang akan kedatangan lebih banyak lagi mahasiswa di Brawijaya, dari Brawijaya ke Kota Malang. Itu sih, Mbak.
0: Baik. Dan hari ini Dr. Alwi juga tidak sendiri ya. Siap. Membawa banyak rombongannya, teman-teman.
1: Iya, ada gerbong ini ya.
0: Satu teman-teman dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Ini ada Kirana Aulia Hendra dan juga ada Putri Zini Nurakalista. Halo. Ya. Kirana dan juga Putri, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak.
0: Iya, ini semester berapa nih ya?
2: Kami dari semester 4, Kak.
0: Oh, dari semester 4. Oke, jadi masih separuh perjalanan lah ya jadi mahasiswa ya. Terima kasih buat teman-teman dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Malam hari ini kita juga ngobrol banyak. Nanti kita akan ngobrol banyak di program Kawan Animalia. Sesuai dengan topik bahasan kita hari ini, waspada zoonosis dan siaga bencana untuk hewan peliharaan. Nah, ini kan sebenarnya berbicara soal zoonosis itu sudah beberapa kali juga, Dok ya, kita bahas ya. Kenapa kemudian hari ini kembali dibahas lagi terkait dengan zoonosis plus juga terkait dengan siaga bencana untuk hewan peliharaan?
1: Ya, jadi ini sebenarnya adalah bagian dari kegiatan adik-adik mahasiswa ya, yang sebetulnya ini adalah yang coba saya jembatani dari satu tahun lalu terkait dengan kekhawatiran saya di lapangan saat banyak kondisi bencana itu korban itu bisa jadi dua sisi yang menarik untuk dilihat ya. Bisa dipersalahkan sebagai subjek yang kemudian memulai cerita permasalahan bencana, dalam hal ini mungkin bukan bencana alam ya, tapi selalu disudutkan ya, dalam hal ini adalah potensi zoonosis tadi, menyebarkan penyakit ya. Jadi gak salah apa-apa karena informasinya kurang jelas, bahkan juga banyak hal yang kemudian belum diketahui oleh beberapa pihak, akhirnya jadi salah gitu si hewan tadi. Sisi yang kedua adalah mereka sebagai korban ya, dalam hal ini banyak sekali kasus-kasus di Indonesia, bahkan di kota-kota besar, dan sekarang juga kita bisa lihat di Kota Malang juga, bahkan di Malang Raya ini dan di sekitarnya, hewan ini jadi korban, dalam arti mereka mau menyelamatkan diri saat kondisi tertentu itu susah gitu. Ada yang masih di dalam kandang, di dalam sangkar, talinya keluh masih diikat di pagar misalnya, atau bahkan naudzubillah ketika banjir mulai di beberapa tempat, dan mulai banjir juga ya waktu beberapa minggu yang lalu atau bulan lalu, masuk ke rumah terus mereka mau menyelamatkan diri gimana. Jadi dua perhatian utama ini saya coba konfirmasi ke beberapa pihak, salah satunya di BPBD. Nah, karena saya tanya-tanya BPBD dan saya akhirnya memberikan satu informasi di mana perhatian khusus buat hewan gitu terkait dengan kebencanaan. Nah, ternyata itu membuka satu apa ya, satu warna baru, ternyata itu ada cuman belum terlalu didalami gitu. Jadi dengan begitu akhirnya adik-adik mahasiswa ini yang punya perjalanan yang insya Allah masih sangat panjang ini, harapannya juga bisa belajar juga. Dan ternyata mereka dalam beberapa minggu ini sudah mendapatkan beberapa fakta ya di lapangan, yang kemudian ini akan menarik untuk jadikan diskusi malam ini. Mbak Rika.
0: Baik, nah ini yang selalu menarik juga dari Dr. Albi, hal-hal yang barangkali tidak banyak juga difikirkan oleh masyarakat kita, bahkan mungkin juga oleh pemerintah kita. tapi bisa loh ya, difikirkan oleh

0: Dokter Albi, bahkan ada action untuk mendorong ke sana. Kalau kita bicara soal bencana, kayak kemarin ketika kita bicara berbagai wabah, memang banyak hewan ini disudutkan, Dok, ya, nyatanya. Betul, betul. Ya.
1: Mereka kan bisa demo-demo tuh mungkin ya. Cuman enggak bisa.
0: Iya, nah itu dia. Kemudian terkait dengan hewan sebagai korban, ketika ada bencana, ada beberapa mungkin kerawanan terhadap bencana, baru yang kita pikirkan bagaimana siaga terhadap manusianya.
1: Betul.
0: Tapi
1: betul,
0: hewannya belum juga nih ya, betul, difikirkan betul. Ya. Barangkali kawan pendengar City Guide, ini perlu tahu juga kenapa teman-teman mahasiswa malam hari ini diajak, karena mereka itu sekarang juga sedang proses KKN. Betul begitu ya?
2: Betul, Mbak Erika.
0: Lagi KKN di Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Malang. Tadi saya awal tuh juga tanya, kok bisa ya mahasiswa dari kedokteran hewan kemudian magangnya di BPBD Kota Malang? Nah, mungkin boleh diceritakan juga nih pengalaman teman-teman selama magang, apa saja barangkali yang ada kaitannya langsung dengan keilmuan yang kalian pelajari.
3: Oke, jadi untuk alasan kami magang di BPBD ini sesuai dengan topik yang kita bahas hari ini ya, mengenai zoonosis dan siap siaga bencana. Jadi untuk zoonosisnya sendiri itu memang bisa menyebabkan wabah ya, dan bisa menyebabkan bencana biologis. Nah, ini juga menjadi tanggung jawab BPBD untuk memberikan peringatan dini dan bagaimana caranya untuk menyiasati supaya ini tuh tidak berkelanjutan dan menjadi lebih besar lagi. Gitu.
0: Baik, jadi kalian juga punya satu misi ya, magang ke BPBD itu salah satunya juga mendorong bagaimana perhatian lebih terhadap hewan.
3: Iya, betul.
0: Sejauh ini bagaimana responnya dari lembaga terkait dengan adanya teman-teman dari kedokteran hewan? Ini pertama kalinya atau sebelumnya memang sudah pernah ada dari kedokteran hewan yang magang di sana?
3: Jadi ini cukup menarik ya, karena memang ini baru pertama kali ke BPBD, dan dari pihak BPBD awalnya tuh kayak emangnya ada ya keterkaitannya gitu. Ternyata kalau kita telusuri ini ada benang merahnya itu. Jadi responnya cukup baik dan sangat welcome dari pihak BPBD, terus dari pihak yang kita sosialisasikan juga sangat welcome.
0: Baik, Putri sendiri mungkin ada yang bisa diceritakan nih, kalau kita bicara soal persoalan zoonosis ya, apa sih yang masih jadi problem kita di masa sekarang ini?
2: Oke, baik Mbak Erika, terima kasih. Jadi beberapa waktu setelah kami melakukan KKN itu kan ada sosialisasinya juga ya Mbak Erika. Setelah melaksanakan sosialisasi itu ternyata masih banyak masyarakat yang belum terlalu mengenal gitu tentang zoonosis itu sendiri. Jadi mereka masih menganggap itu baru mungkin ya, seperti itu. Kemudian setelah kami lakukan sosialisasi, mereka mulai paham, dan ternyata dari teman-teman peserta sosialisasinya itu juga apresiasi banget gitu. Oh, ternyata BPBD sekarang ada ya keterkaitannya sama hewan gitu. Kenapa nggak dari kemarin gitu? Mungkin kayak gitu. Jadi orang-orang juga mikirnya, iya ya, ternyata nggak cuma manusia aja gitu yang harus dipeduliin, tapi hewan juga harus ada juga, kayak gitu aja sih Mbak.
0: Nah, barangkali malam hari ini juga momen kita reminder ya ke masyarakat ya. Ada beberapa yang barangkali sudah mengenal istilah zoonosis, tapi mungkin ada juga yang belum mengenal zoonosis itu apa sih?
3: Oke, jadi zoonosis itu merupakan penyakit yang bisa disebabkan oleh virus, bakteri, parasit, yang persebarannya ini bisa dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya, dari manusia bisa ke hewan. Jadi penularannya dua arah tuh Mbak.
0: Baik, dan itu tadi juga disampaikan oleh Putri, belum banyak loh orang yang aware dengan zoonosis ya. Nanti kita akan ulas lebih banyak lagi berbicara tentang zoonosis, termasuk juga berbicara tentang kesiapsiagaan bencana terhadap hewan peliharaan. Mungkin untuk Anda kawan yang juga mau ikut bergabung, mungkin Anda punya pengalaman, mau sharing, atau barangkali ada beberapa pertanyaan, boleh nanti bisa sambung lewat WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kita jeda dulu, tetaplah bersama dengan kami.

0: Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan jalan-jalan ke sebuah destinasi wisata yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tapi juga nilai edukasi yang inspiratif. Namanya Lembah Dilem, sebuah wisata alam berbasis kejujuran yang kini mulai ramai diperbincangkan di Malang Raya. Begitu sampai di Lembah Dilem, suasana tenang langsung terasa. Hamparan pepohonan hijau, udara segar khas pedesaan, dan suara gemericik air dari aliran sungai kecil menyambut setiap pengunjung. Letaknya yang berada di kawasan perbukitan membuat udara di sini sejuk sepanjang hari. Sangat cocok untuk melepas penat dari hiruk-pikuk kota. Lembah Dilem juga dikenal memiliki panorama yang cantik dan alami. Perbukitan hijau, jembatan bambu, gazebo kayu, hingga kolam alami menjadi spot favorit untuk berfoto. Meski mengusung konsep sederhana, fasilitas di Lembah Dilem terbilang lengkap. Tersedia area piknik yang luas untuk keluarga maupun komunitas, kolam alami dari mata air yang aman untuk anak-anak, serta musola, toilet, dan area parkir yang terawat. Ada juga warung yang menjual makanan dan minuman ringan. Namun uniknya, semua transaksi di sini menggunakan sistem kejujuran. Inilah yang menjadi keunikan utama Lembah Dilem. Tidak ada loket tiket, tidak ada kasir, dan tidak ada petugas yang menagih pembayaran. Pengunjung membayar tiket masuk, membeli makanan, hingga minuman secara mandiri melalui kotak kejujuran. Konsep ini dihadirkan oleh masyarakat setempat sebagai upaya menanamkan kembali nilai kejujuran, tanggung jawab, dan saling percaya. Bagi keluarga yang datang bersama anak-anak, Lembah Dilem menjadi ruang belajar moral yang menyenangkan langsung dari pengalaman nyata. Lembah Dilem berlokasi di Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Dari pusat kota Malang, ambil jalur mengarah ke Pakisaji. Setelah melewati jalur lingkar barat Kepanjen, masuk ke Jalan Sidoluhur. Lanjutkan ke Jalan Bromo, lalu masuk ke Jalan Sumberuni. Jadi, kalau mencari wisata alam yang sejuk, tenang, ramah keluarga, sekaligus penuh nilai edukatif, Lembah Dilem layak masuk daftar tujuan liburan Anda. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, pala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Iya, kawan, kita kembali di program Kawan Animalia Bicara Waspada Zoonosis dan Siaga Bencana untuk Hewan Peliharaan. Saya Erika Rosa, masih bersama dengan Anda malam hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung, kawan, termasuk yang ini tadi berbagi beberapa informasi. Salah satunya ada Pak Suyanto, tadi jam 7 lebih 12 menit Pak Suyanto ini mengirimkan informasi, termasuk ada voice note yang disampaikan. Saya putarkan dulu.
1: Selamat malam, ini keluar exit tol Singosari ada kemacetan parah ini. Mohon informasi ada apa ya?
0: Keluar dari exit tol Singosari yang arah kemana nih, Pak? Yang arah ke Batu atau yang arah ke Malang? Memang dari tadi sore, baik itu yang arah ke Batu maupun juga yang arah ke Malang, keluar dari tol Singosari luar biasa padatnya ya. Mengingat sekarang ini momen weekend, kemudian ditambah lagi ini juga momen libur anak sekolah. Jadi barangkali bisa diantisipasi saja, Pak, ini imbas dari volume kendaraan. Lalu ada informasi juga dari Panit Lantas Polsek Bululawang, ini Pak Subriono menyampaikan tadi untuk jalan kondisinya sudah lancar, ramai lancar. Hari Minggu ini apa nih ya, hari Minggu pulangnya ini barangkali bisa diwaspadai lalu lintas di depan SPBU Anur. Kemudian di depan SPBU Anur yang utara luar biasa memang bubaran dari JLS. Ini yang perlu diantisipasi. Biasanya memang kalau hari Minggu lalu lintas lumayan padat, terutama untuk yang dari pantai selatan. Tadi sebelumnya kita dapat laporan terkait dengan adanya potensi kemacetan, kawan, di daerah Bululawang. Lalu kita juga minta bantuan, barangkali ada petugas yang bisa membantu untuk mengurai kepadatan yang ada di lokasi. Ini tadi Pak Subriono juga menyampaikan ya, sekarang sudah lancar. Memang hari Minggu ini ada potensi kepadatan di sana, terutama bukan hanya malam minggunya, tapi besok hari minggunya. Ada bubaran JLS gitu katanya ya. Dari teman-teman di newsroom barangkali nanti boleh menambahkan terkait dengan informasi dari Pak Supriyono. Iya, gimana Iqbal?
2: Oke, Erika, ini tadi ada informasi ya dari Pak Supriyono dan memang kurang enak jawaban dari Pak Supriyono, katanya udah lancar gitu mas, katanya seperti itu. Padahal kita mendapatkan informasi kalau misalkan di Bululawang itu bahkan ada yang sampai terjebak 1 jam di sana, Erika, lebih dari 1 jam. Dan katanya ramai lancar gitu, hari Minggu JLS pulangnya. Nah terus habis itu diteruskan ada foto anggota yang mengatur di depan Pom Anur yang ke utara, luar biasa bubaran JLS, katanya seperti itu.
0: Bubaran JLS tuh maksudnya dari jalur lingkar selatan.
2: Iya, dari pantai ya? Maksudnya seperti itu, Erika. Nah, tapi ya memang sangat disayangkan ya, seharusnya memang kalau misalkan ada kemacetan, dicari titik-titik macetnya, tidak hanya berhenti di satu titik saja, seperti itu.
0: Betul. Ya, terima kasih banyak teman-teman di newsroom ini tadi sudah dibantu untuk meneruskan. Semoga sih dengan adanya petugas di lokasi, paling tidak bisa lebih lancar. Itu tadi kawan dari Panit Lantas Polsek Bululawang, Pak Supriyono. Lalu ada juga informasi dari Pak Dani di Soekarno-Hatta, kondisi padat cenderung macet terutama yang mengarah ke utara. Tadi ada fotonya juga yang disampaikan, ada potensi kepadatan di Soekarno-Hatta. Di Taman Krida Budaya masih ada acara ya. Lalu kita juga dapat informasi katanya hari ini ada konser di Sudimoro. Selain karena volume kendaraan, barangkali beberapa acara tadi juga bisa diantisipasi memicu potensi kepadatan di malam hari ini. Kawan, itu tadi traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation. Oke, kita kembali lagi di program Kawan Animalia. Saya masih ditemani teman-teman mahasiswa dari Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Ini kita ada tambahan narasumber lagi ya. Malam hari ini selain ada Putri, kemudian ada Kirana, saya juga ditemani ada satu narasumber lagi dari masih dari mahasiswa juga. Selamat malam, ini ada Dia. Selamat malam Dia. Kak. Iya, dia ini juga lagi KKN ya, sama kayak Putri dan juga Kirana ya?
3: Iya, betul Mbak Rika. Hmm. Kita satu kelompok KKN kebetulan.
0: Satu kelompok KKN dan semuanya KKN-nya di BPBD Kota Malang ya.
3: Benar Mbak Rika.
0: Baik, oke, terima kasih teman-teman. Kita ngobrol lagi. Tadi sudah dijelaskan apa sih zoonosis, karena barangkali mungkin masih ada beberapa masyarakat yang juga belum tahu zoonosis itu apa. Lalu bicara soal mewaspadai zoonosis yang sudah dilakukan oleh teman-teman selama KKN ini, terutama untuk berperan bagaimana supaya masyarakat lebih aware, lebih waspada dengan zoonosis, kegiatannya apa aja tuh?
3: Oke, jadi selama KKN ini kami melakukan banyak kegiatan sebetulnya. Mm-hmm. Ada edukasi dan sosialisasi, kemudian ada kami membuat bagaimana SOP pelaporannya gitu. Dan ternyata teman-teman, aku mau nyampein aja kalau misalnya penyakit infeksi pada manusia itu berdasarkan Center for Disease Control and Prevention atau CDC itu 60% itu berasal dari hewan. Jadi memang betul-betul apa ya, butuh perhatian gitu untuk penyakit zoonosis ini. Kemudian di sosialisasi kami juga memberikan pengetahuan bagaimana dan apa saja penyakit-penyakit zoonosis itu yang mungkin dari masyarakat umum juga tahu, salah satunya itu ada rabies mungkin ya.
0: Yang paling banyak di sekitar kita apalagi nih selain rabies, mungkin boleh juga dicontohkan.
3: Baik, mungkin ada juga mungkin yang sering terjadi ketika banjir nih Mbak Erika, itu seringkali masyarakat sering menyebutnya itu seperti kencing tikus. Itu dari tikus, nama penyakitnya itu leptospirosis. Itu bersifat zoonosis dan sangat berbahaya untuk manusia terutamanya. Dan itu sering terjadi saat bencana banjir. Dan kita tahu untuk bencana banjir tersendiri itu sering terjadi di Kota Malang. Dan kita juga mensosialisasikan tentang hal tersebut Mbak Rika.
0: Baik, ini terutama ketika musim hujan begitu ya.
3: Iya betul.
0: Itu harus juga barangkali kewaspadaannya perlu ditingkatkan. Betul. Itu kalau ketika kita bicara tentang waspada zoonosis. Nah teman-teman sendiri mungkin kalau di lapangan melihat bagaimana sih awareness dari masyarakat ketika bicara tentang zoonosis sendiri. Kan udah lihat juga mungkin di lapangan tuh kondisi masyarakat kita tuh kayak gimana sih?
4: Jadi untuk kondisi masyarakat sendiri itu cukup awam ya, mereka mengetahui tentang penyakit-penyakit hewan. Jadi dengan adanya sosialisasi ini tuh mereka mendapat insight baru dan oh ternyata gini ya, dan harus bagaimana itu mereka jadi tahu gitu Mbak Erika.
0: Nah sebenarnya apa nih yang perlu dilakukan oleh masyarakat untuk mewaspadai penyakit zoonosis itu sendiri?
3: Oke, jadi kemarin itu kita saat sosialisasi kita membahas tentang langkah peduli zoonosis gitu. Jadi yang pertama dari masyarakat kami harapkan mengenali terlebih dahulu gejala-gejalanya seperti apa. Kayak misalnya ada demam, terus kematian mendadak, terus perilaku abnormal gitu kan. Pokoknya yang memang menunjukkan gejala yang istilahnya itu tidak normal aja seperti itu. Setelah menunjukkan gejala sudah mengamati, diharapkan
4: masyarakat tahu apa sih yang
0: apa
4: harus
0: yang dilakukan
3: itu. Kemudian bisa menghubungi pihak kesehatan hewan seperti itu kan, terkait adanya sebuah gejala seperti itu. Nah, hubungannya dengan BPBD juga sebenarnya bisa, karena kami membuat SOP pelaporan juga, jadi itu bisa di menghubungi entah ke kesehatan hewan tersebut sama ke BPBD Kota Malang, itu bisa untuk dibantu lah istilahnya seperti itu, untuk pengendalian dari penyakit zoonosis itu.
0: Baik, sejauh ini kalau respon dari dinas dalam rangka untuk sosialisasi ini apa saja mungkin yang sudah difasilitasi dari dinas?
3: Baik, mungkin dari dinas itu kami kebetulan bekerja samanya dengan BPBD Mbak Erika, dan itu yang kalau dari kami untuk sosialisasi tersendiri itu difasilitasi berupa ada penyampaian materi tersendiri dari kaminya, dan juga pihak BPBD sangat membantu kami untuk menyampaikan ke masyarakat dan mengumpulkan masyarakat dari berbagai kalangan, dari PNS, dari masyarakat umum maupun dari remaja-remaja nih Mbak Erika. Jadi kemarin juga masyarakat itu sangat antusias, terutamanya kepada yang mempunyai peternakan ataupun yang mempunyai hewan-hewan di rumah, hewan-hewan peliharaan di rumah.
0: Sejauh ini siapa aja nih sasaran kalian? Itu tadi sudah terjangkau semua. kayak peternak, kemudian masyarakat umum, sudah menjangkau siapa aja nih kalau dari pengalaman kalian kurang lebih selama beberapa minggu ini ya?
4: Jadi selama beberapa minggu ini banyak kalangan Mbak Irka. Mm-hmm. Jadi ada anak SD, SMP, anak SMP, SMA.
0: Berarti benar-benar sejak dini ya mereka ya.
4: Edukasi ada sejak mahasiswa dini ya. Juga dan ASN. Mm-hmm. Terus ada dari relawan-relawan yang di bawah BPBD gitu Mbak Irka.
0: Nah tadi teman-teman juga sudah mengingatkan bagaimana sih mencegah zoonosis itu soal pencegahannya. Kalau penanganannya harusnya seperti apa nih penanganan untuk penyakit-penyakit zoonosis? Karena tadi disampaikan ya 60% infeksi yang dialami oleh manusia itu ternyata sumbernya dari zoonosis ya. Gimana nih soal penanganan dari zoonosis?
4: Oh baik, baik Mbak Reka, mungkin kami menjawab terkait pengalaman kami juga. Mm-mm. Untuk pengalaman kami sebagai mahasiswa itu turun langsung turun terjun ke lapangan itu pada saat kurban. Itu kami bertugas sebagai petugas kesehatan untuk pemeriksaan hewan Mbak Rika. Di situ kami memeriksa dari antemortem dari sebelum penyembelihan hingga setelah penyembelihan ataupun postmortem. Itu ditemukan banyaknya beberapa hewan ternak yang memiliki penyakit zoonosis ataupun ada gejala seperti itu Mbak Rika pada penyakit zoonosis tapi namun tetap ingin disembelih. Jadi tugas kami di sana itu kami memeriksa terlebih dahulu adakah seperti gejala-gejala. Itu yang paling sering itu sus ORF ya. Itu ORF.
0: Apa tuh?
4: Virus ORF itu.
0: Okay.
4: Iya, itu penyakit menular dari biasanya dari domba ke manusia itu Mbak Rika. Itu biasanya penanganannya kami beritahu kepada petugasnya terlebih dahulu, petugas kurban. Lalu setelah itu kami serahkan kepada mereka. Kami akan menyarankan bahwasannya ini harus dipisahkan terlebih dahulu dari gerombolan domba-domba lainnya. Lalu itu jika masyarakat masih ingin menyembelih si hewan tersebut mungkin bisa ditaruh di paling bagian terakhir, disembelihnya di bagian terakhir. Lalu untuk kepalanya karena karena penyakit ORF ini di bagian kepalanya itu bisa dipenggal dan dikubur seperti itu biar tidak menimbulkan penyakit ataupun virus yang bertebaran ke manusia nantinya.
0: Baik, itu tadi ya peran juga dari teman-teman mahasiswa. Ketika kita bicara tentang zoonosis, nanti setelah ini kita mau lebih banyak barangkali bicara tentang siaga bencana untuk hewan peliharaan. Karena kalau bicara siaga bencana kayaknya di Radio City 3 kita juga sering bahas, tapi ini terkait dengan bagaimana siaga bencana di sebuah wilayah yang itu targetnya adalah manusianya atau bahkan juga fasilitas layanan publiknya. Atau bagaimana kita melindungi daerah itu dari potensi bencana. Ternyata ada hewan loh di sekitar kita yang ternyata juga harus perlu kita pikirkan ketika bicara tentang siaga bencana. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi sama teman-teman mahasiswa. Ada Putri, ada Kirana, dan juga ada Dia. Ada yang mau bergabung boleh loh kawan, kita masih buka kesempatan untuk interaksi dua arah bersama dengan Anda. Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Saya ke catatan informasi dulu. Tadi ada Pak Wibisono di jam 6 ya, lebih 58 menit. Ini Pak Wibisono menyampaikan adanya potensi kepadatan di daerah Talangagung. Tadi seperti yang sebelumnya juga disampaikan oleh Pak Budi. Saya play dulu beberapa catatan informasi dari Pak Wibisono. Ada beberapa video juga yang tadi disampaikan. Untuk Anda mungkin yang lagi perjalanan juga boleh kawan mengabarkan bagaimana situasi lalu lintas di sekitar Anda, termasuk barangkali kalau ada potensi kepadatan. Dari Pak Wibisono ada videonya, saya tampilkan juga di Visual Radio.
5: Izin menginformasikan City Gate FM, yang katanya Bapak polisi tadi sudah lancar dua arah, ini macetnya tambah panjang loh macetnya sampai ya Allah sampai Talangagung,
0: aduh
5: sampai Ramdhani.

0: memakan badan jalan. Ini macetnya sampai kayak gini. Sekian informasinya. Ditunda dulu yang mau pulang ke Blitar ya, bolo-bolo semua. Ini udah gak tertolong macetnya soalnya. Panjang banget. Panjang. Panjang sekali. Sekian informasi dari saya, terima kasih.
1: Iya, terima kasih kembali Pak Wibisono. Pak, coba nanti kita konfirmasi lagi ya ke jajaran kepolisian ya. Tadi jam 5.16 itu katanya lalu lintasnya sudah lancar, tapi ternyata malam hari ini kok makin panjang antriannya. Ada tambahan lagi dari Pak Wibisono?
0: Oh, macetnya.
1: Aduh, luar biasa ini ya.
0: Macetnya seperti ini, saudaraku. Ini kayaknya tembus lampu merah Talang Agung macetnya ini.
1: Wow, yang arah Blitar terutama ini ya.
0: Macetnya tembus lampu merah Talang Agung sepertinya. Perkiraan saya loh ya.
1: Iya, terima kasih banyak Pak Wibisono. Barangkali untuk yang lagi perjalanan kawan bisa diantisipasi. Itu tadi potensi kepadatan yang dari Talang Agung arah ke Sumber Pucung. Antriannya sudah sampai mendekati traffic light Talang Agung. Wow, luar biasa panjang ini potensi kepadatan. Itu tadi traffic report kawan, didukung oleh Skyland. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas hanya di Skyland Property Nusantara. Hubungi 0821 4520 0700. Skyland, life start with you. Nah, itu dia untuk Anda yang juga sekarang ini masih bersama dengan kami. Kita jeda dulu sejenak, nanti kita masih akan kembali di program Kawan Animalia.

0: Di setiap sudut kota, selalu ada fasilitas yang dibangun untuk kepentingan bersama. Tempat duduk, halte, taman, hingga ajungan air siap minum. Semua disediakan agar masyarakat bisa merasakan kenyamanan tanpa harus membayar. Namun sayangnya, tidak semua orang memilih untuk menjaganya. Dalam beberapa hari terakhir, ajungan air siap minum di kawasan Kayu Tangan Heritage kembali menjadi sasaran aksi vandalisme. Papan informasi dicoret hingga keran air minum turut terkena cat. Ini bukan kejadian pertama. Sebelumnya, fasilitas lainnya di kawasan Kayu Tangan juga mengalami perusakan. Wali Kota Malang Wayu Hidayat menyayangkan aksi tersebut karena fasilitas yang dirusak merupakan sarana yang dibangun untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses air minum gratis.
1: Ya itu ya kita sesali ya, kan betulnya kita buktikan mereka, dan mereka akhirnya ada pemilihan umum yang dirusak ya, dan aja masyarakat sendiri yang rugi terkait dengan tersebut. Sebenarnya kan juga untuk masyarakat juga, nah, itu air minum yang sudah dibuat untuk memberikan kepada mereka yang harus dan tidak harus membeli gratis, nanti dirusak, yang ini bisa menyesal.
2: Ya nanti sanksinya kita berikan kepada yang berhak saja, tapi secara ini saya sampaikan, ini bukan mereka ya, jadi ada orang yang memerlukan akhirnya merasa jadi terkendala, yang biasa dapat minum dari sana, akhirnya dengan vandalisme ini ya, jadi orang jadi kesulitan mendapatkan air minum tersebut.
0: Menyusul kejadian itu, Perumda Air Minum Tugu Tirta langsung membersihkan fasilitas yang terdampak, sekaligus melaporkan aksi vandalisme ke Polresta Malang Kota dengan menyertakan rekaman CCTV. Direktur Utama Perumda Tugu Tirta Priyo Sudibyo menyebut kerugian materi memang tidak besar, namun fasilitas publik yang selama ini dimanfaatkan masyarakat menjadi tidak nyaman digunakan.
3: Sabtu dini hari itu ketahuan ketika tim kan kita siap 3 hari sekali itu memeriksa anjungan.

0: Nanjungan. Okay. Bagaimana kualitas airnya dan lain sebagainya. Oh, nah, tiba-tiba ketika pagi ke situ, itu hari Minggu, itu kaget. Nah, saya dilaporin fotonya, terus Senin pagi saya langsung ke sana, Mas. Setelah apel di Balai Kota, saya langsung ke sana meninjau. Dan ini kejadian ini jadi yang kedua. Yang pertama apa? Yang di sebelah Gang 4. Jadi ketika saya ke situ Senin, saya dokumentasi, saya video, terus buat laporan ke Polres. Saat itu juga langsung dibetulin dan sudah kembali normal dan sudah kembali baik. Coretan ini kan tidak hanya di Anjungan Sermin ya. Ada di halte, ada yang di tembok-tembok yang tidak ditempati, ada di apa, seng-seng itu. Dan itu tulisannya jelas, ini mungkin kelompok ya, saya nggak tahu. Tapi yang pasti yang bisa dibaca itu ABM. Berdua orang, yang terlihat di situ dua orang, dan pakai motor. Dan situ agak burem, ada plat nomor motor yang di situ. Mudah-mudahan aparat dari Polres dan Polda bisa mengidentifikasi plat nomor di motor tersebut.
1: Merawat fasilitas publik bukan hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kita semua. Fasilitas umum dibangun dengan anggaran pemerintah, tapi umur panjangnya ditentukan oleh perilaku masyarakat. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Iki kok tulisan di HP Bapak burem ya?
3: Bukan HP-nya Pak yang burem, matanya kali yang perlu diperiksa.
2: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
3: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
2: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
3: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
2: Kalau ternyata katarak?
3: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
2: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
3: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Iya kawan, terima kasih banyak untuk Anda masih bersama dengan kami. Kita kembali di program Kawan Animalia, bicara waspada zoonosis dan siaga bencana untuk hewan peliharaan. Saya ditemani ada Putri, ada Kirana dan juga ada Dia, para mahasiswa kedokteran hewan dari Universitas Brawijaya yang malam hari ini lagi perjalanan. Hati-hati kawan. Tadi beberapa kawan pendengar City Guide menyampaikan masih ada potensi kepadatan yang cukup panjang ya, terutama yang dari Talangagung arah ke Sumber Pucung. Ini antrian kendaraan, bahkan tadi infonya ekor kepadatan sampai mendekati traffic light Talangagung. Tadi terakhir informasi dari Pak Wibi Sono itu di jam 18.58 ya. Ini tadi kita sudah meneruskan informasi dari Pak Wibi Sono ke Kanit Laka dari Polres Malang Ibda Samsul Khoirudin. Kita menanyakan kembali, katanya lalu lintas tadi dari jam 5 sore itu sudah lancar, tapi ternyata sampai malam hari ini kok masih ada potensi kepadatan. Ini langsung dijawab oleh Ibda Samsul. Informasinya alhamdulillah baru selesai untuk proses evakuasi truk yang terguling. Sekarang itu masih proses penormalan arus lalu lintas. Kalau tadi muatannya sudah dipinggirkan, hanya saja memang truknya ini yang belum diberdirikan dan juga belum dievakuasi. Ini tadi ternyata di lokasi itu dilakukan proses evakuasi kawan. Kalau tadi sore infonya masih menunggu mobil derek ya. Tapi alhamdulillah sekarang untuk proses evakuasi truk yang terguling sudah selesai. Lalu lintas masih padat tapi masih dalam proses penormalan arus lalu lintas. Itu informasi dari Kanit Laka Polres Malang Ibda Samsul Khoirudin. Ada video juga yang disampaikan oleh Ibda Samsul, ini terkait dengan kondisi terkini di depan SPBU Kuncoro Sumber Pucung. Saya tampilkan juga di visual radio untuk videonya. Oh, ini penarikan menggunakan truk lain ya. Nah, Anda bisa lihat kawan prosesnya. Jadi truk yang tadi terguling di bahu jalan itu diseret oleh truk lain, truk muatan tebu yang lain, supaya truk yang terguling itu bisa berdiri.
1: Sudah aman ini.
0: Otomatis ketika dilakukan penarikan untuk arus lalu lintas dari kedua jalur itu harus dihentikan. Yang dari Sumber Pucung arah ke Talangagung maupun juga yang dari Talangagung arah ke Sumber Pucung itu harus diberhentikan sementara waktu. Nah, ini saya tampilkan proses evakuasi yang ada di lokasi ya. Di lokasi masih standby beberapa petugas dari kepolisian maupun juga dari Dinas Perhubungan. Oke, okay. Ini sudah selesai.
1: Dari jalur KA.
0: Tapi tetap hati-hati kawan untuk Anda yang lagi perjalanan ya, baik dari Sumber Pucung arah ke Kota Malang maupun juga yang dari Talangagung arah ke Sumber Pucung. Muatan tebunya itu memang sudah dipinggirkan, tapi masih ada beberapa sisa-sisa muatan yang berserakan sampai ke badan jalan. Nah, ini truknya sudah berhasil untuk diberdirikan. Hanya saja muatannya masih lumayan berserakan ya di badan jalan ya. Nah, ini truknya dipinggirkan, dibawa ke area SPBU. Baik, terima kasih banyak update-nya Kanit Laka dari Polres Malang, Ibda Samsul Khoirudin. Kawan, City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat, UNIRA. Info lengkap Anda bisa cek Instagram di @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Bisa juga datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Oke, kita kembali lagi ke teman-teman dari Universitas Brawijaya, dari jurusan Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Tadi kita bahas tentang kesiapsiagaan untuk hewan peliharaan ya. Kenapa kok penting? Biasanya kalau kesiapsiagaan bencana kita bicara tentang manusianya, wilayahnya, atau infrastrukturnya. Kali ini kenapa kok penting juga kita harus memperhatikan hewan-hewan yang ada di sekitarnya?
2: Baik, terima kasih Mbak Rika. Kenapa kesiapsiagaan terhadap hewan peliharaan itu sangat penting? Seperti yang kita tahu, di kondisi di lapangan saat ini, jika ada banjir ataupun tanah longsor, itu hewan-hewan sering sering terkadang tidak tahu kemana tempatnya untuk mengungsi, terus bagaimana sering terkurung di dalam rumah juga mungkin, dan juga banyak pemilik hewan yang kehilangan hewan peliharaannya. Dikarenakan itu, kita di sini juga untuk mengedukasi bagaimana caranya untuk hewan-hewan tersebut bisa dievakuasi secara benar, begitu.
0: Baik, nah memang kondisi selama ini bagaimana sih? Kan belum banyak nih orang yang bicara tentang hewan ketika kita membahas kesiapsiagaan bencana ya. Lalu bagaimana kondisi hewan kita ketika terjadi bencana? Mungkin boleh digambarkan juga teman-teman.
2: Baik.
3: Jadi kalau misalnya pas bencana nih Mbak, hewan-hewan ini pastinya kehilangan tempat tinggal mereka ya. Terus mereka tidak jarang mereka itu tertimbun reruntuhan, misalnya ada gempa atau gimana itu,
4: banjir dan, juga
3: ya gitu. Banjir juga gitu ya. Terus ini juga berpotensi Mbak menyebabkan adanya penyakit baru gitu. Jadi memang cukup penting untuk disiasati lagi gitu dan ditindaklanjuti bagaimana lanjutannya.
4: Iya. Terus mungkin ini Mbak Erika, ini kalau misalnya di lapangan itu kan ketika banjir itu hewan-hewan dilepas aja gitu kan. Terus gempa juga dibiarin aja. Sebenarnya memang fokus pada kebencanaan itu memang memprioritaskan dari keselamatan manusianya dulu gitu. Kalau memungkinkan boleh dibawa hewan peliharaannya seperti itu. Jadi misalnya kalau misalnya kami punya hewan peliharaan saat terjadi bencana seperti itu, kalau misalnya memang memungkinkan nanti bisa dibawa menggunakan tali yang kuat atau tali apa yang digunakan biasa untuk dibawa jalan-jalan seperti itu ya. Kemudian juga bisa menggunakan pet cargo, juga apapun itu yang bisa memungkinkan untuk membawa hewan peliharaannya itu. Ya, nah, tapi jangan sampai dilepas liarin, karena kenapa biasanya kalau misalnya hewan yang peliharaannya itu malah justru dilepas liarin, itu bisa berbahaya buat kita sendiri ataupun ke orang lain. Misalnya hewannya juga panik, itu kan kayak bisa cakar-cakar juga gitu, bisa berbahaya lah intinya buat orang lain juga gitu. Terus kalau misalnya hewan ternak itu gimana gitu ya. Kalau misalnya hewan ternak yang tidak memungkinkan untuk dibawa, itu kan ya emang tidak memungkinkan ya, berat, besar.
0: Karena kondisinya ukurannya besar juga ya, ukurannya besar ya.
4: Itu bisa dilepasin dari kandangnya dulu, tapi tetap menggunakan tali nanti. Jadi dilepas kandang, kemudian bisa digulangin tali dan dibantu sama teman-teman yang lain yang untuk mengevakuasi gitu kan, dibawa nanti. Setelah udah dikumpul nanti bisa dilaporin ke lokasi dari pengungsian yang ada gitu, untuk evakuasi ya Mbak Erika, untuk langkah evakuasinya seperti itu kurang lebih.
0: Jadi buat teman-teman mungkin nanti kita lanjut lagi ya, mungkin nanti sekaligus closing statement juga ya. Sebelumnya nih saya juga mengingatkan untuk Anda yang lagi perjalanan, kawan tadi Pak Narendra juga menyampaikan jam 7 malam tadi di arah Turen, ini dari arah Malang ke Turen, itu kondisi lalu lintas juga padat merambat, tidak bergerak. Hati-hati untuk yang lagi perjalanan. Lalu ada juga informasi dari Pak Hari, imbas dari truk tebu yang terguling di depan pom bensin Kuncoro Sumber Pucung, lalu lintasnya masih padat, cenderung macet sampai dengan sekarang ini. Tadi mulai dari Talangagung sampai dengan SPBU Kuncoro. Terima kasih Pak Hari. Kawan, itu tadi traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan juga masih banyak layanan kesehatan lainnya. Untuk info lebih lanjut, klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa juga chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Ya, saya terakhir nih ke teman-teman mahasiswa dari Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Ini tadi Pak Anton juga barusan gabung ya, tanya ya. Kalau ada anjing saat malam melolong kayak serigala, terutama pas bulan purnama, itu penyakit apa ya? Dari Pak Anton, boleh dijawab boleh enggak juga nih teman-teman? Ada kaitannya enggak nih ya? Gimana nih?
2: Baik, mungkin Mbak itu kita sering melihat ya terjadinya misal kayak serigala ataupun anjing yang melonglong pada bulan purnama. Itu sebenarnya bukan penyakit juga ya Mbak ya.
3: Mungkin itu anjingnya mau berubah jadi serigala itu. Itu siluman mungkin ya Pak.
2: Iya, itu menekan merupakan perilaku mereka untuk mungkin untuk memanggil kawanannya dan juga
0: iya
2: pada saat bulan purnama itu mungkin khasnya seperti itu juga sih Mbak.
4: Karena kalau misalnya penyakit mungkin ada gejalanya kan ya Mbak, gejala klinisnya. Kalau misalnya cuma menggonggong pas saat bulan purnama, mungkin belum bisa diprediksi juga itu kena penyakit atau bukan gitu ya.
2: Namun ada kaitannya, bukan melonglong bukan melonglong terhadap bulan purnamanya namun Mbak Rika, namun jika kita berbicara soal bencana itu jika kami contohkan seperti bencana gempa nih Mbak Rika, itu anjing-anjing ataupun kucing-kucing itu sering bergelisah ataupun bersifat agresif, melonglong, mengeong tidak beraturan, itu juga terjadi karena hewan-hewan tersebut sangat sensitif, mempunyai indera yang lebih kuat daripada kita, jadi waktu gempa itu melepaskan gelombang P dan S, terutamanya kita sebagai manusia itu hanya bisa merasakan misalkan gelombang S, itu gelombang yang sudah terjadi gempa yang kuat begitu, sudah tanah sudah bergemuruh dan lain-lainnya. Namun untuk hewan seperti anjing dan kucing itu mereka bisa menangkap gelombang S, gelombang halus yang sebelum terjadinya gempa yang dahsyat. Itu mereka sudah bisa memprediksinya terlebih
0: itu
2: dahulu.
0: Itu bisa dibilang bagian dari intuisi mereka juga
2: betul,
0: gak sih?
2: Betul, betul.
0: Oke, baik. Sebenarnya seru sekali ya kita ngobrol sama teman-teman mahasiswa malam hari ini ya. Sayangnya waktunya sudah habis nih. Mungkin boleh pesan singkat untuk kawan pendengar City Guide, apa yang mau disampaikan? Kita bicara waspada zoonosis dan juga kesiapsiagaan bencana untuk hewan peliharaan. Singkat saja dari masing-masing teman-teman. Dari siapa dulu silahkan.
4: Dari saya dulu mungkin ya Mbak.
0: Iya boleh dari Putri.
4: Buat teman-teman pendengar radio di luar sana, harapannya bisa lebih aware sama penyakit-penyakit zoonosis ini. Dan kami sangat amat membutuhkan bantuan juga dari teman-teman. Dari bagaimana teman-teman sendiri di luar sana bisa membantu kami untuk menganalisis informasi gitu kan, mendapatkan informasi terkait penyakit tersebut. Jadi harapannya kami bisa jadi satu bagian lah intinya untuk bekerja sama untuk memberikan kesehatan di Kota Malang ini, seperti itu.
0: Baik, yang lain dari ya Kirana dulu atau Dia dulu silakan.
3: Oke, untuk warga Malang yang sekarang sedang mendengarkan City Guide FM, mohon bantuannya ya dan kita bersama-sama menggandeng tangan buat menjadikan Malang ini kota ramah hewan gitu.
0: Oke, terakhir dari Dia.
2: Baik, untuk dari saya itu mohon untuk warga-warga Kota Malang sekalian, mungkin hewan peliharaan kalian ada yang bersifat agak lain mungkin seperti itu, bisa
0: gak seperti biasanya,
2: iya, bisa diobservasi
0: ya
2: lebih lanjut dan hubungin jika memang sudah ada gejala yang sangat kuat, bisa hubungin BPBD terutama di 112 dan juga bisa jika ingin mengetahui informasi lebih lanjut terkait penyakit zoonosi dan kesiapsiagaan bencana, mohon bisa memantau IG BPBD Kota Malang ataupun Tiga Arah Mengabdi, itu kita di sana ada juga postingan-postingan terkait zoonosis dan juga video-video tersebut, mungkin bisa di follow.
0: Baik. Oke, terima kasih banyak Dia, Putri dan juga Kirana ya untuk ngobrolnya malam hari ini, seru sekali. Semoga juga apa yang kita obrolkan malam hari ini ada banyak manfaat nih yang bisa diambil oleh kawan pendengar City Guide. Jangan kapok-kapok ya main ke Radio City Guide ya. Dan tentunya selamat belajar nih buat teman-teman, masih panjang, masih lanjut KKN-nya. Semoga nanti bisa mengabdi lebih banyak lagi sebagai dokter hewan di Malang ataupun juga di daerahnya masing-masing. Terima kasih teman-teman, selamat malam.
4: Terima kasih.
0: Untuk Anda kawan pendengar City Guide, terima kasih juga yang hari ini sudah menyimak program Kawan Animalia. Saya Erika Rosa kawan, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Dance for Your Life. Citygate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian,
2: wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: City 9-1-1 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Bersama saya Ilham Riza yang akan menemani perjalanan malam hari Anda kawan ya, di program City Report Weekend. Dan tentunya bagaimana kawan untuk pantauan arus lalu lintas di kawasan Anda yang sedang Anda lalui pada malam hari ini? Karena ada beberapa laporan ataupun kabar ini ya dari kawan-kawan ini bahwa di area-area tertentu mengalami kepadatan arus lalu lintas kawan. Bisa Anda infokan kepada kami di 0811-360-911.
1: Menang adu penalti, teparau Mesir depak Australia dan tembus babak 16 besar. Wakil Afrika Mesir berhasil memastikan diri lolos ke babak gugur secara dramatis setelah menumbangkan perlawanan alot Australia lewat babak adu penalti. Setelah kedua tim bermain sama kuat sepanjang waktu normal dan babak perpanjangan waktu, ketenangan mental eksekutor serta ketangguhan kiper Mesir akhirnya menjadi penentu kemenangan di momen hidup mati. Keberhasilan ini membuat skuad teparau resmi melenggang ke babak 16 besar sekaligus menjaga napas wakil Afrika di panggung tertinggi sepak bola dunia. Dari ketegangan babak adu penalti di laga Mesir, kita bergeser ke laga hujan gol yang memaksa raksasa Amerika Selatan berjuang habis-habisan hingga peluit akhir. Diwarnai drama 5 gol, Argentina sukses tekuk Tanjung Verde 3-2. Tim nasional Argentina harus memeras keringat lebih dalam sebelum akhirnya menyudahi perlawanan sengit tim kejutan Tanjung Verde dengan skor ketat 3-2. Meskipun skuad Albiceleste sempat mendominasi jalannya pertandingan, Tanjung Verde secara luar biasa mampu memberikan perlawanan Spartan dan terus mengancam lini pertahanan Argentina lewat skema serangan balik cepat. Kemenangan tipis ini sudah cukup bagi Argentina untuk mengamankan posisi mereka, sekaligus menjadi sinyal waspada bagi lini belakang menjelang fase gugur turnamen tahun ini. Melengkapi rentetan hasil ketat pada hari ini, satu gol tunggal juga menjadi pembeda di laga panas antara wakil Amerika Latin melawan kekuatan benua hitam. Menang tipis 1-0, Kolombia sukses atasi perlawanan sengit Ghana. Skuad Los Cafeteros Kolombia berhasil mengamankan kemenangan penting setelah menundukkan perlawanan ketat wakil Afrika, Ghana, dengan skor tipis 1-0. Pertandingan berjalan sangat berimbang dengan intensitas fisik yang cukup tinggi, di mana gol tunggal kemenangan Kolombia lahir dari skema serangan yang rapi di paruh kedua. Tambahan 3 poin krusial ini membuat posisi Kolombia semakin kokoh di tabel klasemen, sekaligus membuka lebar peluang mereka untuk melaju lebih jauh di turnamen tahun ini. Jangan lupa kawan, drop prediksi versi Anda di 0811-360-911 untuk pertandingan selanjutnya. City Guide World Cup Update. Satu kabar, sejuta euforia. Saya Iqbal Zulkarnain pamit. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek.
4: Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT, bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
4: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no cost, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
5: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813 3366 6924. Instagram dan TikTok

0: @ut_malang, Facebook Universitas Terbuka Malang, website di malang.ut.ac.id.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
4: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
4: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
5: For your life, City Gate FM.
6: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, ini masih bersama saya ya Ilham Riza yang masih menemani perjalanan malam hari Anda kawan. Dan di sini juga sudah ada informasi masuk dengan beberapa kawan-kawan pendengar ini yang menginformasikan tadi di jam, sebentar saya cross check dulu ya, di jam 7 malam tadi ada Pak Dani juga mengabarkan ya, Taman Krida juga padat, ditambah ini momen liburan weekend macet di mana-mana. Ini tadi Pak Dani juga mengirimkan voice note kawan ya, sebentar. Nah ini ada beberapa voice note-nya dari Pak Dani, kita play dulu kawan.
7: Malang malam minggu ini luar biasa padat. Karena mungkin lagi banyak acara ya di Malang ya. Yang pertama ada wisuda UM. Yang kedua ada acara dokter di Mercure. Se-Indonesia itu dokter kanker. Lalu ada konser. Lalu besok juga ada acara Indomaret Fun Run sama konser juga kalau nggak salah itu. Jadi banyak acara. Yang sementara saya tahu acara itu aja ya. Oh ada lagi orang tua bersama para maba. Cari kos, cari universitas, cari sekolah SMA, SMP. Taman Krida ini juga padat, ada acara Malang Tempo dulu.
6: Oke.
7: Ditambah lagi ini momen liburan, momen weekend. Wah, wes cocok tambah padat di mana-mana. Kalau liburan ke Malang nggak macet itu nggak afdol.
6: Oke, baik. Terima kasih Pak Dani untuk informasinya. Nah ini kira-kira Pak Dani tadi mengabarkan di pukul 7 malam ya, kira-kira di area Taman Krida sampai sekarang apakah juga masih terpantau macet kawan-kawan? Bagi Anda yang sedang melalui di area Taman Krida bisa infokan kepada kami lagi ya di 0811 3600 911. Lalu selamat malam ada Pak Budi, ini juga menginformasikan ya, arah ke Pasar Sumber Pucung hampir tidak bergerak, ada apa? Tadi di jam 7 lebih 11 menit kawan. Dan Pak Budi juga mengirimkan sebuah voice note ini ya. Voice note-nya sebentar, kami cek dulu. Nah, ini untuk voice note-nya Pak Budi ini ya.
8: Selamat malam. Arah ke Pasar Sumber Pucung hampir tidak bergerak, ada apa ya?
6: Ya baik, terima kasih untuk Pak Budi informasinya bahwa di arah ke Pasar Sumber Pucung tidak bergerak. Baik, untuk informasinya ini kemungkinan naiknya

0: volume kendaraan ini Pak ya. Atau mungkin kawan-kawan yang sedang melintasi area Sumber Pucung, bisa Anda kabarkan kepada kami lagi kawan di 0811-3600-911. Lalu selamat malam, ada Pak Suyanto. Ini juga mengabarkan di jam 7 lebih 12 menit keluar exit tol Singosari, ini ada kemacetan parah, mohon info ada apa. Nah itu untuk Pak Suyanto, ini malam hari ini juga banyak sekali kawan informasi kemacetan di beberapa titik-titik tertentu. Sebentar, untuk Pak Suyanto ini juga mengirimkan sebuah voice note. Nah ini untuk voice note-nya ini.
1: Selamat malam, ini keluar exit tol Singosari. Ada kemacetan parah ini, mohon informasi ada apa ya.
0: Oke, baik, terima kasih untuk Pak Suyanto. Dan untuk informasi yang kami terima, ini untuk di daerah keluar exit tol Singosari, ini karena naiknya volume kendaraan saja ini Pak Suyanto. Atau mungkin kawan-kawan di malam hari ini bisa informasikan kembali ya, beberapa pantauan arus lalu lintas yang sedang Anda lewati pada malam hari ini ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

guidance for your life. City Guide FM. Liburan sekolah sudah tiba. Saatnya ajak keluarga menikmati petualangan seru di Jawa Timur Park Group. Mulai dari bertemu dinosaurus raksasa di Dino Park, seru-seruan di wahana interaktif Pantech Plaza, menjelajahi dunia fantasi di The Legend Stars Park, hingga berburu kuliner autentik Thailand di Santai Street Food yang hadir 26 Juni hingga 5 Juli 2026. Masih belum cukup? Saksikan kemeriahan Parti Libur Karavan 2026 di Batu Naik Spektakuler. Nikmati indahnya Spektaflora Festival 2026 di Batu Love Garden dan ajak si kecil mengenal satwa lebih dekat lewat Funimal Fest di Park One Mall Surabaya yang berlangsung 26 Juni hingga 5 Juli 2026. Semuanya menghadirkan liburan yang bukan hanya seru tapi juga edukatif, penuh kreativitas dan pastinya berkesan untuk seluruh keluarga. Jadi tunggu apa lagi? Yuk rencanakan liburanmu sekarang juga. Info tiket, promo dan event terbaru hubungi jtp.id atau follow Instagram dan TikTok @JawaTimurPark. Jawa Timur Park Group, satu liburan beragam petualangan.

0: ya, satu buah komposisi lagu dari Sugi Burnian ini ya, Asma Liberasi, yang sudah kami hadirkan di menit 34 lepas dari jam 8 malam kawan, untuk menemani perjalanan malam hari Anda yang mungkin Anda sekarang sedang mobile ini ya. Dan tentunya beberapa daerah-daerah sudah ada kemacetan ini ya. Dan ternyata untuk penumpang kereta api ya di stasiun Malang sendiri juga meningkat 24% kawan, karena momentum libur sekolah. Nah, ini manajer Humas KI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono, juga mengatakan ya, stasiun Malang melayani sebanyak 73.929 pelanggan, dan tentunya kawan jumlah itu meningkat dibanding hari biasanya pada Juni 2026 yakni berada di 59.578 pelanggan. Nah, dari total 73.929 pelanggan ini, sebanyak 37.741 pelanggan berangkat dari stasiun Malang kawan. Dan sedangkan di angka 36.188 pelanggan ini tiba di Bumi Arema. Dan sementara itu kawan, pada periode berbanding stasiun Malang melayani 29.185 pelanggan dan pelanggan berangkat ya, dan 30.393 pelanggan itu tiba. Nah, ini Mahendro juga menambahkan kawan, kondisi ini menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kereta api sebagai moda transportasi yang selamat, aman, nyaman, dan tepat waktu serta efisien, khususnya pada momentum libur sekolah kawan. Meningkatnya mobilitas masyarakat pada musim liburan tentu saja ini juga didukung oleh kebijakan pemerintah melalui pemberian stimulus berupa diskon tarif 30% ini untuk kereta api ekonomi komersial. Dan program tersebut kawan, ini juga berlaku untuk keberangkatan pada 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Begitu untuk kata dari manajer Humas KI Daop 8 Surabaya. Baik, kita akan move kawan ke informasi yang sudah masuk di WhatsApp untuk dari kawan-kawan pendengar ini ya. Tadi di jam 19.38 ada Pak Atia menginformasikan bahwa RSSA sampai Lafayette ini macet. Nah, itu untuk kawan-kawan gimana untuk pantauannya di daerah RSSA sampai Lafayette malam hari ini, apakah aman jaya atau masih ada kemacetan? Bisa Anda informasikan kepada kami lagi ya di 0811 360 911, atau lebih baik kawan-kawan mohon dihindari dulu ya di area RSSA sampai Lafayette itu tadi. Terima kasih untuk Pak Atia informasinya. Lalu dilanjut ada Pak Anton, padat merayap dari Batu ke Malang. Nah, ini Pak Anton juga mengirimkan video kawan. Sebentar, ini kita tampilkan ya. Pak Anton tadi memberikan video di jam 19.39 menit atau jam 7 malam lebih 39 menit. Kita tampilkan terlebih dahulu kawan videonya Pak Anton.
1: Kalian kurang lebih selama beberapa minggu ini ya. Jadi selama beberapa minggu ini banyak kalangan baik kan.
0: Padat merayap kawan.
1: SD, SMP, SMP. SMP.
2: Berarti benar-benar sejak
0: ini kawan, ya. Padat merayap sekali ya. Jalannya cuma dikit-dikit ini. Wah. Baik, terima kasih Pak Anton untuk pantauan lalu lintasnya pada malam hari ini. Lalu kembali lagi, saya mau, oh, ada Pak Ridwan ini ya, Pak Ridwan Dika menginformasikan kawan untuk area Sudimoro macet parah imbas konser, hampir gak bisa jalan. Oke, Pak Ridwan Dika juga mengirimkan sebuah video, kita tampilkan dulu ke Radio Visual Live kita kawan. Waduh, ini terlihat macet parah, tidak bisa gerak sama sekali kawan. Nah, oke, lebih baik hindari terlebih dahulu kawannya untuk daerah mana tadi, daerah Sudimoro ini macet parah kawan, mohon dihindari terlebih dahulu ya untuk area Sudimoro. Nah, untuk kawan-kawan bagaimana pantauannya lalu lintas pada malam hari ini, bisa Anda informasikan kepada kami kawan ya di 0811 360 911.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
3: Hati orang tua mana yang tak remuk ketika putri yang selama ini dikenal lembut, pekerja keras, dan memilih mengabdi sebagai dokter, pulang membawa ketakutan dari tempat bekerja. Nur Aziza, ibu dari Dr. Elisa Priscilia Utami atau Dr. Ica, menceritakan kembali momen ketika putrinya mengaku mendapat tekanan saat menangani pasien gigitan ular. Peristiwa itu terjadi pada 13 Juni lalu di IGD RSU Leona Timur Tengah Utara. Dr. Ica saat itu menangani seorang pasien gigitan ular. Dalam prosesnya, ia diduga mendapat tekanan dari 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara agar dapat segera memberikan serum anti-bisa. Padahal berdasarkan kondisi klinis pasien dan konsultasi dengan dokter ahli gigitan ular, pemberian serum dinilai belum diperlukan karena kondisi pasien masih menunjukkan gejala lokal. Dr. Ica tetap bertahan pada pertimbangan medisnya dan 2 hari kemudian, pasien dinyatakan pulih dan diperbolehkan pulang. Namun, bagi Dr. Ica, kejadian itu tidak selesai di ruang IGD. Keluarga menyebut tentang tekanan yang dialami terus berulang dalam ingatannya. Sehari setelah insiden, Dr. Ica mendapat perawatan kesehatan mental hingga 26 Juni. Perempuan berusia 27 tahun ini ditemukan meninggal dunia. Kepolisian dan Kementerian Kesehatan masih melakukan investigasi. 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara juga telah diperiksa dan belum ada penetapan tersangka. Namun, kasus Dr. Ica membuka pertanyaan yang jauh lebih besar. Seberapa aman seorang dokter ketika harus mempertahankan keputusan medis di hadapan orang yang memiliki kuasa, jabatan, atau pengaruh? Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Slamet Budiarto, menyesalkan dugaan intimidasi yang menimpa Dr. Ica.
4: Kami mengutuk keras atas intimidasi-intimidasi yang menimpa Dr. Ica. Yang ketiga, ini Ikatan Dokter Indonesia bersama Kementerian Kesehatan melakukan investigasi. Apakah memang faktor yang muncul di media itu betul-betul terjadi intimidasi. Tapi kalau memang itu betul intimidasi, kami betul-betul mengutuklah. Apalagi seorang anggota DPRD yang terhormat bisa masuk ke UGD. Bisa memaki-maki atau mengintimidasi dokter sehingga dokter itu kan manusia, bisa depresi juga, bisa takut juga. Untuk di daerah NTT kami akan melaporkan secara hukum kalau memang terbukti terjadinya intimidasi. Yang kedua, kita mengusulkan kepada partai yang bersangkutan untuk melakukan atau memecat anggota DPRD tersebut. Yang ketiga, kami juga akan mengingatkan direktur rumah sakit yang dia pimpinan tertinggi di rumah sakit tersebut untuk menegakkan standar-standar yang harus dijalankan, yaitu perlindungan terhadap dokter dan tenaga kesehatan. Yang kelima, bupati juga kita akan ingatkan. Dan untuk pemerintah pusat, memang ini urgen untuk dikeluarkannya regulasi perlindungan dokter dan pelarangan keluarga pasien masuk di dalam pelayanan medis yang harusnya privasi gitu.
3: Kasus ini pun mengingatkan bahwa perlindungan tenaga medis bukan hanya soal keamanan fisik di rumah sakit, tapi juga jaminan bahwa keputusan klinis dapat diambil berdasarkan ilmu, standar profesi, dan kondisi pasien, bukan karena desakan, jabatan, atau rasa takut.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil UTBK SNBT 2026 dan lampiran kartu UTBK SNBT saat pemberkasan. Pendaftaran dan registrasi ulang gelombang 2 sampai 31 Juli 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial, TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Gate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda kawan. Nah ini gimana pantauannya lalu lintas di kawasan Anda kawan? Nah ini kalau saya cek, kalau di area Tlogomas ini juga masih cukup lumayan padat kawan ya, dari arah Batu ataupun arah Malang ke arah Batu ini juga terlihat padat juga di pemantau trafiknya kawan. Dan untuk di kawasan Jalan Sasando, nah ini juga cukup lumayan ramai lancar kawan. Ini bagaimana untuk arus lalu lintas yang Anda lewati pada malam hari ini, bisa Anda kabarkan melalui kami kawannya di 0811 3600 911. Lalu kali ini ada informasi dari Pak Rudi Hartono tadi di jam 7 lebih 54 malam kawan. Ini juga mengabarkan di depan UMM persiapan karnaval, banyak warga latihan nari dan cek sound di kampung. Tapi di jalan sementara diarahkan ke perumahan, tapi perumahannya juga menutup akses ini ya. Jadi mobil dari kampung ini muter-muter, jadi gak bisa lewat karena penutupan jalan kawan. Nah untuk Pak Rudi Haryono ya, Pak Rudi Haryono juga mengirimkan dua voice note kawan. Kita play terlebih dahulu untuk voice note-nya dari Pak Rudi Haryono.
1: Selamat malam sahabat City Gate, ini ya, mau info untuk yang di ini loh, daerah belakangnya kampus UMM itu kan lagi ada persiapan untuk karnaval. Banyak warga yang lagi latihan nari, setting sound. Memang ada pengalian, tapi begitu sudah mau mendekati jalan raya ini, di jalan Jalan Sentana.
0: Oh, Sentana.
1: Itu diarahkan ke perumahan, tapi sama perumahan juga ditutup ini portalnya, kayak nggak boleh dilewati. Oh. Ini kan kasihan ini, mobil-mobil jadi mau termuter aja. Ini tolong yang terkait ini gimana solusinya ini untuk apa ya, penutupan jalan diarahkan ke jalan lain tapi yang dilewati itu juga ditutup. Kalian suruh kembali kan kasihan ini.
0: Oke.
1: Kasih, selamat malam, salam sehat selalu.
0: Oke, baik, terima kasih untuk Pak Rudi Haryono informasinya. Itu tadi depan UMM persiapan karnaval, dan tentunya banyak warga itu latihan nari dan cek sound di kampung nih, tapi di jalan Sentana itu diarahkan ke perumahan, tapi perumahannya juga menutup akses. Nah ini kasihan mobil-mobil juga kawan ya, ini dari kampung muter-muter nggak bisa lewat karena penutupan jalan, penutupan akses jalan ini. Bagaimana untuk pantauan lalu lintasnya kawan di depan UMM, apakah juga masih terpantau ramai karena persiapan karnaval? Ini bisa Anda informasikan juga ya kepada kami kawan di 0811 3600 911. Tentunya traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation. Baik kawan, kita akan move ke informasi selanjutnya. Kita malam hari ini akan bergabung dengan reportase Asrur ini ya, dengan membawakan berita diduga kurang konsentrasi, Brio tabrak Fortuner di Jalan Raya Tulung Rejo. Baik, kita akan bergabung oleh reportase Asrur kawan.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, Asrur, silakan.
3: Kawan, kecelakaan lalu lintas melibatkan dua mobil pribadi terjadi di Jalan Raya Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu pada Sabtu sekitar pukul 9 siang tadi. Insiden ini mengakibatkan 7 orang mengalami luka ringan dan dilarikan ke Rumah Sakit Hasta Berata Kota Batu untuk mendapatkan perawatan. Menurut Ibtu Atang Wibowo saat dihubungi CityGate, kecelakaan bermula saat sebuah Honda Brio melaju dari arah Cangar menuju Kota Batu. Pengemudi diduga kurang berkonsentrasi sehingga menabrak bagian belakang Toyota Fortuner yang berada di depannya. Benturan tersebut membuat Fortuner kehilangan kendali hingga menabrak pagar rumah warga. Sedangkan Honda Brio keluar jalur dan menghantam gerobak penjual es di tepi jalan. Saat ini, Satlantas Pos Batu masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan, melengkapi data korban, serta menghitung kerugian material. Petugas juga telah melakukan olah ke tempat kejadian perkara, memeriksa saksi dan mengamankan kedua kendaraan sebagai barang bukti. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Baik, terima kasih Asrul, selamat bertugas kembali.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Jalan-jalan plus. Di Malang Selatan, tepatnya di lepas pantai Desa Tambak Rejo, ada sebuah pulau kecil yang sering disebut sebagai surga tersembunyi yang nyaris tak tersentuh. Kita akan bicara tentang Pulau Sempu, bukan sekedar destinasi, tapi bagian penting dari upaya pelestarian alam yang harus kita pahami. Pulau Sempu memiliki luas sekitar 877 hektar, terletak hanya beberapa ratus meter dari pesisir selatan Kabupaten Malang. Topografinya berupa bukit bergelombang dengan tebing-tebing yang menghadap Samudra Hindia. Di dalamnya tumbuh berbagai tipe ekosistem, mulai dari hutan pantai, mangrove hingga hutan tropis dataran rendah, tempat hidup flora dan fauna yang beragam. Salah satu daya tarik pulau ini adalah Segara Anakan, sebuah laguna yang airnya berasal dari laut yang masuk melalui celah karang, menciptakan danau payau berwarna jernih di tengah pulau. Pulau Sempu bukan kawasan wisata biasa. Sejak masa kolonial Belanda, sejak tahun 1928, pulau ini ditetapkan sebagai cagar alam untuk melindungi kekayaan hayatinya. Karena statusnya itu, kegiatan wisata umum tidak diizinkan di wilayah pulau ini, kecuali untuk keperluan pendidikan atau penelitian ilmiah yang mengantongi izin resmi dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Timur. Artinya kawan, Anda tidak bisa sekedar datang dan liburan di Pulau Sempu seperti tempat wisata pada umumnya, kecuali dengan surat izin masuk kawasan konservasi. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem yang sensitif, termasuk hutan pantai, mangrove, dan kehidupan fauna yang hidup di dalam.

0: Walaupun kunjungan wisata umum dilarang, Pulau Sempu tetap memiliki potensi alam yang sangat tinggi dari sudut pandang konservasi dan pendidikan. Hutan, tebing karang, serta Laguna Segara Anakan menjadi laboratorium alam yang luar biasa untuk penelitian biologi, ekologi pantai, dan konservasi laut. Tipe vegetasi yang tumbuh di sini juga sangat bervariasi, mulai dari pohon pantai hingga jenis mangrove yang khas. Fauna seperti lutung jawa, kera, hingga berbagai jenis invertebrata bisa dijumpai di habitat aslinya. Secara administratif, Pulau Sempu berada di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermancing Wetan, Kabupaten Malang. Untuk menuju titik terdekat pulau ini, yaitu Pantai Sendang Biru, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Pantai Sendang Biru. Dari sana, secara teknis, Anda bisa menyeberang melalui perairan setempat jika memiliki izin dan pengawasan pengelola kawasan. Jadi ingat kawan, Pulau Sempu adalah salah satu kekayaan alam yang langka dan berharga di Malang. Keindahan dan keasriannya tidak hanya tentang pemandangan, tapi tentang bagaimana kita menjaga alam itu tetap lestari. Saya Yola Octavia, di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di destinasi berikutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, momen libur sekolah penumpang kereta api di stasiun Malang meningkat 24%. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono mengatakan, peningkatan ini menunjukkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kereta api sebagai transportasi yang aman, nyaman, tepat waktu, dan efisien. Dia menambahkan bahwa selama periode liburan jumlah penumpang kereta api di stasiun Malang mencapai 73.929 orang atau naik sekitar 24% dibanding hari biasa pada Juni 2026 yang tercatat sebanyak 59.000 penumpang. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI Daop 8 Surabaya memastikan seluruh operasional tetap berjalan optimal mulai dari kesiapan sarana dan prasarana hingga peningkatan pelayanan di stasiun. Kawan, belasan jamaah haji Jawa Timur masih dirawat di Arab Saudi. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad As'adul An'am menyampaikan sebanyak 17 jamaah haji asal Jawa Timur masih dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi. Ia menyebut sejumlah jamaah yang dirawat tersebar di rumah sakit sekitar Mekah dan Jeddah. Selain jamaah sakit, ada juga jamaah yang meninggal dalam perjalanan pulang ke Indonesia. Lebih lanjut, pihaknya terus berkoordinasi dengan petugas dan instansi terkait agar proses pemulangan jamaah segera dilakukan dan lancar. Kawan, Timnas Indonesia lakukan TC di Bali untuk persiapan hadapi Piala AFF. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan Bali dipilih menjadi lokasi pemusatan latihan atau training center Timnas Indonesia dalam menghadapi ASEAN Championship 2026 atau Piala AFF 2026. Kata Sumarji, pemilihan Bali sebagai lokasi TC karena memiliki fasilitas yang lengkap dan mempunyai cuaca yang sangat mendukung pemain untuk mematangkan kemampuannya. Sementara itu, salah satu pemain Timnas Indonesia, Raihan Hanan, mengatakan Bali memiliki suasana yang tenang dan fasilitas yang lengkap dibanding Jakarta yang bisa membuat pemain lebih rileks serta fokus dalam menjalani latihan. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.
1: 911 Hot News. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya ya Ilham Riza, menemani perjalanan malam hari Anda tentunya di jam 9 malam di Traffic Report Weekend kawan. Untuk pantauan cuaca malam hari ini di area Tlogomas berada di 19 derajat Celcius kawan. Untuk kelembapan udaranya sendiri di 89%. Untuk kecepatan angin di 3,3 km per jam kawan. Ini bagaimana untuk suhu cuaca di daerah Anda? Apakah sama masih terasa dingin? Atau untuk arus lalu lintasnya di kawasan Anda, ini bagaimana kawan? Untuk info terkini, info lalin pada malam hari ini bisa Anda informasikan kepada kami kawan di 0811 3600 911.

Medical Update. Menang adu penalti, Teparau Mesir depak Australia dan tembus babak 16 besar. Wakil Afrika Mesir berhasil memastikan diri lolos ke babak gugur secara dramatis setelah menumbangkan perlawanan alot Australia lewat babak adu penalti. Setelah kedua tim bermain sama kuat sepanjang waktu normal dan babak perpanjangan waktu, ketenangan mental eksekutor serta ketangguhan kiper Mesir akhirnya menjadi penentu kemenangan di momen hidup mati. Keberhasilan ini membuat skuad Teparau resmi melenggang ke babak 16 besar, sekaligus menjaga napas wakil Afrika di panggung tertinggi sepak bola dunia. Dari ketegangan babak adu penalti di laga Mesir, kita bergeser ke laga hujan gol yang memaksa raksasa Amerika Selatan berjuang habis-habisan hingga peluit akhir. Diwarnai drama 5 gol, Argentina sukses tekuk Tanjung Verde 3-2. Tim nasional Argentina harus memeras keringat lebih dalam sebelum akhirnya menyudahi perlawanan sengit tim kejutan, Tanjung Verde, dengan skor ketat 3-2. Meskipun skuad Albi Celeste sempat mendominasi jalannya pertandingan, Tanjung Verde secara luar biasa mampu memberikan perlawanan Spartan dan terus mengancam lini pertahanan Argentina lewat skema serangan balik cepat. Kemenangan tipis ini sudah cukup bagi Argentina untuk mengamankan posisi mereka, sekaligus menjadi sinyal waspada bagi lini belakang menjelang fase gugur turnamen tahun ini. Melengkapi rentetan hasil ketat pada hari ini, satu gol tunggal juga menjadi pembeda di laga panas antara wakil Amerika Latin melawan kekuatan benua hitam. Menang tipis 1-0, Kolombia sukses atasi perlawanan sengit Ghana. Skuad Los Cafeteros Kolombia berhasil mengamankan kemenangan penting setelah menundukkan perlawanan ketat wakil Afrika, Ghana, dengan skor tipis 1-0. Pertandingan berjalan sangat berimbang dengan intensitas fisik yang cukup tinggi, di mana gol tunggal kemenangan Kolombia lahir dari skema serangan yang rapi di paruh kedua. Tambahan 3 poin krusial ini membuat posisi Kolombia semakin kokoh di tabel klasemen, sekaligus membuka lebar peluang mereka untuk melaju lebih jauh di turnamen tahun ini. Jangan lupa kawan, drop prediksi versi Anda di 0811-3600-911 untuk pertandingan selanjutnya. City Guide World Cup Update. Satu kabar, sejuta euforia. Saya Iqbal Zulkarnain pamit. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: masih nganggur.
1: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
0: Terus
1: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
2: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
0: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
1: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
2: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
3: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
4: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
3: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
4: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Candides Eye Center.
3: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
4: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
3: Kalau ternyata katarak?
4: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
3: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
4: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Candides Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Candides Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at @candideseyecenter_. Candides Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
5: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet, diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
6: Mas, ciloknya 10.000 ya?
5: Oh iya bu, plastik biasa ta?
6: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nya, iki tempate.
5: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
6: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi yo kudu dijogo.
5: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok.
6: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
5: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
6: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Gate FM.

0: 93.9 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Dan kita akan kembali lagi update informasi yang sudah masuk melalui WhatsApp kami ya. Kali ini ada Panit Lantas Polsek Bululawang, ini Pak Supriyono. Tadi di jam 7 lebih 55 menit, kawan, juga menginformasikan bahwa arus lalu lintas arah ke selatan dan ke utara ramai lancar, roda masih berputar. Komandan, itu tadi informasinya dari Pak Supriyono, Panit Lantas Polsek Bululawang. Dan Pak Supriyono juga mengirimkan sebuah video, kawan, kita tampilkan di Radio Visual Live kita.
1: Jadi kemudian melaporkan di depan pom bensin Anut, tiga anggota sudah merapat dan sampai ini untuk ke utara dan ke selatan merapat kemudian.

0: Nah, itu tadi untuk informasinya dari Pak Supriyono dari Panit Lantas Polsek Blulawang di jam 7 lebih 55 menit. Dan tadi Pak Supriyono di jam 21 lebih 4 menit juga menginformasikan, ini update kembali nih kawan, situasi arus lalu lintasnya. Kita tampilkan di radio visual live kita.
1: Sampai saat ini 3 anggota Polsek Blulawang pengaturan di simpang 3 Krebet Barat untuk arus lali dari arah utara menuju pantai padat merayap. Untuk dari selatan arah pantai alhamdulillah lancar nihil antrian. Begitu pula sebaliknya dari arah timur padat arah ke kota. Nanti perkembangan 87 perkembangan. Selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Terima kasih untuk update informasinya Pak Supriyono nih sebagai Panit Lantas Polsek Blulawang. Lalu kita move ke selanjutnya kawan, ada Pak Reski Oktavian. Ini juga mengabarkan tadi di jam 19 lebih 57 ini menginfokan padat di depan Royal Garden menuju Karangploso. Ini kurang tahu karena apa ini ya. Tapi untuk ekor kemacetannya pun juga sudah sampai Alfamart. Pak Reski Oktavian juga mengirimkan sebuah video dan juga VN kawan sebentar. Untuk Pak Reski mengirimkan dua mengirimkan video dan juga VN. Kita tampilkan terlebih dahulu kawan di radio visual live kita.
2: Padat batu menuju Girimoyo. Ini masih di batu ini. Sebelum hotel Transformer.
0: Wah, ini juga terlihat sangat padat kawan ya. Lalu ada mengirimkan voice note juga kawan untuk Pak Reski Oktavian.
3: Assalamualaikum. Menginfokan padat di depan Royal Garden menuju Karangploso. Dari Batu menuju Karangploso. Itu lumayan padat karena kurang paham kurang karena apa. Cuma ekornya sudah sampai Alfamart. Iya, Alfamart tadi. Begitu info dari saya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih untuk Pak Reski Oktavian. Dan tadi Pak Reski di jam 8 lebih 10 menit juga menambahkan informasi kawan ya, kepadatan itu ada rombongan bus pariwisata mogok di Pandan Rejo. Oh begitu, di Pandan Rejo Bumi Haji. Ini dari Batu ke arah Karangploso. Dua jalur lumayan padat. Sudah ada petugas. Ini untuk Pak Reski Oktavian juga mengirimkan sebuah voice note kawan ya.
3: Menambahkan informasi itu kepadatan dikarenakan ada rombongan bus pariwisata mogok di sisi paling kiri yang menuju Karangploso, dari Batu menuju Karangploso, lebih tepatnya di daerah Pandan Rejo Bumi Haji. Yang tergesa-gesa mohon dihindari dahulu, atau kalau ada jalur alternatif monggo kerso.
0: Oke.
3: Itu info dari saya, dua jalur lumayan padat ini, yang menuju Batu juga padat karena hambatan bus mogok. Tapi udah dipinggirkan dan sudah ada petugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reski Oktavian ya untuk update lalu lintasnya di Pandan Rejo Bumi Haji ya, dari Batu ke arah Karangploso. Nah, ini kawan-kawan sebaiknya dihindari dulu untuk Anda yang mau melintasi sana ya. Karena juga dua jalur ini katanya Pak Reski lumayan padat kawan, mohon dihindari dulu ya untuk di malam hari ini. Baik, untuk Anda kawan yang ingin menginformasikan update lalu lintas maupun cuaca bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811 36 9111.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas

0: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: CityCat 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, ini komposisi lagu dari Raisa featuring Ahmad Dhani ya, biarlah menjadi kenangan. Sudah hadir menemani malam hari Anda ya kawan, di menit 35 lepas dari jam 9 malam. Tentunya ini juga sudah masuk beberapa informasi dari kawan-kawan pendengar tentang traffic ini ya. Pada malam hari ini, kemacetan di mana-mana kawan. Kali ini ada Pak Dwi Novi. Selamat malam Pak Dwi Novi. Mengabarkan di jam 8 lebih 24 menit ini ya Pak Dwi Novi, mengabarkan bahwa tidar padat merayap. Pak Dwi Novi juga mengirimkan voice note dan juga video kawan.
1: Tidar padat merayap.
0: Oke, siap. Lalu untuk videonya kita tampilkan di Radio Visual Live kita. Padat merayap sekali kawan. Kita play sekali lagi ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Dwi Novi. Sangat terlihat ya dari videonya, padat merayap kawan tidar. Halo, selamat malam. Ada Pak Jainul Mustaqim. Mohon hindari sumber pucung dulu Pak Jainul. Mengirimkan voice note kawan sebentar untuk Pak Jainul ya. Oke, sebentar kawan. Nah, ini bagaimana untuk pantauan lalu lintas di daerah Anda? Bisa Anda informasikan kepada kami ya di 0811 3600 911. Untuk infonya dari Pak Jainul Mustaqim, info macet yang berada di Sumber Pucung.
2: Informasi untuk rekan-rekan yang mendapatkan trip arah Sumber Pucung atau Karangkates, diinfokan arah dari Selorok sampai ke pom Sumber Pucung macet total karena ada truk terguling.
0: Oke.
2: Macet total, dulur.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Jainul Mustaqim, info trafiknya malam hari ini ya. Lalu ada Pak Denny, selamat malam Pak Denny. Ini mengabarkan bahwa sepanjang jalan PB Sudirman mulai Arhanud sampai Pertigaan Timur Pasar Karanglo macet. Nah, ini hati-hati kawan ya, tolong hindari dulu ya di jalan Panglima di jalan PB Sudirman mulai dari Arhanud sampai Pertigaan Timur Pasar Karanglo macet ini katanya Pak Denny. Lalu ada Pak Iswoko, selamat malam Pak Iswoko, mengabarkan di jam 8 lebih 41 menit ini ya, mengirimkan sebuah foto bahwa alun-alun Batu padat ramai. Pak Iswoko mengirimkan sebuah foto. Nah, ini kawan. Ini untuk alun-alun Batunya padat ramai, kita tampilkan di Radio Visual Live. Ada bus dan juga ada elf ini ya. Sangat ramai. Nah, ini jalan pun juga sedikit-sedikit ini ya Pak Iswoko ya. Oke, terima kasih untuk info fotonya. Lalu Pak Iswoko juga mengirimkan foto lagi. Ini yang di Jalan Bromo Batu padat merayap. Nah, wah, ini sangat ekornya ini padat parah banget ini kawan ya. Macet sekali. Tidak bergerak ini ya, tadi Pak Iswoko mengabarkan di jam 8 lebih 45 menit. Lalu satu lagi, ini juga mengirimkan foto Pak Iswoko. Nah, ini untuk pantauan lalin kita tampilkan di Radio Visual Live kita kawan, bisa Anda lihat ya di sana. Bahwa terpantau macet sekali. Tolong hindari kawan area Jalan Bromo Batu ini ya, dan juga alun-alun Batu. Tolong hindari terlebih dahulu, kawan. Bagi Anda yang ingin menginformasikan lalu lintas di sekitar Anda, kawan, bisa Anda kabarkan melalui kami di 0811-3600-911.
3: Wisdom.
4: Kita bicara komunikasi dulu, itu adalah segala tindakan, itu bisa berupa verbal, non-verbal, kemudian simbol berkaitan masalah pesan-pesan di media, dan semua proses atau aktivitas itu sebagai aktivitas komunikasi di area-area politik. Contoh misalkan yang paling mudah itu adalah bagaimana kemudian seseorang melakukan campaign, kampanye, bagaimana seorang bupati itu meyakinkan anggota DPR, bagaimana kemudian Jokowi misalkan membuat sebuah kebijakan, bagaimana melakukan lobbying, itu semuanya. Banyak hal lagi kalau kita lihat adalah bagaimana kemudian media juga bisa menjalankan komunikasi politik terkait dengan program-program, arahnya nanti akan mempengaruhi pemerintah daerah, mempengaruhi perilaku publik, mengarahkan sebuah kebijakan untuk kepentingan publik dan politik. Pengalaman saya dulu menjadi komisioner di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur sebagai wakil ketua. Kami ada berlima. Pada saat proses memilih wakil ketua atau ketua, itu sudah bicara pada komunikasi politik. Bagaimana saya dinilai layak oleh anggota yang lain sehingga saya bisa dalam tanda kutip ditunjuk sebagai wakil ketua. Proses-proses negosiasi, persuasi, itu adalah bagian dari komunikasi politik. Dan tidak cukup di situ, ternyata ketika kita menggodok kebijakan, bagaimana sebuah lembaga penyiaran itu melanggar atau tidak melanggar, dan bagaimana membuat dia tertib. Maka membuat sebuah draft kebijakan keputusan, ini juga tidak mudah. Karena ada satu orang yang mungkin perspektifnya berbeda, kemudian punya kepentingan tertentu yang kita tidak tahu, dan di situ semuanya saling curiga. Maka perlu ada namanya ilmu berbicara. Ketika salah satu anggota komisioner ketimpa masalah misalkan, maka saat itu tidak ada rekonsiliasi yang cukup kuat. Yang terjadi pada itu misi saya adalah pengurus KPID ini dibubarkan. Nah, akhirnya saya menjalin orang-orang yang saya anggap potensi untuk mendukung gagasan saya, dan dibubarkan. Ketika kita masuk pada sebuah organisasi, kelompok, kita harus paham betul rule-nya di organisasi itu seperti apa, budayanya seperti apa. Ketika kita mengetahui aturan itu, rule-nya, budaya, itu ternyata tidak cukup. Pada saat itu proses pembelajarannya adalah bahwa networking itu juga sangat berpengaruh. Bahwa saya mempengaruhi orang itu tidak harus saya kemudian bicara pada orang itu, dan itu networking. Kita meyakinkan, dan pesan itu harus kemudian dilogikakan semaksimal mungkin rasional dan ada data, sehingga lawan kita itu tidak ada alasan untuk tidak menyetujui keinginan kita. Saya Profesor Anang Sujoko, Doctor of Communication, guru besar di bidang kajian media dan komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Untuk Wisdom City Guide 911 FM. Wisdom.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang masih menemani perjalanan malam hari Anda kawan ya, di City Report Weekend. Kali ini di jam 9 lebih 13 menit kawan, juga sudah ada informasi yang masuk dari Pak Yudi. Selamat malam Pak Yudi, ini arah dari Gondang Legi ke arah Bulawang, ini macet parah pas pertigaan pabrik gula krebet, sangat krodit, hindari terlebih dahulu kawan ya, jalan menuju ke arah Turen. Itu informasinya dari Pak Yudi. Baik, terima kasih Pak Yudi infonya. Lalu kita bergeser ke Pak Ganjar Ratriadi nih ya, menginfokan bahwa ada karnaval Grebek Suro yang di area Tunggul Bulung. Nah, untuk Pak Ganjar Ratriadi mengirimkan sebuah foto. Nah, kalau kita tampilkan di radio visual live kita, ini hindari kawan ya, karena di Jalan Sasando besok itu ditutup ya. Untuk waktu penutupannya masih belum ada update info yang terbaru. Nah, mohon untuk hindari kawan ya, besok untuk kawan-kawan yang sedang mau melintasi area Tunggul Wulung ini ya, mohon dihindari dulu. Nah, karena ada karnaval Grebek Suro ya besok di hari Minggu, jamnya kita masih belum ada update ini ya. Nah, mohon tolong hindari dulu ya kawan ya, di area Tunggul Wulung, Saksofon, Sasando, dan arah sekitaran NK Cafe. Nah, itu mohon dihindari terlebih dahulu kawan. Halo, selamat malam, ada Pak Muhammad Sahrul. Ini menginformasikan bahwa macet di flyover Ayani. Ada apa ya? Oke, Pak Muhammad Sahrul juga mengirimkan sebuah foto kawan, kita tampilkan di radio visual live kita. Nah, ini juga terpampang ini ya fotonya, bahwa padat di flyover Ayani, dan kami pantau kawan, ini juga karena naiknya volume kendaraan saja ini kawan. Atau mungkin kawan-kawan yang sedang melewati di flyover Ayani, bisa Anda infokan kembali ya, kira-kira di depan ada apa. Nah, bisa diinfokan kembali kepada WhatsApp kami ya di 0811 360 911.
1: Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda sedang mencari tempat healing yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Coban Parang Tejo di kawasan Dau, Kabupaten Malang bisa jadi jawabannya. Nama Parang Tejo sendiri punya arti yang cukup unik. Parang berarti tebing dan Tejo berarti cahaya atau pelangi. Gak heran karena di waktu tertentu, percikan air dari air terjun ini bisa memantulkan cahaya dan membentuk pelangi yang sangat cantik. Secara lokasi, Coban Parang Tejo berada di Dusun Perinci, Desa Gading Kulon, sekitar 16 km dari pusat kota Malang. Perjalanan ke sini kurang lebih 45-60 menit. Begitu sampai di area parkir, perjalanan belum selesai. Anda masih perlu melanjutkan trekking santai menyusuri jalan setapak. Tapi justru disinilah letak keseruannya. Anda akan melewati kebun jeruk warga, hutan pinus yang rindang, serta pemandangan perbukitan dengan latar Gunung Panderman yang membuat suasana semakin menenangkan. Suasana di Coban Parang Tejo masih sangat alami. Udara pegunungan yang sejuk, suara gemericik air, dan suasana yang jauh dari keramaian kota menjadikan tempat ini cocok untuk Anda yang ingin sejenak beristirahat.

0: akses jalannya sendiri, sebagian sudah cukup baik. Namun mendekati lokasi, Anda akan melewati jalan makadam dan sedikit berbatu. Jadi tetap perlu hati-hati ya, terutama pada musim hujan karena kondisi jalan bisa jadi licin. Tapi tenang saja, semua perjalanan Anda akan terbayar lunas saat Anda tiba di lokasi. Karena cobaan Parang Tejo bukan hanya sekedar air terjun, tapi juga pengalaman menyatu dengan alam yang masih asri dan menenangkan. Jadi, jika Anda membutuhkan tempat untuk rehat sejenak dari padatnya aktivitas, Coban Parang Tejo layak jadi destinasi berikutnya. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan, momen libur sekolah penumpang kereta api di stasiun Malang meningkat 24%. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono mengatakan, peningkatan ini menunjukkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kereta api sebagai transportasi yang aman, nyaman, tepat waktu, dan efisien. Dia menambahkan bahwa selama periode liburan, jumlah penumpang kereta api di stasiun Malang mencapai 73.900 orang atau naik sekitar 24% dibanding hari biasa pada Juni 2026 yang tercatat sebanyak 59.000 penumpang. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI Daop 8 Surabaya memastikan seluruh operasional tetap berjalan optimal mulai dari kesiapan sarana dan prasarana hingga peningkatan pelayanan di stasiun. Kawan, BKD Jatim peringatkan ASN hindari pinjol dan judol. Kepala BKD Jawa Timur Indah Wahyuni menyampaikan, pihaknya peringatkan ASN untuk tidak bermain judol dan pinjol agar angka perceraian tidak semakin meningkat. Ia menyebut tekanan ekonomi dan sosial menjadi faktor terbesar bagi ASN untuk bermain pinjol dan judol karena mendapatkan keuntungan secara instan. Lebih lanjut, kedepannya BKD akan terus mengimbau kepada ASN dan juga masyarakat untuk menghindari pinjol agar tidak terkena dampak buruk tersebut. Kawan, Kemnaker ingatkan perusahaan yang berinvestasi di RI harus bisa ciptakan lapangan kerja. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur mengatakan, setiap investasi yang masuk ke Indonesia harus bertampak pada penciptaan lapangan kerja berkualitas untuk masyarakat. Kata Afriansyah, investasi bisa mendorong perluasan kesempatan kerja, jadi pertumbuhan dunia harus beriringan dan dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja yang berkualitas. Selain itu, perusahaan juga diingatkan untuk patuh pada ketentuan ketenagakerjaan seperti pengupahan yang adil, pemenuhan hak-hak normatif pekerja, dan penguatan komunikatif biparit dengan sertifikat pekerja. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.
1: One Hot News. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Selamat bergabung kembali di Blue Spirit, sebuah ruang yang memang diluangkan untuk membedah realita-realita di Kota Malang dan masih banyak lagi ya, pokoknya tentang Kota Malang kawan. Bersama saya Iqbal Zulkarnain, dan mungkin kalau misalkan kita lihat ya, beberapa waktu ini gitu, kita lihat tentang banyaknya orang yang memang berjuang mati-matian demi keluarganya kawan. Dan meskipun lapangan pekerjaan itu masih cukup sulit gitu ya, kita lihat sebuah konsep gitu ya, sebuah prinsip hidup yang barangkali sangat sering Anda dengar diucapkan di sela-sela obrolan warung kopi yang ada di Kota Malang gitu, tapi memiliki kedalaman sosiologis yang luar biasa sebagai benteng pertahanan terakhir ekonomi kota kita. Ini biasanya umum Malang, kayak arek-arek Malang ya, kira-kira ngalam biasanya punya prinsip ini kawan. Jadi kita akan bicara tentang sebuah mentalitas yang berbunyi sing penting obah. Nah, jadi ini menjadi sebuah kompas hidup ya bagi ratusan ribu pekerja non formal di Malang Raya yang menolak untuk menyerah pada keadaan. Dan kalau misalkan Anda memperhatikan secara cermat dinamika sosial di sekitar kita, kalimat sing penting obah atau artinya itu yang berarti yang penting terus bergerak gitu ya, bukanlah sekedar deretan kata kerja tanpa makna kawan. Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dampaknya terasa hingga ke tingkat lokal, di tengah semakin ketatnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan formal, kalimat ini bertransformasi menjadi sebuah kode etik gitu ya, yang sangat radikal untuk bertahan hidup kawan. Jadi konsep ini mengajarkan satu hal mendasar pada kita, yaitu penolakan mutlak pada kelumpuhan mental karena keadaan yang sulit. Jadi ketika seseorang dihadapkan pada kebuntuan finansial, entah itu karena pemutusan hubungan kerja, kegagalan merintis usaha, atau ketiadaan peluang di sektor formal, pilihan yang tersedia di hadapan mereka sebenarnya hanya dua. Pilihan pertama adalah diam meratapi nasib sambil terus-terusan menyalahkan keadaan eksternal. Dan pilihan kedua, segera menggerakkan kaki dan tangan untuk mencari celah usaha sekecil apapun agar dapur di rumah tetap bisa mengepul. Nah, para pengerja non-formal di Kota Malang secara sadar dan berani memilih jalan yang kedua biasanya. Dan kalau kita lihat secara sosiologis, mentalitas ini mencerminkan sebuah daya tahan psikologis yang luar biasa dan tinggi di dalam diri masyarakat akar rumput ya. Dan Anda kalau misalkan kita lihat manifestasinya yang nyata di berbagai sudut kota ini setiap harinya, perhatikan mereka yang sejak subuh sudah menggelar lapak sayur mentah di pinggiran pasar besar, mereka yang dengan peluitnya mengatur arus kendaraan di tengah cuaca Malang yang seringkali tidak menentu, sampai para pengemudi ojol yang dengan sabar menunggu notifikasi pekerjaan di bawah rimbunnya pohon-pohonan jalan mungkin ya. Nah, mereka semua itu tidak memiliki kemewahan untuk melakukan analisis risiko yang rumit di atas meja kerja yang nyaman. Mereka tidak memiliki jaminan gaji tetap yang masuk ke rekening di awal bulan, dan mereka sama sekali tidak dilindungi oleh kontrak kerja formal yang berkekuatan hukum, kawannya. Jadi satu-satunya jaminan yang mereka miliki di dalam hidup adalah keyakinan di dalam dada kalau misalkan selama tubuh ini masih mau digerakkan untuk bekerja secara jujur, maka bumi tidak akan pernah membiarkan mereka dan keluarganya menderita kelaparan. Jadi ini sebenarnya bentuk perlawanan, bentuk nyata perlawanan terhadap apa yang dalam psikologi sosial itu disebut sebagai kondisi ketidakberdayaan yang dipelajari, kawan ya. Jadi sebuah kondisi di mana seseorang merasa pasrah, layu dan tidak berdaya karena merasa sama sekali tidak memiliki kendali atas nasib buruk yang menimpanya. Dan dengan memegang teguh prinsip sing penting opah ini, para pekerja di Kota Malang sedang menegaskan gitu ya, kalau misalkan mereka adalah pemilik penuh atas kedaulatan hidup mereka sendiri. Dan mungkin Anda bisa tambahkan nih pendapat Anda ke WhatsApp kami mengenai sing penting opah ini, kawan. Apakah Anda pernah juga pernah dengar mengenai hal ini, kawannya? Kalau misalkan kita lihat, kita perlu renungkan kembali gitu ya, kita perlu berpikir kembali. Kalau misalkan kita lihat, apakah yang seberapa sering kita yang mungkin saat ini memiliki kenyamanan hidup yang lebih baik justru lebih mudah merasa mengeluh dan putus asa menghadapi masalah kecil jika dibandingkan mereka yang mungkin setiap harinya harus bertarung nasib di atas kerasnya aspal jalanan Kota Malang, kawan. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini di 0811 3600 911 atau ke sosial media kami di @city_guide911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, saya akan ajak Anda ke salah satu wisata alam paling favorit di Batu. Ini dia, Coban Talun. Dari pertama masuk aja udah kerasa banget ya, udara sejuk, dikelilingi hutan pinus, dan suara air yang bikin suasana langsung adem. Air terjunnya sendiri tingginya sekitar 30 meter, jadi cukup megah dan jadi spot utama di sini. Tapi yang bikin Coban Talun beda, itu bukan cuma air terjunnya. Jadi di area ini juga banyak banget spot kekinian. Mulai dari rumah Apache, taman bunga warna-warni, sampai glamping di tengah hutan. Jadi cocok banget buat Anda yang mau healing, foto-foto, atau sekedar santai. Buat yang suka tantangan, di sini juga ada Jeep Offroad. Anda bisa ngerasain sensasi naik Jeep melewati

jalur tanah, hutan pinus, bahkan jalan berlumpur. Seru banget buat rame-rame. Kalau mau ke sini dari Kota Malang, perjalanannya sekitar 30-40 menit naik kendaraan. Arahkan ke Kota Batu, tepatnya di daerah Bumi Aji, Desa Tulung Rejo. Aksesnya juga sudah cukup mudah, jadi tinggal ikutin jalur ke arah wisata Selekta, nanti ada petunjuk ke Coban Talun. Disarankan datangnya pagi ya, biar masih sepi, udara masih fresh, dan kalau mau coba off-road juga lebih enak. Jadi, kalau Anda lagi cari tempat hiburan yang lengkap, ada alam, spot foto, sampai aktivitas seru, Coban Talun ini wajib banget masuk list Anda.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
3: Terus,
4: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: 对，
1: 小仙铺打这个字。
0: Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase. Anggite kos-kosan ta iki.
2: Aku, Pak. Lah, yo apa yo? Wis gak digawe kan?
0: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah garakno saluran banyune mampet ta. Kaya ana nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Adek kabar gembira.
2: Apa sih, heboh banget?
1: Ma, sekarang kita bisa kredit rumah di Skyland lewat BCA loh.
2: Yang bener.
1: Benar, dengan program 3 juta rumah yang dikampanyekan pemerintah pusat, PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti yang menaungi Skyland Properti Nusantara bekerjasama dengan BCA di program KPR Sejahtera. Ini program baru dari BCA di Malang Raya dan hanya Skyland Properti Group yang bisa bekerjasama dengan BCA untuk KPRS. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas dan nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga hanya di Skyland Properti Nusantara. Kunjungi Instagram kami @skylandnusantara atau hubungi 0821 45 200 700. Skyland, life starts with you. Kawan, Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
3: Astaga, si Dita beli tumbler viral.
4: Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang.
3: Eh, bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
5: Saldo Anda tidak cukup.
3: Hah? Kok bisa?
4: Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya.
3: Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
4: Itu namanya FOMO, Fear of Missing

0: out, takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
1: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
0: Nah, bahaya tuh, itu udah sampai gak peduli sama kesehatan.
1: Yaudah, pinjam duitnya boleh gak?
0: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Di setiap masa, selalu ada generasi yang memilih untuk tidak diam. Mereka menuliskan gagasan, mendiskusikan harapan, dan ketika merasa suaranya belum sampai, mereka memilih berdiri di jalan, membawa spanduk, dan menitipkan pesan untuk bisa didengar. Dalam sepekan terakhir, aksi demonstrasi mahasiswa kembali terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Setelah dimulai di Jakarta pada 12 Juni lalu, gelombang aspirasi itu turut hadir di berbagai kota, termasuk Kota Malang. Ratusan mahasiswa dari berbagai aliansi menyampaikan tuntutan, mulai dari efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran negara, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program yang dinilai membebani fiskal, hingga penolakan perluasan peran aparat di ranah sipil, serta pengesahan RUU perampasan aset korupsi. Ketua BEM Universitas Negeri Malang sekaligus juru bicara aksi pada 17 Juni 2026, Maulana Nazil Al-Haq menyampaikan, aksi ini bukan hanya untuk menyampaikan tuntutan, melainkan pengingat agar aspirasi yang sudah disuarakan tidak berhenti sebagai wacana.
5: Terkait dengan aksi kita bertajuk Aliansi Malang Bergerak, di mana ini diinisiasi oleh rekan-rekan Aliansi BEM Malang Raya dengan warga sipil yang mau bergabung. Untuk poin yang mau disampaikan kepada aksi ini kurang lebih adalah poin-poin yang kemarin disampaikan dengan kawan-kawan UB. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah pada kali ini ada beberapa poin tambahan yang ingin kita aspirasikan. Poin-poin yang menjadi perbedaan dengan aksi hari Senin kemarin, yang pertama adalah kita ingin fokus untuk pemerintah mendesak menghentikan deforestasi dan alih fungsi lahan yang mengancam masa depan Indonesia. Kemudian terkait dengan pemerintah harus menjamin keamanan distribusi obat dan menurunkan beban biaya kesehatan masyarakat. Kemudian poin selanjutnya, kita ingin fokus kepada reformasi birokrasi pemerintah berdasarkan meritokrasi dan kompetensi alih-alih berbasis afiliasi politik. Kemudian yang poin terakhir, kami ingin menagih janji DPRD Kota Malang. Meskipun kemarin dari DPRD Kota Malang sudah membuat press release terkait dengan tuntutan mahasiswa Aliansi Brawijaya, kami ingin kembali memastikan sehingga ketika ada aksi ini bukan aksi tandingan dari kegiatan kemarin, tapi kemudian ini merupakan aksi dari gelombang kedua untuk kita benar-benar mengawal apa yang kemudian menjadi poin-poin tuntutan dari mahasiswa dan masyarakat.
2: Pengamat Public Relation dan Komunikasi Publik Universitas Brawijaya, Associate Professor Maulina Pia Wulandari menilai, demonstrasi tidak selalu berarti penolakan terhadap pemerintah, melainkan menjadi indikator bahwa sebagian masyarakat merasa aspirasinya masih membutuhkan ruang untuk didengar.
6: Dari perspektif komunikasi politik, demonstrasi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan adanya jarak komunikasi yang semakin lebar antara sebagian masyarakat dan pengambil kebijakan. Demonstrasi bukan sekedar bentuk protes, tapi juga pesan bahwa ada aspirasi publik yang dianggap belum memperoleh respon yang memadai. Pertanyaannya, apakah demonstrasi saat ini masih efektif? Saya melihat bahwa demonstrasi tetap menjadi saluran komunikasi politik yang penting dalam demokrasi. Nah, ketika aksi mahasiswa kembali bermunculan dengan membawa isu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, menurut saya yang ingin disampaikan publik bukan hanya penolakan terhadap isu atau kebijakan tertentu. Yang lebih mendasar adalah adanya kekhawatiran mengenai kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pesan utamanya bukan semata-mata kemarahan, melainkan permintaan agar pemerintah lebih responsif, lebih mau mendengar, dan lebih mampu menjelaskan bagaimana berbagai kebijakan yang diambil dapat menjawab persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
2: Sebab pada akhirnya jalanan mungkin hanya menjadi tempat berkumpul. Namun yang sesungguhnya dicari adalah ruang dialog, tempat di mana kegelisahan bisa didengar dan perbedaan pendapat tidak selalu berakhir pada pertentangan. Karena demokrasi bukan tentang siapa yang paling keras bersuara, melainkan tentang seberapa besar kemampuan untuk saling mendengarkan. Dan setiap langkah mahasiswa di jalan hari ini bukan hanya tentang menyampaikan kritik, tapi juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik adalah modal yang harus terus dijaga oleh mereka yang memimpin dan mereka yang dipimpin.

0: Diamonds for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
3: Yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
4: Pak, es kelapa ya, satu.
3: Oke. Nih, 50.000 saja.
4: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
3: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
4: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
3: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
4: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
3: Aduh, jangan deh. Ampun.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain dalam program Blue Spirit di City Guide 911 FM. Dan tadi malam ya, tadi kita membedah realitas sosial secara jujur dan mendalam. Dan di segmen kedua ini, mari kita bergeser sejenak dari wilayah filosofi menuju ke ruang analisis data faktual secara jurnalistik. Kita perlu melihat secara objektif mengapa sektor non formal yang bergerak dengan prinsip sing penting obah ini menjadi sangat krusial dan tidak boleh diabaikan begitu saja dalam narasi pembangunan Kota Malang. Dan kalau misalkan kita membuka dan membaca data makroekonomi serta data ketenaga kerjaan regional mungkin ya, kita itu akan menemukan sebuah realitas struktural yang cukup menantang sekaligus kontradiktif kawan. Malang Raya yang sejak dulu kala beberapa dekade lalu dikenal secara luas di tingkat nasional sebagai kota pendidikan, sebuah wilayah yang memang menampung ratusan ribu mahasiswa dan setiap tahunnya meluluskan belasan ribu sarjana baru dari berbagai disiplin ilmu. Tapi kalau kita lihat dari sisi industrialisasi dan ketersediaan lapangan kerja, kota ini memiliki kerapatan industri manufaktur dan korporasi skala besar yang sangat minim jika kita bandingkan dengan wilayah tetangga seperti Surabaya, Sidoarjo, atau Pasuruan. Dan ketimpangan struktural antara jumlah lulusan institusi pendidikan yang tinggi dengan ketersediaan lapangan lowongan kerja formal yang terbatas ini menciptakan tekanan yang sangat besar pada pasar tenaga kerja lokal kita setiap tahunnya. Nah, pertanyaannya yang harus kita jawab secara kritis, kemana perginya sebagian besar angkatan kerja produktif tersebut, termasuk para pemuda lokal yang tidak terserap oleh sektor formal perbankan, perkantoran korporat, atau mungkin lembaga pemerintahan ya. Jawabannya sangat jelas kawan, mereka diserap secara masif dan mandiri oleh sektor ekonomi informal. Data statistik ekonomi regional itu menunjukkan kalau lebih dari 60% roda perekonomian di tingkat akar rumput Kota Malang itu justru digerakkan oleh usaha-usaha mikro, perdagangan kecil, jasa transportasi mandiri, dan berbagai sektor ekonomi kreatif non-formal lainnya. Sektor informal inilah yang berfungsi sebagai spons raksasa yang menyerap ledakan angka pengangguran, menjaga daya beli masyarakat tetap stabil secara efektif, dan mencegah terjadinya gejolak sosial yang ekstrim akibat kemiskinan struktural. Jadi ini sebuah realita yang sangat seringkali luput dari pemberitaan kawannya. Dan ketika para pemangku kebijakan daerah berbicara dengan bangga tentang pertumbuhan ekonomi kota gitu ya, yang seringkali diekspos secara masif angka investasinya begini, begitu, padahal pondasi real yang menjaga kota ini tetap stabil dan aman adalah perputaran uang pecahan kecil di lapak-lapak pedagang kaki lima sepanjang jalan kota, transaksi harian di dalam pasar-pasar tradisional, dan penyediaan jasa perbaikan skala rumahan di perkampungan padat penduduk. Jadi inilah tulang punggung ekonomi yang sesungguhnya di Kota Malang, dan mereka bergerak secara mandiri tanpa bergantung pada fasilitas insentif pajak dari pemerintah. Dan kalau misalkan kita gunakan imajinasi kita gitu ya, ini sebuah simulasi sosial yang cukup ekstrim kawan. Bayangkan saja kalau misalkan dalam satu hari seluruh pekerja non-formal di Malang Raya memutuskan untuk berhenti bergerak secara serentak. Kalau seluruh pelaku usaha kuliner malam itu mogok beroperasi. Kalau seluruh penjual makanan di pasar tradisional menutup lapaknya. Jika seluruh penyedia jasa transportasi mandiri mematikan aplikasinya. Dan jika para petugas kebersihan swadaya di perkampungan memilih untuk berdiam diri di rumah. Ya jelas, kota ini bakal mengalami kelumpuhan total dalam hitungan jam kawannya. Sebuah kondisi yang memang tidak bisa diselesaikan secara instan oleh kebijakan birokrasi manapun. Dan fakta empiris inilah yang sangat gamblang membuktikan ketergantungan hidup kota ini ada pada keberadaan sektor informal. Nah, keberanian dan keteguhan mereka untuk terus bekerja setiap hari dengan modal seadanya adalah alasan utama kenapa kehidupan sosial di Malang tetap terasa hangat, aman, dinamis hingga larut malam seperti ini kawan. Dan mungkin Anda bisa tambahkan kawan, bagaimana Anda melihat memaknai keberadaan para pejuang ekonomi non-formal yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal Anda sendiri selama ini. Dan kalau misalkan kita lihat apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kawan ya, ini dari filosofi ke teknisnya gitu kawan. Boleh kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan Plus. Kawan, tahukah Anda kalau ada sebuah desa di Kota Batu yang hampir di setiap pekarangan rumah warganya, Anda bisa menemukan tanaman stroberi yang siap petik. Itulah suasana yang akan Anda temui di Desa Pandanrejo, Kota Batu. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan mengajak Anda menikmati suasana Desa Pandanrejo, salah satu desa wisata di lereng Gunung Arjuna yang terkenal sebagai sentra stroberi di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Pandanrejo hanya sekitar 7-10 menit melalui Jalan Gajah Mada. Arahkan kendaraan Anda ke kanan menuju Jalan Berantas. Lurus saja sampai di pertigaan Bendo, Anda bisa mengambil arah kanan menuju Kecamatan Bumi Aji, dan sampailah Anda di Jalan Raya Pandanrejo. Begitu tiba, pemandangan tanaman stroberi yang tumbuh di pekarangan rumah hingga lahan pertanian warga langsung menyambut Anda. Tidak heran jika desa ini dikenal sebagai salah satu sentra stroberi terbesar di Kota Batu. Yang menarik, Anda tidak hanya bisa membeli buah stroberi, tapi juga bisa merasakan pengalaman memetik stroberi secara langsung dari kebunnya. Sambil ditemani para petani, Anda bisa belajar mengenal cara budidaya hingga menikmati suasana pedesaan yang masih sangat alami. Pengalaman itu makin lengkap di kawasan Lumbung Stroberi, tempat wisatawan bisa mencicipi berbagai olahan stroberi, mulai dari jus segar hingga produk olahan hasil karya masyarakat setempat. Bagi Anda yang ingin berpetualang lebih jauh, Desa Pandanrejo juga menjadi pintu menuju Arung Jeram Kaliwatu, maupun keindahan Coban Lanang yang berada tidak jauh dari kawasan desa. Yang membuat Desa Pandanrejo istimewa bukan hanya buah stroberinya, tapi juga semangat masyarakat yang menjaga alam, mengembangkan wisata berbasis pertanian, dan mengajak pengunjung merasakan langsung kehidupan desa yang sesungguhnya. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati Kota Batu dengan cara yang berbeda, Desa Pandanrejo menawarkan lebih dari sekedar pemandangan indah. Ada pengalaman memetik stroberi, belajar dari petani, dan menikmati suasana pedesaan yang hangat di kaki Gunung Arjuna. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan PKL di Kayu Tangan makin banyak. Satpol PP imbau masyarakat tidak membeli dagangan PKL. Kepala Satpol PP Kota Malang Heru Mulyono mengatakan pihaknya terus melakukan edukasi kepada PKL yang berjualan di trotoar kawasan Kayu Tangan Heritage untuk menjaga fungsi trotoar sebagai ruang pejalan kaki dan menjaga wajah kawasan Heritage. Kata Heru, pihaknya sering melakukan edukasi dan para PKL sudah bergeser, tapi setelah ditertibkan, sebagian pedagang kembali menempati trotoar lagi. Lebih lanjut, Heru mengimbau masyarakat agar mendukung upaya penataan kawasan Kayu Tangan Heritage dengan tidak membeli dagangan para PKL yang berjualan di atas trotoar. Kawan, ribuan Kopdes Merah Putih di Jatim sudah beroperasi. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim, Endi Alim Abdinusa mengatakan, data dari SIM Kopdes milik Kemenkop, terdapat 1097 Kopdes Merah Putih yang menjalankan aktivitas usaha, memiliki anggota dan melakukan transaksi. Kata Endi, realisasi program KDKMP tersebut secara keseluruhan di Jatim sudah berdiri 5000 bangunan fisik. Dari jumlah tersebut ada sekitar 2500 hingga 3000 gedung yang selesai dibangun 100% dan sisanya masih dalam tahap pembangunan. Saat ini, keberadaan koperasi tersebut sudah didukung pasokan dari berbagai pemasok seperti Bulog, Food ID, hingga LPG Pertamina yang melancarkan aktivitas usaha di beberapa daerah Jatim. Kawan, pemerintah Indonesia jadikan Dubai dan Abu Dhabi acuan finansial internasional negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan pihaknya kini menjadikan Dubai dan Abu Dhabi sebagai model pencontohan pengelolaan ekonomi negara untuk Indonesia, bukan Singapura. Ia menyebut, alasan tersebut karena Uni Emirat Arab dinilai lebih sesuai dengan konsep keuangan yang akan dibangun oleh pemerintah Indonesia dibandingkan dengan mengambil contoh di Singapura. Meski demikian, Purbaya tetap melihat kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia dalam mengelola keuangan agar ekosistem ekonomi menjadi lebih baik. Demikian 911 Hot News jam 11 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam. 911 Hot News.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat datang di jam 11 ya dalam program Blue Spirit. Dan kalau untuk malam hari ini kawan, masih bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi kita sudah membahas mengenai financial illusion gitu ya. Ilusi finansial yang memang terjadi di banyak kalangan masyarakat kawan. Dan kalau misalkan kita lihat di dunia virtual kawan, kalau misalkan di malam hari gitu ya, banyak sekali orang-orang yang masih menonton handphone dan lain-lain gitu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, ini menjadi satu hal yang memang perlu kita waspadai. Ada satu hal yang mungkin bisa masuk ke dalam diskusi kita, atau mungkin ke dalam pemikiran kita saat kita sering scroll kawan, yaitu istilah modern FOMO atau Fear of Missing Out. Sebuah ketakutan yang memang membuat kita itu membuat apa ya, sering kecemasan akut gitu ya. Dan kita takut kalau misalkan tertinggal dari sebuah tren yang sedang berjalan di sosial media. Nah, kita bedah kawan fenomena ini bukan sekedar sebagai istilah gaul anak muda, tapi juga sebagai pergeseran perilaku sosial yang nyata di tengah dinamika urban Malang Raya. Beberapa tahun terakhir ini memang kalau misalkan kita perhatikan, Anda mungkin melewati sebuah tempat nongkrong baru, kedai makanan, kafe estetik yang baru dibuka, dan antrean manusianya itu sudah mengular panjang bahkan sampai makan bahu jalan gitu. Ya, kejadian itu seringkali terjadi secara instan, hanya dalam waktu satu malam atau mungkin beberapa jam saja. Tempat ini sudah viral di aplikasi media sosial gitu ya. Dan secara sosiologis, kalau misalkan kita mau sedikit kritis tentang antrean panjang ini, ada sebuah pertanyaan mendasar. Apakah ratusan orang yang rela berdiri berjam-jam di bawah terik sinar matahari atau dinginnya angin malam gitu ya, benar-benar datang karena mereka membutuhkan produk tersebut? Apakah rasa dari makanan atau kopi di tempat itu memang seradikal atau serevolusioner itu sampai layak mengorbankan waktu mereka? Nah, seringkali jawabannya ya tidak. Tapi rasa makanannya mungkin biasa saja, kualitas kopinya pun juga sama dengan kedai-kedai lain, kafe-kafe lain yang sudah ada sebelumnya. Lalu apa yang sebenarnya mendorong mereka untuk berada di sana? Jawabannya adalah kecemasan sosial biasanya. Jadi ada sebuah suara di dalam kepala mereka ya, yang memang berbisik kalau mereka tidak datang ke sana, mereka tidak mengambil foto dengan latar belakang tempat yang sedang hits itu, dan jika mereka tidak mengunggahnya ke media sosial, maka mereka dianggap tidak relevan. Mereka takut dianggap kuper, ketinggalan zaman, kamsa upai, dan lain-lain gitu ya. Takut dieliminasi dari bahan obrolan di lingkaran pertemanan di keesokan harinya. Inilah yang dinamakan ekonomi perhatian modern, kawan. Industri hari ini tidak lagi sekedar menjual fungsi atau kualitas dari sebuah komoditas, tapi juga sedang menjual sebuah perasaan emosional, perasaan yang menjadi bagian dari kelompok eksklusif yang selalu memperbarui informasi. Jadi FOMO ini sudah mengubah kita dari manusia yang merdeka menjadi konsumen yang sangat reaktif, kawan ya. Kita dipaksa oleh algoritma internet untuk selalu bergerak cepat dengan tempo yang tidak masuk akal. Setiap ada handphone atau gawai baru dirilis setiap tahun, tren fashion berganti setiap bulan, tempat nongkrong estetik bermunculan setiap minggu, bahkan istilah-istilah gaul di internet bisa berganti setiap beberapa hari sekali gitu ya. Kita dipaksa untuk terus mengikuti semua itu tanpa pernah diberi kesempatan untuk berhenti sejenak. Dan akibatnya apa, kawan? Dampak psikologisnya sangat merusak kedamaian batin kita. Kita kehilangan kemampuan esensial manusia untuk menikmati momen, menikmati apa yang sedang ada di depan mata kita sekarang. Ketika kita sedang berkumpul bersama keluarga di meja makan misal, pikiran kita tidak benar-benar ada di sana. Kita sedang mengembara di sosial media gitu ya, yang memang itu cukup buruk nantinya untuk diri kita sendiri, yang membuat kita terjebak dalam delusi kalau hidup ini merupakan sebuah kompetisi visual yang harus terus-menerus kita menangkan. Kondisi ini perlahan-lahan mengikis keunikan jati diri kita secara personal. Kita menjadi generasi yang seragam, yang gitu-gitu aja gitu. Karena takut apa? Takut tertinggal, kita mulai meniru gaya hidup yang sama, mengunjungi tempat-tempat yang sama, memakai pakaian dengan potongan yang sama, hingga menggunakan sudut pandang yang sama dalam melihat sebuah masalah. Hanya karena standar tersebutlah yang sedang divalidasi oleh massa di internet. Kita mengorbankan identitas diri kita hanya demi mendapatkan selembar pengakuan semu berupa likes di layar digital, komentar, dan lain-lain. Jadi kita lupa kalau setiap manusia itu diciptakan dengan temponya masing-masing, dengan jalurnya sendiri, yang tidak harus selalu paralel dengan apa yang sedang viral hari ini. Dan saya ingin mengajak Anda semua untuk menurunkan tempo berpikir kita, kawan. Mari kita ambil pemikiran gitu ya, dan kita tanyakan pada diri Anda masing-masing dengan sejujurnya. Ketika Anda memutuskan untuk membeli sesuatu, mendatangi suatu tempat, atau mengikuti sebuah tren baru-baru ini, apakah itu tindakan lahir kebutuhan murni diri Anda yang paling dalam, atau sebenarnya itu hanyalah manifestasi dari rasa takut karena Anda tidak ingin menjadi satu-satunya orang di lingkaran Anda yang tidak ikut serta dalam tren tersebut? Anda mungkin bisa tambahkan pendapat Anda ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nyai, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyo nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
1: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
3: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangan yang dihadapi.
4: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan ya, kita akan membicarakan tentang rasa cemas yang tadi kita bahas kawan ya, FOMO. Nah, bagaimana ketakutan Anda akan ketertinggalan atau telah diubah menjadi sebuah komoditas bisnis yang menghasilkan perputaran uang bernilai triliunan rupiah kawan. Selamat datang di dalam realita ekonomi validasi atau yang dalam dunia akademik global dikenal sebagai the attention economy, sebuah ekosistem ekonomi modern yang mata uang utamanya bukan lagi sekedar emas atau kertas, tapi perhatian dan fokus dalam waktu hidupnya konsumen. Nah, mari kita sepakati satu hal terlebih dahulu ya. Fenomena FOMO, antrean panjang di kafe-kafe baru yang viral, atau hasrat untuk selalu membeli barang keluaran terbaru, itu semua tidak terjadi secara kebetulan. Jadi itu bukan sekadar pergeseran secara alami dari sebuah generasi. Di balik semua perilaku konsumtif tersebut ada ribuan insinyur perangkat lunak, ahli psikologi perilaku dan pakar analisis data di perusahaan teknologi raksasa dunia yang bekerja setiap hari untuk satu tujuan spesifik, memastikan mata Anda tidak pernah lepas menatap layar gawai dan memastikan Anda terus melakukan scroll tanpa henti. Mereka merancang algoritma di media sosial dengan memanfaatkan kerentanan psikologis paling mendasar dari makhluk hidup, yaitu kebutuhan akan pengakuan sosial dan pelepasan hormon dopamin secara instan. Nah, kalau misalkan kita bedah datanya kawan, riset sosiologi ekonomi kontemporer mengenai perilaku belanja generasi muda di wilayah urban Indonesia ya, itu ada sebuah anomali besar yang saat ini sedang terjadi. Alokasi pengeluaran bulanan masyarakat usia produktif saat ini mengalami pergeseran radikal ke sektor yang disebut experience economy atau ekonomi berbasis pengalaman. Jadi anak muda hari ini tuh rela menghabiskan hingga 30-40% dari total pendapatan bulanan mereka hanya untuk membiayai hal-hal yang sifatnya rekreasional atau demi kebutuhan eksistensi digital. Mulai dari berburu tiket konser musik dengan harga yang tidak rasional, melakukan aktivitas cafe hopping ke tempat-tempat yang memiliki nilai estetika visual tinggi, hingga melakukan perjalanan wisata mikro demi pemenuhan konten media sosial. Dan yang paling ironis, ketika data disandingkan dengan data tabungan dan investasi jangka panjang, angkanya justru menunjukkan grafik penurunan yang tajam ya. Lebih dari 60% pekerja muda di kota-kota besar mengakui kalau mereka tidak memiliki dana darurat yang cukup untuk bertahan selama 3 bulan kalau terjadi krisis ataupun pemutusan hubungan kerja. Mereka memiliki batas limit paylater yang penuh, mereka memiliki koleksi foto-foto estetik di halaman profil mereka, tapi mereka tidak memiliki bantalan finansial yang nyata di dunia real, kawan. Inilah strategi pemasaran industri yang sangat jenius sekaligus kejam, kawan. Mereka menciptakan sebuah masalah psikologis di dalam kepala banyak orang berupa rasa takut tersisih, lalu di saat sama mereka menjual solusinya dalam bentuk tiket pengalaman, produk fashion, atau tempat nongkrong eksklusif agar Anda bisa membeli kembali rasa aman dan validasi sosial tersebut. Dan mungkin Anda bisa tambahkan kawan pendapat Anda ke WhatsApp kami mengenai hal ini. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut di 0811 3600 911.

0: Wisdom.
1: Ya, tadabur alam itu bagaimana kemudian merefleksikan setiap masalah orang lain, masalah lingkungan, masalah diri sendiri, itu menjadi satu kekuatan baru. Jangan melihat problem orang lain itu sebagai kelemahan buat orang lain. Karena banyak kemudian didikan-didikan untuk diri sendiri, itu dari masalah-masalah terhadap orang lain. Orang-orang yang mampu mentadaburi alam, karena alam itu bukan hanya kemudian lingkungan, tapi sekitar, orang-orang yang berada di depan dia, samping dia, kanan dia, kiri dia, itu adalah alam. Dan alam itu menjadi bagian dari dosen yang tercerdas untuk dirinya. Pengalaman yang bagi saya sangat spesial mentadaburi alam itu ketika kemudian dulu saya sering menjadi pendikti Tuhan, sering saya dulu hanya menjadi peminta-minta terhadap Tuhan. Saya dulu memposisikan diri seorang yang ahli puasa, ahli berzikir, ahli sholat dan sebagainya. Ternyata itu salah. Kemudian saya bandingkan dengan orang lain yang tidak sholat, tidak ibadah, hidupnya bagus-bagus saja, itu salah ternyata. Bahwa ternyata dari hasil tadabur alam saya meyakini kembali bahwa ibadah itu

0: perintah, rezeki itu jatah. Artinya bahwa rezeki itu kepantasan seseorang mendapatkan berapapun nilainya. Tapi ibadah itu adalah kewajiban seseorang berapapun kehebatannya. Jadi ibadah itu perintah, rezeki itu jatah. Saya Ketut Abid Halimi, saya trainer dan motivator Tengsi Institute Indonesia untuk Wisdom di City Guide FM.
1: Wisdom.

0: Loh entah pak, kok banyu nih tambah mumbul ya?
1: Aduh iya ih.
2: Siap-siap bu, tak cek aja.
1: Ya Allah, sopo ingin dari kasur dek drainase. Anggitnya kos-kosan dah ini.
0: Aku pak, lah yopo yo, wis gak digawe kan?
1: Ya Allah bu, yo gak ngono. Ini kira gara-gara no saluran banyu ini mampet dah. Kau kan nonggon liyo sama ini ono-ono ay.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Udah siap? Yuk berangkat!
5: Siap! Eh, bentar.
4: Kenapa? Dompet ketinggalan?
5: Bukan.
4: HP?
5: Bukan.
4: Pacar?
5: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
4: Terus apa dong?
5: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
4: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
5: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
4: Iya sih.
5: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
4: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
6: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain ya. Tadi kita membahas mengenai realita urban yang barangkali selama ini sering dirasakan oleh banyak orang ya, dan jarang kita bicarakan secara terbuka. Jadi kita sudah membahas bagaimana industri gengsi ya, perlahan-lahan menguras isi dompet banyak orang secara manipulatif di jam pertama tadi. Lalu kita membahas tentang FOMO juga, ekosistem digital dan kapitalisme perhatian menciptakan epidemi FOMO itu kawan. Dan untuk menutup pembahasan kita malam hari ini, saya tentu tidak ingin meninggalkan Anda dengan perasaan cemas ya. Di segmen terakhir ini kita tidak lagi bicara tentang masalah, tapi kita membahas tentang perlawanan mental dari FOMO itu kawan, yaitu gerakan psikologis antitesis dari ramainya dunia digital modern. Contoh Jumu itu apa? Joy of missing out. Sebuah kegembiraan, sebuah rasa syukur yang mendalam ketika kita memilih untuk tertinggal dari sebuah tren yang sedang viral di luar sana. Kalau FOMO didorong oleh rasa takut dan rasa tidak aman, JOMO ini digerakkan oleh kedamaian batin dan kedaulatan diri. JOMO ini adalah seni untuk berani berkata tidak pada hal yang tidak esensial dalam hidup kita kawan. Jadi ini merupakan keberanian psikologis ya, untuk dengan sengaja membalikkan posisi handphone Anda di atas meja, mematikan notifikasinya selama beberapa jam, dan duduk tenang menikmati apa yang ada di hadapan Anda sekarang tanpa ada hasrat sedikit untuk membagikannya ke dunia maya. Jadi benar-benar menikmati momen yang ada kawan. Jadi kalau misalkan kita membayangkan betapa indahnya hidup kita mengembalikan fungsi segala sesuatu ke tempat yang semestinya, misal menikmati semangkok makanan yang enak gitu ya, dan kita tidak perlu ngepost dan lain-lain, atau mungkin itu karena makanannya enak, rasanya enak, tempatnya nyaman. Jadi kita itu rasanya bagaimana? Wah, ini rasanya melegakan tenggorokan sekali gitu ya. Bukan karena kita ingin ke sana karena ada sudut-sudut estetik untuk dipotret gitu. Tidak seperti itu kawan ya. Nah, kalau misalkan kita lihat juga kita kemana liburan gitu. Kita tidak hanya menikmati pemandangannya saja kan, biasanya kita foto-foto, mendokumentasikan. Tapi banyak orang yang mendokumentasikan ini demi gengsi. Nah, itu yang menuju ke tempat itu yang dengan harga mahal gitu, misalkan ke Jepang dengan harga mahal dan lain-lain, tapi hutang. Nah, itu yang memang banyak orang FOMO kawan ya. Tapi ini kita bisa menikmati juga JOMO kawan ya, joy of missing out. Nah, mungkin Anda bisa bagikan kawan untuk pendapat Anda mengenai hal ini ya. Kita mencoba untuk tidak membuka media sosial dan tidak selama itu membuka sosial media kawan. Kita kembalikan waktu yang memang dulu kita pernah rasakan secara alami dan secara pelan-pelan. Anda mungkin bisa bagikan pendapat Anda di 0811 3600 911.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, gimana kalau kita sejenak melipir ke tempat yang sejuk alami jauh dari hiruk-pikuk kota? Kalau begitu, yuk ikuti saya ke wisata air terjun alami dan sedikit menantang di Malang. Coban Glota, Dali Sodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Nah, begitu sampai, suasana alamnya langsung terasa. Udara pegunungan segar, pepohonan tinggi yang masih rimbun, dan suara aliran sungai yang terus mengalir. Coban Glotak sendiri punya ketinggian sekitar 100 meter. Jadi dari kejauhan saja, Anda sudah bisa mendengar gemuruh air yang jatuh dari tebing tinggi. Perjalanan menuju lokasi air terjun juga punya sensasi tersendiri. Setelah sampai di desa Bedali Sodo, Anda masih harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sekitar 2 km menyusuri jalan setapak yang mengikuti aliran sungai. Trekkingnya memang cukup menantang, tapi justru disitulah letak keseruannya. Sepanjang perjalanan, Anda akan ditemani pemandangan alam yang masih sangat alami. Menariknya lagi, nama Coban Glotak punya cerita unik. Konon, nama ini berasal dari bunyi klotak-klotak yang terdengar saat bebatuan terbawa aliran air dan saling berbenturan di bawah air terjun. Suara itulah yang kemudian menjadi inspirasi nama tempat ini. Kalau Anda tipe orang yang suka petualangan, menikmati alam, dan tidak keberatan sedikit trekking demi pemandangan yang luar biasa, Coban Glotak jelas layak untuk Anda datangi. Datanglah di pagi hari supaya Anda bisa menikmati suasana yang masih tenang, ditemani udara segar, dan pemandangan air terjun yang benar-benar memanjakan mata. Air terjun ini berada di desa Bedali Sodo, Kecamatan Wagir, sekitar 15 km di sebelah barat kota Malang, tepat di kawasan lereng Gunung Kawi. Dari kota Malang, Anda bisa menuju jalan di Erais. Lanjut ke jalan Bandulan. Ketika bertemu Puskesmas Mulyorejo, lanjut ke jalan Budi Utomo. Nah, setelah itu masuk jalan Jaten dan ikuti jalan sampai ketemu desa Dali Sodo. Jalan-Jalan Plus.

0: tewur. Belok kanan tapi njupuk kiri.
1: Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nandi sih? Slak luwe ta.
2: Ana rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek mira meter tok lu.
0: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kalau lagi pengen main air, tapi yang alami, murah, dan gak terlalu jauh dari kota, tempat ini bisa jadi pilihan. Kali ini kita akan ke Sumber Gentong. Lokasinya ada di kawasan Pakis, Kabupaten Malang. Kalau dari pusat kota Malang, cuma sekitar 25-30 menit perjalanan dan cukup dekat juga dari kawasan Araya. Sesuai namanya, Sumber Gentong menawarkan wisata berbasis sumber air alami. Airnya jernih, segar, dan mengalir hampir di seluruh desa, bikin suasana di sini terasa adem dan tenang. Daya tarik utamanya tentu ada di kolam airnya. Pengunjung bisa berenang, main air, atau sekedar duduk santai di pinggir sambil menikmati suasana rindang. Selain itu, ada juga wahana seperti perahu bebek yang bisa dicoba buat keliling area air. Gak cuma itu, tersedia juga area kuliner, spot foto, sampai tempat untuk santai atau bahkan camping ringan kalau mau lebih lama di sini. Yang bikin makin menarik, harga tiket masuknya sangat terjangkau, rata-rata hanya sekitar Rp5.000. Bahkan di beberapa waktu bisa lebih murah, cocok banget buat liburan hemat. Untuk menuju ke lokasi, dari arah kota Malang, Anda bisa ambil jalur ke Pakis lewat Jalan Laksada Adi Sucipto. Dari sana, Anda lurus saja mengarah ke Wendit. Setelah itu ikuti petunjuk ke Desa Tirtomoyo hingga masuk ke Dusun Gentong. Aksesnya cukup mudah, tapi di beberapa titik jalannya masuk ke area perkampungan, jadi tetap harus perhatikan navigasi. Sumber Gentong ini jadi salah satu contoh wisata sederhana yang tetap menarik. Gak perlu jauh atau mahal, tapi tetap bisa menikmati suasana alam yang segar. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

wins for your life. City Gate FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Perlintasan kereta api masih menjadi titik rawan kecelakaan. Salah satu penyebab yang masih sering terjadi adalah pengendara yang nekat menerobos palang atau memaksa melintas saat kondisi lalu lintas sedang padat. Padahal situasi itu sangat berbahaya karena kendaraan bisa saja berhenti tepat di atas rel dan ketika mesin mati, waktu untuk menyelamatkan diri jadi sangat terbatas. Banyak orang mengira mobil mogok di rel terjadi karena hal mistis. Padahal secara teknis ada penjelasannya. Salah satunya karena pengemudi terlalu pelan menggunakan gigi tinggi. Akibatnya, mesin tidak kuat, terutama saat melintasi rel yang menanjak atau bergelombang dan mesin bisa tiba-tiba mati. Selain itu, kepanikan pengemudi juga sering membuat kendaraan kehilangan momentum, apalagi saat kondisi macet. Pengemudi ragu menekan gas atau terlalu sering menginjak kopling, sehingga mobil kehilangan tenaga di tengah rel. Sejumlah pakar juga menyebut area rel kereta memiliki medan elektromagnetik yang dalam kondisi tertentu dapat mempengaruhi sistem kelistrikan kendaraan modern, terutama mobil yang sudah menggunakan sistem elektronik. Meski begitu, faktor utama tetap berasal dari kondisi kendaraan dan cara pengemudi melintas. Karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melintasi rel kereta. Pastikan jalur di depan benar-benar kosong. Gunakan gigi rendah agar tenaga kendaraan tetap stabil. Dan jangan berhenti terlalu lama di atas rel. Yang paling penting jangan pernah menerobos palang pintu kawan. Karena kereta membutuhkan jarak yang sangat panjang untuk berhenti. Dan satu keputusan terburu-buru bisa berujung fatal. Ingat, palang perlintasan bukan penghambat perjalanan, tapi pengingat bahwa keselamatan harus selalu didahulukan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Jalan-jalan yuk ke kawasan pemandian alami yang cukup unik disinggahi, Sumber Polaman. Lokasinya ada di Jalan Indro Kilo, Desa Kalirejo, Lawang, Kabupaten Malang. Tempat ini berada di area perbukitan, jadi sejak pertama datang, Anda sudah langsung merasakan suasana yang sejuk dan tenang. Begitu masuk ke kawasan pemandian ini, yang terasa pertama airnya yang sangat jernih. Di sekeliling kolam juga masih banyak pepohonan besar yang membuat suasana terasa alami dan teduh.

0: Tapi Sumber Polaman tidak hanya menarik karena alamnya. Tempat ini juga menyimpan cerita sejarah yang cukup penting di Tanah Jawa. Dalam catatan kuno seperti Pararaton, lokasi Polaman disebut sebagai tempat penahanan Jaya Katwang, Raja Kediri yang pernah menggulingkan Kerajaan Singasari pada akhir abad ke-13. Nah, setelah kekuasaannya runtuh akibat serangan Raden Wijaya yang bersekutu dengan pasukan Mongol, Jaya Katwang dikabarkan diasingkan di tempat yang memiliki telaga kecil bernama Polaman ini. Hal menarik lainnya, di kolam permandian ini Anda akan melihat banyak ikan kecil yang berenang bebas. Anda bisa datang kapan saja untuk menikmati air yang segar, suasana alam yang tenang, sekaligus menyusuri jejak sejarah masa lalu. Tertarik mau datang ke Sumber Polaman? Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalan Raya Mondoroko. Lurus saja sampai di Jalan Dr. Cipto, baru Anda belok kiri masuk Jalan Indrokilo. Jadi, kalau Anda ingin mencari tempat yang bukan hanya menyegarkan, tapi juga punya cerita panjang tentang perjalanan kerajaan di Tanah Jawa, Sumber Polaman bisa menjadi salah satu destinasi yang layak dikunjungi. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di setiap masa, selalu ada generasi yang memilih untuk tidak diam. Mereka menuliskan gagasan, mendiskusikan harapan, dan ketika merasa suaranya belum sampai, mereka memilih berdiri di jalan, membawa spanduk, dan menitipkan pesan untuk bisa didengar. Dalam sepekan terakhir, aksi demonstrasi mahasiswa kembali terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Setelah dimulai di Jakarta pada 12 Juni lalu, gelombang aspirasi itu turut hadir di berbagai kota, termasuk Kota Malang. Ratusan mahasiswa dari berbagai aliansi menyampaikan tuntutan, mulai dari efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran negara, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program yang dinilai membebani fiskal, hingga penolakan perluasan peran aparat di ranah sipil, serta pengesahan RUU perampasan aset korupsi. Ketua BEM Universitas Negeri Malang sekaligus juru bicara aksi pada 17 Juni 2026, Maulana Nazil Al-Haq menyampaikan, aksi ini bukan hanya untuk menyampaikan tuntutan, melainkan pengingat agar aspirasi yang sudah disuarakan tidak berhenti sebagai wacana.
2: Terkait dengan aksi kita bertajuk Aliansi Malang Bergerak, di mana ini diinisiasi oleh rekan-rekan Aliansi BEM Malang Raya dengan warga sipil yang mau bergabung. Untuk poin yang mau disampaikan kepada aksi ini kurang lebih adalah poin-poin yang kemarin disampaikan dengan kawan-kawan UB. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah pada kali ini ada beberapa poin tambahan yang ingin kita aspirasikan. Poin-poin yang menjadi perbedaan dengan aksi hari Senin kemarin, yang pertama adalah kita ingin fokus untuk pemerintah mendesak menghentikan deforestasi dan alih fungsi lahan yang mengancam masa depan Indonesia. Kemudian terkait dengan pemerintah harus menjamin keamanan distribusi obat dan menurunkan beban biaya kesehatan masyarakat. Kemudian poin selanjutnya, kita ingin fokus kepada reformasi birokrasi pemerintah berdasarkan meritokrasi dan kompetensi alih-alih berbasis afiliasi politik. Kemudian yang poin terakhir, kami ingin menagih janji DPRD Kota Malang. Meskipun kemarin dari DPRD Kota Malang sudah membuat press release terkait dengan tuntutan mahasiswa Aliansi Brawijaya, kami ingin kembali memastikan sehingga ketika ada aksi ini bukan aksi tandingan dari kegiatan kemarin, tapi kemudian ini merupakan aksi dari gelombang kedua untuk kita benar-benar mengawal apa yang kemudian menjadi poin-poin tuntutan dari mahasiswa dan masyarakat.
1: Pengamat Public Relation dan Komunikasi Publik Universitas Brawijaya, Associate Professor Maulina Pia Wulandari menilai, demonstrasi tidak selalu berarti penolakan terhadap pemerintah, melainkan menjadi indikator bahwa sebagian masyarakat merasa aspirasinya masih membutuhkan ruang untuk didengar.
3: Dari perspektif komunikasi politik, demonstrasi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan adanya jarak komunikasi yang semakin lebar antara sebagian masyarakat dan pengambil kebijakan. Demonstrasi bukan sekedar bentuk protes, tapi juga pesan bahwa ada aspirasi publik yang dianggap belum memperoleh respon yang memadai. Pertanyaannya, apakah demonstrasi saat ini masih efektif? Saya melihat bahwa demonstrasi tetap menjadi saluran komunikasi politik yang penting dalam demokrasi. Nah, ketika aksi mahasiswa kembali bermunculan dengan membawa isu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, menurut saya yang ingin disampaikan publik bukan hanya penolakan terhadap isu atau kebijakan tertentu. Yang lebih mendasar adalah adanya kekhawatiran mengenai kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pesan utamanya bukan semata-mata kemarahan, melainkan permintaan agar pemerintah lebih responsif, lebih mau mendengar, dan lebih mampu menjelaskan bagaimana berbagai kebijakan yang diambil dapat menjawab persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
1: Sebab pada akhirnya jalanan mungkin hanya menjadi tempat berkumpul. Namun yang sesungguhnya dicari adalah ruang dialog, tempat di mana kegelisahan bisa didengar dan perbedaan pendapat tidak selalu berakhir pada pertentangan. Karena demokrasi bukan tentang siapa yang paling keras bersuara, melainkan tentang seberapa besar kemampuan untuk saling mendengarkan. Dan setiap langkah mahasiswa di jalan hari ini bukan hanya tentang menyampaikan kritik, tapi juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik adalah modal yang harus terus dijaga oleh mereka yang memimpin dan mereka yang yang dipimpin.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, gimana kalau kita sejenak melipir ke tempat yang sejuk alami jauh dari hirup-pikuk kota? Kalau begitu, yuk ikuti saya ke wisata air terjun alami dan sedikit menantang di Malang. Coban Glota, Dali Sodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Nah, begitu sampai, suasana alamnya langsung terasa. Udara pegunungan segar, pepohonan tinggi yang masih rimbun, dan suara aliran sungai yang terus mengalir. Coban Glotak sendiri punya ketinggian sekitar 100 meter. Jadi dari kejauhan saja, Anda sudah bisa mendengar gemuruh air yang jatuh dari tebing tinggi. Perjalanan menuju lokasi air terjun juga punya sensasi tersendiri. Setelah sampai di desa Bedali Sodo, Anda masih harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sekitar 2 km menyusuri jalan setapak yang mengikuti aliran sungai. Trekkingnya memang cukup menantang, tapi justru disitulah letak keseruannya. Sepanjang perjalanan, Anda akan ditemani pemandangan alam yang masih sangat alami. Menariknya lagi, nama Coban Glotak punya cerita unik. Konon, nama ini berasal dari bunyi klotak-klotak yang terdengar saat bebatuan terbawa aliran air dan saling berbenturan di bawah air terjun. Suara itulah yang kemudian menjadi inspirasi nama tempat ini. Kalau Anda tipe orang yang suka petualangan, menikmati alam, dan tidak keberatan sedikit trekking demi pemandangan yang luar biasa, Coban Glotak jelas layak untuk Anda datangi. Datanglah di pagi hari supaya Anda bisa menikmati suasana yang masih tenang, ditemani udara segar, dan pemandangan air terjun yang benar-benar memanjakan mata. Air terjun ini berada di desa Bedali Sodo, Kecamatan Wagir, sekitar 15 km di sebelah barat kota Malang, tepat di kawasan lereng Gunung Kawi. Dari kota Malang, Anda bisa menuju jalan IRAIS. Lanjut ke jalan Bandulan. Ketika bertemu Puskesmas Mulyorejo, lanjut ke jalan Budi Utomo. Nah, setelah itu masuk jalan Jaten dan ikuti jalan sampai ketemu desa Dali Sodo. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi pengen main air, tapi yang alami, murah, dan gak terlalu jauh dari kota, tempat ini bisa jadi pilihan. Kali ini kita akan ke Sumber Gentong. Lokasinya ada di kawasan Pakis, Kabupaten Malang. Kalau dari pusat kota Malang, cuma sekitar 25-30 menit perjalanan dan cukup dekat juga dari kawasan Araya. Sesuai namanya, Sumber Gentong menawarkan wisata berbasis sumber air alami. Airnya jernih, segar, dan mengalir hampir di seluruh desa, bikin suasana di sini terasa adem dan tenang. Daya tarik utamanya tentu ada di kolam airnya. Pengunjung bisa berenang, main air, atau sekedar duduk santai di pinggir sambil menikmati suasana rindang. Selain itu, ada juga wahana seperti perahu bebek yang bisa dicoba buat keliling area air. Gak cuma itu, tersedia juga area kuliner, spot foto, sampai tempat untuk santai atau bahkan camping ringan kalau mau lebih lama di sini. Yang bikin makin menarik, harga tiket masuknya sangat terjangkau, rata-rata hanya sekitar Rp5.000. Bahkan di beberapa waktu bisa lebih murah, cocok banget buat liburan hemat. Untuk menuju ke lokasi, dari arah kota Malang, Anda bisa ambil jalur ke Pakis lewat Jalan Laksada Adi Sucipto. Dari sana, Anda lurus saja mengarah ke Wendit. Setelah itu, ikuti petunjuk ke Desa Tirtomoyo hingga masuk ke Dusun Gentong. Aksesnya cukup mudah, tapi di beberapa titik, jalannya masuk ke area perkampungan, jadi tetap harus perhatikan navigasi. Sumber Gentong ini jadi salah satu contoh wisata sederhana yang tetap menarik. Gak perlu jauh atau mahal, tapi tetap bisa menikmati suasana alam yang segar. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Dance for Your Life. Citygate FM.
1: Jalan-Jalan Plus. Jalan-jalan yuk ke kawasan pemandian alami yang cukup unik disinggahi, Sumber Polaman. Lokasinya ada di Jalan Indro Kilo, Desa Kalirejo, Lawang, Kabupaten Malang.

Tempat ini berada di area perbukitan. Jadi sejak pertama datang, Anda sudah langsung merasakan suasana yang sejuk dan tenang. Begitu masuk ke kawasan permandian ini, yang terasa pertama airnya yang sangat jernih. Di sekeliling kolam juga masih banyak pepohonan besar yang membuat suasana terasa alami dan teduh.

Tapi Sumber Polaman tidak hanya menarik karena alamnya. Tempat ini juga menyimpan cerita sejarah yang cukup penting di Tanah Jawa. Dalam catatan kuno seperti Pararaton, lokasi Polaman disebut sebagai tempat penahanan Jaya Katuang, Raja Kediri yang pernah menggulingkan Kerajaan Singasari pada akhir abad ke-13. Nah, setelah kekuasaannya runtuh akibat serangan Raden Wijaya yang bersekutu dengan pasukan Mongol, Jaya Katuang dikabarkan diasingkan di tempat yang memiliki telaga kecil bernama Polaman ini. Hal menarik lainnya, di kolam permandian ini Anda akan melihat banyak ikan kecil yang berenang bebas. Anda bisa datang kapan saja untuk menikmati air yang segar, suasana alam yang tenang, sekaligus menyusuri jejak sejarah masa lalu.

0: Jalan Indrokilo. Jadi, kalau Anda ingin mencari tempat yang bukan hanya menyegarkan, tapi juga punya cerita panjang tentang perjalanan kerajaan di Tanah Jawa, Sumber Polaman bisa menjadi salah satu destinasi yang layak dikunjungi. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Perlintasan kereta api masih menjadi titik rawan kecelakaan. Salah satu penyebab yang masih sering terjadi adalah pengendara yang nekat menerobos palang atau memaksa melintas saat kondisi lalu lintas sedang padat. Padahal situasi itu sangat berbahaya karena kendaraan bisa saja berhenti tepat di atas rel dan ketika mesin mati, waktu untuk menyelamatkan diri jadi sangat terbatas. Banyak orang mengira mobil mogok di rel terjadi karena hal mistis. Padahal secara teknis ada penjelasannya. Salah satunya karena pengemudi terlalu pelan menggunakan gigi tinggi. Akibatnya, mesin tidak kuat, terutama saat melintasi rel yang menanjak atau bergelombang dan mesin bisa tiba-tiba mati. Selain itu, kepanikan pengemudi juga sering membuat kendaraan kehilangan momentum, apalagi saat kondisi macet. Pengemudi ragu menekan gas atau terlalu sering menginjak kopling, sehingga mobil kehilangan tenaga di tengah rel. Sejumlah pakar juga menyebut area rel kereta memiliki medan elektromagnetik yang dalam kondisi tertentu dapat mempengaruhi sistem kelistrikan kendaraan modern, terutama mobil yang sudah menggunakan sistem elektronik. Meski begitu, faktor utama tetap berasal dari kondisi kendaraan dan cara pengemudi melintas. Karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melintasi rel kereta. Pastikan jalur di depan benar-benar kosong. Gunakan gigi rendah agar tenaga kendaraan tetap stabil. Dan jangan berhenti terlalu lama di atas rel. Yang paling penting jangan pernah menerobos palang pintu kawan. Karena kereta membutuhkan jarak yang sangat panjang untuk berhenti. Dan satu keputusan terburu-buru bisa berujung fatal. Ingat, palang perlintasan bukan penghambat perjalanan, tapi pengingat bahwa keselamatan harus selalu didahulukan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, gimana kalau kita sejenak melipir ke tempat yang sejuk alami jauh dari hiruk pikuk kota? Kalau begitu, yuk ikuti saya ke wisata air terjun alami dan sedikit menantang di Malang, Coban Glota, Dali Sodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Nah, begitu sampai, suasana alamnya langsung terasa. Udara pegunungan segar, pepohonan tinggi yang masih rimbun, dan suara aliran sungai yang terus mengalir. Coban Glotak sendiri punya ketinggian sekitar 100 meter. Jadi dari kejauhan saja, Anda sudah bisa mendengar gemuruh air yang jatuh dari tebing tinggi. Perjalanan menuju lokasi air terjun juga punya sensasi tersendiri. Setelah sampai di desa Bedali Sodo, Anda masih harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sekitar 2 km menyusuri jalan setapak yang mengikuti aliran sungai. Trekkingnya memang cukup menantang, tapi justru disitulah letak keseruannya. Sepanjang perjalanan, Anda akan ditemani pemandangan alam yang masih sangat alami. Menariknya lagi, nama Coban Glotak punya cerita unik. Konon, nama ini berasal dari bunyi klotak-klotak yang terdengar saat bebatuan terbawa aliran air dan saling berbenturan di bawah air terjun. Suara itulah yang kemudian menjadi inspirasi nama tempat ini. Kalau Anda tipe orang yang suka petualangan, menikmati alam, dan tidak keberatan sedikit trekking demi pemandangan yang luar biasa, Coban Glotak jelas layak untuk Anda datangi. Datanglah di pagi hari supaya Anda bisa menikmati suasana yang masih tenang, ditemani udara segar, dan pemandangan air terjun yang benar-benar memanjakan mata. Air terjun ini berada di desa Bedali Sodo, Kecamatan Wagir, sekitar 15 km di sebelah barat kota Malang, tepat di kawasan lereng Gunung Kawi. Dari kota Malang, Anda bisa menuju jalan IRAIS. Lanjut ke jalan Bandulan. Ketika bertemu Puskesmas Mulyorejo, lanjut ke jalan Budi Utomo. Nah, setelah itu masuk jalan Jaten dan ikuti jalan sampai ketemu desa Dali Sodo.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
1: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
3: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangannya dihadapi.
4: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
6: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu selak nandi sih, selak luwe ta.
7: Ana rupes be, batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek berapa meter tok lu?
6: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gak bayang wong liyane.
1: Kawan, Jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di setiap masa, selalu ada generasi yang memilih untuk tidak diam. Mereka menuliskan gagasan, mendiskusikan harapan, dan ketika merasa suaranya belum sampai, mereka memilih berdiri di jalan, membawa spanduk, dan menitipkan pesan untuk bisa didengar. Dalam sepekan terakhir, aksi demonstrasi mahasiswa kembali terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Setelah dimulai di Jakarta pada 12 Juni lalu, gelombang aspirasi itu turut hadir di berbagai kota, termasuk Kota Malang. Ratusan mahasiswa dari berbagai aliansi menyampaikan tuntutan, mulai dari efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran negara, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program yang dinilai membebani fiskal, hingga penolakan perluasan peran aparat di ranah sipil, serta pengesahan RUU perampasan aset korupsi. Ketua BEM Universitas Negeri Malang sekaligus juru bicara aksi pada 17 Juni 2026, Maulana Nazil Al-Haq menyampaikan, aksi ini bukan hanya untuk menyampaikan tuntutan, melainkan pengingat agar aspirasi yang sudah disuarakan tidak berhenti sebagai wacana.
2: Terkait dengan aksi kita bertajuk Aliansi Malang Bergerak, di mana ini diinisiasi oleh rekan-rekan Aliansi BEM Malang Raya dengan warga sipil yang mau bergabung. Untuk poin yang mau disampaikan kepada aksi ini kurang lebih adalah poin-poin yang kemarin disampaikan dengan kawan-kawan UB. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah pada kali ini ada beberapa poin tambahan yang ingin kita aspirasikan. Poin-poin yang menjadi perbedaan dengan aksi hari Senin kemarin, yang pertama adalah kita ingin fokus untuk pemerintah mendesak menghentikan deforestasi dan alihfungsi lahan yang mengancam masa depan Indonesia. Kemudian terkait dengan pemerintah harus menjamin keamanan distribusi obat dan menurunkan beban biaya kesehatan masyarakat. Kemudian poin selanjutnya, kita ingin fokus kepada reformasi birokrasi pemerintah berdasarkan meritokrasi dan kompetensi alih-alih berbasis afiliasi politik. Kemudian yang poin terakhir, kami ingin menagih janji DPRD Kota Malang. Meskipun kemarin dari DPRD Kota Malang sudah membuat press release terkait dengan tuntutan mahasiswa Aliansi Brawijaya, kami ingin kembali memastikan sehingga ketika ada aksi ini bukan aksi tandingan dari kegiatan kemarin, tapi kemudian ini merupakan aksi dari gelombang kedua untuk kita benar-benar mengawal apa yang kemudian menjadi poin-poin tuntutan dari mahasiswa dan masyarakat.
1: Pengamat Public Relation dan Komunikasi Publik Universitas Brawijaya, Associate Professor Maulina Pia Wulandari menilai, demonstrasi tidak selalu berarti penolakan terhadap pemerintah, melainkan menjadi indikator bahwa sebagian masyarakat merasa aspirasinya masih membutuhkan ruang untuk didengar.
3: Dari perspektif komunikasi politik, demonstrasi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan adanya jarak komunikasi yang semakin lebar antara sebagian masyarakat dan pengambil kebijakan. Demonstrasi bukan sekedar bentuk protes, tapi juga pesan bahwa ada aspirasi publik yang dianggap belum memperoleh respon yang memadai. Pertanyaannya, apakah demonstrasi saat ini masih efektif? Saya melihat bahwa demonstrasi tetap menjadi saluran komunikasi politik yang penting dalam demokrasi. Nah, ketika aksi mahasiswa kembali bermunculan dengan membawa isu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, menurut saya yang ingin disampaikan publik bukan hanya penolakan terhadap isu atau kebijakan tertentu. Yang lebih mendasar adalah adanya kekhawatiran mengenai kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pesan utamanya bukan semata-mata kemarahan, melainkan permintaan agar pemerintah lebih responsif, lebih mau mendengar, dan lebih mampu menjelaskan bagaimana berbagai kebijakan yang diambil dapat menjawab persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
1: Sebab pada akhirnya jalanan mungkin hanya menjadi tempat berkumpul. Namun yang sesungguhnya dicari adalah ruang dialog, tempat di mana kegelisahan bisa didengar dan perbedaan pendapat tidak selalu berakhir pada pertentangan. Karena demokrasi bukan tentang siapa yang paling keras bersuara, melainkan tentang seberapa besar kemampuan untuk saling mendengarkan. Dan setiap langkah mahasiswa di jalan hari ini bukan hanya tentang menyampaikan kritik, tapi juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik adalah modal yang harus terus dijaga oleh mereka yang memimpin dan mereka yang yang dipimpin.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
2: Lah iyo, Pak. Lho entah, Pak, kok banyune tambah mumpul ya?
1: Waduh iya iki. Sik sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya ana nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Jalan-jalan yuk ke kawasan pemandian alami yang cukup unik disinggahi, Sumber Polaman. Lokasinya ada di Jalan Indrokilo, Desa Kalirejo, Lawang, Kabupaten Malang. Tempat ini berada di area perbukitan, jadi sejak pertama datang, Anda sudah langsung merasakan suasana yang sejuk dan tenang. Begitu masuk ke kawasan pemandian ini, yang terasa pertama airnya yang sangat jernih. Di sekeliling kolam juga masih banyak pepohonan besar yang membuat suasana terasa.

Tapi Sumber Polaman tidak hanya menarik karena alamnya. Tempat ini juga menyimpan cerita sejarah yang cukup penting di Tanah Jawa. Dalam catatan kuno seperti Pararaton, lokasi Polaman disebut sebagai tempat penahanan Jaya Katwang, Raja Kediri yang pernah menggulingkan Kerajaan Singasari pada akhir abad ke-13. Nah, setelah kekuasaannya runtuh akibat serangan Raden Wijaya yang bersekutu dengan pasukan Mongol, Jaya Katwang dikabarkan diasingkan di tempat yang memiliki telaga kecil bernama Polaman ini. Hal menarik

0: Jalan Indrokilo. Jadi, kalau Anda ingin mencari tempat yang bukan hanya menyegarkan, tapi juga punya cerita panjang tentang perjalanan kerajaan di Tanah Jawa, Sumber Polaman bisa menjadi salah satu destinasi yang layak dikunjungi. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit enggak ketahuan kali ya.
3: Loh, mas, bukannya sampean mang diburu ikut ah?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Kantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
0: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Ya, tadabur alam itu bagaimana kemudian merefleksikan setiap masalah orang lain, masalah lingkungan, masalah diri sendiri, itu menjadi satu kekuatan baru. Jangan melihat problem orang lain itu sebagai kelemahan buat orang lain. Karena banyak kemudian didikan-didikan untuk diri sendiri, itu dari masalah-masalah terhadap orang lain. Orang-orang yang mampu mentadaburi alam, karena alam itu bukan hanya kemudian lingkungan, tapi sekitar, orang-orang yang berada di depan dia, samping dia, kanan dia, kiri dia, itu adalah alam. Dan alam itu menjadi bagian dari dosen yang tercerdas untuk dirinya. Pengalaman yang bagi saya sangat spesial mentadaburi alam itu ketika kemudian dulu saya sering menjadi pendikte Tuhan, sering saya dulu hanya menjadi peminta-minta terhadap Tuhan. Saya dulu memposisikan diri seorang yang ahli puasa, ahli berzikir, ahli sholat dan sebagainya. Ternyata itu salah. Kemudian saya bandingkan dengan orang lain yang tidak sholat, tidak ibadah, hidupnya bagus-bagus saja, itu salah ternyata. Bahwa ternyata dari hasil tadabur alam saya meyakini kembali bahwa ibadah itu perintah, rezeki itu jatah. Artinya bahwa rezeki itu kepantasan seseorang mendapatkan berapapun nilainya. Tapi ibadah itu adalah kewajiban seseorang berapapun kehebatannya. Jadi ibadah itu perintah, rezeki itu jatah. Saya Ketut Abid Halimi, saya trainer dan motivator Tengsi Institute Indonesia untuk Wisdom di City Guide FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, gimana kalau kita sejenak melipir ke tempat yang sejuk alami jauh dari hirup-pikuk kota? Kalau begitu, yuk ikuti saya ke wisata air terjun alami dan sedikit menantang di Malang. Coban Glota, Dali Sodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Nah, begitu sampai, suasana alamnya langsung terasa. Udara pegunungan segar, pepohonan tinggi yang masih rimbun, dan suara aliran sungai yang terus mengalir. Coban Glotak sendiri punya ketinggian sekitar 100 meter. Jadi dari kejauhan saja, Anda sudah bisa mendengar gemuruh air yang jatuh dari tebing tinggi. Perjalanan menuju lokasi air terjun juga punya sensasi tersendiri. Setelah sampai di desa Bedali Sodo, Anda masih harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sekitar 2 km menyusuri jalan setapak yang mengikuti aliran sungai. Trekkingnya memang cukup menantang, tapi justru disitulah letak keseruannya. Sepanjang perjalanan, Anda akan ditemani pemandangan alam yang masih sangat alami. Menariknya lagi, nama Coban Glotak punya cerita unik. Konon, nama ini berasal dari bunyi klotak-klotak yang terdengar saat bebatuan terbawa aliran air dan saling berbenturan di bawah air terjun. Suara itulah yang kemudian menjadi inspirasi nama tempat ini. Kalau Anda tipe orang yang suka petualangan, menikmati alam, dan tidak keberatan sedikit trekking demi pemandangan yang luar biasa, Coban Glotak jelas layak untuk Anda datangi. Datanglah di pagi hari supaya Anda bisa menikmati suasana yang masih tenang, ditemani udara segar, dan pemandangan air terjun yang benar-benar memanjakan mata. Air terjun ini berada di desa Bedali Sodo, Kecamatan Wagir, sekitar 15 km di sebelah barat kota Malang, tepat di kawasan lereng Gunung Kawi. Dari kota Malang, Anda bisa menuju Jalan IRAIS. Lanjut ke Jalan Bandulan. Ketika bertemu Puskesmas Mulyorejo, lanjut ke Jalan Budi Utomo. Nah, setelah itu masuk Jalan Jaten dan ikuti jalan sampai ketemu Desa Dali Sodo.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
4: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
3: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
4: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
3: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
4: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
1: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman. Bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Ya, tadabur alam itu bagaimana kemudian merefleksikan setiap masalah orang lain, masalah lingkungan, masalah diri sendiri, itu menjadi satu kekuatan baru. Jangan melihat problem orang lain itu sebagai kelemahan buat orang lain. Karena banyak kemudian didikan-didikan untuk diri sendiri, itu dari masalah-masalah terhadap orang lain. Orang-orang yang mampu mentadaburi alam, karena alam itu bukan hanya kemudian lingkungan, tapi sekitar orang-orang yang berada di depan dia, samping dia, kanan dia, kiri dia, itu adalah alam. Dan alam itu menjadi bagian dari dosen yang tercerdas untuk dirinya. Pengalaman yang bagi saya sangat spesial mentadaburi alam itu ketika kemudian dulu saya sering menjadi pendikte Tuhan. Sering saya dulu hanya menjadi peminta-minta terhadap Tuhan. Saya dulu memposisikan diri seorang yang ahli puasa, ahli berzikir, ahli sholat dan sebagainya. Ternyata itu salah. Kemudian saya bandingkan dengan orang lain yang tidak sholat, tidak ibadah, hidupnya bagus-bagus saja, itu salah ternyata. Bahwa ternyata dari hasil tadabur alam saya meyakini kembali bahwa ibadah itu perintah, rezeki itu jatah. Artinya bahwa rezeki itu kepantasan seseorang mendapatkan berapapun nilainya. Tapi ibadah itu adalah kewajiban seseorang berapapun kehebatannya. Jadi ibadah itu perintah, rezeki itu jatah. Saya Ketua Tabit Halimi, saya Trainer dan Motivator Tanks Institute Indonesia untuk Wisdom di City Guide FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, Mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, Mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Mohon ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mungkin nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi pengen main air, tapi yang alami, murah, dan gak terlalu jauh dari kota, tempat ini bisa jadi pilihan. Kali ini kita akan ke Sumber Gentong. Lokasinya ada di kawasan Pakis, Kabupaten Malang. Kalau dari pusat kota Malang, cuma sekitar 25-30 menit perjalanan dan cukup dekat juga dari kawasan Araya. Sesuai namanya, Sumber Gentong menawarkan wisata berbasis sumber air alami. Airnya jernih, segar, dan mengalir hampir di seluruh desa, bikin suasana di sini terasa adem dan tenang. Daya tarik utamanya tentu ada di kolam airnya. Pengunjung bisa berenang, main air, atau sekedar duduk santai di pinggir sambil menikmati suasana rindang. Selain itu, ada juga wahana seperti perahu bebek yang bisa dicoba buat keliling area air. Gak cuma itu, tersedia juga area kuliner, spot foto, sampai tempat untuk santai atau bahkan camping ringan kalau mau lebih lama di sini. Yang bikin makin menarik, harga tiket masuknya sangat terjangkau, rata-rata hanya sekitar Rp5.000. Bahkan di beberapa waktu bisa lebih murah, cocok banget buat liburan hemat. Untuk menuju ke lokasi, dari arah kota Malang, Anda bisa ambil jalur ke Pakis lewat Jalan Laksada Adi Sucipto. Dari sana, Anda lurus saja mengarah ke Wendit. Setelah itu ikuti petunjuk ke Desa Tirtomoyo hingga masuk ke Dusun Gentong. Aksesnya cukup mudah, tapi di beberapa titik, jalannya masuk ke area perkampungan, jadi tetap harus perhatikan navigasi. Sumber Gentong ini jadi salah satu contoh wisata sederhana yang tetap menarik. Gak perlu jauh atau mahal, tapi tetap bisa menikmati suasana alam yang segar. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: Sedikit 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, di pagi hari ini saya Nurul Fitriani bersama Anda di program Ijen Talk. Kawan, untuk pagi hari ini kita akan bahas soal libur sekolah, siapa menjaga anak. Nah, ini kan juga jadi pertanyaan barangkali untuk Anda orang tua di luar sana. Mengingat libur semester ya sekarang, sekolah di jenjang SD bahkan sampai SMA SMK di Jawa Timur itu berlangsung kira-kira ya sampai 10 Juli atau lebih. Persiapan yang matang ini memang sangat diperlukan agar anak-anak tetap terarah dan produktif ketika di rumah. Karena libur semester kan beda ya dengan libur keagamaan atau akhir tahun yang umumnya bareng gitu dengan libur nasional. Jadi pas anaknya libur ya orang tuanya libur. Tapi kalau justru anak sekolahnya ini libur, kemudian orang tua juga nggak libur, bagaimana untuk bisa terus mendampingi putra-putrinya? Nah, pastinya pagi hari ini kita akan ngobrol soal libur sekolah, siapa menjaga anak. Untuk Anda kawan yang barangkali di luar sana ada problem yang sama nih, nanti boleh untuk Anda sharing-sharing bersama Sedikit FM. Mungkin bisa jadi solusi juga ya, ini masukan dari Anda. Nanti boleh untuk Anda join bersama kami langsung di 0811-3600-911. Kalau mau tanya-tanya juga boleh, selain di WhatsApp kawan, kita juga lagi live di YouTube-nya Radio Sedikit FM. Jadi Anda bisa manfaatkan juga nanti interaktif di sana, di kanal YouTube Radio Sedikit 911 FM. Sebelum kita mulai, kawan, saya juga punya satu informasi dulu buat Anda yang mau kredit rumah lewat BCA. Kalau iya, langsung ke Skyland saja. Satu-satunya developer rumah subsidi dan komersil yang bisa akad di BCA dan dapat kepercayaan bunga flat 5%. Sebagai bentuk kerjasama PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti dengan BCA, ada program KPR Sejahtera. Memberikan kemudahan kepada kita untuk membeli hunian komersil dan juga subsidi di Skyland Property Nusantara Group. Bisa milih kawan yang di Arjuna Karangploso atau bisa juga yang di Sky Briza Pakis yang ada di wilayah Malang. Dapatkan rumah dengan harga 166 juta sampai 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas. Anda bisa nikmati juga ada diskon 50 juta dan DP 0% sekarang juga hanya di Skyland Property Nusantara. Anda bisa kunjungi kami di @Skyland Nusantara atau bisa hubungi di 0821 4520 0700. Saya ulangi untuk Anda yang kepo, bisa cek di Instagram @skylandnusantara atau bisa hubungi di 0821 4520 0700. Skyland, life starts with you. Dan sekali lagi kawan, kita ingatkan pagi hari ini program Ijen Talk kita bahas soal libur sekolah, siapa menjaga anak.

0: for your life. Citygate FM.
1: Sedikit lain warna FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, saya Nurul Fitriani bersama Anda pagi hari ini di program IGN Talk edisi 4 Juli 2026. Dan pagi hari ini kita akan bahas soal libur sekolah, siapa yang jaga anak? Karena di masa libur sekolah ya biasanya jadi waktu yang paling ditunggu bagi anak-anak. Tidak ada rutinitas masuk kelas, waktu bermain jadi lebih panjang, aktivitas sehari-hari pun juga berubah. Tapi bagi sebagian keluarga, libur sekolah ini justru menghadirkan dilema tersendiri. Karena setiap anak-anak libur, orang tua ini kan belum tentu ikut libur ya. Banyak ayah dan ibu yang tetap harus kerja. Sementara anaknya ini ada di rumah, bermain di luar, atau ada juga yang dititipkan kepada keluarga. Atau juga ada yang menghabiskan lebih banyak waktu di dunia digital tanpa pengawasan dan juga pengecekan dari orang tua. Kondisi inilah kawan yang kemudian memunculkan pertanyaan penting. Ketika sekolah libur, orang tua tetap bekerja, siapa yang jaga anak? Karena sekolah boleh libur, tapi kebutuhan anak untuk pengasuhan, perhatian, rasa aman dan perlindungan kan ini tidak boleh ikut libur. Lalu seberapa rentan gitu ya anak ketika berada tanpa pendampingan penuh selama masa liburan? Apakah ada dampak terhadap kondisi psikologi mereka? Dan sejauh mana seharusnya keluarga, lingkungan, sampai pemerintah perlu hadir untuk memastikan anak tetap aman dan juga mendapatkan hak-haknya? Untuk itu pagi hari ini kita akan ngobrol ya bersama dengan dua narasumber soal libur sekolah, siapa menjaga anak. Saya mau sapa langsung ada dua narasumber kita. Kawan yang pertama ada Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dari DP3A Kabupaten Malang, ada Bu Sari Ratih Maladewi SE. Selamat pagi Bu Sari.
2: Selamat pagi. Selamat pagi.
1: Pagi. Selamat pagi. Waduh. Semuanya. Ini lagi ngapain nih Bu Sari? Viewnya ya, kayaknya di luar ini ya.
2: Cuacanya sangat dingin sekali.
1: Baik.
2: Rumah kami di desa masalahnya.
1: Kelihatan ya. Viewnya bagus nih Bu Sari.
2: Oh begitu.
1: Tol.
2: Monggo kalau kesini.
1: Kapan-kapan ya Bu Sari. Waduh. Siap. Selain bersama dengan Bu Sari, kawan untuk di pagi hari ini kita juga akan ngobrol bersama dengan dosen dari Fakultas Psikologi UMM, ada Bu Hudaniah, SPSI MSI Psikolog. Selamat pagi juga Bu Hudaniah.
3: Selamat pagi Mbak Nurul. Selamat pagi Bu Sari.
1: Selamat pagi. Semangat pagi. Waduh, sudah rapi juga nih Bu Hudaniah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bersama kami untuk dua narasumber kita, Bu Sari dan juga Bu Hudaniah. Dan kawan, kembali saya ingatkan kita ngobrol soal libur sekolah, siapa menjaga anak. Untuk Anda yang pengen join bersama kami, saya ingatkan Anda bisa ikut interaktif di 0811-3600-911. Kita juga lagi live ya di YouTube Radio Sedikait 911 FM. Jadi kalau Anda pengen simak juga secara visual, bisa cek di sana. Nah untuk di awal, saya pengen tanya langsung nih ke psikolog dulu. Kalau dari psikolog gitu ya, saat libur sekolah tiba, ini kan banyak ya orang tua yang justru tetap harus kerja. Kalau dari sudut psikolog, seberapa besar sih tantangan kondisi ini bagi keluarga? Silakan dari Bu Hudaniah.
3: Iya Mbak Nurul, memang ini rutinitas ya, sepertinya setiap semester, setiap tahun gitu ya, situasi ini dihadapi oleh orang tua dan tantangannya cukup tinggi ya. Karena struktur harian anak yang biasanya pada rutinitas berangkat sekolah, beraktivitas di sekolah sampai jam tertentu, nah ini harus berubah menjadi di rumah. Sementara struktur kerja orang tua di saat libur sekolah itu tetap ya, seperti tadi opening yang diberikan gitu. Nah biasanya dalam psikologi disebut akhirnya orang tua mengalami namanya work family conflict gitu. Benturan antara kebutuhan untuk memenuhi pemenuhan kebutuhan keluarga dengan kebutuhan untuk bekerja gitu ya. Nah ini adalah ketika tidak dapat dilakukan manage dengan baik konflik family dan kerja ini, maka tentu dapat menimbulkan stres orang tua yang nanti dampaknya juga pada kualitas hubungan keluarga. Nah, sebagaimana beberapa penelitian ya yang dilakukan, bahwa memang ketika orang tua mengalami konflik kerja dan keluarga, nah itu bisa berdampak pada keadaan psikologis orang tua, yang itu impact-nya adalah kepada anak. Tapi sebenarnya persoalannya bukan, menurut saya, bukan hanya siapa menjaga anak gitu ya, tapi bagaimana anak itu tetap merasa aman, merasa terhubung, merasa tetap diperhatikan gitu ya oleh orang tua, sekalipun mereka tidak secara fisik sedang bersama. Gitu ya. Jadi bukan hanya persoalan semata-mata tentang siapa nih yang nemenin anak saya gitu ya, sementara saya sebagai orang tuanya sedang bekerja, tapi adalah bagaimana orang tua si anak merasa tetap terhubung, tetap merasa dicintai, tidak merasa bahwa orang tuanya lebih memilih pekerjaan gitu ya.
1: Okay.
3: Meskipun orang tua tidak sepanjang waktu secara fisik hadir pada anak gitu. Itu sebenarnya, Mbak.
1: Oke. Jadi gambarannya seperti itu ya kalau menurut dari psikologi. Tapi kalau untuk kondisi real yang ada di lapangan ya, saya juga mau geser ke Bu Sari. Ini mungkin boleh digambarkan juga, Bu Sari, di wilayah Kabupaten Malang, apakah juga hal tersebut di tanggapi secara khusus atau bagaimana, Bu Sari?
2: Baik, terima kasih. Kami memahami bahwa sebagian besar orang tua di Kabupaten

0: bekerja, hak atas pengasuhan, perlindungan, dan tumbuh kembang anak itu tetap terpenuhi. Karena itu pengasuhan tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga memerlukan dukungan pemerintah, masyarakat, sekolah, dunia usaha, dan lingkungan sekitarnya. Jadi seperti itu.
1: Oke, tapi sejauh ini apakah ada beberapa data gitu ya, barangkali Bu Sari, persoalan yang paling sering dialami anak selama libur berdasarkan pendampingan atau laporan yang diterima oleh DP3A?
0: Ya, memang. Jadi kami memiliki unit pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak. Kita juga ada WA yang khusus untuk anak-anak. Jadi ketika masa liburan ini memang ada potensi kerentanan. Ini adalah akibat anak yang kurang mendapatkan pengawasan. Risiko tersebut ada kecelakaan, kekerasan, perundungan, penyalahgunaan internet, eksploitasi, dan juga sampai kepada pergaulan yang berisiko. Oleh karena itu memang harus masa liburan ini harus menjadi perhatian bersama.
1: Oke, jadi gitu, ada beberapa jenis kasus juga ya yang jadi sorotan begitu. Oke, apakah sudah ada data secara rinci gitu Bu Sari dari kasus-kasus tersebut?
0: Baik, jadi begini Mbak, UPTD PPA di tempat kami itu adalah melayani secara teknis ataupun real dari kasus kekerasan yang berada di lingkungan masing-masing kecamatan, 33 kecamatan ini. Tetapi ada beberapa juga kasus-kasus kerentanan yang langsung dilaporkan kepada sekolah, madrasah, kemudian pondok pesantren, dan lembaga lainnya. Jadi kami kalau di sini kalau melihat data, kami tidak bisa menjumlah semuanya. Yang ada di UPT biasanya itu adalah kekerasan terhadap anak yang khusus. Misalkan ini kekerasan terhadap anak, misalkan perkawinan anak itu kan juga identik dengan kekerasan terhadap anak. Kemudian ada pelecehan dan lain sebagainya, itu memang masuk di UPTD. Cuma memang kalau terkait data real, kita real time ya. Nah itu tanggal berapa yang diminta, seperti itu.
1: Oke, jadi harus sesuai dengan rincian waktunya dulu gitu ya untuk bisa menunjukkan data realnya.
0: Betul.
1: Oke, kalau untuk yang di tahun 2026 ini saja itu ada liburnya. Ini libur apa saja ya? Cukup banyak ya. Itu pun berarti perlu dicek masing-masing gitu Bu Sari.
0: Iya, jadi kalau masalah pengecekan, kita itu tidak hanya langsung mengecek kepada satuan pendidikan, tapi mereka langsung melaporkan kepada kita. Jadi intinya, kita itu menggunakan sistem perlindungan anak. Sistem perlindungan anak itu intinya itu ada di satuan pendidikan, kemudian di desa ramah perempuan peduli anak, ada Satgas PPA yang ada di kecamatan, kemudian ada konselor-konselor, dan semua lembaga pemerhati anak. Jadi kita pengecekannya itu mereka yang melaporkan kepada kita, bukan kita yang mengecek ke sana. Ya memang sih kadangkala kita mengecek mungkin karena kok tidak ada kalau tidak ada laporan mungkin di tanggal ataupun waktu yang kita perlukan. Biasanya kalau ada kejadian, kalau misalkan sudah bisa diatasi di satuan pendidikan atau di tempat tersebut, maka biasanya tidak dilaporkan kepada kami. Kalau dilaporkan kepada kami, biasanya itu adalah kasus-kasus yang agak rumit. Karena kita ada pendampingan psikolog, kemudian ada aparat-aparat yang khusus menangani itu. Jadi begitu, Mbak.
1: Oke, jadi seperti itu ya gambarnya untuk yang ada di wilayah Kabupaten Malang, termasuk juga upaya untuk penanganannya. Tapi untuk lebih lengkapnya nanti kita kayaknya bakal bahas di segmen-segmen selanjutnya, karena masih ada beberapa segmen juga, termasuk nanti bersama psikologi kita akan bahas lagi kawan, bagaimana dampaknya kepada anak ya kalau libur sekolah tapi juga di rumah ini orang tuanya bekerja. Pastinya untuk Anda tetap bersama kami, Anda simak pagi hari ini program Micentok Libur Sekolah, siapa menjaga anak.
2: Jalan Plus. Di Malang Selatan, tepatnya di lepas pantai Desa Tambak Rejo, ada sebuah pulau kecil yang sering disebut sebagai surga tersembunyi yang nyaris tak tersentuh.

bukan sekedar destinasi, tapi bagian penting dari upaya pelestarian alam yang harus kita pahami. Pulau Sempu memiliki luas sekitar 877 hektar, terletak hanya beberapa ratus meter dari pesisir selatan Kabupaten Malang. Topografinya berupa bukit bergelombang dengan tebing-tebing yang menghadap Samudra Hindia. Di dalamnya tumbuh berbagai tipe ekosistem, mulai dari hutan pantai, mangrove, hingga hutan tropis dataran rendah, tempat hidup flora dan fauna yang beragam. Salah satu daya tarik pulau ini adalah Segara Anakan, sebuah laguna yang airnya berasal dari laut yang masuk melalui celah karang, menciptakan danau payau berwarna jernih di tengah pulau. Pulau Sempu bukan kawasan wisata biasa. Sejak masa kolonial Belanda, sejak tahun 1928, pulau ini ditetapkan sebagai cagar alam untuk melindungi kekayaan hayatinya. Karena statusnya itu, kegiatan wisata umum tidak diizinkan di wilayah pulau ini, kecuali untuk keperluan pendidikan atau penelitian ilmiah yang mengantongi izin resmi dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Timur. Artinya kawan, Anda tidak bisa sekedar datang dan liburan di Pulau Sempu seperti tempat wisata pada umumnya, kecuali dengan surat izin masuk kawasan konservasi. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem yang sensitif, termasuk hutan pantai, mangrove, dan kehidupan fauna yang hidup di dalam.

0: kunjungan wisata umum dilarang, Pulau Sempu tetap memiliki potensi alam yang sangat tinggi dari sudut pandang konservasi dan pendidikan. Hutan, tebing karang, serta Laguna Segara Anakan menjadi laboratorium alam yang luar biasa untuk penelitian biologi, ekologi pantai, dan konservasi laut. Tipe vegetasi yang tumbuh di sini juga sangat bervariasi, mulai dari pohon pantai hingga jenis mangrove yang khas. Fauna seperti lutung jawa, kera, hingga berbagai jenis invertebrata bisa dijumpai di habitat aslinya. Secara administratif, Pulau Sempu berada di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermancing Wetan, Kabupaten Malang. Untuk menuju titik terdekat pulau ini, yaitu Pantai Sendang Biru, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Pantai Sendang Biru. Dari sana, secara teknis, Anda bisa menyeberang melalui perairan setempat jika memiliki izin dan pengawasan pengelola kawasan. Jadi ingat kawan, Pulau Sempu adalah salah satu kekayaan alam yang langka dan berharga di Malang. Keindahan dan keasriannya tidak hanya tentang pemandangan, tapi tentang bagaimana kita menjaga alam itu tetap lestari. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di destinasi berikutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya, sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit lain warna FM, guidance for your life. Kawan, di pagi hari ini ya, kita masih bahas soal libur sekolah, siapa menjaga anak. Tadi di segmen pertama kita sudah sempat bahas ya, bagaimana untuk kondisi di wilayah Kabupaten Malang, termasuk juga kalau dari segi psikologi gitu ya, apa yang bisa terjadi gitu ya ketika anak-anak pada liburan tapi orang tuanya masih harus bekerja. Tadi dari Bu Sari sempat dijelaskan juga memang ada beberapa potensi kerentanan gitu ya, seperti perundungan cyber, eksploitasi, kemudian kalau terlalu banyak menggunakan media sosial gitu ya, daring, tapi juga tidak dibarengi dengan pengawasan orang tua, kan juga bisa tuh terpapar hoax ataupun lain sebagainya. Kemudian saya mau ke Bu Sari lagi. Kalau kelompok anak seperti apa Bu Sari yang bisa dibilang paling rentan ketika orang tuanya harus tetap bekerja?
1: Baik, biasanya gini Mbak, anak yang ditinggal bekerja sepanjang hari tanpa pengawasan yang memadai, itu termasuk kelompok ya. Jadi kemudian anak penyandang disabilitas, anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak yang hidup dalam kondisi sosial ekonomi yang rentan, serta anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di dunia digital tanpa pendampingan yang merupakan kelompok yang memerlukan perhatian lebih ini, khususnya dari orang tua dan lingkungan ataupun masyarakat. Seperti itu.
0: Oke. Itu ya, jadi beberapa kelompok anak yang bisa dibilang juga cukup rentan sekali. Kemudian kira-kira apa sih dampak ataupun efeknya? Saya mau geser ke psikolog dulu. Nah, selanjutnya Bu Hurdaniah, ini mungkin boleh dijelaskan juga ya, apa sih dampak jika anak itu terlalu sering ditinggal sendirian di rumah selama liburan?
2: Ya, terima kasih Mbak Nurul. Berbicara dampak itu sebetulnya tidak sederhana ya pada persoalan anak ditinggal sendiri di rumah ketika libur, kemudian orang tuanya tetap bekerja, tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang sederhana, ini sekedar berbahaya atau aman gitu ya, karena dalam psikologi perkembangan misalnya banyak hal yang yang mempengaruhi bagaimana situasi anak itu aman atau berbahaya misalnya. Sebagaimana tadi yang disampaikan Ibu Sari bahwa faktor tersebut misalnya secara internal kondisi psikologis si anak, anak berkebutuhan khusus, usia anak, jenis kelamin anak, kemudian eksternalnya, internalnya misalnya kemampuan regulasi anak, kematangan emosi anak misalnya, kemudian seberapa eksternal adalah lingkungan di mana anak tinggal, kemudian seberapa durasi anak itu ditinggalkan misalnya, atau pernah ada pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan yang dialami sebelumnya misalnya. Nah, ini kemudian juga kualitas hubungan antara orang tua dengan anak di saat tidak libur sekolah, pengawasan orang dewasa. Nah, ini yang memang bisa beresiko sebagaimana Bu Sari sampaikan bahwa anak orang kejadian-kejadian yang yang tidak diharapkan tadi itu seringkali dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan anak gitu. Nah, maka ketika anak dinilai oleh orang tua kematangan emosinya, kemudian regulasi emosinya, kemudian orang tua harus peka ya terhadap kebutuhan-kebutuhan anak. Nah, maka ketika anak nampak merasa aman gitu ya, maka itu tidak ada masalah ya. Tapi tadi tergantung juga pada bukan sekedar usia kronologis ya, umur gitu, tapi juga pada kemampuan-kemampuan emosional anak. Atau dampak itu juga dipengaruhi oleh misalnya kemampuan anak menghubungi nomor-nomor darurat atau orang-orang yang apa namanya yang direkomendasikan oleh orang tuanya ketika mengalami situasi tertentu harus menghubungi siapa, mereka sudah mampu melakukan ini. Nah, kalau kondisi yang anak tidak merasa aman ditinggalkan itu sering dan terjadi dalam waktu yang lama, maka tentu dampak psikologis yang sebagaimana tadi disampaikan menjadi korban kekerasan, korban bullying, kemudian mungkin ada perasaan kecemasan, ada perasaan kesepian, bosan, kemudian ada perasaan ditinggalkan. Nah, itu sangat mungkin terjadi.
0: Okay.
2: Tapi ketika orang tua memberikan dapat memahami situasi itu dengan baik, anak tidak menunjukkan tanda-tanda mereka mengalami permasalahan-permasalahan psikologis tadi, maka dampak-dampak itu dapat diantisipasi atau direduksi, ditekan oleh orang tua untuk tidak menjadi buruk meskipun itu bukan pilihan itu. Karena sekolah itu sebenarnya kan juga bukan cuma transfer pengetahuan ya, tapi juga membantu mereka untuk berkembang dengan struktur yang teratur, dengan disiplin, dengan peraturan, dengan kehidupan sosial. Nah, inilah bagaimanapun untuk mengantisipasi resiko-resiko anak yang ditinggalkan sendiri di rumah, maka bagaimana orang tua mampu melakukan kontrol gitu ya, baik mulai dari asupan makanan sampai pada kebutuhan-kebutuhan psikologis anak. Itu Mbak Nurul.
0: Baik, jadi memang kalau bicara soal dampaknya perlu diketahui dulu ya, apa penyebab atau faktornya. Tadi disebutkan cukup banyak
2: pada
0: sekali.
2: Apa, hasil penelitian di Jepang itu ya, anak-anak yang usia 6-7 tahun ditinggalkan, ditemukan ya pada anak-anak itu lebih sering ditinggal sendirian di rumah, itu memiliki kecenderungan mengalami masalah kesehatan mental dibanding umur 6-7 tahun ya, 6-7 tahun. Nah, itu ditemukan mengalami problem kesehatan mental.
0: Oh, baik. Nah, kemudian ini yang jadi pertanyaan juga Bu Hudani ya, kalau soal usia juga ya, apakah ada usia tertentu nih anak sudah siap untuk ditinggal sendiri? Kemudian kira-kira apa indikator yang mendasari anak ini sudah siap untuk ditinggal sendiri gitu?
2: Mungkin nanti sebelumnya udah saya singgung sedikit bahwa tidak ada usia kronologis. Jadi umur misalnya seperti tadi 6 ditemukan di Jepang umur 6-7 tahun, tapi di Indonesia barangkali tidak di umur 6-7 tahun, tapi mungkin di umur 10 tahun pun ketika anak masih dependent kepada orang tuanya, belum mandiri misalnya, maka bisa saja di mereka tidak siap gitu ya. Nah, jadi persoalannya bukan usia berapa gitu ya, tapi lebih secara psikologis mereka siap enggak untuk dalam waktu tertentu, dan itu setiap hari, mungkin Senin sampai Jumat atau bahkan mungkin sampai hari Sabtu. Nah, itu anak menghadapi situasi itu secara mandiri gitu. Jadi tidak karena usia gitu ya, tapi karena kesiapan mentalnya. Nah, indikatornya misalnya apakah anak sudah bisa mematuhi aturan, misalnya tidak boleh menyalakan kompor, tidak boleh memasang listrik misalnya ya tertentu, jadi hanya boleh ini. Terus misalnya apakah mereka sudah mampu menghubungi nomor-nomor darurat atau orang-orang yang direkomendasikan oleh orang tuanya tadi. Mereka bisa meminta bantuan. Mereka sudah matang secara emosi sehingga tidak panik ketika mereka menghadapi situasi darurat. Bagaimana mereka mampu misalnya menolak ajakan orang yang itu beresiko, yang sebetulnya itu harus dibentuk sebelum anak itu libur atau sejak anak kecil. Misalnya bagaimana cara orang tua menerima tamu yang asing atau tamu yang tidak dikenal misalnya. Kemudian apakah mereka mampu mematuhi, misalnya kalau sekarang itu penggunaan gadget ya. Nah, ketika anak mampu mematuhi, maka mungkin resikonya lebih kecil ya untuk ditinggalkan sendiri, asal tadi dengan durasi-durasi yang tidak membuat anak merasa ditinggalkan, diabaikan, merasa tidak diperhatikan gitu. Nah, mungkin juga perlu dipertimbangkan kemampuan anak menjaga diri, baik dalam situasi yang mulai dari situasi yang sederhana. Nah, akan tetapi barangkali untuk jadi tidak ada usia pasti, tapi untuk apa ya, pegangan panduan secara umum gitu, sekitar usia 11 atau 12 tahun ya, itu pun dalam waktu yang tidak terlalu panjang, mungkin 5-6 jam gitu, itu sudah cukup untuk orang tua meninggalkan mereka sendiri. Nah, usia di bawahnya ya pasti harus ada orang-orang dewasa yang secara fisik bisa hadir pada mereka. Itu barangkali Mbak gambaran yang bisa saya sampaikan.
0: Oke, tapi yang jadi kendala juga ya Bu Hudani ya, sekarang ya, ini kan barangkali di luar sana banyak orang tua yang merasa bersalah ketika tidak bisa menemani anaknya saat liburan. Kemudian bagaimana nih sebaiknya untuk menyikapi rasa bersalah tersebut, dan kiranya yang masih normal itu meninggalkan yang seperti apa sih Bu Hudani ya?
2: Iya, pasti ya, orang tua, namanya orang tua itu kan mau ideal gitu ya, mau memberikan yang terbaik gitu untuk anak putra putrinya, buah hatinya gitu ya, mau mendampingi sepenuhnya, hadir secara fisik gitu. Ketika kebutuhan orang tua untuk mendampingi anak itu tidak terpenuhi, orang tua kemudian merasa work family guilt gitu ya, merasa sangat bersalah gitu. Nah, itu sesuatu yang sangat wajar gitu. Justru orang tua yang tidak merasa bersalah itu justru berbahaya barangkali ya. Yeah. Nah, akan tetapi tidak cukup berhenti di rasa bersalah tentunya. Aduh, aku tadi meninggalkan anakku gitu ya, tidak cukup di situ. Tapi bagaimana kemudian orang tua memahami rasa bersalahnya itu sebagai sebuah bentuk tanggung jawab yang realistis. Kalau mereka tidak bekerja, jadi bekerja itu memang kan pilihan. Nah, kalau tidak bekerja, maka ada konsekuensi yang jauh lebih berat, lebih buruk dari mereka, dari ketika mereka tidak bekerja. Nah, penelitian tentang work family guilt menunjukkan bahwa konflik kerja keluarga dan rasa bersalah itu memang dapat menumbuhkan rasa perasaan tidak sejahtera pada orang tua gitu ya. Karena apa, keterlibatan terhadap anak, keterlibatan yang bermakna terhadap anak, mereka merasa berkurang ya. Mereka merasa tidak bisa memproteksi. Nah, yang harus dipahami oleh orang tua bahwa menjadi orang tua itu tidak harus sempurna gitu ya, sempurna 100 gitu nilainya. Akan tetapi yang harus dipahami bahwa anak itu membutuhkan orang tua yang hadir secara emosional di saat mereka itu membutuhkan. Jadi hadirlah orang tua ketika Anda melihat anak membutuhkan kehadiran Anda secara emosional, bukan yang 24 jam. 24 jam ada fisik di rumah bersama, tapi tidak memenuhi kebutuhan emosional anak, misalnya begitu. Nah, jadi ketika ada situasi tertentu yang membuat anak merasa tidak nyaman, nah disitulah hadir. Jadi anak itu belum tentu, mungkin banyak sekali mainan yang diberikan oleh orang tuanya, belum tentu anak mengingat mainan yang diberikan orang tuanya setumpuk itu, tapi anak akan mengingat bagaimana orang tua memenuhi kebutuhan emosionalnya. Sehingga balik rasa bersalah itu menjadi tanggung jawab, sehingga bisa memenuhi kewajiban sebagai orang tua adalah memenuhi kebutuhan emosional di saat anak membutuhkan. Begitu mungkin, Mbak.
0: Oke. Baik, jadi yang diperlukan juga hadir secara emosional itu tadi ya, meskipun ada kendala soal durasi dan lain sebagainya. Dan ini kita masih ada beberapa segmen lagi, Bu Sari dan juga Bu Hudania, kita jeda sejenak. Dan saya ingatkan juga untuk Anda pendengar Sedigar FM yang mau join bersama kami pagi hari ini, Anda bisa ikut manfaatkan interaktif di 0811 36 9 11.
3: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: hati orang tua mana yang tak remuk ketika putri yang selama ini dikenal lembut, pekerja keras, dan memilih mengabdi sebagai dokter, pulang membawa ketakutan dari tempat bekerja. Nur Azizah, ibu dari Dr. Elisa Priscilia Utami atau Dr. Ica, menceritakan kembali momen ketika putrinya mengaku mendapat tekanan saat menangani pasien gigitan ular. Peristiwa itu terjadi pada 13 Juni lalu di IGD RSU Leona Timur Tengah Utara. Dr. Ica saat itu menangani seorang pasien gigitan ular. Dalam prosesnya, ia diduga mendapat tekanan dari 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara agar dapat segera memberikan serum anti-bisa. Padahal berdasarkan kondisi klinis pasien dan konsultasi dengan dokter ahli gigitan ular, pemberian serum dinilai belum diperlukan karena kondisi pasien masih menunjukkan gejala lokal. Dr. Ica tetap bertahan pada pertimbangan medisnya dan 2 hari kemudian pasien dinyatakan pulih dan diperbolehkan pulang. Namun bagi Dr. Ica, kejadian itu tidak selesai di ruang IGD. Keluarga menyebut tentang tekanan yang dialami terus berulang dalam ingatannya. Sehari setelah insiden, Dr. Ica mendapat perawatan kesehatan mental hingga 26 Juni. Perempuan berusia 27 tahun ini ditemukan meninggal dunia. Kepolisian dan Kementerian Kesehatan masih melakukan investigasi. 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara juga telah diperiksa dan belum ada penetapan tersangka. Namun, kasus Dr. Ica membuka pertanyaan yang jauh lebih besar. Seberapa aman seorang dokter ketika harus mempertahankan keputusan medis di hadapan orang yang memiliki kuasa, jabatan, atau pengaruh? Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Slamet Budiarto, menyesalkan dugaan intimidasi yang menimpa Dr. Ica.
1: Kami mengutuk keras atas intimidasi-intimidasi yang menimpa Dr. Ica. Yang ketiga, ini Ikatan Dokter Indonesia bersama Kementerian Kesehatan melakukan investigasi. Apakah memang faktor yang muncul di media itu betul-betul terjadi intimidasi. Tapi kalau memang itu betul intimidasi, kami betul-betul mengutuklah. Apalagi seorang anggota DPRD yang terhormat bisa masuk ke UGD, bisa memaki-maki atau mengintimidasi dokter, sehingga dokter itu kan manusia, bisa depresi juga, bisa takut juga. Untuk di daerah NTT kami akan melaporkan secara hukum kalau memang terbukti terjadinya intimidasi. Yang kedua, kita mengusulkan kepada partai yang bersangkutan untuk melakukan atau memecat anggota DPRD tersebut. Yang ketiga, kami juga akan mengingatkan direktur rumah sakit yang dia pimpinan tertinggi di rumah sakit tersebut untuk menegakkan standar-standar yang harus dijalankan, yaitu perlindungan terhadap dokter dan tenaga kesehatan. Yang kelima, bupati juga kita akan ingatkan. Dan untuk pemerintah pusat, memang ini urgen untuk dikeluarkannya regulasi perlindungan dokter dan pelarangan keluarga pasien masuk di dalam pelayanan medis yang harusnya privasi gitu.
0: Kasus ini pun mengingatkan bahwa perlindungan tenaga medis bukan hanya soal keamanan fisik di rumah sakit, tapi juga jaminan bahwa keputusan klinis dapat diambil berdasarkan ilmu, standar profesi, dan kondisi pasien, bukan karena desakan, jabatan, atau rasa takut.
2: Guidance for your life. Gate FM.
3: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

0: keluarga Islam, hukum, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan matematika, manajemen, administrasi publik, peternakan, pertanian berkelanjutan, dan kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
4: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Sedikit lain on an FM, Guidance for your life. Kawan, untuk di pagi hari ini ya, kita masih di program Ijen Talk. Dan kita juga masih ngobrol bersama dengan para narasumber ya, soal libur sekolah siapa menjaga. Tadi ada satu pendengar Sedikit FM juga yang pengen join ya via telepon. Masih coba kita hubungkan. Oh, sudah terhubung dengan saya. Saya mau sapa dulu yang sambung di telepon. Tadi ada Bu Eri. Selamat pagi Bu Eri.
6: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Nurul.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Eri.
6: Senang sekali. Terima kasih sebelumnya dikasih kesempatan untuk ikut opini pagi Ijen Talk. Apalagi topiknya juga asik banget nih ya. Yang lagi sekarang istilahnya lagi semua anak-anak pada masa libur sekolah gitu. Kalau dari bahasan di atas sih mungkin saya sebagai ibu dan oma dari cucu-cucu saya, menjaga ini kan sebenarnya apa ya, bukan dalam hal yang harus dari libur sekolah aja gitu kan. Tapi quality time itu mungkin pembiasaan ya. Jadi mungkin kalau anak-anak juga siapa yang jaga, tidak bisa disalahkan nih gitu, orang tuanya kah atau yang penjaganya atau apa, enggak gitu. Jadi libur sekolah kan menjadi apa, kesempatan untuk anak-anak lebih banyak lagi ya waktu. Jadi kualitinya itu yang mungkin di bisa lebih banyak di apa istilahnya, diberikan. Jadi intensitas untuk quality time-nya juga lebih banyak, entah itu dengan pengasuhnya, entah itu dengan omanya, ataupun dengan orang tua, apalagi mungkin yang orang tua yang keduanya bekerja seperti itu.
5: Okay.
6: Jadi kalau apa ya, masukan saya sih sebenarnya tidak pada apa ya, ini liburan ini siapa yang jaga gitu. Jadi sebenarnya anak-anak sendiri itu kan sebenarnya mereka juga punya kemandirian untuk menjaga mereka, cuman dari pembiasaan aja sih gitu. Jadi balik lagi dari apa yang sudah terbiasa, mereka akan melakukan itu dan akan lebih banyak lagi ketika libur mereka bisa lakukan itu gitu. Jadi balik lagi dari kualitinya aja gitu.
5: Okay.
6: Jadi tidak kalau dari sisi saya itu bukan dari pengasuhnya atau ke omanya atau ke orang tuanya, enggak lah gitu. Jadi balik lagi ke anak-anak sendiri sih gitu. Jadi
7: waktunya yang lebih banyak, dan itu yang justru lebih di kualitinya seperti apa gitu, kegiatannya seperti apa, seperti itu aja sih. Simple sih sebenarnya, tapi terlihat rumit ya.
5: Oke, baik.
7: Sampai jadi bahasan beberapa kali nih. Terima kasih Siti guys untuk selalu memberikan saya untuk ikut join di opini masyarakat. Salam untuk semua teman-teman Siti guys di Kota Malang. Happy weekend dan happy liburan panjang dengan anak-anak yang lagi libur sekolah. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itu juga tambahan dari Bu Eri ya. Tadi sempat singgung juga nih soal quality time. Dan untuk Anda juga kawan yang barangkali mau ikut join gitu ya, kalau dari Anda juga seperti apa, nanti boleh langsung di 0811 360 911. Baik, dari narasumber ada gak nih yang mau disampaikan dari apa yang di-share oleh Bu Eri juga tadi? Dari Bu Sari barangkali, atau dari Bu Hudaifah, Bu Hudainah, silakan.
8: Hudaniah. Baik. Saya ada dampak yang perlu kami sampaikan itu. Mungkin dari DP3A kita itu ada beberapa program ya. DP3A itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, itu memiliki beberapa program. Yang utama adalah memperkuat yang apa yang disebut dengan Kabupaten Layak Anak. Desa kelurahan yang layak anak, forum anak sebagai pelopor dan pelapor, penguatan pusat pembelajaran keluarga atau yang kita sebut dengan PUSPAKA, yang mana mereka didampingi oleh forum PUSPA, kemudian layanan UPTD, perlindungan perempuan dan anak, kemudian ada lagi yang khusus ini ya, khusus untuk orang tua, itu adalah memperkuat pengasuhan berbasis keluarga. Seperti tadi yang sudah dijabarkan oleh Ibu Hudania ya, itu adalah kalau menurut kami itu adalah pengasuhan berbasis keluarga melalui edukasi tentang pola asuh positif, komunikasi yang berkualitas antara orang tua dan anak, dan satu lagi pentingnya meluangkan waktu berkualitas meskipun orang tua itu bekerja. Nah, kemudian satu lagi yang perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan anak-anak di saat libur, itu memang kita semuanya itu perlu berkolaborasi antara pemerintah, masyarakat, terutama juga dunia usaha, di mana orang tua itu bekerja. Mungkin itu. Jadi intinya adalah di kolaborasi.
5: Oke, dan tadi sempat disampaikan juga ya beberapa program ini yang barangkali bisa dimanfaatkan juga. Tadi ada juga nih pendengar Serigar FM yang ikut komentar. Ambil simpelnya aja ya, anak libur siapa yang ngasuh ya ajak saja, orang tuanya wisata beres. Itu tadi dari Pak Yudi. Betul juga nih Pak Yudi ya. Baik, kemudian saya juga mau tanya ke, saya juga geser ke Bu Hudania. Nah, ini kan di segmen sebelumnya tadi sempat disinggung juga nih, hadir secara emosional, kemudian juga bagaimana ya kira-kira kita bisa memenuhi rasa emosional pada anak kalau ada kendala soal durasi dan lain sebagainya. Seperti apa? Barangkali ada tipsnya nih. Silahkan Bu.
8: Ya, baik. Tadi Ibu siapa yang menanggapi tadi ya, memang sangat ya Bu Eri ya, benar sekali. Jadi mungkin Ibu Eri sudah terbiasa sehari-hari bersama cucu ya, jadi tidak, ini hal yang ngapain sih dijadikan masalah. Ini kan mau libur nggak libur ya tetap harus kualitas, dan itu sangat betul karena memang kualitas itu tidak hanya saat dilakukan saat anak libur sekolah, tapi sehari-hari. Nah, persoalannya kenapa jadi booming, banyak berulang-ulang diangkat, karena peningkatan jumlah tenaga kerja perempuan itu kan tiap waktu meningkat, sehingga akhirnya dua-duanya bekerja, dan itu baik sektor formal maupun informal, meskipun sekarang banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah sehingga bisa sambil mengasuh anak gitu. Nah, itu memang betul sekali Bu Eri bahwa quality time itu tidak menunggu saat heboh, tidak harus menunggu saat anak sekolah gitu ya. Dan Pak Yudi juga barangkali ya wes bapak-bapak gitu ya, pilihnya simpel daripada ribut, udah ajak main selesai gitu ya.
9: Itulah serunya dunia bahwa ada keberagaman pandangan. Nah, kembali ke pertanyaan bagaimana meningkatkan kualitas hubungan antara orang tua dengan anak yang tadi disampaikan oleh Ibu Sari bahwa itu adalah pengasuhan positif berbasis keluarga ya. Pengasuhan berbasis keluarga. Nah, atau kita sebut dengan quality connection gitu ya. Jadi memang tidak bisa sebagaimana Bu Eri tadi, tidak bisa dibentuk tiba-tiba saat libur maka quality connection-nya ditingkatkan. Tidak, tapi karena memang ada perubahan struktur pada anak yang tadinya sehari-hari berangkat pagi di sekolah, patuhan kedisiplinan di sekolah, tapi kemudian mereka harus berada tidak berada di sekolah alias di rumah barangkali, maka terasa lebih dibutuhkan gitu ya, terasa kebutuhannya dirasakan jauh lebih meningkat gitu. Nah, kehadiran quality connection itu lebih apa ya, perhatian penuh gitu. Jadi kebutuhannya adalah perhatian full attention. Jadi anak itu membutuhkan perhatian yang penuh. Perhatian yang penuh itu yang bagaimana? Yang dua arah. Respon yang hangat ya terhadap kebutuhan anak. Kemudian meminimalisir distraksi. Misalnya apa? Berkomunikasi sambil masak. Nah, itu barangkali itu adalah distraksi bagi anak. Ibuku lebih mementingkan masaknya daripada mendengarkan ceritaku. Jadi mungkin sejenak mungkin 10 menit, 15 menit tidak dengan handphone, tidak memegang handphone, kemudian tidak sambil melakukan pekerjaan-pekerjaan lain, tidak perlu lama, tergantung apa yang ingin diceritakan anak, tapi biasanya 10 sampai 15 menit tanpa distraksi, komunikasi dua arah sehingga bisa eye contact antara orang tua dengan anak, itu cukup membantu untuk membangun koneksi yang atau hubungan yang berkualitas dengan anak. Jadi tuntutan anak itu sebenarnya tidak dicari-cari ya, dan itu adalah memang kebutuhan emosional itu adalah kebutuhan dasar. Nah, bagaimana orang tua, kebutuhan emosional itu nanti kan bagaimana orang tua mengakomodasi perasaan-perasaan anak ya, yang membuat anak merasa aman ya, kelekatan anak itu merasa terlindungi, merasa tentram. Nah, perasaan-perasaan inilah yang mendasari bagaimana tumbuh kembang anak di periode berikutnya, di tahapan-tahapan berikutnya. Tapi ketika anak merasa tidak aman, merasa tidak ada kualitas yang baik dari orang tuanya, selalu disambil-sambil yang lain, misalnya sebentar mama ini, sebentar ayah menjawab pekerjaan kantor, tidak pernah ada kualitas yang dibangun sama sekali. Nah, inilah. Jadi sebetulnya tidak lama gitu, tapi tepat waktu yang diberikan sesuai dengan kebutuhan anak dan koneksi penuh sekitar 10-15 menit, syukur-syukur kalau bisa 20 menit, itu tentu jauh lebih baik. Aktivitasnya apa saja, tidak dibatasi dalam aktivitas harus makan, harus di taman, harus ke tempat rekreasi gitu ya. Kalau tempat rekreasi, kalau nanti orang tua nggak punya uang harus pinjam-pinjam, nah stresnya lain lagi. Tapi tidak harus terbatas dengan aktivitas tertentu. Yang penting adalah anak merasa aman, merasa apa ya, secara psikologis itu bisa merasa terlindungi dan diperhatikan. Saya kira seperti itu Mbak Nurul.
5: Oke, itu ya yang bisa menghadirkan bagaimana emosional gitu ya, hadir secara emosional, termasuk tadi disebutkan juga beberapa aktivitas sederhana yang bisa dilakukan orang tua agar anaknya tetap merasa diperhatikan. Kemudian Ini tadi ada juga nih pendengar yang sempat ikut nimbrung juga komentarnya. Kalau dari Pak Didi nih, Pak Didi Supriyadi, kalau saya seneng pol gitu ya, anak libur saya ajak kerja, anak alhamdulillah seneng pol gitu ya, bisa traveling. Nah itu mungkin barangkali kalau orang tuanya kerjanya traveling gitu ya, jadi bisa sambil diajak jalan-jalan tuh. Oke, okay. Kemudian kembali lagi untuk ke narasumber, saya juga pengen tanya lagi ke Bu Sari gitu ya, selaku dari Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3A Kabupaten Malang. Ini barangkali kalau dari aktivitas anak-anak di rumah gitu ya, tanpa adanya pantauan dari orang tua ketika momen liburan ini, apakah juga ada kasus gitu ya yang sampai dibilang terlantar sementara atau seperti apa, seperti itu Bu Sari?
8: Baik-baik, terima kasih atas pertanyaannya yang istilahnya itu yang pasti akan terjadi ya. Mengapa saya katakan pasti akan terjadi? Karena ketika orang tua bekerja, memang semua elemen masyarakat ataupun juga lembaga pemerhati anak dan juga pemerintah itu perlu mengambil beberapa kebijakan agar anak tetap mendapatkan hak atas pengasuhan, perlindungan, ruang tumbuh yang aman meskipun orang tua memiliki keterbatasan pada waktu bekerja. Untuk itu mereka semuanya harus bekerja sama ya. Dari beberapa kasus yang masuk itu memang kasus-kasus itu tidak hanya terjadi kekerasan di saat anak ditinggal, tapi juga macam-macam kekerasan terhadap anak melalui cyber dan lain sebagainya. Untuk itu memang orang tua kami harapkan kalau ketika bekerja, dan ini juga menghimbau ya, kami dari dunia usaha itu memberikan fleksibilitas pengaturan jam kerja atas kebijakan kerja yang mendukung kebutuhan pengasuhan serta ketentuan yang berlaku. Nah, kemudian yang kedua, agar semoga ini ada ya yang dari dunia kerja yang mendengarkan City Guide ini, kemudian mendorong terciptanya budaya kerja yang ramah keluarga. Dan kemudian melaksanakan program tanggung jawab CSR yang mendukung kegiatan anak selama masa liburan. Misalkan ada kelas kreatif, literasi, olahraga, kegiatan edukatif lainnya. Nah, untuk itu kami berharap bahwa dunia usaha juga tetap selalu berkolaborasi. Tapi selama ini memang dunia usaha sudah berkolaborasi ya bersama kami, beberapa kegiatan memang sudah kita lakukan. Untuk itu memang yang perlu kami sampaikan bahwa ketika anak-anak libur di rumah, maka semua elemen masyarakat, kemudian pemerintah dan masyarakat sekitar itu akan mendukung mereka. Jadi mereka tidak merasa ditinggalkan. Jadi memang beberapa langkah kebijakan kita dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu banyak hal yang perlu kami lakukan. Misalkan meningkatkan koordinasi lintas sektor, melibatkan perangkat daerah, kecamatan, desa, kelurahan, sekolah, puskesmas, lembaga masyarakat, dan aparat penegak hukum. Jika ini memastikan perlindungan anak agar berjalan secara terpadu. Kemudian lagi, yang paling penting itu adalah mengembangkan lingkungan yang ramah anak melalui penyediaan ruang bermain yang aman serta mendorong kegiatan positif bagi anak selama masa liburan. Nah, kemudian satu lagi kami ada program yaitu mendorong mengoptimalkan peran Forum Anak Kabupaten Malang sebagai pelopor dan pelapor sehingga anak dapat berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi sekaligus agen perubahan di lingkungannya. Ada lagi memperkuat layanan perlindungan anak termasuk layanan pengaduan, pendampingan psikologi, pendampingan hukum, serta penanganan cepat terhadap anak yang menjadi korban kekerasan, penelantaran, maupun eksploitasi melalui jejaring layanan yang ada. Nah, untuk itu kami ada yang disebut dengan aplikasi Wadul. Itu bisa diakses oleh semuanya, terutama oleh perempuan dan anak. Begitu Mbak, informasi dari kami.
5: Baik, tadi kan sempat disinggung juga nih oleh Bu Sari, apa itu hak dasar untuk anak gitu ya. Mungkin boleh dijelaskan juga nih Bu Sari, dalam perspektif pemenuhan hak anak gitu ya, apa saja sih hal yang tetap harus dipenuhi selama masa liburan?
8: Jadi ketika masa liburan, maka hak-hak anak itu juga tidak libur istilahnya. Istilahnya itu tidak boleh ikut libur ya. Di tengah banyaknya orang tua yang bekerja, seluruh pihak harus memastikan anak berada di dalam lingkungan aman dan nyaman. Jadi semua hak tetap diberikan. Nah, untuk itu yang paling penting itu jangan ragu untuk segera melaporkan kepada pemerintah desa, kepolisian, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, atau layanan pengaduan yang tersedia. Semakin cepat laporan disampaikan, maka semakin cepat pula anak dapat memperoleh perlindungan. Jadi hak-hak anak itu ketika masa libur juga tidak ikut libur, itu pesan kami.
5: Oke, baik. Kemudian Bu Sarih dan juga Bu Hudaniah, ini karena kita sudah ada di akhir sesi juga ya. Ini tadi ada yang baru join juga nih, nanti kita bacakan di jam selanjutnya ya, karena durasi juga kita sudah ada di sesi terakhir. Saya mau minta closing statement dari masing-masing narasumber, Bu Sari dan juga Bu Hudani ya, dari apa yang kita bahas pagi hari ini ya di program IGEN Talk. Kita lagi ngobrol kawan soal libur sekolah, siapa menjaga anak. Silakan untuk masing-masing narasumber. Dari Bu Hudani ya dulu barangkali, silakan.
9: Baik. Ya, kebutuhan dasar anak tidak hanya mencakup kebutuhan fisik, tapi juga kebutuhan emosional. Anak membutuhkan kasih sayang, perhatian, penerimaan, rasa aman, ya. Sehingga hal tersebut akan mampu membantu anak untuk memiliki rasa percaya diri, mampu menyelesaikan problemnya. Nah, penelitian mengenai hubungan orang tua anak yang menunjukkan bahwa kualitas hubungan yang lebih banyak itu dibentuk adalah dari momen-momen kecil daripada peristiwa-peristiwa besar yang terjadi hanya sesekali. Jadi momen misalnya memberikan senyuman, pelukan, percakapan singkat, makan bersama, mendengarkan cerita anak, pola-pola kecil lah. Nah, ini dapat yang dilakukan secara konsisten itu justru akan dapat membangun anak menjadi empati, mampu berkomunikasi, mampu mengenali emosi. Semangat untuk menjadi orang tua di saat libur maupun tidak dalam kondisi libur sekolah.
5: Baik, terima kasih Bu Hudani ya. Untuk selanjutnya Bu Sari, silakan Bu Sari.
8: Baik. Kami akan memberikan sedikit closing statement kepada para pendengar City Guide, bahwa pesan kami, liburan bukan berarti pengasuhan ikut libur ya. Itu perlu kami tekankan berkali. Sangat penting sekali. Kemudian luangkan waktu berkualitas bersama anak, bangun komunikasi yang hangat, kenali aktivitas mereka, dampingi penggunaan gawai, dan pastikan anak berada di lingkungan yang aman. Kehadiran orang tua, benar-benar kata Ibu Dania, meskipun waktunya terbatas, tetap memiliki makna yang sangat besar bagi tumbuh kembang anak. Kami berharap dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang semakin menjadi kabupaten layak anak, di mana setiap anak merasa aman, bahagia, sehat, terlindungi, dan memperoleh kesempatan berkembang secara optimal. Hal ini hanya dapat terwujud melalui kolaborasi kita semua, antara pemerintah, keluarga, sekolah, dunia usaha, media, dan seluruh masyarakat. Mari kita jadikan setiap masa liburan sebagai waktu yang aman, menyenangkan, dan bermakna bagi seluruh anak di Kabupaten Malang. Terima kasih.
5: Oke, terima kasih sekali lagi untuk kedua narasumber kita kawan pagi hari ini ya. Dan beberapa kali sudah disebutkan memang ya, bagaimana ketika anak-anak libur bukan berarti kebutuhan anak ini juga libur. Karena menjaga anak tentu bukan hanya urusan satu pihak ya. Keluarga tadi disebutkan, beberapa pihak yang lainnya juga. Dan terima kasih untuk Kandi yang sudah join bersama kami. Dan dari judul kita ya, libur sekolah, siapa yang jaga anak, tidak cukup dijawab dengan hanya satu nama atau satu pihak. Karena perlindungan anak pada akhirnya juga membutuhkan kepedulian dan juga tanggung jawab bersama. Terima kasih untuk pendengar Sirigir FM yang sudah simak beberapa tadi tambahan juga yang sempat sharing, ikut komentar. Nanti kita akan kembali bacakan di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Sirigir Night.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan, C39 Wadan FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran Tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 29 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Azim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuacanya cerah, orangnya sehat, imannya kuat, maka kita syukuri dengan nikmat ini yang besar ini. Kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Dia yang mengajarkan kita nama Allah, mensyukuri nikmat Allah, bagaimana beribadah kepada Allah. Maka kita ucapkan selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak raja memakai katun, katun dipakai di hari Jumat. Saya tak lagi berpantun karena orang singkat hebat-hebat. Dari tadi pantunnya mantap-mantap semua. Saya menengok ke kanan ke kiri, mana yang berpantun tak nampak. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, pakcik-makcik, adik-adik, sehat semua? Apa kata Pak Wakil Bupati tadi? Mudah-mudahan dengan mendengar tabligh akbar ini, yang nelayan menjadi nelayan yang baik, yang petani menjadi petani yang baik, yang pejabat menjadi pejabat yang baik. Tadi dalam perjalanan dari pelabuhan ke rumah, rumah apa tadi itu? Rumah dinas? Gedung daerah. Dari pelabuhan ke gedung daerah, apa kata sahabat saya? Ustaz Somad, orang Dabu Singkep ini dulu, dia kalau sekolah bukan ke Pekanbaru, langsung terbang ke Jakarta, Bandung, dan pokoknya yang jauh-jauh sana lah. Orang Dabu Singkep ini dulu kalau liburan, dia pulang tidak menunggu 6 bulan, 1 semester, seminggu sekali pulang. Hebat sekali. Banyak duit orang Dabu Singkep.

Cap ini banyak timah. Mana sekarang orang yang kaya-kaya dulu itu, yang hebat-hebat itu, mati dimakan cacing tanah, habis semuanya. Oleh sebab itu yang hari ini kaya jangan sombong, yang hari ini punya kuasa jangan bangga, karena kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, yang berada di depan saya ini adalah orang-orang yang tawaduk dan rendah hati. Abdul Somad berdiri di atas karpet, dia duduk di bawah karpet hijau terbentang. Jangan bapak ibu sangka enak di atas ini, Pak. Nampaknya saja enak di atas ini. Kalian tak tahu karpet ini basah. Ini melihatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang manusia ini merasa kalau dia berada di suatu tempat, dia katakan Allah tak hadil, dia katakan Allah ini sudah menghinakan aku. Oh, betapa hinanya aku di tengah sawah menanam padi. Enaknya orang kaya pakai mobil. Apa kata orang yang kaya naik mobil? Enaknya kau petani di tengah sawah bisa makan bersama keluarga. Aku naik mobil, kredit belum lunas. Kita selalu menyangka nikmat adalah punya orang, padahal nikmat yang terbesar adalah yang ada pada kita. Syukuri apa? Saya kalau mau saya nyanyi ini udah 3 album keluar. Pensiun artis-artis Jakarta. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada cara mensyukuri nikmat Allah selain merenungkan bahwa yang terbesar yang ada pada diri kita sekarang, itulah nikmat yang mesti kita syukuri. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa. Apalagi yang mau dicari? Sekaya-kaya orang, sehebat-hebat orang, semiliar-miliardernya orang, hidup ini cuma dua, makan, pakai, makan, pakai, makan. Itu cuma kan? Makan, pakai, makan, pakai, makan, pakai, batuk, mati. Apa yang mau dicari hidup ini? Makan. Anehnya manusia ini, pagi-pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang, mencari makan. Bapak kemana? Cari makan. Ibu kemana? Cari makan. Begitu makanan sudah ada, tak bisa makan. Kepiting ada, udang ada, kambing ada. Bapak tak makan kambing? Kolesterol. Tak makan kepiting? Bukunang-kunang. Tak minum teh manis? Diabetes mellitus. Ibu masih bisa minum teh manis? Teruskan. Bapak masih bisa makan udang? Bantai. Bapak ibu masih bisa makan durian? Buang. Kulitnya jangan dikunyah. Kulu, makanlah. Wasrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Yang jadi petani, jadilah petani yang baik. Saya tengok tadi ada tanaman tinggi pakai tiang melilit-lilit. Apa namanya itu? Tak apa-apalah. Merica ada, vanila ada. Tanamlah, Pak. Bumi ini punya siapa? Punya Allah. Tanamlah, bumi ini punya Allah. Tapi urus juga surat tanah di BPN. Nanti tanam semua sampai ke bukit. Datang Pak Bupati bertanya sama Satpol PP, kenapa kau tanam? Bumi dan langit punya Allah. Tetap kita urus surat tanah. Jangan mentang-mentang ngurus tanah banyak luas di pulau, lalu kemudian kita ambil sempadan tanah orang. Sejengkal kau geser sempadan tanah, memang Pak Bupati tak tahu, Bapak Kepala BPN tak tahu, siapapun tak tahu. Tapi kalau sejengkal sempadan tanah kau geser, tengok kanan, tengok kiri, tak ada yang menengok. Sejengkal kau geser, tuwiqa, dililitkan 7 lapis tanah ke bawah di leher. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya tak pernah geser sempadan tanahnya. Sejengkal tak pernah, 5 meter. Pejabat-pejabat tidak melihat, Bapak Kapolres tidak melihat, Bapak Dandim tidak melihat, pegawai pertanahan tidak melihat, tapi yang melihat kita siapa? La ta'khudhuhu sinatun. Dia yang tak mengantuk dan tak tidur. Siapa dia? Allah.
itu yang akan melihat kita.

Dah. Siapa yang menengok? Siapa yang menengok? Siapa yang menengok? Siapa yang menengok? Siapa yang menengok? Yang saya tunjuk sekarang yang kecil-kecil menjawab Allah, Allah, Allah. Inilah yang akan menjadi gubernur Kepulauan Riau. Yang mengatakan Allah, Allah, Allah. Ini yang akan menjadi Kapolri, yang akan menjadi panglima tentara. Sekolahkan dia, kasih makan halal. Jangan kasih makan riba, jangan kasih makan haram, jangan kasih makan curang. Kasih dia makan halal, sampai cita-citanya. Dinilai yang akan menolong, mengirimkan doa untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Ini nah jamaah nih, kita cerita mati dia ketawa pula. Oke, kita ulang sekali lagi. Saudara yang dimuliakan Allah, jangan kasih anak makan haram. Mereka ini bersih, mereka ini suci. Saya kalau ceramah di depan mak-mak biasa, ceramah di depan atuk-atuk biasa, tapi berceramah penuh tanah lapang sepak bola yang paling depan anak-anak, ini baru luar biasa. Anak-anak mau mendengar ceramah, masya, kalian dipaksanya. Mana tahu nanti pas secara balik, mohon maaf Pak Ustaz, kami dipaksa Pak Bupati. Pak Bupati tak dapat hadir karena satu urusan yang penting. Bukan berarti dia ada urusan penting, Ustaz Abdul Somad tak penting. Jangan jadi fitnah ini, nanti jadi fitnah, jangan ada dusta di antara kita. Ada urusan amat sangat penting. Alhamdulillah ibu hadir, Bapak Bupati, Wakil Bupati hadir, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala yang tak berkepala hadir, Kapolres hadir, Dandim hadir, Pak Danlanal hadir, semuanya hadir. Angkatan Darat hadir, Angkatan Laut hadir, Angkatan Udara yang tak nampak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemana mata memandang manusia semuanya. Begitu saya sampai tadi di pelabuhan, langsung dibawa naik mobil. Begitu sampai ke tempat lokasi acara, saya tengok tak ada orang. Memanglah di pulau ni tak peduli mereka sama pengajian. Apalah orang ni, mau digulung tsunami apa ini? Saya pikir acaranya di gedung, dalam ruangan. Mohon maaf, saya sudah suuzon. Rupanya tanah lapang sepak bola penuh dari ujung ke ujung. Kamera drone tadi ambil gambar dari atas. Saya tengok drone-nya di bawah-bawah aja. Apa pula drone di bawah? Yang di bawah itu kamera pakai tiang. Naik kalian ke atas, ambil gambar dari atas, setinggi-tingginya. Awas tersangkut. Ambil gambar, tunjukkan ke seluruh dunia. Begini orang Singkep menghadiri pengajian. Ya tahu orang. Kadang orang ini menyepelekan saja. Nanti kita tanya, ditanyanya pula kita. Ustaz dari mana? Dari Singkep. Masih di bumi Pak Ustaz. Dabu Singkep adalah Bunda Melayu. Semua orang Melayu berasal dari sini. Betul? Tak sah orang Melayu sebelum sampai pulang ke Dabu Singkep. Karena bondanya di sini. Apa arti bonda? Ibu. Maka orang yang tak pernah datang ke Dabu Singkep sama dengan orang Melayu yang tak kenal dengan ibunya. Datang kemari. Ustaz Abdul Somad sudah datang kemari? Dua kali guys. Dulu di masjid. Masih ingat? Yang bilang ingat yang datang aja. Tak datang bilang ingat. Dulu dalam masjid penuh, melimpah ruah. Sekarang di luar masjid, dalam masjid ramai, di luar masjid ramai. Nanti yang ketiga tak tahu entah di mana dibuat. Mungkin di atas sampan kita buat. Masya Allah, tabarakallah. Tengoklah baleho begitu besar. Saya cuma mau nunjukkan foto saya yang paling besar kan. Kalah foto pejabat-pejabat. Awas yang buat baleho kena marah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadilah petani yang baik, bayarlah zakat, karena kalau kau banyak

sampaikan kepada mereka, ya Muhammad, mereka akan mendapatkan azab yang amat pedih dan menyakitkan. Yauma yuhma 'alaiha, harta mereka itu nanti akan panas mendidih. Lalu bagaimana? Tuqwa biha jibahuhum, ditimpakan ke kening mereka. Wa junubuhum, ke pundak mereka. Wa zuhuruhum, ke belakang mereka. Wa junubuhum, ke usus mereka. Kening, pundak, usus. Kening, stres, depresi, berkunang-kunang. Usus, sakit mah. Sakit mah ini sakit yang diderita oleh orang yang sudah nikah. Mah. Sakit mah. Sakit pundak, sakit tulang. Kening, stres. Usus, mah. Pundak, sakit tulang, depresi. Mau? Kalau tak mau, bayarlah zakat. Ibu yang pelit tak mau bayar zakat, asal dapat panen duit, beli cincin. Dapat panen duit, beli rantai. Dapat panen duit, beli anting. Dapat panen duit, gelang kaki. Dapat panen duit, gelang kaki satu lagi. Asal berjalan, gemerincing. Kerincing, kerincing, kerincing, kerincing. Paling suka diperhatikan orang. Asal pergi undangan, keluar biji mata orang menengok gelang kakinya. Nah, itulah yang paling dia suka. Begitu makan rendang, rupanya pedas. Saking laparnya, lupa mengunyah. Tersangkut. Mati. Kemana pergi gelang rantai, subang, anting, dan gelang kaki tadi? Tengok, mereka udah senyum. Untuk bini muda mereka. Hari ini ibu tertawa, hari ini ibu tersenyum. Tapi besok pagi sambil menanak masih teringat. Betul juga. Besok pagi sambil membuat teh manis, kopi. Betul juga. Bapak pun bertanya, yang mana kopi abang? Kacau aja sendiri. Bukan itu maksud saya, Bu. Saya ini bukan ustaz provokator. Saya ini bukan penjahat. Saya cuman ingin ibu supaya bayar zakat. Ustaz ini ceramah apa pula ibu? Ibu yang punya duit kan bapak, yang punya kebun kan bapak. Kenapa yang ibu ustaz ceramahi ibu? Memang yang punya kebun bapak, tapi yang megang duit? Tengok mengaku mereka. Tengoklah ibu-ibu Satpol PP. Keren kan? Kalian mesti baik-baik sama dia. Yang macam-macam sipaknya nanti. Acara ini aman dan terselenggara dengan baik atas kerjasama Satpol PP dan Kepolisian Daerah Singkat. Kenapa Ustaz sebut Satpol PP dengan polisi? Mereka yang mengamankan. Sompat datang ibu-ibu sebanyak ini menyerang, mengeroyok saya. Ustaz! Apa tak lepas tangan kurus kecil? Dah habis 15 menit. Saya memandang tadi 15 menit ke sini, 15 menit ke sini, 15 menit ke sini, 15 menit ke sini. 15, 15, 15, 15, 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Kenapa Ustaz ke sini duluan? Kenapa tidak kemari duluan? Ladies first. Perempuan dulu. Habis itu baru lakilah. Laki-laki yang hebat-hebat, wakil bupati, majelis ulama, tentara, angkatan laut, semua laki-laki ini keluar dari rahim perempuan. Betul? Ada yang keluar dari perut pencong. Kalau begitu saya tanya, yang ada sekarang, wakil bupati laki-laki apa perempuan? Bapak Kapolres laki-laki apa perempuan? Bapak dan Lanal laki-laki apa perempuan? Bapak dan Dim laki-laki apa perempuan? Mana yang lebih hebat, laki-laki apa perempuan? Laki-laki, laki-laki, laki-laki. Siapa yang lebih hebat? Perempuan. Perempuan luar biasa, betul? Habis 15 menit untuk perempuan. Bapak-bapak, apakah bapak-bapak ini siap menjadi bapak-bapak yang membawa ibu-ibu masuk ke dalam surga? Jadilah laki-laki yang perkasa. Laki-laki yang perkasa bukan yang kumisnya melintang. Karena kalau perkara berkumis, kucing pun punya kumis. Laki-laki yang perkasa bukan yang jenggotnya panjang.

0: Karena kepekaan jenggot kambing pun berjenggot. Laki-laki yang perkasa bukan badannya berotot tegap. Karena kalau cerita otot tegap, maka gajah lebih tegap. Laki-laki yang perkasa adalah laki-laki yang dapat membawa keluarganya ke dalam surga Jannatul Firdaus. Dan saya dapat melihat itu. Mana mungkin perempuan-perempuan ini datang pengajian kalau tidak izin laki-laki, betul? Ibu-ibu kemarin ini mesti izin bapak. Bang, aku pergi pengajian ya. Pergilah, pergi, pergi, pergi. Abang mau kemana? Aku main gaple. Kalau ada laki ibu macam itu, sayang pula. Aku lah sayang sama pemain gaple. Ya ilah, memang cinta buta. Kalau ada suami mengatakan, kau pergilah pengajian, kau pergilah wirid Yasin, abang mau main gaple, mau sabu-sabu, ibu sabar. Sabar, bu. Nanti malaikat maut datang. Berapa banyak laki-laki yang tak mau sholat, yang tidak mau puasa, yang tidak mau berzakat. Ustaz Somad, saya ini dulu preman, Ustaz. Terus pak, tak mau saya berzakat. Terus, tiba-tiba istri saya berkata kepada saya pas mau tidur malam, bang, bayar zakat. Saya marah, saya emosi, jangan kondisi hati saya. Belanja dari saya, jangan suruh saya berzakat. Tapi pas tengah malam saya terbangun, masuk cakap istri saya itu ke telinga saya, ke hati saya, ke otak saya. Kenapa tak bayar zakat? Kenapa tak bayar zakat? Kata-kata yang lembut dari ibu masuk ke telinga mereka, masuk ke otak mereka, masuk ke sum-sum mereka, masuk ke jantung mereka. Berapa banyak laki-laki yang tak sholat, yang tak puasa, berubah gara-gara ucapan ibu. Makanya ibu sabar. Istri Fir'aun sabar. Lama-lama Fir'aun tobat apa tak tobat? Tidak, tenggelam di Laut Merah. Begitu juga kalau ibu sabar, dua gendangnya bu. Kalau tak tobat dia, laut dekat. Sabar bu, tak ada jalan kecuali sabar. Saya tak mau ibu selesai pengajian, ibu bawa perang panjang. Bang, tobat bang, kalau tak kupancung kepala bang. Nah inilah gara-gara ikut Ustaz Somad ceramah, Ustaz radikal Ustaz Somad itu. Ustaz Somad itu suaranya aja yang keras bu, hatinya selembut sutra. Janganlah bilang, jangan bilang so sweet gitu. Laki-laki yang perkasa adalah laki-laki yang mampu membawa anaknya sholat ke masjid. Betul. Laki-laki yang soleh adalah laki-laki yang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya berjamaah datang ke masjid. Laki-laki yang soleh, sholat di masjid. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Ayyala sholat. Pelepap balak enam. Hayya 'alas-salah. Dijawabnya pula, kau aja duluanlah. Silakan. Yang tak mau ke masjid silakan. Yang angku sombong dengan kesehatannya, dengan kekayaannya, dengan jabatannya silakan. Tapi sampai masanya nanti kau akan tua, kau akan layu, kau akan sakit, kau akan stroke, kau akan mati. Mimda tema taya bawati. Mampus. Ustaz Somad ini kalau ceramah mestinya dikasih teks biar dibaca, biar jangan keceplosan mulutnya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, panggilan Allah dari masjid kau tak mau datang, tidak apa-apa. Tapi sampai masanya nanti, pak, kau yang hebat, kau yang ganteng, kau yang kuat, kau yang berotot, kau yang bertenaga, jasadmu pasti akan dibawa ke masjid. Tapi waktu itu kau tak melangkah dengan kaki lagi, pak. Catatan kakimu tidak dicuris malaikat. Kenapa? Kau dipikul orang ramai. Bukan karena kau raja, tapi karena kau jenazah. Imam sholat zuhur, luruskan sob, kata imam. Salli fadda zuhri arba'a raka'atin adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi. Imam pun manggil Bilal ke belakang. Bilal, ya, masukkan jenazahnya.
1: Dulu.
0: Orang menegur dia. Hai, bapak kaya. Yang kebunmu sejauh mata memandang. Hai, bapak kaya. Yang sampan kau sebesar kapal Titanic. Hai, bapak kaya. Yang hebat rumahmu besar jendela kaca. Hai, bapak kaya. Rumah gedung hebat, rumah besar, mobil besar, bini besar. Tapi sampai masanya, sekarang kau tidak lagi disapa dengan Pak Kaya. Kau tidak lagi ditegur dengan Pak Hebat. Tapi sudah dipakai kata ganti yang ketiga. Mana jenazahnya? Mati. Yang kaya-kaya, mati. Tapi jangan selesai pengajian ini, besok semuanya tak ada yang ke laut. Bang. Abang tak jadi ke laut cari ikan.
2: Tak usahlah, Dek. Kita mati juga.
0: Bukan itu maksud saya. Maksud saya tetap semangat cari ikan, tetap semangat nanam kebun, tetap semangat mencari duit. Tapi jangan lupa ingat-ingat, Ma. Hidup ini, Pak, sama macam naik mobil, naik motor, gasnya terus. Remnya apa? Remnya adalah mengingat mati. Makanya kalau ada perempuan hobi belanja, hobi shopping, hobi macam-macam, nah bawa dia ke ziarah kubur. Kalau perlu 3 kali sehari, macam makan obat. Pagi ziarah, siang ziarah, malam ziarah. Pagi ziarah, siang ziarah, malam ziarah. Tak juga mempan, bawa batu nisan tu letakkan di kamar. Masya Allah. Saya rasanya tidaklah berceramah di kampung orang lain. Saya macam berceramah di tengah makcik, di tengah pakcik, di tengah uak, di tengah abang, di tengah adik. Mengalir saja. Mengalir saja. Mengalir seperti air yang mengalir. Kata jamaah, alah ustaz aja kepedean. Tak ada tempat yang kosong kecuali hamba Allah. Masya Allah. Tengoklah. Anak-anak. Awas kalian jatuh, patah tulang. BPJS mahal. Yang sakit-sakit jangan takut, jangan cemas, ambulan siap. Yang haus-haus jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, pemadam kebakaran siap. Daerah mana yang haus, angkat tangan kasih tahu, biar saya panggil disemprotkannya. Jamaah kepanasan. Kepanasan tak tadi? Apa pula tidak, semua bersampul koran. Jujurlah padaku. Tidak, katanya di koran. Ha, kuyak koran. Ha. Jamaah kepanasan, didatangkan Allah awan hitam menutup matahari. Kurang sayang apa lagi Allah sama orang singkat. Betul. Begitu hebatnya. Jamaah mengatakan masjid tak muat, tak penuh, dikasih izin lapangan sepak bola. Biasanya yang di sini siapa? Manchester United, Liverpool. Tapi hari ini Manchester libur, Liverpool ke sawah semua. Kata Manchester United, Real Madrid, Barcelona, biarlah kami sore ini tak main bola asalkan pengajian. Tapi kalian doa-doakan juga kami masuk surga kan? Di tempat lain, kalau sudah jam 6 sore, ketika masjid sudah mengeluarkan pengajian, keluarlah suara mengaji Qari Syekh Abdul Basit Abdul Somad Muammar ZA dari Masjid Surau Langgar Musalla. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak muda mestinya datang ke masjid, siap-siap sholat maghrib. Tapi apa yang terjadi? Begitu azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gol! Di mana itu? Di tempat lain. Di Singkep. Tak ada orang main bola. Semuanya mendengarkan pengajian. Betul? Penuh! Ini lapangan bola ini kalau penuh berapa ini? Hitunglah sendiri Pak Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, yang kaya jangan sombong, yang miskin jangan putus asa, yang punya jabatan jangan bangga, yang rakyat jelata jangan merasa hina, karena kita semuanya adalah hamba Allah. Kira-kira kalau diperiksa, jantung orang kaya sama jantung orang miskin sama tak? Sama. Lu tak percaya, bawa orang kaya, bawa orang miskin, bawa ke puskesmas, suruh ibu itu meriksa, sama. Malah detak jantung orang miskin itu normal. Tak percaya? Itu
2: kan ada kan? Apa namanya itu? Earphone. Diletakkan ke jantung. Pas di tes jantung orang kaya. Mobil utang. Rumah utang. Panci pun utang. Yang lunas cuma satu, bini. Nanti bini utang. Itu pun ditanya dulu Pak Kua. Pak Kua, iya. Nanti mahar boleh utang. Tak boleh, kata Pak Kua. Andai kata Pak Kua, nah, karena kita udah lama kawan dekat, utang aja lah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas. Itu utang. Jaga hati. Yang menenangkan hati ini apa? Bisa hati ini tenang dengan sup tulang. Sedang sup daging tak bisa, apalagi sup tulang. Yang menenangkan hati adalah ala bizikrillah tatma'innul qulub. Yang menenangkan hati hanya dengan banyak berzikir mengingat Allah. Astaghfirullah.

0: itu istighfar ibu-ibu yang lagi senang hati. Tapi kalau lakinya tak sembahyang, celananya pula pendek, lutut berkudis, sambil masak sarapan pagi. Astagfirullah. Marah kau sama aku, kata lagi. Tidak, bang. Tidak. Minal kotoya. Disambalkannya sambal cabai satu mangkuk. Dimakan abang tu, memang tak mati, tapi setengah mati. Habis 15 menit. Ibu-ibunya semuanya ibu-ibu solehah. Bapaknya pula soleh-soleh. Kalau sudah berjumpa ibu solehah dengan bapak soleh, maka lahirlah anak-anak yang bisa memimpin kita di masa akan. Amin. Datang narkoba, datang sabu-sabu, datang putau, datang khamar, datang zina, datang macam-macam datang. Siapa yang bisa membentengi anak muda kita kecuali sekolah pendidikan agama? Mak, siap memasukkan anaknya ke pesantren? Kenapa di sana yang menjawab? Coba kita tes sekali lagi. Siap memasukkan anaknya ke pesantren? Rupanya ada anak pesantren. Coba lo tengok anak-anak pesantren, jilbabnya panjang, roknya panjang. Selamat mereka, Pak. Selamat mereka, Bu. Yang menengok selamat, yang berpakaian selamat. Sekarang banyak orang, dipakailah celana sempit sesempit-sempitnya. Menjerit paha itu minta tolong. Tolong! Yang memakai tak selamat, yang menengok masuk parit. Atuk-atuk udah tua naik Honda. Nampak anak gadis pakai celana sempit, masuk parit. Menengok anak gadis tadi pakai rok pendek, meleleh air liur. Balik ke rumah menengok bini, meleleh air mata. La ilaha illallah. Siap memasukkan anak kita ke pesantren? Siap supaya anak kita pakai jilbab panjang? Siap supaya anak kita menjadi generasi penerus bangsa? Sekali layar terkembang surut untuk berpantang, takkan Melayu hilang di bumi. Takbir. Melayu adalah Islam. Kalau sudah disebut Melayu, maka Melayu adalah Islam. Melayu Islam. Melayu yang tak Islam hilang menya, tinggal layunya saja. Saya bukan orang Melayu, Pak Ustaz. Saya Minangkabau, Pak Ustaz. Minangkabau adalah Islam. Minangkabau kalau tak ada Islam, hilang Minangnya, tinggal Kabaunya saja. Betul? Oleh sebab itu, maka kita jaga ini, Pak. Kita jaga ini, Bu. Sampai kapan? Selama hayat dikandung badan, selama roh masih bersemayam dalam jasad, tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hai saudara-saudaraku yang berada di Dabu Singkep, yang ada di Kabupaten Lingga, dimanapun berada, andai punya harta banyak, silakan kirimkan bantuan ke Pondok Pesantren Darul Iman. Yang sanggup mengasih beras, kasih beras. Tak sanggup ngasih beras, ikan. Ikan tak sanggup, belacan. Belacan pun tak sanggup, mati aja. Pulang dari pengajian ini, pesantren sudah tutup, tak bisa bertamu karena mereka malam ada mengaji, baca Quran, berzikir. Tapi besok pesantren tetap buka. Besok hari? Saya ingat, cuma ngetes saja. Besok hari Kamis, Bu. Besok hari Kamis, Pak. Datang ke pesantren besok. Bersedekah hari Kamis bagus. Kenapa sedekah hari Kamis bagus? Karena pada hari Kamis amal kita dibawa malaikat ke langit. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku suka amalku diangkat pada hari Kamis. Makanya Nabi banyak puasa hari Kamis. Besok jatah makan, jangan makan. Bapak berkata kepada ibu, Bu, jatah makanku besok, jangan masak. Kata si ibu, aku besok memang tak masak. Jatah makan ibu, jatah makan bapak, bungkus dalam rantang, antarkan ke pondok pesantren. Tanya santriwan santriwati, assalamualaikum Pak Kiai, assalamualaikum Tuan Guru, assalamualaikum Ustaz. Ya, berapa anak yatim di pesantren ini? Saya sedang bawa makanan. Anak yatim kita ada sekitar 200. Keluarkan.
1: Semuanya?
0: Enggak, dua orang aja. Karena kebetulan aku bawa rantang dua biji.
1: Bapak bawa dua rantang, ibu bawa dua rantang, abang bawa dua rantang, makcik bawa dua rantang. Maka berantang-rantang datang. Dibuka rantang. Terima kasih ya Pak, terima kasih banyak. Anak yatim kita susah, pas dibuka, mie. Mie, dibalik-balik mie tadi, nampaklah ikan teri sembunyi. Ikan teri kurus pula tu.
0: Permohonan yang bukan main. Inilah makanan kami untuk anak yatim. Tolong doakan supaya istri saya solehah, anak-anak kami menjadi penghafal Quran, supaya rezeki kami lancar. Ya, insya Allah dibuka mie. Tak jadi doa.
1: Gimana mau masuk surga sedekah mie?
0: Pak Ustaz, saya miskin Pak Ustaz. Saya bukan orang kaya Pak Ustaz. Yang bersedekah mie kecil, bukan mie lidi, mie hon. Famai ya'mal. Tertawa ibu itu membayangkan mie hon dalam piring. Kata anak yatim. Famai ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun akan dibalas di akhirat. Jangan berkecil ha. Nanti yang sanggup cuma sedekah mie, jangan kecil hati. Mie itu nanti di akhirat tetap jadi mie juga. Allah akan balas pada orang-orang yang ikhlas. Apa balasannya? Mala a'yunun ro'at, tak pernah ditengok mata. Wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi basar, tak pernah terlintas di hati manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sana, jelas suara saya Pak? Kalau memang betul jelas suara saya, angkat tangan sebelah kanan. Oh, jelas. Karena banyak tempat pengajian, suara saya juga, selesai acara pengajian, gimana suara saya tadi? Entah apa-apa, kata Ustaz. Jadi kalian tak dengar? Tidak. Kenapa kalian senyum-senyum di belakang? Lain bunyi Ustaz ceramah. Jangan suara-suara. Kalau memang jamaah di sana mendengar suara saya dengan baik, angkat tangan sebelah kiri. Ah, berarti sampai. Yang lama-lama basah ketiak. Masya Allah, tabarakallah. Kemana mata memandang, di situ ada orang. Kemana mata melihat, di situ ada muslimat. Orang dan muslimat yang baik-baik ini, inilah yang akan menjadi penghuni-penghuni surga Allah Subhanahu wa Taala. Yang nelayan, jadilah nelayan yang baik. Hai anak-anakku sekalian, kalian tinggal di tepi laut. Ikan semuanya milik Allah Subhanahu wa Taala. Ambil, asal jangan punya orang. Jangan pula kau pancing kol. Akan ada di tengah laut yang sudah dipasang juga. Ah, dipancingnya. Kenapa kau pancing punya aku? Milik Allah. Ah, datang bapak tu diambilnya batu karang, lemparnya kepala aku. Kenapa bapak lempar? Ini punya Allah juga nih. Jangan mencuri. Tangkaplah ikan itu yang besar-besar. Nampak ikan besar, tembak. Nampak ikan besar, pancing. Ini membunuh ikan di tengah laut. Dari mulai atuk ikan sampai cucu ikan mati. Siapa lagi yang akan menerima warisan nenek moyang? Kita sekarang bisa makan ikan ini kenapa? Karena nenek moyang kita dulu tidak tamak, tidak rakus. Maka sekarang kita makan ikan. Coba kalau mereka dulu tamak, mereka rakus, punah ikan semua. Makan apa kita? Makanlah batu garang itu. Benar aku yang dimuliakan Allah. Dulu orang menangkap ikan pakai jaring. Dulu orang menangkap ikan pakai tembak. Dulu orang menangkap ikan pakai pancing. Sekarang menangkap ikan pakai bom atom. Bam! Karang-karang hancur. Ikan-ikan mati. Banyak yang teraniaya. Oleh sebab itu, jangan zalim. Apa masalahnya? Ikan bukan manusia. Dia kan makhluk Allah. Mau saya potong, mau saya ambil, terserah saya. Betul, tapi Allah sudah mengangkat kita menjadi pemimpin di atas dunia ini. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Aku angkat manusia sebagai pemimpin. Apa yang kita pimpin? Memimpin alam semesta supaya jangan sampai ada yang teraniaya. Jangan bunuh ikan. Kalau tak bunuh ikan, makan ikan-ikan, hidup lah kita bosan. Ikan-ikan kecil biarkan besar. Lobster-lobster kecil biarkan besar. Setelah besar baru kita panen. Setelah itu baru kita dapatkan hasilnya. Yang penting hidup ini penuh dengan barokah, bukan barongko. Barongko pisang dari Makassar. Saya baru pulang dari Makassar. Ada orang Makassar sini?
1: agak kareba.
0: Itu aja, yang lain saya tak itu. Saudaraku yang mandri, tahu mandri makan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda yang hadir dalam pengajian ini, insyaallah anak-anak muda yang terbebas dari zina.
1: Jangan sampai anak bapak ibu dibiarkan berjalan keluar malam pacaran tak kenal mengenal, pergi sana pergi sini, bonceng sana bencang sini, masuk angin gembung. Kalau kalian bonceng-boncengan, maaf beribu maaf, terjadi perbuatan yang tak diridhoi Allah, tiba-tiba hamil, yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang sakitnya melahirkan meregang nyawa mati taruhannya laki-laki apa perempuan? Yang merasakan sakitnya menyusukan anak laki-laki apa perempuan? Yang akan teraniaya malu keluarganya laki-laki apa perempuan? Putuskan. Laki-laki enak melenggang dia, mana dia hamil? Nyantai aja bro. Perempuan yang malu.
0: Jaga harkat martabat. Martabat, bukan martabak. Anak-anakku, kukatakan sekali lagi, anak-anakku yang perempuan, kalian adalah anakku, kalian adalah keponakanku. Jaga kehormatan kalian. Jangan sampai kalian mau dibawa orang, jangan sampai kalian mau dibonceng. Kalau kalian punya sepeda motor, tulis di situ, say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Kalau datang laki-laki ke rumahmu bertamu, tanya dia baik-baik. Bapak punya mulut, ibu punya mulut, tanya, kau mau apa kemari? Mau silaturahim pak. Silaturahim itu menengok anak gadisku. Kalau memang kau jantan, kalau memang kau perkasa, datang kemari, pinang anakku dengan bismillah. Setuju? Ini sembarangannya datang petantang petenteng. Si ibu ini pula matre, buka gorden jendela tengok. Inilah dia yang nampakku dalam istikharah tadi malam. Ceritakannya ke anaknya, panggilnya anak-anak, sini. Tengok mobil dia, iya kan? Betul mah katanya. Memang sifat emak ini turun ke anak ternyata. Betul inilah, ini nikah kan, kata suaminya, jangan dulu. Mana tahu dia penipu. Tidak, cepat-cepat, daripada disambar orang. Akhirnya dinikahkan. Seminggu setelah itu balik ke rumah meleleh air mata. Oma, kenapa? Kenapa? Rental. Rupanya mobil itu mobil rental. Tahankanlah, dunia tak dapat, akhirat melayang. Banyak yang soleh-soleh dari Dabo Singkep ini, betul? Itu anak-anak muda soleh pakai baju pink. Masya Allah, baju Melayu ganteng-ganteng. Untung tak ada anak gadis saya. Kalau ada anak gadis saya pilih mereka salah satu jadi menantu saya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini semua akan mati pak, kita ini semua akan mati bu. Yang akan melanjutkan siapa? Anak-anak kita ini yang akan melanjutkan dunia ini. Mereka yang akan memimpin Dabo Singkep, mereka yang akan menolong agama Allah. Maka dari sekarang kita didik mereka pendidikan agama. Masukkan SMP, celana pendek, rok pendek, lutut berkudis. Jam 12 cabut, cabut ke tepi laut, mabuk, pakai lem pula tu, dihirup lem, masuk. Apa yang diharapkan dari generasi ini? Maka kita serahkan mereka kepada kiai, kepada tuan guru. Insya Allah selamat Dabo Singkep sampai hari kiamat datang, insya Allah. Kami di Pekanbaru pak, Pekanbaru itu kalau mau ke laut naik speed dari Sungai Duku 5 jam baru sampai. Dari Sungai Duku Pekanbaru kalau mau ke tepi laut 5 jam naik sampan. Belum sampai, laju tak boleh. Kalau laju ombaknya sampai ke depan memaki orang. Hei jangan laju, tak bisa laju, pelan. Apa sebetulnya yang Ustaz Somad ingin sampaikan? Kalau terjadi ombak di tengah laut, tidak akan sampai ke Pekanbaru. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Tapi di Dabo Singkep, nauzubillah. Sudah lama malaikat itu mau menggoncangkan karena pelaku perbuatan maksiat, yang buat dosa, yang berzina, yang makan riba, yang makan haram, yang buat maksiat, yang sabu-sabu, yang narkoba. Sudah lama laut itu mau naik ke atas. Kenapa dia tak jadi? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab selama ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ada orang bersalawat di Abu Zingkir, maka azab tidak akan turun. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama mereka masih beristighfar.
1: Tanya pula apa nih yang lain katanya.
0: Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tsunami tidak akan naik ke atas, gempa tidak akan menggoncang Dabu Singkep, langit tidak akan menurunkan hujan batu. Wa hum yastaghfirun. Maka banyak-banyak beristighfar. Berapa kali Nabi beristighfar sehari semalam? Wallahi demi Allah, inilah astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar kepada Allah sehari semalam mi'ata marah, 100 kali Nabi beristighfar. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi kalau 100 kali sehari semalam, sehabis sholat berapa kali itu? 20. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ini sekarang banyak yang beristighfar nih. Sebelah kanan istighfar, sebelah kiri remote. Ada yang istighfarnya pelan tapi riak pula. Hidupkan kamera.
1: Ah, baru sih. Astaghfirullah Rabbal Barat.
0: Tak ada like ini. Biarlah istighfar antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Insyaallah kalau kita jaga ini akan selamat insyaallah. Amin. 15 menit ibu-ibu, 15 menit bapak-bapak, 15 menit anak-anak muda, walaupun yang tua-tua banyak juga di sini. Pemerintah Kabupaten Lingga, Tabligh Akbar 71 hari menuju Ramadan. Rupanya itu temanya. Makanya Ustaz Somad, sebelum ceramah tengok dulu baleho. Ustaz ceramahnya nasihati ibunya baik-baik, bapaknya baik-baik, anaknya baik-baik. Kira-kira sesuai tak sama 71 hari menjelang Ramadan? Kita mesti masuk ke bulan baik dengan orang yang baik. Sesuai tak? Sesuai lah, orang saya yang ceramah. Ibunya sudah baik, bapaknya sudah baik, anaknya sudah baik. Masuk ke bulan baik. Bulan baik. Siap masuk bulan Ramadan? Ramadan. Sebelum Ramadan bulan Syaban. Syaban anu Rajab aja. Syaban dulu. Cantiknya karpet masjid nih. Entah karpet siapa yang dipinjam. Ibu-ibu sehat. Bapak-bapak sehat. Masya Allah. Ramadan. Di bawah Ramadan Syaban. Di bawah Syaban Rajab. Rajab itu bulan haram. Bulan haram ada 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Maka bulan Rajab kesempatan banyak-banyak mengqadha puasa. Ibu-ibu, kalau saya suruh angkat tangan nanti semua angkat tangan. Hamil anak dalam kandungan tak bisa puasa 30 hari. Menyusukan anak tahun pertama tak bisa puasa 30 hari. Menyusukan anak tahun kedua tak bisa puasa 30 hari. Ibu, untuk satu engkau nak, untuk satu engkau nak, makmu tak puasa 90 hari. Ustaz jangan gitu, takut dia pulang. Nah, untuk engkau nak, makmu tak puasa 90 hari. Betul tak cakap saya ni, Bu? Kalau dia bilangnya tak betul, berarti dia tak puasa, berarti dia tak puasa. Anak dalam kandungan 30 hari. Menyusukan tahun pertama 30 hari. Menyusukan tahun kedua 30 hari. Satu anak ibu tinggal puasa 90 hari. Sudah diqadha? Diam. Hati-hati ibu. Hati-hati pak. Ini Ustaz Somad ini ceramah aja nih. Saya sudah sampaikan ke keluarga saya. Bahkan ke emak kandung saya walaupun sudah tua, almarhumah dulu meninggal bulan September, bulan Maret 2019. Sebelum itu saya tanya, mak, dulu waktu aku dalam kandungan berapa hari mak tak puasa? 30 hari. Menyusukan tahun pertama 30 hari. Menyusukan tahun kedua 30 hari. Mak sudah qadha, ku ganti nak. Tahu aku lagi dari kau. Rupanya mak kita ini tak pernah melihat kita besar. Mak tak pernah melihat anak itu besar. Walaupun anak kalian sudah jadi jenderal, walaupun anak kalian sudah hebat, sudah jadi bupati, ibu tetaplah melihat anak itu adalah anak yang baru pandai merangkak dan yang dulu dipeluk cium. Betul, Bu? Tak pernah ibu nampak anak itu besar. Maka anak-anak juga jangan menasihati orang tua. Ini mentang-mentang udah pengajian, balik ke kampung, panggil mak, panggil ayah. Ayah, mak, duduk sini. Assalamualaikum. Kan begitu caranya. Sampaikan dengan bahasa yang santun. Mak, kata Ustaz Somad, dulu waktu aku dalam kandungan emak, 30 hari mak tak puasa. Waktu aku menyusu tahun pertama, 30 hari tak puasa. Waktu aku menyusu tahun kedua, 30 hari tak puasa. Betul tuh, mak? Kata maknya, tak betul, nak. Kenapa, mak? Karena kau dulu tak menyusu sama aku, sama kambing. Mengandung, 30 hari tak puasa. Menyusukan tahun pertama, 30 hari tak puasa. Menyusukan tahun ketiga, 30 hari tak puasa. Pas mau diganti tahun depan, adiknya pula menyusul. Kok berapa orang adik-beradik? Sebentar ya, Pak. Do re mi fa sol la si do, do re sol fa mi re do. Ibu, ingat, Bu. Kalau ibu mati, suami tak bisa menolong. Kalau ibu mati, anak tak bisa menolong. Maka tolonglah diri sendiri dengan mengqadha puasa. Nanti malam, bangun, masak sahur, niat. Nawaitu sauma qadha'in. Aku berniat puasa qadha besok hari mengganti puasaku yang tinggal lama-lama dulu. Ganti hari Kamis, niatnya puasa qadha dapat.

0: tahun istiqomah puasa Senin Kamis dengan niat qada lunas. Kenapa? Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, 8 hari, 10 bulan, 80 hari. Potong Ramadan, habis tinggal 11 bulan. 11 bulan, 88 hari, tambah 2 hari, 90 hari. Satu tahun lunas. Puasa bagus, badan kurus. Banyak perempuan takut. Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Niatnya tetap niat puasa, bukan niatnya niat diet. Jangan pula nanti malam naiwaitu somagodin an diet lillahi ta'ala. Ibu banyak puasa sunat. Ustaz, dari tadi ibu ni aja disuruh puasa. Suami kami Pak Ustaz, lah yang tinggal puasanya 90 hari kan ibu. Pasti tanya bapak, ibu pulang ke rumah nanya, bang. Iya. Kata Ustaz Soman, aku puasaku tinggal 90 hari. Betul? Abang tinggal berapa? Entah, dari muda tak pernah puasa. Rupanya abang tuh baru hijrah, bang. Jadi bang baru puasa sejak menikah sama aku. Iya Adinda, kau yang merubah aku hijrah dari orang tak baik menjadi baik. So sweet Adinda. Oleh sebab itu, maka bapak-bapak yang puasanya dulu banyak tinggal, waktu masih jadi preman, waktu masih jadi penjahat, waktu masih garong, maka pak, bapak pun juga ikut puasa. Alhamdulillah Pak Ustaz, sejak Ustaz ceramahkan tentang mengganti puasa ini, berkurang belajar.
1: Oh wata.
0: Orang Mesir itu kalau masjid, jangankan ditegur orang, hidung pun tak menyau. Akhirnya tertekan dalam batin, sakit perasaan.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Jalan-jalan plus. Kawan, gimana kalau kita sejenak melipir ke tempat yang sejuk alami jauh dari hirup-pikuk kota? Kalau begitu, yuk ikuti saya ke wisata air terjun alami dan sedikit menantang di Malang, Coban Glota, Dali Sodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Nah, begitu sampai, suasana alamnya langsung terasa. Udara pegunungan segar, pepohonan tinggi yang masih rimbun, dan suara aliran sungai yang terus mengalir. Coban Glotak sendiri punya ketinggian sekitar 100 meter. Jadi dari kejauhan saja, Anda sudah bisa mendengar gemuruh air yang jatuh dari tebing tinggi. Perjalanan menuju lokasi air terjun juga punya sensasi tersendiri. Setelah sampai di desa Bedali Sodo, Anda masih harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sekitar 2 km menyusuri jalan setapak yang mengikuti aliran sungai. Trekkingnya memang cukup menantang, tapi justru disitulah letak keseruannya. Sepanjang perjalanan, Anda akan ditemani pemandangan alam yang masih sangat alami. Menariknya lagi, nama Coban Glotak punya cerita unik. Konon, nama ini berasal dari bunyi klotak-klotak yang terdengar saat bebatuan terbawa aliran air dan saling berbenturan di bawah air terjun. Suara itulah yang kemudian menjadi inspirasi nama tempat ini. Kalau Anda tipe orang yang suka petualangan, menikmati alam, dan tidak keberatan sedikit trekking demi pemandangan yang luar biasa, Coban Glotak jelas layak untuk Anda datangi. Datanglah di pagi hari supaya Anda bisa menikmati suasana yang masih tenang, ditemani udara segar, dan pemandangan air terjun yang benar-benar memanjakan mata. Air terjun ini berada di desa Bedali Sodo, Kecamatan Wagir, sekitar 15 km di sebelah barat kota Malang, tepat di kawasan lereng Gunung Kawi. Dari kota Malang, Anda bisa menuju jalan di Erais. Lanjut ke jalan Bandulan. Ketika bertemu Puskesmas Mulyorejo, lanjut ke jalan Budi Utomo. Nah, setelah itu masuk jalan Jaten dan ikuti jalan sampai ketemu desa Dali Sodo. Jalan-jalan plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM, Gaiden for your life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, momen libur sekolah penumpang kereta api di stasiun Malang meningkat 24%. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono, mengatakan peningkatan ini menunjukkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kereta api sebagai transportasi yang aman, nyaman, tepat waktu, dan efisien. Dia menambahkan kalau selama periode liburan jumlah penumpang kereta api di stasiun Malang mencapai 73.900 lebih orang atau naik sekitar 24% dibandingkan hari biasa pada bulan Juni 2026 yang tercatat sebanyak 59.500 lebih penumpang. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI Daop 8 Surabaya memastikan seluruh operasional tetap berjalan optimal, mulai dari kesiapan sarana dan prasarana hingga peningkatan pelayanan di stasiun. Kawan BKD peringatkan, BKD Jatim peringatkan ASN hindari pinjol dan judol. Kepala BKD Jawa Timur Indah Wahyuni menyampaikan, pihaknya peringatkan ASN untuk tidak bermain judol dan pinjol agar angka perceraian tidak semakin meningkat. Dia menyebut tekanan ekonomi dan sosial menjadi faktor terbesar bagi ASN untuk bermain pinjol dan judol karena mendapatkan keuntungan secara instan. Lebih lanjut, ke depannya BKD akan terus mengimbau kepada ASN dan masyarakat untuk menghindari supaya tidak terkena dampak buruk itu. Kawan, Kemnaker ingatkan perusahaan yang berinvestasi di Indonesia harus bisa ciptakan lapangan kerja. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Afrian Syah Nur mengatakan, setiap investasi yang masuk ke Indonesia harus berdampak pada penciptaan lapangan kerja berkualitas untuk masyarakat. Kata Afriansyah, investasi bisa mendorong perluasan kesempatan kerja, jadi pertumbuhan dunia usaha harus beriringan dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja yang berkualitas. Selain itu, perusahaan diingatkan untuk patuh pada ketentuan ketenagakerjaan seperti pengupahan yang adil, pemenuhan hak-hak normatif pekerja, dan penguatan komunikasi bipartit dengan serikat pekerja. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Wulan Indriani. Selamat pagi.

City Guide 9, Waron FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Bulan Indriani. Happy weekend untuk Anda yang hari ini sedang menikmati waktu berliburnya bersama dengan keluarga tercinta. Bagaimana tidur semalam? Apakah nyenyak atau mungkin Anda cukup terganggu dengan beberapa kegiatan yang ada? Karena rasanya kemarin itu juga ada kegiatan sound horror ya. Dan kalau melihat dari beberapa informasi yang masuk dari kawan-kawan City Guide itu bahkan tembus sampai dini hari gitu ya. Ini tadi ada Pak Mahli yang menyampaikan posisi tinggalnya itu di Desa Ngijo sebelah utara Karnaval Sonhorek, di Desa Ngenep, di selatan Cekson di Desa Tegal Gondo, sampai saat ini masih kerasa banget gitu ya. Informasinya disampaikan pada kami jam 12:44 kawan. Kemudian ada juga Pak Didin. Kalau Pak Didin ini menyampaikannya di daerah Hotel Shanaya. Ini kerasa ya, kencang sekali suaranya seperti itu kawan. Bahkan terhitung selepas Isya sampai mau subuh itu masih terdengar. Kemudian kalau Pak Didin ya masih sama, ini menambahkan jam 4 subuh itu belum total berhenti, jadi masih terpantau sayup-sayup berbarengan sama suara son ngaji di masjid begitu ya. Kemudian ditambahkan juga Pak Didin ya, wah ini Pak Didin ternyata mengirimkan video pintu kamar hotel Pak Didin ini sampai geter, padahal Pak Didin ini ada di dalam kamar, posisi kurang lebih 2 km dari poros Jalan Karangploso. Wah, ini luar biasa banget ini. Coba kita tampilkan. Ini ada video yang disampaikan dari Pak Didin, kawan. Kita bisa dengar ya bagaimana kencengnya suara sound horror kemarin itu. Ini Pak Didin kirimnya ke kami itu jam 4:28, sedangkan ini posisi Pak Didin itu ada di dalam kamar, kawan. Seperti itu ya. Kemudian ada juga tambahan informasi lainnya. Sebentar kita scroll dulu. Ini tadi soal informasi cuaca ya yang disampaikan dari rekan-rekan BMKG Juanda. Perkiraan cuaca wilayah Jawa Timur dan sekitarnya, jadi pagi hari ini cenderung cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan kawan. Kemudian memasuki siang sampai sore hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan juga, sementara malam hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya kabut atau asap. Begitupun dini hari, ini juga sama, diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi kabut atau asap. Suhu udara dari 11 sampai 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 44 sampai 100%, dan arah angin dari arah timur laut ya. Dan untuk beberapa catatan lain dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan. Jam 6:13 ini bagaimana beberapa kegiatan yang ada di sekitar Malang, khususnya area Karangploso, boleh nanti Anda tambahkan ya. Ini berhentinya sampai jam berapa pada akhirnya, boleh nanti Anda sampaikan di 0811 3600 911.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
4: Duh, mas. Bukannya sama emang debu ribut, ah?
1: Ini kan jalur VIP.
4: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cakno tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penak edewi merugikan orang lain lho. KB ini diberi gue rela antri. Mengesampingkan urusannya dewe-dewe. Masih yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
1: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangannya dihadapi.
2: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
3: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, semangat pagi untuk Anda yang baru saja bersiap untuk perjalanan ya, ataupun aktivitas lainnya. Jadi untuk hari ini memang ada beberapa kegiatan ya, kalau informasi yang masuk di kami. Informasi Bu Rini ini tadi sempat menyampaikan informasi soal acara Karnaval Grebek Suro Manggala Kala Cakra Desa Tegal Gondo. Jadi informasinya acara akan diberlangsungkan hari ini dari jam 10 siang nanti sampai selesai. Kawan, hindari untuk sementara waktu Jalan Raya Dauhan, Perumahan Adara, kemudian finishnya nanti di Jalan Raya Ketangi, RT 38 RW 8 gitu ya. Jadi ini acara Grebek Suro Desa Tegal Gondo yang melibatkan kurang lebih pesertanya 1000 orang dari jam 10 nanti. Kemudian update lainnya ini soal kirap tumpeng, kawan, dalam rangka bersih desawan dan puro untuk nanti di jam 1 siang sampai selesai. Lebih baik Anda antisipasi di sekitar Wandan Puro. Jadi nanti untuk para peserta, startnya mulai dari PUD di Sidomulyo 1, finishnya ada di Punden Desa Wandan Puro, begitu ya. Kemudian untuk informasi lainnya, karena memang hari ini ada kegiatan fun run di sekitar Rampal, tapi kalau untuk titiknya nanti kita coba cek ya di mana. Antisipasi saja untuk Anda kawan yang sekarang ini sedang bersiap mengarah ke sekitar Rampal. Untuk Anda yang punya informasinya, boleh juga nanti Anda tambahkan seperti apa. Sambil kita coba cek ya sejauh ini bagaimana acaranya, apakah peserta semua sudah hampir setengahnya masuk ke titik finish. Anda mungkin yang tahu informasinya boleh nanti Anda kabarkan juga. Anda bisa gabung di 0811-3600-911 atau bisa juga dengan cara mention di @c3911fm. Pagi hari ini Anda juga bisa turut berbagi informasi di ini ya, di X ya, di ini ya, di TikTok ya, karena kita sedang live di sana. Anda bisa berbagi informasi dengan tulis di kolom komentar. Nah, kita akan lanjutkan informasi lainnya buat Anda yang mungkin lebih banyak waktunya di rumah untuk bekerja dan lain sebagainya. Anda butuh internet yang stabil, anti lemot-lemot ya, yang tentunya cukup bikin emosi. Nah, kalau memang internet Anda akhir-akhir ini rasanya lemot, waktunya Anda pindah ke Kapten Ratel. Anda bisa nikmati internet real speed. Bukan up to streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online semakin nyaman. Kawan, Kapten Aratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade. Dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.

0: www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas onlinemu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kawan, saatnya kita kembali berbagi informasi seputar jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Kawan, untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan untuk di hari Minggu kali ini, kawan ya, ini terpantau kalau misalkan untuk gate tol yang ada di Malang Raya, baik di Madiapuro, Pakis, lalu Singosari sampai Lawang terpantau masih aman, kawan. Dan mungkin untuk Anda yang mengarah ke Surabaya di Porong Gempol sampai ke sekitaran Surabaya Porong sudah mulai ada peningkatan volume tapi masih ramai lancar. Dan di Krian, Mojokerto, Kertosono hingga ke Solo juga masih aman lancar, kawan. Boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya? Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek.
4: Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT, bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa bisa daftar UT?
4: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no cost, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
5: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
6: Astaga, si Dita, beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
7: Saldo Anda tidak cukup.
6: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
8: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
6: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
8: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
6: Yeah, enak aja. Jual aja tuh semuanya.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Cilo, anget iki. Cilo kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
10: Mas, ciloknya 10.000 ya?
9: Oh iya bu, plastik biasa ta?
10: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempatnya.
9: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
10: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
9: Wah bener kuwi bu, uang plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
10: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok. Plastike kalah rame timbang ciloke.
9: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
10: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Mungkin Anda yang tadi juga sempat memantau ya di beberapa ruas jalan, karena sekarang ini, pagi hari ini ada kegiatan fun run ya, dengan titik start dan juga finishnya itu ada di lapangan Rampal. Anda mungkin tadi yang berpapasan ya oleh beberapa peserta, seperti apa, apakah masih terkondisikan? Kalau melihat di area ini ya, di sekitar Rampal sendiri ini sudah lengkap ya, ada dari marshal, ada dari rekan-rekan petugas dishub, polisi yang membantu pengaturan di sana. Sebenarnya Anda masih bisa melintas di simpang Rampal, tapi memang harus ini ya, harus sabar ya, karena nanti Anda akan diarahkan itu sesuai dengan arahan dari petugas. Jadi sistemnya buka tutup gitu ya di sana. Tampak sudah mulai ramai juga kawan, coba kita tampilkan di visual radio. Nah, ini kondisi di sekitar Rampal ya, kita bisa melihat rombongan peserta yang sudah datang ke garis finish, dan tadi saya melihat ada tim pacer yang sudah sampai sekitar 10-15 menit yang lalu kawan. Jadi seperti itu untuk pengaturan lalu lintasnya, dibuat buka tutup ya. Untuk Anda lebih baik antisipasi, tapi yang sudah terlanjur dekat ya, sebenarnya masih bisa juga dilintasi di sana. Kemudian untuk beberapa catatan lain yang sudah masuk, kali ini informasi soal kondisi di sekitar jembatan Sono Kembang kawan. Tanggal 9 sampai tanggal 16 Juli 2026 ini akan dilakukan penutupan sementara di area jembatan Sono Kembang karena akan dilakukan pembongkaran jembatan Bailey. Jadi para pengguna jalan diharapkan untuk mencari jalan alternatif selama masa pembongkaran jembatan Bailey. Tanggal 9 sampai 16 Juli 2026. Untuk beberapa informasi lainnya dari Anda nanti juga masih bisa Anda tambahkan ya. Kita juga masih live di TikTok, Anda bisa ikutan nimbrung di sana, berbagi informasi di @cityguide911fm.
1: City Guide's Life Hacks.
2: Pernah merasa sudah berkali-kali mengingatkan anak, tapi seolah tidak didengar? Padahal belum tentu anak sengaja mengabaikan orang tuanya loh. Kadang masalahnya justru ada pada cara komunikasi yang digunakan. Misalnya saat anak sedang asik bermain, menonton, atau fokus mengerjakan sesuatu, mereka seringkali tidak langsung memproses apa yang kita katakan. Karena itu sebelum berbicara, coba panggil namanya terlebih dahulu. Pastikan perhatiannya tertuju pada kita ya. Lalu sampaikan pesan dengan kalimat yang singkat dan jelas. Hal lain juga perlu diperhatikan adalah nada bicara, karena terlalu sering membentak atau berbicara dengan emosi justru bisa membuat anak menutup diri dan lebih sulit menerima arahan. Sebaliknya, anak biasanya lebih mudah mendengarkan ketika merasa dihargai dan didengarkan. Maka tidak ada salahnya meluangkan waktu untuk mendengar cerita mereka, meski terkadang terdengar sederhana atau sepele. Saat anak melakukan kesalahan pun coba jelaskan alasan dibalik aturan yang diberikan, bukan sekedar melarang, karena anak cenderung mudah mengikuti sesuatu yang mereka pahami. Dan yang tidak kalah penting, ingat kawan, bahwa anak adalah peniru yang hebat. Mereka belajar dari apa yang dilihat setiap hari, bukan hanya dari nasihat yang didengar. Para ahli perkembangan anak juga menyebut hubungan emosional yang hangat antara orang tua dan anak seringkali lebih efektif dalam membangun perilaku positif dibandingkan hukuman atau bentakan. Karena pada akhirnya anak yang merasa didengar biasanya juga akan lebih mudah untuk mendengarkan.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
4: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Udah siap? Yuk berangkat.
6: Siap.
5: Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
6: Bukan.
5: HP?
6: Bukan.
5: Pacar?
6: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
5: Terus apa dong?
6: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
5: Deket ini. Paling cuma 5 menit.
6: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
5: Iya sih.
6: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
5: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
7: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
9: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
8: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
9: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih terus berkabar ya di pagi hari ini, melihat kondisi di luar pagi yang cukup cerah. Mungkin Anda yang bingung ya mau ngapain akhir pekan ini, mungkin bisa memanfaatkan dengan olahraga gitu ya, kegiatan outdoor. Ini cuacanya mumpung lagi bersahabat. Dan kemudian untuk beberapa kegiatan antisipasi hari ini yang ada, jadi kita dapat kabar dari kawan-kawan C3 itu ya, ada Bu Rini ini tadi menyampaikan soal kegiatan Grebek Suro Desa Tegal Gondo yang akan berlangsung dari jam 10 siang hari nanti sampai selesai. Jadi untuk peserta nanti startnya ada di Jalan Raya Dawuhan, kemudian finishnya nanti ada di Jalan Raya Ketangi, dengan total peserta kurang lebihnya 1000 orang. Jadi antisipasi untuk Anda yang mau mobile. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga sedang memantau di beberapa ruas jalan lain, boleh nanti Anda kabarkan seperti apa. Kalau bicara kegiatan yang hari ini terjadi ya di sekitar Rampal khususnya, karena memang bertepatan pagi hari ini ada kegiatan fun run. Ini terlihat para peserta masih banyak yang menyeberang ya untuk mengarah masuk ke Rampal, jadi mengarah ke garis finish kawan. Wah, ini di belakang juga masih cukup banyak ya, tapi di sana juga lengkap sekali para petugas yang mengarahkan untuk lalu lintasnya. Sebenarnya masih dibuka tapi dibuat sistem buka tutup gitu ya. Mungkin untuk Anda yang mau mengantisipasi bisa hindari. Kemudian untuk beberapa informasi lain, ada yang sekarang sedang memantau di sekitar Kabupaten Malang, termasuk juga Kota Batu, kira-kira di mana lagi titik yang perlu diantisipasi di akhir pekan ini, boleh nanti Anda kabarkan di 0811 3600 911.

FM Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan Jalan Plus. Kali ini saya mau mengajak Anda menelusuri salah satu wisata air yang paling digemari wisatawan Malang Raya. Ya, ini dia Coban Pelangi. Coban Pelangi punya pesona tersendiri dan berbeda dari coban lain di Malang Raya. Coban yang ada di kaki Gunung Semeru dengan ketinggian 1299,5 meter di atas permukaan laut ini masuk dalam salah satu wilayah konservasi alam di bawah perlindungan Perumperhutani dan berlokasi di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Untuk sampai ke Coban Pelangi memang membutuhkan effort yang lebih kawan, karena dari pintu masuk menuju air terjun Anda harus melewati jalan yang terjal. Tapi tenang saja, tidak perlu khawatir karena perjalanan Anda akan ditemani pemandangan yang indah khas pegunungan. Menariknya lagi kawan, kalau Anda beruntung, Anda bisa menyaksikan pelangi dari pucuk-pucuk tebing karena fenomena atraksi alam yang fenomena inilah kawan menjadi asal mula penamaan Coban Pelangi. Selain bisa menikmati keindahan Coban Pelangi sambil bermain air, Anda pun juga bisa berkemah di sana. Ada fun river tubing, kemudian bersepeda, naik kuda, dan tentunya bersuah foto karena banyak spot-spot cantik yang bisa untuk Anda abadikan. Nah, kalau Anda tertarik kawan mengunjungi Coban Pelangi, dari Terminal Jasari arahkan kendaraan Anda menuju Pasar Tumpang. Dari Pasar Tumpang, terus saja kawan sampai di Desa Gubuk Klaka. Coban Pelangi ada sebelum persimpangan Desa Cemplang, jalur naik ke Gunung Bromo. Anda pun tidak perlu khawatir untuk kelewatan karena pintu masuk Coban Pelangi bisa Anda temukan dengan mudah di sebelah kanan jalan dengan papan bertuliskan air terjun Coban Pelangi. Tapi juga jangan lupa